0: dengan luas area yang masih terbakar sampai 60%. Alhasil, BNPB menambahkan 2 helikopter waterbombing, maka total armada helikopter bakal menjadi 4, serta penambahan personel Manggala Agni Kementerian Kehutanan yang awalnya 30 menjadi 38 personel. Demikian, Sarat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Fandi melaporkan selengkapnya.
2: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
3: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
4: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
5: Adalah upaya kita untuk lompat.
3: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintang dan pesisir Kepulauan Riau, Nur Zaman. Hanya saja Nur Zaman meminta agar jumlahnya ditambah.
6: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di Spahami.
3: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendik Dasman Abdul Muti memberikan apresiasi tinggi bagi Muhammadiyah dalam mewujudkan pendidikan berkualitas. Haji Permono melaporkan.
7: Sekolah ini adalah sekolah yang dikembangkan tetap dengan pendekatan-pendekatan yang mengikuti kurikulum nasional.
8: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendik Dasman Profesor Abdul Muti mengapresiasi penuh berdirinya Muhammadiyah Sapin Universal School atau MSUS di Kasihan Bantul. Sekolah yang memadukan kurikulum nasional dan perspektif internasional ini merupakan upaya dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat. Ditemui usai mengisi acara di MSUS Minggu siang, Abdul Muti mengatakan bahwa pembangunan sekolah ini sepenuhnya dibiayai oleh Muhammadiyah. Langkah tersebut menjadi wujud keterlibatan aktif organisasi Islam tersebut dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
7: Dan sesuai dengan
8: Pria kelahiran Kudus ini juga menyebut bahwa pendirian sekolah ini sejalan dengan astacita keempat Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya tidak lain adalah membentuk karakter generasi penerus bangsa yang tangguh dan berdaya saing tinggi. MSUS sendiri menerapkan sistem pendidikan dengan menggabungkan kurikulum nasional, pendekatan internasional, nilai-nilai Islam, kebangsaan, serta budaya. Hal ini menurut Mendikdasmen menjadi langkah tepat dalam menyiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan global.
7: Tetap tidak meninggalkan akar budaya masyarakat Yogyakarta, sehingga ini bisa menjadi model penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan sistem di Indonesia, memiliki standar, memenuhi standar nasional, tidak meninggalkan kekuatan dan budaya lokal, tapi juga siap untuk mengikuti dan bahkan kemudian siap untuk memasuki dunia global.
8: Sebagai informasi, MSUS merupakan pengembangan dari SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta. Pembangunan sekolah ini bertujuan untuk mengakomodasi tingginya minat masyarakat. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian UMKM mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melibatkan pelaku UMKM guna berkontribusi pada rantai pasok makan bergizi gratis. Abdul Wahab melaporkan selengkapnya.
9: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Madik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar, hingga pelaku UMKM.
10: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu, memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
9: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
11: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan makanan bergizi.
9: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, PERSAGI, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MPG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
1: Di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, pelaku UMKM di Bali terus berupaya menjaga usahanya tetap berjalan meskipun biaya usaha meningkat. Septiani Kinasi melaporkan selengkapnya.
12: Dolar lagi naik, otomatis kita mengalami peningkatan dari harga, dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99%.
13: Pelemahan nilai tukar rupiah turut dirasakan sebagian pelaku usaha di Bali. Kondisi tersebut mendorong pelaku UMKM menyesuaikan berbagai strategi agar usahanya tetap berjalan.

0: bagi kami.
1: Kondisi serupa juga dirasakan pelaku usaha tenun songket di Kabupaten Karangasem. Pemilik upah boga songket Sideman Igede Pratikayasa mengatakan kenaikan nilai dolar turut mendorong naiknya harga bahan baku yang digunakan dalam usahanya. Meski biaya produksi bertambah, pihaknya memilih tidak menaikkan harga jual terlalu tinggi agar pelanggan tetap datang dan berbelanja.
2: Kalau dari bahan baku, sekarang situasinya kan dolar lagi naik. Otomatis kita mengalami peningkatan dari harga. Dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99% yang dulunya mungkin dapat di harga 3 juta sekian, sekarang 4 juta sekian, bahkan ada sampai 5 juta 900, sudah hampir menyentuh 6 juta itu di bahan baku di Bendungan. Kalau dinaikkan ya sudah pasti ya, cuman kita tidak mau terlalu keras menaikkannya, apalagi kita ini selaku IKM kecil, dulu sekitar ini sangat tergolong IKM kecil banget, belum beranilah yang namanya sampai meningkatkan harga terlalu tinggi, karena apa, kami juga punya prinsip, kami tidak mau terlalu mencekik keras pelanggan kami.
1: Pelaku usaha berharap nilai tukar rupiah tetap stabil agar kenaikan biaya usaha dapat lebih terkendali dan kegiatan usaha terus berjalan. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
3: Pemprov Jakarta menerbitkan kartu layanan transportasi umum gratis bagi lansia dan disabilitas yang sangat diapresiasi manfaatnya oleh masyarakat. Yurika Fitri melaporkan informasi tersebut selengkapnya.
4: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Perhubungan DKI membuka layanan pembuatan kartu gratis bagi lansia dan penyandang disabilitas di kawasan Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia. Dari pantauan RRI, layanan tersebut cukup dinikmati masyarakat, terutama para lansia yang ingin memperoleh kemudahan mengakses transportasi umum secara gratis. Seperti yang dikatakan Dewi, warga Jakarta berusia 60 tahun kepada RRI. Menurutnya, dengan adanya kartu layanan gratis ini cukup bermanfaat bagi para lansia dan juga penyandang disabilitas, di mana kartu ini bisa digunakan untuk menggunakan transportasi umum di Jakarta seperti Transjakarta. Dan juga menurut Dwi, pelayanan yang diberikan oleh petugas sangat baik dan juga ramah bagi para lansia.
5: Saya sering banget pakai untuk transportasi Jakarta karena kan menghindari macet ya.
4: Selain Dwi, Pak Arif berusia 70 tahun juga mengatakan bahwa dengan adanya kartu layanan gratis bagi lansia sangat bermanfaat dan dimudahkan dalam menggunakan transportasi seperti Transjakarta dengan persyaratan hanya mengeluarkan KTP dan juga kartu keluarga serta foto diri.
6: Ya enak lah, alhamdulillah gitu, ada teman saya terbantu dengan transport ini gitu.
4: Sementara itu pendengar, layanan kartu gratis ini diharapkan semakin memudahkan lansia dan penyandang disabilitas menggunakan transportasi umum di Jakarta, sekaligus mendorong lebih banyak warga beralih ke angkutan massal daripada kendaraan pribadi. Dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sekelompok pegiat seni lokal di Sragen menggelar ajang nasional bertajuk Sinergi Sukowati atau Mural Competition di Taman Tiara Sakari Beloran, Kecamatan Sragen. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
7: Pak, kalau ini sudah bukan karsidenan lagi, karena nasional ini.
8: Aroma cat dan pengencer media memenuhi udara di sekitar Taman Sakari Sragen. Di bawah rindangnya pepohonan, 24 seniman mural atau muralis dari berbagai daerah di Indonesia berkompetisi mengupas identitas bumi Sukowati melalui sapuan kuas dalam bingkai triplex berukuran 2,5 x 1,2 meter. Perhelatan yang awalnya diproyeksikan untuk skala regional Solo Raya justru dibanjiri seniman dari berbagai penjuru. Lomba tersebut menjadi wadah kreativitas sekaligus ajang silaturahmi para seniman mural nasional. Dari puluhan muralis, ada sosok muralis termuda asal Tangen Sragen, Komaria Arimurti, 19 tahun yang kini menempuh pendidikan seni rupa murni di Institut Seni Indonesia ISI Surakarta. Konseptor acara Agung Arfianto mengungkapkan gerakan ini murni lahir dari keresahan akar rumput, di mana komunitas seniman di Sragen yang selama ini berjalan dalam kelompok-kelompok kecil merasa minim wadah dan ruang berekspresi. Selain ruang silaturahmi lintas generasi, kompetisi ini juga didesain sebagai jawaban atas problem sosial anak muda di Sragen. Menurutnya, pemetaan wilayah atau mapping Sragen menunjukkan tingginya angka aksi vandalisme. Selain itu, marak aksi balap liar yang kerap menjaring remaja dan Gen Z dalam beberapa bulan terakhir.
9: Kalau kita itu melihatnya gini, segmen mapping Sragen ini kan kebanyakan anak-anak muda itu sering vandalis ya.
10: Yeah.
9: Artinya vandalis itu dalam arti graffiti yang mungkin di beberapa lokasi

0: sesuai dengan temanya masing-masing. Kita pengennya itu memberi wadah ini itu untuk ruang positif mereka biar teraplikasi di acara ini. Arahnya memang seperti itu.
1: Kemandirian ini pun menuai apresiasi tinggi dari para peserta luar daerah. Yoyo, salah satu pencipta mural asal Magelang, mengaku salut dengan nyali dan militansi panitia lokal. Dia juga menambahkan bahwa konsep outdoor di ruang terbuka hijau seperti ini jauh lebih bermakna ketimbang pameran formal di dalam gedung. Bagi Yoyo, lomba mural nasional di Sragen lebih dari sekadar lomba. Dia mencatat adanya peningkatan signifikan dalam penyelenggaraan tahun ini, mulai dari fasilitas penginapan hingga suplai yang lebih memadai.
2: Bisa mengapresiasi alam, taman, yang ini menjadi bentuk promosi bahwa ketika membuat keindahan itu yang lebih jauh lebih penting adalah merawat, termasuk selain sisi landscape keindahannya juga merawat apresiasinya. Di sini ada tumbuh UMKM.
1: Para seniman kini mulai bereksperimen dengan mix media menggunakan glitter, warna-warna neon skin, hingga cairan pengencer kuas untuk memberikan efek visual yang lebih modern dan tahan lama. Ajang ini membuktikan bahwa seni mural bukan hanya soal estetika, tetapi juga cara untuk menjaga sejarah agar tetap berwarna di mata generasi mendatang. RRI Surakarta Melutisan melaporkan.
3: Informasi luar negeri, sedikitnya 25 orang meninggal akibat gelombang panas ekstrim yang melanda sejumlah wilayah di Amerika Serikat, dengan korban terbanyak dilaporkan di New Jersey. Cuaca panas yang memecah rekor juga memicu gangguan listrik, melelehkan aspal di New York, serta menyebabkan pembatalan sejumlah acara peringatan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, Norwegia menciptakan kejutan dengan... Ya, kami ulangi bahwa Norwegia menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Brasil 2-1 pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion New Jersey, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi pahlawan kemenangan setelah mencetak gol pada babak kedua, dan sementara gol tunggal Brasil dicetak oleh Neymar melalui tendangan penalti pada masa injury time. Kemenangan ini mengantarkan Norwegia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah lolos ke perempat final Piala Dunia, dan penampilan gemilang kiper Roger Nyland juga menjadi kunci keberhasilan Norwegia setelah menggagalkan penalti Bruno Guimaraes yang melakukan sejumlah penyelamatan penting. Haaland membuka keunggulan melalui sundulan pada menit ke-79 sebelum menggandakan skor di menit menjelang waktu normal berakhir. Dan Brasil sempat memperkecil ketertinggalan melalui titik putih penalti oleh Neymar, tetapi gol tersebut tidak mampu mengubah hasil pertandingan.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

masih tentang Piala Dunia 2026. Pendengar, Cristiano Ronaldo memastikan Piala Dunia 2026 menjadi penampilan terakhirnya di ajang sepak bola paling bergengsi tersebut. Kepastian itu disampaikan Cristiano Ronaldo menjelang pertandingan Portugal melawan Spanyol di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Di mana turnamen tahun ini menjadi edisi ke-6 Piala Dunia bagi Ronaldo. Sebelumnya, pendengar, ia tampil di edisi 2006, 2010, 2014, 2018, dan 2022. Sepanjang perjalanan ini, penyerang berusia 41 tahun tersebut terus mencatatkan berbagai pencapaian bersama dengan Portugal. Di Piala 2026, Ronaldo kembali mengukir rekor setelah menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia. Meski sudah memastikan turnamen ini menjadi penampilan terakhirnya di Piala Dunia, Ronaldo mengaku masih ingin menikmati setiap momen bersama dengan Portugal. Ia juga berharap perjalanan timnya belum berakhir saat menghadapi Spanyol.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, pelatih timnas Belgia Rudi Garcia menganggap pembatalan hukuman kartu merah striker Amerika Serikat Volarin Balogun sebagai lelucon jelang duel kedua tim di babak 16 besar Piala Dunia 2026 pagi ini. Dan publik saat ini dibuat tercengang dengan keputusan mengejutkan FIFA yang mencabut hukuman kartu merah Volarin Balogun. Balogun dapat kartu merah karena ribut dengan bek Bosnia dan Herzegovina Tarek Muharremovic di menit ke-64 dalam pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026 pekan lalu. Akibat kartu merah langsung itu, Balogun semestinya absen dalam satu pertandingan yang jadi hukuman standar minimal. Namun pada hari Minggu kemarin waktu setempat, mendengar hukuman Balogun dicabut FIFA dan dinyatakan bisa bermain melawan Belgia pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Melihat keputusan FIFA, Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belgia membuat pernyataan. RBFA terkejut dengan keputusan FIFA yang dianggap bertentangan dengan pedoman dari Badan Sepak Bola Dunia itu sendiri. Sementara dari kutipan ESPN, berdasarkan laporan ABC, Gedung Putih atau White House terlibat langsung dalam masalah ini. Gedung Putih disebut meminta Presiden FIFA Gianni Infantino meninjau kembali kartu merah Balogun.

Piala Dunia 2026, FIFA secara resmi melarang penggunaan vuvuzela, trompet plastik berwarna cerah yang berasal dari Afrika Selatan. Pelarangan ini karena dianggap berpotensi mengganggu komunikasi antara pemain dengan wasit. Selain itu, alat musik ini juga diklaim dapat menyulitkan proses siaran pertandingan. Trompet yang mengeluarkan bunyi seperti lebah ini sebelumnya identik dengan Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Sejumlah pendukung tuan rumah meniupkan trompet vuvuzela untuk mendukung negaranya dalam perhelatan saat itu. Dalam sejarahnya, vuvuzela pertama kali terlihat di acara olahraga pada awal periode 90-an. Saat itu, vuvuzela masih terbuat dari logam dengan panjang 65 cm. Namun, ada pula yang panjangnya mencapai 1 meter. Tidak ada yang benar-benar tahu soal siapa yang pertama kali menciptakan alat musik itu. Keyakinan yang paling umum menyebutkan bahwa vuvuzela awalnya merupakan tanduk kuda yang ditiup untuk memanggil penduduk desa di Afrika saat ada pertemuan. Arti nama vuvuzela juga masih menjadi perdebatan. Beberapa orang berpendapat bahwa vuvuzela berasal dari kata Zulu yang berarti membuat kebisingan. Pendapat lain mengatakan vuvuzela adalah bahasa gaul daerah kumuh untuk mandi, karena kata itu seolah menghujani orang dengan musik. Banyak pula yang percaya bahwa arti vuvuzela adalah memompa semangat.

Offside adalah aturan dalam permainan sepak bola yang harus ditaati oleh setiap pemain. Pasalnya, jika pemain melanggar peraturan ini, maka wasit akan menghentikan pertandingan serta memberikan tendangan bebas secara tidak langsung kepada tim lawan dari yang dikenai offside. Offside trap merupakan bagian dari strategi permainan yang melibatkan pemain bertahan dalam menjebak pemain lawan agar berada dalam posisi offside untuk memenangkan bola dan memotong serangan lawan. Perlu diketahui bahwa strategi ini memerlukan pemahaman taktis yang baik dan bagus.

0: Dengan seperti yang kami informasikan sebelumnya bahwa laga babak 16 besar Piala Dunia 2026 antara Inggris dan juga Meksiko di Stadion Azteca Mexico City mengalami penunduran selama 1 jam akibat cuaca buruk yang melanda Mexico City. Di mana FIFA mengambil keputusan tersebut demi alasan keselamatan setelah terdeteksi adanya risiko sambaran petir di sekitar stadion. Jadi yang awalnya pertandingan dimulai pukul 18 waktu setempat atau pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, kemudian diundur menjadi pukul 19 waktu setempat atau pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, meski harus menunggu lebih lama untuk bertanding, kapten timnas Inggris Harry Kane memastikan suasana di dalam skuad tetap positif. Menurutnya, para pemain sudah siap menghadapi salah satu laga terpenting di turnamen melawan tuan rumah Meksiko. Harry juga mengungkapkan bahwa atmosfer yang dirasakan tim di Meksiko City sejauh ini sangat baik. Dan ia berharap hasilnya pun dalam pertandingan nanti juga berhasil dengan baik.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan, ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengan saatnya kita akan ikuti bersama laga pertandingan antara Meksiko dan juga Inggris ya, pagi hari ini langsung dari Stadion Azteca Mexico City. Anda terus pantau siaran kami di Radio Republik Indonesia.
2: Stadion Azteca ini akan segera berlanjut, dan pada kesempatan pagi hari ini Timnas Inggris menggunakan kostum kebanggaannya berwarna putih, celana hitam dan kaos kaki putih, sementara Meksiko menggunakan kostum kebanggaannya berwarna hijau, celana putih dan kaos kaki berwarna merah. Dan untuk reportase selanjutnya akan disampaikan oleh Bung Yanto Prawironegoro. Silakan Bung Yanto.
3: Baik, terima kasih saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada, penggemar sepak bola di seluruh tanah air. Di babak pertama pertandingan perebutan babak 16 besar baru saja dimulai antara tim kesebelasan Meksiko berhadapan dengan Inggris yang berlangsung di Stadion Meksiko City. Dinantikan kini serangan coba dibangun pemain-pemain Inggris melalui pemain depan Elliot Anderson di sana, namun kali ini bolanya lepas dari jangkauan dan meninggalkan lapangan pertandingan. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam saudara-saudara. Ditantikan untuk Meksiko dari sektor rusuk kiri, jantung pertahanan sendiri. Ditantikan sekitar 80 ribu lebih penonton yang menyaksikan langsung, terutama para pendukung fanatik dari Meksiko. Karena pertandingan ini tentu saja menjadi pertandingan yang sangat bergengsi untuk Meksiko kembali berjaya di arena sepak bola Piala Dunia. Baru saja saudara pendengar, wasit yang memimpin pertandingan Ali Reza Pagani mengeluarkan satu kartu kuning kepada Declan Rice karena dianggap melakukan pelanggaran ataupun mengangkat kaki terlalu tinggi terhadap pemain nomor punggung 7, saudara-saudara, pemain nomor punggung 7 Meksiko yaitu Luis Romo. Dan saat ini kami lihat Luis Romo masih mendapat perawatan dari tim medis. Ya, kedudukan saat ini tentu saja masih 0-0 saudara-saudara. Ya, melihat saat ini kedua kesebelasan masih menunggu dilanjutkan kembali pertandingan yang sangat menegangkan ini saudara-saudara pendengar. Ya, kita tantikan apakah pemain Luis Romo dapat melanjutkan pertandingan ataukah diganti dengan pemain lain. Sampai saat ini kami lihat wasit masih mencoba mengawasi bantuan dari tim medis yang dilakukan dari official tim Meksiko. Ya, nampaknya Luis Romo sudah bangkit kembali untuk melanjutkan pertandingan saudara-saudara. Ya, kembali dilanjutkan pertandingan. Ya, nantikan bagi Meksiko ini adalah pertandingan yang sangat-sangat bersejarah karena bermain di kandang sendiri. Ya, tendangan bebas sudah dilakukan langsung, berikan pendek saja kepada pemain Jorge Sanchez. Tapi sebentar dia melebar ke sektor kanan, masih permainkan bola, kerja sama lagi dekat, mencoba mengirim bola mendekati darah lawan dengan kostum hijau putih ini mundur ke tengah. Bagus sekali kirim, merobat pergerakan pertahanan Inggris, lepas tembakan. Oh, ternyata hanya diberikan ke kanan. Ada di situ kami lihat terkannya mencoba menggiring bola pemain nomor punggung 23 yaitu Jesus Gallardo, tetapi kali ini masih kutak. Tadi sebentar dia kerja sama lagi rekannya mencoba melakukan tekanan dari sektor rusuk kiri jantung pertahanan kesebelasan Inggris. Tarik ke belakang ada Eric Lira. Eric Lira mundur ke belakang jauh ke Cesar Montes. Montes mencoba kirimkan ke tengah lagi kepada Sanchez. Gerak tipu dia tenang-tenang saja. Sodor kena bola pendek ke depan, menggiring bola, melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri pertahanan Inggris. Dibayang-bayangin dekat, berkasih masih menusup di jantung pertahanan lawan. Tetapi kali ini ada dua pemain Inggris yang mengawal bola tadi, dan pelanggaran pun terjadi saudara-saudara. Dan baru saja wasit membunyikan peluit pertanda terjadinya pelanggaran. Kita nantikan saja tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Inggris. Siapa yang melakukan tendangan bebas ini? Apakah pemain belakang Inggris ataukah penjaga gawang Jordan Pickford? Kita nantikan. Sementara masih ambil ancang-ancang Johan Pickford. Ya, pemain pemain yang berada di klub Everton ini langsung ke depan dia, lambung tinggi jauhnya itu adalah pemain Elliot ataupun Jude Bellingham. Terjadi perebutan di sana, bujuk ke belakang dia, coba diburu lagi dari belakang, ada Anthony Gordon mencoba mengirim bola, dibayang-bayangi dari belakang, kerjasama lagi dengan rekannya yaitu Bukayo Saka, tapi kali ini patah di tengah jalan serangan Inggris. Dan tentu saja saudara-saudara hanya menghasilkan lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Meksiko. Sudah dilakukan, tendang sudah ke depan, melambung tinggi, yang dituju adalah Gilberto Mora ataupun Julian Quinones, namun tidak berhasil, bola kandas di pemain-pemain kesebelasan Inggris. Dengan demikian lemparan ke dalam kembali untuk Meksiko sudah dilakukan, berikan kepada Montes. Montes tarik ke belakang jauh kepada penjaga gawang Raul Rangel. Rangel umpan ke kanan, ada Jorge Sanchez bek kanan yang masih bermain di daratnya sendiri, bayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain depan Inggris. Akhirnya bola tarik ke belakang kepada penjaga gawang Raul Rangel. Rangel teruskan ke depan, cepat kini menggiring bola. Pemain-pemain Meksiko menggiring bola, merasa ke jantung pertahanan lawan. Adli Sunaka melihat Gilberto Mora. Gilberto Mora tarik lagi ke belakang, kerja sama dengan Eric Lira. Eric Lira teruskan ke depan, dia cepat menggiring bola, merasa ke jantung pertahanan Inggris, masuk ke taktik sebentar dia. Kerja sama lagi dekat dia ada Jesus Gallardo. Tarik lagi ke belakang kepada Eric Lira. Eric Lira melebar ke sektor kanan kepada Cesar Montes, melewati garis tengah sudah di sektor lingkaran tengah kesebelasan Inggris, merasa ke jantung darah kotak penalti. Umpan terobosan, oh, dihentikan dari belakang saudara-saudara oleh Nico Aureli. Nico Aureli langsung kirimkan ke depan, terjadi perebutan di sana. Akhirnya kini terjadi salah paham ataupun salah pengertian antara pemain Inggris, kapten kesebelasan Keane, Harry Kane, ya, dan juga pemain lainnya, dipanggil wasit Ali Reza Pagani. Apakah ada kartu kuning yang akan dikeluarkan? Karena tadi kedua pemain sempat adu mulut yang sangat keras. Apakah ternyata kami lihat Lira sempat menarik baju ataupun kostum Jude Bellingham. Dengan demikian terjadilah pelanggaran nampaknya. Kita nantikan saudara-saudara. Ya, saat ini kedua tim, oleh terutama kapten kesebelasan Inggris, masih berdialog dengan wasit Ali Reza Pagani, wasit asal Australia yang sempat mendapat sorotan dianggap kontroversi dalam pertandingan keputusan FIFA menunjuk Ali Reza Pagani pada pertandingan antara Meksiko melawan tim Inggris. Ya, kini terjadi lagi pelanggaran dilakukan pemain Meksiko terhadap pemain Inggris. Kita nantikan tendangan bebas untuk Inggris segera dilakukan pemain nomor punggung 6, saudara-saudara. Ya, kita nantikan yaitu Mark Weahy. Sudah lakukan, langsung mundur kajak kepada penjaga gawang Jordan Pickford. Pickford kirimkan ke depan, ada Ezri Konsa di sana, melancang-ancang dia, kembalikan lagi ke sektor sebelah kiri, ada Nico Aureli. Aureli menggiring bola, merasa ke jantung pertahanan kesebelasan Meksiko, namun tarik jauh lagi ke belakang kepada penjaga gawang Jordan Pickford. Jordan masih permainkan bola dengan kostum kuning oranye ini, sudah lakukan ke depan, mencoba mencari kawan yang berjebas, memancing pemain-pemain Meksiko untuk maju ke depan. Masih dikuasai sepenuhnya saudara, ada Mark Weahy. Langsung saja Rick sedekan pendek lagi, kerja sembali dengan Declan Rick Race atau kesiapan di sana, masih dibayang-bayangi ataupun kepada Kane. Kepada Kane, saudara-saudara, masih permainkan bola kini. Dua pemain Meksiko mencoba maju ke depan. Kane lakukan tekanan, nomor punggung 3 Nico Aureli menggiring bola cepatnya, minta segera setengah sudah, teruskan ke depan cepat kepada Kane ataupun kepada Anton, masih menggiring bola kotak ketik sebentarnya, merasa ke jantung kotak penalti Meksiko. Oh, dibuang saja saudara, satu sontekan bola yang dilepaskan tadi oleh pemain belakang Meksiko yaitu nomor punggung 2, kami kira ada Jorge Sanchez untuk mengamankan bola yang dikuasai sebenarnya oleh Anthony Gordon, dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara. Tendangan penjuru untuk Inggris dari sektor sebelah kanan tiang gawang Raul Rangel, ya, penjaga gawang yang bermain di klub Guadalajara Meksiko ini. Ya, siapa yang tendangan penjuru? Ternyata kami lihat ada Declan Rice. Declan Rice yang akan melakukan tendangan penjuru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bahkan 7 pemain-pemain Inggris mencoba maju ke daerah kotak penalti, dan hampir seluruh pemain Meksiko turun ke bawah Omar, saudara-saudara, untuk mempertahankan gawangnya. Kita nantikan, ambil ancang-ancang Declan, pendek saja berikan bola dia kepada pemain, masih menggiring bola merasuk ke jantung pertahanan Meksiko, namun sayang bolanya lepas dan dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang Meksiko. Kini lemparan ke dalam nampaknya untuk Meksiko, segera dilakukan pemain Jesus Gallardo. Gallardo berikan pendek saja, namun salah umpannya, tarik ke belakang, cepat menggiring bola, umpan ke daerah kotak, ke daerah lawan, ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 19 ataupun Julian, terjadi perebutan saudara-saudara, namun kalah dan kini dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Inggris. Guihi langsung kris ke depan, cepat kepada Kain. Kain umpan terobosan, dia cepat lagi kirimkan, melakukan tekanan kepada pemibu Kayo Saka. Saka permainkan bola sedak, dia tarik lagi jauh ke belakang lagi kepada Konsa ataupun rekannya di sana. Kami lihat ada Guihi. Guihi mencoba melakukan utak kering sebentar, tarik ke belakang, masih mencari kawan yang berdiri bebas di dekat lingkaran tengah dan raja sendiri. Sudah melewati garis tengah, sudah kembalikan lagi cepat kini, mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri, tarik lagi ke belakang, masih mencoba bermain di lingkaran tengah ini, bermain taktik tiktak dia kepada Guihi. Guihi umpan ke depan, kini melakukan tekanan, ada Nico Aureli. Aureli merebar ke sektor kiri kepada Anthony Gordon, mencoba melakukan tekanan, dia masih permainkan bola sendiri, tarik lagi ke belakang kepada Nico. Nico jauh ke belakang lagi kepada Guihi, umpan ke depan cepat kini, terobosan dilakukan oleh Anderson. Elliot Anderson mencoba melakukan kanan, tetapi kali ini dia cepat lagi tarik ke belakang, mendapat tekanan yang luar biasa, dan kini mencoba lagi dari sektor lingkaran tengah, masih permainkan bola Inggris dengan kostum putih dan celana biru ini, melakukan tekan umpan terobosan ke daerah kotak penalti lawan, tetapi kali ini dibayang-bayangi satu pemain belakang Meksiko, yaitu pemain nomor 10 Jude Bellingham, sebetulnya mencoba merangsek ke daerah kotak penalti, namun dikawal ketat saudara oleh pemain belakang Meksiko, dan akhirnya bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan untuk kesebelasan Inggris. Kita nantikan nomor punggung 3 Aureli Bekir yang maju ke depan untuk melakukan lemparan ke dalam ini. Ya, ambil ancang-ancang saudara-saudara, Paris akan dikirimkan Aureli, lemparannya langsung saja pendek ke sebelah kanan, tetapi kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Dengan demikian saudara-saudara, belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 alias kacamata pertandingan Meksiko berhadapan dengan Inggris di stadion Meksiko City ini, Meksiko City, stadion yang penuh sejarah dan stadion yang pernah menjadi dua bintang sepak bola dunia, yaitu Pele dan Maradona pernah mencatatkan sebagai pemain terbaik di stadion ini saudara-saudara. Kita nantikan kini serangan dibangun pemain-pemain Meksiko, mencoba melakukan tekanan dari sektor gelandang kanan pertahanan kesebelasan Inggris. Kotak kali sebentar dia di sana, masih kami lihat pemain Lira ataupun rekannya melebar ke sektor kanan. Akhirnya bola kandas di kaki Aureli, langsung kirim ke depan, namun salah umpannya Aureli, kandas di kaki Sanchez. Sanchez kirimkan ke tengah kepada Eric Lira. Eric Lira tarik ke belakang lagi, dia kerjasama dengan Montes, masih permainkan bola kembali Eric Lira lagi, mencoba melakukan tekanan, kini melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah, ada Raul Jimenez. Jimenez mencoba berputar-putar, dia tarik ke belakang pemain nomor punggung 25 dari Meksiko ini, namun kali ini patah di tengah jalan. Kembali serangan Meksiko, datang bantuan dari belakang nomor punggung 3 Cesar Montes, melakukan tekanan gerak terusnya, dia umpan terobosan ke daerah kotak penalti, berbahaya. Yang dituju adalah Luis Romo, tetapi lebih dulu bola tadi jatuh di pelukan penjaga gawang Inggris Jordan Pickford, penjaga gawang yang bermain di klub Everton ini. Ya, kini kuasa sepenuhnya sudah langsung berikan pendek saja kepada Ezri Konsa ataupun Nico Aureli, dengan cepat menggiring bola dia, broken berpendek kepada Kapten Kane atau tarik ke belakang lagi kepada pemain depan lainnya Anthony Gordon. Gordon mencoba kurung ke belakang kepada Aureli. Aureli teruskan ke depan, dia mencoba tarik ke belakang kepada penjaga gawang Jordan. Jordan langsung ke depan, cepat menggiring bola, kini pemain-pemain Inggris menguasai bola sepenuhnya, ada di sana Guihi. Guihi tarik lagi ke belakang, masih sektor gelandang tengah permainkan bola, ada Nico Aureli. Aureli mencoba menggiring bola, dibayang-bayangi dari belakang oleh Gilberto Mora ataupun Luis Romo, masih permainkan Aureli, tarik lagi ke belakang, dia kerjasa lagi dengan Guihi, mencoba angkat ke daerah kotak ini, terjadi umpan terobosan, berbahaya serangan Inggris, tetapi kali ini Saka yang berada di sana, namun nampaknya ragu-ragu, agak takut diterperangkap offside dia, namun sehingga bola tadi tidak berhasil dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan tentu saja tidak merubah kedudukan ataupun gagal membuat kejutan ataupun menjebolkan gawang lawan ataupun gawang Meksiko. Dengan demikian masih tetap 0-0. Kini serangan dari Meksiko dari sektor bek kanan pertahanan kesebelasan Inggris, namun kali ini dijaga ketat Jesus Gallardo oleh pemain belakang Inggris, tampaknya tidak berkutik dan bola tadi hanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan, namun jatuh di sebelah kanan tiang gawang Jordan Vickford. Apakah tendangan penjuru untuk Meksiko ataukah hanya out gawang, saudara-saudara? Ya, ternyata kami lihat hanya out gawang. Menjaga gawang Jordan Vickford dari Inggris ini, menjaga gawang nomor 1 Inggris, sudah meletakkan bola, tendangan gawang pun terjadi. Ya, dilakukan pemain belakang Elzri Konsa, langsung kepada pemain penjaga gawang Vickford, langsung kirimkan ke depan. Yang itu adalah Saka di sana ataupun Elliot Anderson, namun terjadi salah umpannya, serobot dari belakang oleh Eric Lira. Kini Meksiko menguasai bola sepenuhnya, tarik ke belakang dia, ada Cesar Montes. Montes permainkan bola di raca sendiri, yang tenang saja dia di lingkaran tengah di raca sendiri, teruskan bola pendek cepat menggiring bola, beratuku sejenak dia, kirimkan bola kepada siapa gerangan di sana, masih permainkan bola di raca sendiri, oh ternyata kepada Eric Lira. Eric Lira tarik lagi kepada Montes, Montes kirimkan ke depan cepat dia, yang dituju adalah pemain Luis Romo. Romo turun ke belakang, ya kali ini serangan dibangun, ada Johan Pasquez. Johan Pasquez melebar ke sektor kanan, ada Sanchez menggiring bola dia, mendekati daerah kotak penalti, kutak kali sebentarnya, berikan bola pendek lagi, angkat ke mulut gawang, berbahaya kok, oh hampir-hampir sudah.

0: Inggris jatuh di luar lapangan pertandingan dan kembali lagi terjadi tendangan penjuru yang kedua. Saudara, tendangan penjuru kembali dilakukan pemain Meksiko nomor 25, ambil ancang-ancang, lakukan kemelambung tinggi, terjadi kedua di sana, tidak ada pemain-pemain Meksiko, akhirnya bola kandas di kaki pemain-pemain Inggris. Namun datang lagi Eric Lira, mencoba membangun serangan, sodorkan bola, tarik saja ke belakang kepada penjaga gawang Raul Ranger langsung kirimkan ke depan, mencoba membangun serangan, kerjasama lagi digerakannya. Nomor punggung 16 yang ada di sana, kami lihat Julian Quinones, balik ke belakang lagi kepada pemain belakang, ada Cesar Montes ataupun Jesus Gallardo, ternyata berikan pendek saja dia kepada Montes lagi, mencoba menggiring bola di bayang-bayang dari belakang, ada di Johan Vasquez. Ini ke Meksiko kuasa belasnya, umpan terobosan, berbahaya saudara-saudara, dari setor sebelah kanan pertahanan Inggris masih bermainkan bola. Ternyata memang begitu cepat laju bola, gagal dikejar oleh Jesus Gallardo dan tentu saja hanya menghasilkan lemparan ke dalam saudara-saudara, lemparan ke dalam untuk Inggris. Ya, tim yang berjulukan Three Lion ini akan melakukan lemparan ke dalam. Siapa yang melakukan lemparan ke dalam, kita nantikan. Ambil ancang-ancang dari sektor back kanan pertahanannya sendiri. Ya, sudah dilakukan langsung saja keras. Yang dituju adalah Saka ataupun yang lainnya di sana. Namun kali ini lagi-lagi bola patah di tengah jalan, dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Meksiko. Kali ini pelanggaran, kami kira pemain Meksiko yaitu Julian Quinones mendapat dorongan yang agak keras tadi terhadap pemain Inggris Jerry Kwanza, sehingga sempat terjatuh dan tendangan bebas pun nampaknya segera dilakukan untuk tim nasional Inggris. Kita nantikan. Ya, memang luar biasa, pertandingan ini sangat ketat, sangat alot, karena memang ini adalah pertandingan yang sangat menentukan saudara-saudara untuk kedua tim ini lolos ke babak berikutnya. Kita nantikan. Ya, kini serangan lagi dibangun oleh pemain-pemain Inggris. Ada Harry Kane, kapten kesebelasan, tetapi kali ini bolanya dipotong di tengah jalan ataupun pemain nomor 8 tadi yaitu Anderson, dan kini kuasa lagi sepenuhnya pemain-pemain Inggris. Ada di sana Declan Rice menuju ke belakang jauh kepada Guehi, tenang-tenang saja dia, ataupun kepada Ezri Konsa masih di lingkaran tengah, permainkan bola sejenak, kembalikan bola pendek ke depan, dia masih mencari kawan yang berdiri bebas, berikan kepada Anderson. Namun salah umpannya, kini berganti tekanan. Meksiko mencoba menggiring bola dari sektor lingkaran tengah, dia masih bermainkan bola, kutak kedik sebentar, tarik ke belakang lagi oleh Johan Vasquez. Vasquez umpan ke sektor sebelah kiri, ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 16 Julian Quinones mundur ke belakang kepada Montes mencoba mendekat dari kotak penalti, berikan Quinones lagi, berbahaya, kutak kedik sebentar, dia lepas tembakan, ternyata tidak mampu karena memang banyak pemain belakang Inggris yang mencoba menghadang, merapat saudara-saudara, sehingga serangan yang dibangun pemain-pemain kesebelasan Meksiko ini patah di tengah jalan, dan sampai saat ini saudara-saudara belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 alias kacamata pertandingan Meksiko melawan Inggris yang sudah berlangsung 19 menit 07 detik.
1: Ya, pendengar, saat ini wasit Ali Reza Fahani asal Iran tengah memperingatkan salah satu pemain ataupun kapten kesebelasan dari Meksiko, Cesar Montes, yang melakukan protes keras. Dan kali ini tendangan bebas sudah dilakukan oleh timnas Inggris. Ezri Konsa saat ini berikan back pass dia kepada sang kiper Jordan Pickford keluar dari sarangnya dari kotak 16, dan saat ini meminta rekan-rekannya untuk melebar menerima umpan dari dia. Dan saat ini ada Declan Rice tarik lagi ke belakang, berikan kepada sang kiper Jordan Pickford umpan pendek saja kepada Mark Guehi saat ini sodorkan bola ke depan, ada Anthony Gordon menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Anthony Gordon cepat dia memasuki kotak penalti, umpan tarik, sayang sekali pendengar, umpan tarik Anthony Gordon berhasil diblok tadi oleh Eric Lira nomor punggung 6 dari Meksiko, dan hanya menghasilkan sepakan penjuru dari sebelah kanan sektor pertahanan timnas Meksiko. Dan kali ini sudah bersiap-siap Inggris melakukan sepakan pojok. Ada sekitar 5, 6, 7 pemain berkostum putih The Trailing Inggris sudah memasuki kotak 16 dari Meksiko, dan hampir sekitar 9 pemain Meksiko berada di kotak 16 mereka. bersiap-siap timnas Inggris untuk melakukan sepakan pojok.

0: ada Declan Rice dari sektor sebelah kanan mengangkat tangan dia. Sudah dilakukan deras dalangnya bola, sundulan bola tadi. Ah, namun sayang sekali tidak ada yang menyambut dari pemain Inggris. Dibuang saja oleh barisan pertahanan Meksiko. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Akan dilakukan oleh Nico Aureli tampaknya dari sektor sebelah kanan pertahanan Meksiko. Nico Aureli sudah menimang-nimang bola di atas kepala. Kepada siapa bola diberikan, umpan saja ke depan. Maksudnya tadi kepada Jude Bellingham. Namun sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Meksiko. Dan kali ini pendengar, hingga memasuki menit ke-21 detik ke-30, Meksiko dan Inggris masih bermain kacamata 0-0. Sudah dilakukan. Kali ini ada Juan Vazquez, berikan kepada Cesar Montes. Cesar Montes tendang langsung ke depan, maksudnya kepada Luis Romo. Namun jatuh lagi bola di kaki para pemain Inggris. Saat ini ada Jude Bellingham. Jude Bellingham berhasil bola direbut oleh Eric Lira. Eric Lira berikan kepada Gilberto Mora. Saat ini ada Cesar Montes, berikan kepada nomor punggung 25 Roberto Alvarado. Roberto Alvarado umpan 1-2 dia dengan Gilberto Mora. Dan mundur lagi ke belakang. Ada Cesar Montes membantu penyerangan. Umpan saja melebar ke sebelah kiri. Ada Roberto Vazquez. Kali ini Vazquez kerjasama dia dengan Julian Quinones. Umpan 1-2 tadi. Namun sayang sekali terjadi insiden tadi di mana wasit Ali Reza Fahani tampaknya turut dalam permainan karena sempat tadi bola menyentuh kaki dari wasit Ali Reza Fahani. Dan dengan demikian wasit Ali Reza Fahani juga meniup peluit tandanya hydration break babak pertama. Bung Esto, jika kita melihat permainan yang sangat seru ini hingga 20 menit pertandingan di babak pertama ini, kedua tim sama-sama bermain terbuka ataupun open play dan tidak memainkan istilahnya pertahanan yang dalam karena semuanya ingin berinisiatif untuk mencetak gol terlebih dahulu. Anda melihat bagaimana catatan dari 20 menit pertama babak pertama ini, Bu?
1: Iya, saya bisa bagi menjadi 4 fase ya. Fase 5 menit pertama itu miliknya Meksiko. Fase ya, selanjutnya 5 menit kemudian milik Inggris. Begitu juga lalu Meksiko memiliki lagi di setelah 15 menit mereka melakukan serangan. Bahkan tadi beberapa kali sundulan atau tusukan ya, termasuk sundulan Jimenez tadi di menit ke-14, detik ke-47 tadi berhasil diamankan pivot. Jadi di era antara menit ke-15 sampai ke-20 itu dikuasai Meksiko. Tetapi di menit ke-20 sampai hydration break tadi 2 menit atau 3 menit mereka mampu menguasai Inggris. Tapi memang perang taktik di tengah ini terlihat sekali ya, dengan ball position yang masih sangat, yang hampir 50-50 ya, 53, 47 ataupun sebaliknya kedua tim. Bedanya, yang membedakan adalah ada beberapa kali pemain Meksiko bisa masuk ke kotak 16. Bahkan ada 2 kali shoot mereka di kotak 16. Walaupun memang belum berhasil, tapi mereka mampu melakukan itu dengan baik. Mungkin yang dari kedua tim ini yang belum dimaksimalkan adalah trupas-trupas dari ke tengah, tusukan dari tengah. Kalau Inggris, kalau lihat dari sisi kiri, Anthony Gordon cukup berperan ya, cukup bagus beberapa kali masuk, bahkan sampai ke kotak 16. Baru saja menciptakan di menit ke-18 menciptakan tendangan pojok buat Inggris. Tetapi di sini kelihatan di sisi kanannya Bukayo Saka tidak berdiri situ, seperti Gordon yang disiplin di sisi kiri. Bukayo Saka justru malah seolah-olah jadi kayak free roll ya, dia bermain ke tengah, bermain di depan, kadang-kadang malah di depannya Harry Kane gitu. Bahkan tadi ketika dia dapat bola, walaupun bola gagal di kontrol dengan baik, dia sudah berada di depan. Artinya sisi kanan mungkin Inggris belum terlalu bisa mengeksploitasi pertahanan dari sisi kirinya Meksiko, dan kelihatan Bukayo Saka bermain lebih bebas dibandingkan posisi dia aslinya winger ya di sini. Ya,
0: dan yang menarik Bung, ada fenomena bahwa Harry Kane masih belum memaksimalkan sentuhannya, Bun ya.
1: Betul.
0: Dan sangat sedikit untuk melakukan sentuhan bola kelihatannya di 20 menit awal ini, Bu.
1: Kalau dilihat dari hal yang terjadi, kalau kelihatan sekali kan Bukayo Saka yang lebih banyak bergerak kan gitu.
0: Dan kali ini pertandingan akan segera dimulai. Declan Rice sudah melakukan tendangan. Berikan saja back pass ke belakang kepada sang kiper Jordan Pickford. Tendang langsung ke depan. maksudnya tadi kepada Anthony Gordon, dikejar oleh Anthony Gordon. Mampukah Anthony Gordon melakukan berhasil tadi? Akurat Anthony Gordon, sangat menyerang dari sisi kanan. Anthony Gordon tendangan, namun sayang pendengar, bagus sekali Anthony Gordon tadi melewati satu pemain dari Meksiko setelah melakukan kontrol bola dari sepakan yang dilakukan sang kiper Jordan Pickford dan melepas tendangan tadi ke gawang Raul Rangel. Namun sayang sekali kiper dari Meksiko terbilang sigap untuk mengamankan area pertahanannya. Kali ini terjadi insiden di daerah pertahanan dari timnas Inggris. Ezri Konsa nampaknya dijatuhkan oleh Raul Jimenez. Kita tunggu keputusan dari wasit. Tampaknya sepakan bebas untuk timnas Inggris. Ya, wasit Aldi Reza Fakhani meminta sepakan dimulai lebih mundur lagi. Kali ini sudah dilakukan. Ada Mark Guehi. Mark Guehi kali ini mendribel bola dia, dibayang-bayang oleh satu pemain dari Meksiko, berikan kepada Ezri Konsa. Saat ini ada Nico Aureli, umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Anthony Gordon. Namun sayang sekali pendengar, Anthony Gordon gagal mengontrol bola dari Nico Aureli. Dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Meksiko. Akan dilakukan oleh Jorge Sanchez. Jorge Sanchez sudah lakukan lemparan ke dalam. Kali ini terjadi perebutan bola di area lini tengah permainan. Ada beberapa pemain melakukan perebutan bola. Terjadi cop duel kali ini. Ada Quinones. Quinones berhasil direbut oleh Jude Bellingham. Jude Bellingham umpan saja kepada Declan Rice. Mundur ke belakang, berikan kepada Mark Guehi. Mark Guehi umpan terobosan. Kali ini ada sosok sang kapten Harry Kane. Harry Kane mendribel bola dia, berikan saja kepada Jarel Kwanzaa. Jarel Kwanzaa masih mundur lagi ke belakang, berikan kepada Declan Rice. Declan Rice umpan 1-2 dengan Jude Bellingham. Berhasil direbut Jude Bellingham tadi. Kali ini ada Luis Romo, berikan kepada nomor 25 Roberto Alvarado. Alvarado melebar ke sebelah kanan. Kali ini ada Jorge Sanchez. Jorge Sanchez saat ini berikan kepada Luis Moura. Moura kali ini umpan 1-2. Kali ini berikan kepada nomor punggung 25 Alvarado. Alvarado umpan lagi terobosan ke depan, maksudnya tadi kepada Luis Jimenez. Berhasil direbut oleh Jude Bellingham. Jude Bellingham saat ini menyisir dari sebelah kiri, berhasil direbut lagi tadi oleh Jorge Sanchez. Jorge Sanchez umpan 1-2 dengan Gilberto Moura. Namun sayang sekali pendengar, memasuki kotak penalti Inggris, terjadi miskomunikasi antara pemain Meksiko tadi yang sempat merebut bola dari Jude Bellingham dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Meksiko yang pada kesempatan pagi hari ini waktu Indonesia Barat menggunakan kostum berwarna hijau, celana putih dan kaos kaki berwarna merah. Ya, sudah siap-siap dilakukan tadi tendangan. Kali ini ada Mark Guehi. Mark Guehi umpan saja ke depan, berikan kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson umpan lagi terobosan kepada nomor punggung 10 Jude Bellingham. Namun berhasil disapu bola tadi oleh para pemain Meksiko. Sempat terjadi insiden di atas, maksud kami di garis tengah permainan. Dan kali ini wasit Ali Reza Fakhani asal Iran memperingatkan salah satu pemain dari Meksiko, yaitu Eric Lira, atas insiden yang terjadi tadi. Tampaknya Jude Bellingham dijatuhkan tadi oleh salah satu pemain Meksiko dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Meksiko. Sudah dilakukan mundur ke belakang kali ini. Ada nomor punggung 5 Johan Vazquez, berikan kepada Cesar Montes. Ya, saat ini Cesar Montes kapten kesebelasan dari Meksiko masih mendribel bola dia di area pertahanan Meksiko. Umpan melebar saja ke kiri. Umpan 1-2 Cesar Montes dan Vazquez. Saat ini masih mencari rekan-rekannya, siapakah yang akan diberikan umpan. Ada Eric Lara. Eric Lira tadi umpan ke depan, maksudnya kepada Roberto Alvarado, tapi berhasil disapu tadi oleh Bukayo Saka. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Julian Quinones umpan langsung ke depan. Ada Luis Romo. Luis Romo masih back pass lagi ke belakang, kali ini di garis tengah permainan, berikan kepada Vazquez. Vazquez saat ini ada Gilberto Moura membantu serangan. Mundur saja ke belakang, berikan lagi kepada Cesar Montes. Saat ini melebar lagi kepada Eric Lira. Masih bersabar Meksiko untuk membongkar pertahanan Inggris, tidak terburu-buru. L3 kali ini ada serangan balik. Ya, yes. Umpan terobosan tadi berhasil disapu tadi oleh para pemain Inggris. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Saat ini Gilberto Moura. Gilberto Moura kepada Julian Quinones. Julian Quinones masih mendribel bola dia, dibayang-bayangi satu pemain dari Inggris. Kali ini ada Eric Lira. Eric Lira umpan lagi pendek saja kepada Nomor punggung 3 Cesar Montes. Cesar Montes umpan terobosan kepada Luis Romo. Kali ini mundur lagi ke belakang. Ada nomor punggung 25 yaitu Roberto Alvarado. Roberto Alvarado berikan saja kepada Cesar Montes. Kali ini sang kapten dari kesebelasan Meksiko sudah mensodorkan bola saja ke Luis Romo. Luis Romo mendribel bola kali ini. Umpan melebar dia kepada Jorge Sanchez di sebelah kanan sektor penyerangan dari Meksiko. Masih umpan lagi, tarik ke belakang, berikan kepada Cesar Montes. Mengurung Meksiko pertahanan dari timnas Inggris. Kali ini ada Mora. Mora mendribel bola melewati 1-2 pemain, namun Sain tidak bisa melewati Declan Rice. Berhasil dibuang tadi bola oleh Declan Rice. Terjadi cop duel kali ini. Bola kaki jatuh di kaki Julian Quinones. Julian Quinones berikan kepada Luis Romo. Luis Romo tendangan langsung. Namun sayang pendengar, tendangan langsung Luis Romo dari jarak 25 meter di luar kotak 16 dari timnas Inggris hanya berada di atas mister gawang. Sebuah shock terapi diberikan oleh timnas Meksiko yang terus menekan pertahanan Inggris. Sayang belum memberikan efek ataupun merubah kedudukan hingga menit ke-31, menit ke-52, maksud kami detik ke-52. Masih Meksiko 0 dan Inggris 0 saat ini. Luis Romo kali ini, maksud kami Eric Lira. Eric Lira dibayang-bayangi oleh Anthony Gordon. Berhasil bola direbut kali ini oleh Elliot Anderson. Elliot Anderson dibayang-bayangi oleh 1-2 pemain dari timnas Inggris. Mundur saja, belikan kepada Nico Aureli. Nico Aureli saat ini masih mendribel bola melewati satu pemain dari timnas Meksiko. Terjadi pelanggaran tadi. Gilberto Mora menarik kostum dari Nico Aureli sehingga wasit memberikan sepakan bebas bagi Inggris. Kali ini ada Mark Weahy. Melebar dia berikan kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa mendribel bola dia masih di area pertahanan. Umpan saja ke depan, sodorkan kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson saat ini melebar lagi kepada Charel Kwanzaa. Charel Kwanzaa tarik ke belakang. Saat ini ada Ezri Konsa. Ezri Konsa saat ini berlari dia mendekati garis tengah permainan. Masih berikan saja kepada rekannya yaitu Mark Weahy. Mark Weahy umpan lagi kepada Ezri Konsa. Masih mencari celah tampaknya para pemain Inggris. Bukayo Saka tadi berhasil dipotong alur serangan. Kali ini serangan dari Quinones, nomor punggung 16 Meksiko. Quinones saat ini berikan kepada Luis Romo. Mulai lagi menekan timnas Meksiko, pertahanan dari Inggris. Kali ini melebar ke sebelah kanan sektor penyerangan. Ada nomor punggung 2 Jorge Sanchez. Jorge Sanchez masih bersama dengan Alvarado. Alvarado kali ini berikan kepada Jorge Sanchez melewati satu pemain, namun sayang sekali belum mampu dia melewati Nico Aureli. Umpan saja ke tengah permainan. Kali ini ada Eric Lira membantu rekan-rekannya. Eric Lira saat ini umpan saja pendek berikan kepada Joan Vasquez. Joan Vasquez masih umpan 1-2 dengan Cesar Montes. Kali ini umpan terobosan berikan kepada Quinones. Quinones masih tarik ke belakang. Ada sang kapten kesebelasan dari timnas Meksiko yaitu Cesar Montes. Cesar Montes umpan saja kepada Jorge Sanchez. Melebar dia kali ini menyerang dari sisi kanan penyerangan ataupun sisi kiri pertahanan timnas Inggris. Masih umpan tarik ke belakang. Kembali lagi Cesar Montes berikan kepada Joan Vasquez. Joan Vasquez lakukan tendangan, umpan langsung ke depan. Maksudnya tadi tidak ada yang berhasil menyambut. Dikejar bola oleh Jorge Sanchez, namun bola akhirnya meninggalkan lapangan permainan di sektor sebelah kiri pertahanan dari timnas Inggris. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam, akan dieksekusi oleh Nico Aureli. Nico Aureli sudah bersiap-siap meminta rekan-rekannya menimang-nimang bola di atas kepala. Umpan langsung berikan ke depan. Terjadi cop duel tadi. Kembali bola jatuh di kaki para pemain dari Meksiko. Saat ini ada Luis Romo. Luis Romo umpan 1-2 bekerja sama dia dengan Eric Lira. Eric Lira saat ini berlari mendekati kotak penalti dari timnas Inggris. Umpan saja berikan kepada Alvarado. Alvarado kepada Julian Quinones. Julian Quinones umpan 1-2 dia dengan salah satu pemain nomor punggung 7. Ada Luis Romo. Mundur back pass lagi dia. Berikan kepada Eric Lira. Eric Lira masih tarik ke belakang. Berikan kepada Cesar Montes. Cesar Montes kali ini dari sisi kanan berikan kepada nomor punggung 32 Jorge Sanchez. Bekerja sama dia dengan nomor punggung 25 Roberto Alvarado. Jorge Sanchez dan Roberto Alvarado saat ini dari sisi kanan penyerangan berikan lagi back pass ke belakang. Masih tidak terburu-buru timnas Meksiko untuk melakukan serangan, melihat celah yang ada dari kesebelasan timnas Inggris. Kali ini Vasquez, Vasquez umpan tarik ke depan, maksudnya kepada Martinez. Ah, sayang sekali pendengar, umpan tadi sangat bagus kepada Raul Jimenez, namun lebih dekat kepada kiper Jordan Pickford. Saat ini Declan Rice berlari kencang, dia melewati garis tengah permainan, berikan kepada Bukayo Saka, menyerang dari sektor kanan. Bukayo Saka utak-atik dia, melewati 1-2 pemain. Bukayo Saka umpan direct dilakukan. Gol. Jude Bellingham, pendengar, Jude Bellingham menyambut umpan yang sangat cantik dari Bukayo Saka, merangsek dari sisi kiri pertahanan Meksiko ataupun sektor kanan penyerangan Inggris, memasuki kotak 16 dari timnas Meksiko, melepas umpan cantik dan berhasil disundul dengan sangat indah oleh Jude Bellingham, merubah keadaan. Inggris sementara unggul 1-0 atas tuan rumah Meksiko. Bagaimana Bung Estu, Anda melihat gol yang sangat cantik dan serangan balik cepat yang diinisiasi oleh Inggris ini, Bung?
1: Iya, setelah hydration break sangat dikuasai Meksiko, tetapi kelihatan banget bahwa Meksiko lupa dia bahwa mereka lini pertahanan mereka harus perhatikan, dan melalui 4 pemain saja dari mulai Jordan Pickford tadi, dan diakhiri dengan umpan yang bagus dari seorang Bukayo Saka yang berhasil merangsek dari sisi kanan, diselesaikan dengan baik oleh Jude Bellingham ketika 2 pemain mengawal Harry Kane. Artinya kelengahan-kelengahan ini sukses dimaksimalkan oleh Inggris, karena memang hampir 10 menit atau 5 menjelang menit sampai menit ke 35 tadi, setelah hydration break, Meksiko itu sangat menguasai bola, bahkan mereka hampir mengurung setengah lapangan. Tetapi balik lagi, Inggris cukup cermat, Pickford cukup cermat ketika memberikan umpan jauh, dan dia langsung dimaksimalkan oleh Saka dengan kecepatannya, dengan menyisir dari sisi kanan. Dan ini sebuah permainan yang bagus dari Inggris.
0: Ya, kali ini serangan dari Inggris kembali, Jude Bellingham kembali mencetak gol. Gol kedua pendengar, Jude Bellingham. Umpan terobosan tadi dari Harry Kane, kali ini Jude Bellingham. Gol lagi, Bung pendengar. Gol. Inggris saat ini memperbesar keunggulan hanya 1 menit dari kick off yang telah dilakukan oleh Meksiko. Sebuah skema serangan yang sangat luar biasa kelihatannya, Bung Estu, bahwa Inggris mampu mencuri bola tadi dari para pemain Meksiko dan akhirnya berhasil memperbesar keunggulan hanya sekitar 1 menit, Bung, dari gol pertama yang dicetak oleh Jude Bellingham.
1: Iya, Inggris melakukan serangan yang sporadis, cepat, dan memanfaatkan momen-momen penting sehingga mereka bisa memaksimalkan. Baru saja, selain ada kesalahan dari pemain Meksiko ketika bola berhasil direbut tadi dari Gilberto Mora, tetapi ada pemain-pemain cepat mereka, bahkan Elliot Anderson sudah sampai maju ke depan. Artinya mereka ketika ada sisi kosong, seluruh pemain Inggris langsung merangsek. Dan yang menarik adalah Harry Kane, meskipun dia seorang striker, pemain nomor 9, dia memberikan ruang yang terbuka, dia memberikan umpan kepada Jude Bellingham, dan Jude Bellingham kembali lagi menjadi inspirasi dari permainan ini. Ini bukan hanya sekedar gol dari Jude Bellingham, tapi dia mampu menjadi pemain yang membedakan serangan dari Inggris, dan yang pasti ini adalah keterkejutan para pemain belakang dari Meksiko.
0: Ya, luar biasa, timnas Inggris saat ini mampu unggul cepat dalam tempo yang terbilang singkat, 2-0 saat ini, hingga memasuki menit ke-39 detik ke-20. Saat ini Meksiko melakukan serangan setelah tertinggal 2-0. Ada Cesar Montes kali ini. Cesar Montes umpan saja berikan kepada Vasquez. Johan Vasquez masih mendribel bola. Kali ini ada Eric Lira. Eric Lira umpan terobosan kepada Julian Quinones. Maksudnya terjadi handball tadi dilakukan oleh Bukayo Saka. Harus berhati-hati timnas Meksiko agar bola tidak kembali direbut dan terjadi serangan balik mematikan yang dilakukan oleh timnas Inggris. Dan saat ini bola dihadapi oleh Eric Lira, bersiap-siap dia untuk melakukan tendangan bebas. Tampaknya ada Eric Lira dan Roberto Alvarado segera akan melakukan tendangan bebas dari jarak sekitar 30 meter. Bersiap-siap para pemain timnas Meksiko. Sudah dilakukan umpan berbahaya datangnya bola, namun berhasil tadi disapu tadi oleh Jude Bellingham. Kali ini Jude Bellingham umpan 1-2 dia dengan Elliot Anderson. Elliot Anderson memberikan kepada Anthony Gordon, masih dibayang-bayangi oleh para pemain Meksiko, hanya menghasilkan lemparan ke dalam kali ini. Kali ini ada Eric Lira. Eric Lira mendekati garis tengah permainan. Eric Lira meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Umpan saja back pass ke sebelah kanan, melebar dia, berikan kepada Cesar Montes. Kali ini ada Luis Romo yang turun meminta bola kepada rekannya. Berikan saja kepada Eric Lira. Eric Lira kali ini umpan saja kepada Gilberto Mora. Gilberto Mora sodorkan ke sebelah kiri penyerangan. Ada Alvarado. Alvarado umpan langsung tadi, namun berhasil diblok oleh Bukayo Saka. Masih Bukayo Saka berduel dengan Alvarado, hanya menghasilkan sepakan pojok tadi. Wasit meniup peluit dari jarak sekitar 25 meter di sektor kanan, menyamping di gawang timnas Inggris yang dikawal oleh Jordan Pickford.
1: Ya,
0: bersiap-siap ada dua pemain, Jorge Roberto Alvarado akan bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas. Sudah mundur dua langkah, tiga langkah dia ke belakang. Ada sekitar 6-7 pemain dari timnas Inggris. Sudah dilakukan umpan, datangnya bola berbahaya. Gol pendengar. Julian Quinones menyambut umpan patang dari Roberto Alvarado tadi. Sebuah kemelut terjadi di mulut gawang dari timnas Inggris. Sapuan yang tidak sempurna tadi dari pemain bertahan Inggris jatuh di kaki Julian Quinones, nomor punggung 16. Tanpa ampun, Quinones menghujamkan bola ke gawang ataupun ke jala gawang Jordan Pickford. Untuk sementara waktu, timnas Inggris masih unggul 2-1 atas Meksiko. Namun pertandingan ataupun harapan semakin terbuka setelah Julian Quinones mampu memperkecil ketertinggalan atas timnas Inggris. Bagaimana Bung Estu melihat proses terjadinya gol pertama dari Meksiko pada pagi hari ini?
1: Iya, positioning seorang Julian Quinones sangat bagus sekali ya. Dia berada di posisi yang kosong, berada di tempat yang tidak terkawal, dan sapuan dari Enzi Konsa tadi memang gagal klinis ya, sehingga ya, bola jatuh ke kaki Quinones. Dan Quinones sebagai seorang yang sejauh ini kan jadi top skornya Meksiko, dia sangat sangat liar ketika dapat bola dan menunjukkan bahwa dia layak menjadi top skor. Dan di positioning yang tanpa kawalan, bola liar, dia langsung melakukan sekali sentuhan dengan shooting yang sangat keras, dan ini sangat gol yang sangat memang sulit diantisipasi oleh beberapa pemain Inggris. Tapi ini juga buah dari serangan Pak Meksiko yang bertubi-tubi sejak after hydration break tadi. Walaupun sempat kecolongan 2 gol, tapi mereka setelah kecolongan 2 gol, mereka memperbaiki permainan dengan kembali mengurung Inggris. Dan ini masih akan ada gol-gol lagi sepertinya kalau kedua tim masih bermain seperti yang sama.
0: Kali ini serangan berbahaya kembali dari timnas Meksiko. Jorge Sanchez, namun bola lebih cepat tadi meninggalkan lapangan permainan. Ya pendengar, untuk sementara waktu timnas Meksiko berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1 lewat gol yang dicetak oleh Julian Quinones, dan merupakan gol keempat Julian Quinones ini dari 5 pertandingan pada Piala Dunia 2026 kali ini. Hanya menghasilkan tendangan gawang. Kali ini Jordan Pickford sudah meletakkan bola, dia mundur 4-5-6 langkah ke belakang, bersiap-siap untuk melakukan tendangan. Sudah dilakukan deras datangnya bola, melewati garis tengah permainan, terjadi cop duel. Maksudnya tadi Harry Kane yang dituju, kali ini jatuh di kaki Jude Bellingham kerjasama dia. Kali ini kepada Jarel Kwansah, mundur back pass lagi ke belakang, berikan kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa melebar, berikan kepada McWehi. Masih umpan 1-2 dengan McWehi kali ini. Ezri Konsa saat ini kembali berhasil direbut tadi oleh timnas Meksiko. Ada Julian Quinones. Julian Quinones berikan kepada Eric Lira. Eric Lira umpan saja sodorkan ke depan, langsung kali Julian Quinones maksudnya, namun sayang berhasil diblok tadi, dibuang saja oleh Jarel Kwansah. Sebuah umpan tadi yang memasuki jantung pertahanan timnas Inggris, maksudnya tadi kepada Roberto Alvarado ataupun Julian Quinones. Namun kali ini ada serangan lagi dari timnas Meksiko. Jesus Gallardo umpan tadi ke depan, namun sayang berhasil dibuang tadi, jatuh lagi di Alvarado. Roberto Alvarado. Namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan, menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Meksiko. Cukup berbahaya dari sektor kiri pertahanan dari Inggris. Jorge Sanchez sudah dilakukan. Kali ini berada di dalam kotak penalti lawan, berhasil dibuang tadi oleh Elliot Anderson. Elliot Anderson jatuh bola kaki di sang kapten dari timnas Inggris, Cesar Montes. Cesar Montes umpan langsung ke depan. Kali ini ada timnas Inggris, Meksiko maksud kami. Raul Jimenez sedang melakukan tendangan, namun sayang sekali pendengar, hanya melebar sekitar setengah meter dari sebelah kiri tiang gawang Jordan Pickford. Sebuah tendangan yang cukup mematikan tadi dari timnas Meksiko. Raul Jimenez kembali mendapatkan peluang namun belum berhasil berbuah gol. Sementara itu, tambahan waktu 5 menit diberikan oleh wasit Ali Reza Fahgani pada pertandingan babak pertama ini. Saat ini sudah berjalan 1 menit 20 detik. Dan hanya kali ini momentum tendangan, maksud kami lemparan ke dalam, akan dihadapi oleh timnas Meksiko. Setelah tadi Bukayo Saka tidak mampu mengejar bola yang diumpan oleh rekannya, lemparan dalam sudah dilakukan, ternyata tendangan gawang pendengar. Kali ini bola jatuh di kaki Cheryl Kwanzah nomor 26. Cheryl Kwanzah membiarkan bola meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Inggris. Cheryl Kwanzah sudah melakukannya, berikan kepada Bukayo Saka. Tadi diganggu tadi oleh salah satu pemain Meksiko. Kali ini wasit Ali Reza Fahgani meniup peluit karena tadi sempat terjadi ada gangguan terhadap Bukayo Saka oleh salah satu pemain Meksiko. Ya pendengar, sekali lagi timnas Inggris untuk sementara waktu unggul 2-1. Gol dicetak oleh Jude Bellingham nomor punggung 10, 2 gol. Sementara Meksiko berhasil membalas lewat gol yang dicetak oleh Quinones. Kali ini Roberto Alvarado, sundulan tadi dilakukan oleh Roberto Jimenez. Sebuah penyelamatan dengan terbang tadi dilakukan oleh Jordan Pickford, menyelamatkan sebuah ancaman dari sundulan Raul Jimenez yang menerima umpan matang dari Roberto Alvarado. Terbang ke udara Jordan Pickford untuk memblok tadi sundulan yang sangat matang, dan kali ini hanya menghasilkan sepakan penjuru. Momentum timnas Meksiko untuk menyamakan kedudukan kali ini akan dihadapi oleh Alvarado. Alvarado sudah dilakukan, berbahaya datangnya bola. Kali ini datang ada Cesar Montes. Cesar Montes mendengar, gagal tadi memanfaatkan bola rebound yang jatuh. Sebuah durian runtuh tadi gagal dimanfaatkan oleh Cesar Montes. Dibuang tadi bola oleh Jude Bellingham. Sangat disayangkan pendengar, sangat-sangat disayangkan. Hanya menghasilkan sepakan pojok. Kali ini ada Gilberto Mora dari sisi sebelah kiri ataupun penjuru sebelah kiri pertahanan dari timnas Inggris. Bersiap-siap Gilberto Mora, sudah meminta rekan-rekannya. Sudah dilakukan, berbahaya datangnya bola. Disundul saja tadi oleh Mark Guehi. Dan kali ini bola meninggalkan lapangan permainan. Masih timnas Meksiko melakukan tekanan kali ini. Akan bersiap-siap lakukan lemparan ke dalam. Ada Eric Lira meminta rekan-rekannya dia untuk bersiap. Dilakukan saja lemparan ke dalam, back pass ke belakang, berikan kepada Cesar Montes, kapten kesebelasan. Umpan terobosan saja kepada Roberto Alvarado. Alvarado saat ini bekerja sama dengan Jorge Sanchez. Jorge Sanchez saat ini umpan lagi kepada Gilberto Mora, melebar ke sebelah kiri. Kali ini ada Juan Vasquez. Juan Vasquez melebar lagi kepada Jesus Gallardo. Saat ini ada Quinones. Quinones utak-atik dia, dibayang-bayang oleh dua pemain Inggris. Umpan 1-2 dengan Luis Romo. Back pass lagi ke belakang. Ada Eric Lira. Eric Lira saat ini membantu penyerangan. Umpan saja kepada Cesar Montes, melebar ke sebelah kanan. Cesar Montes kali ini melebar lagi ke tengah permainan. Umpan saja sodorkan ke depan. Kali ini ada Julian Quinones. Umpan tarik dia Julian Quinones, namun berbahaya. Mampu dikontrol, masih dikontrol oleh para pemain Meksiko saat ini. Dibayang-bayang oleh Anthony Gordon. Terjadi insiden pelanggaran. dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Inggris. Sebentar lagi waktu normal akan segera berakhir. Ya, tampaknya pendengar, dengan tadi dibunyikannya peluit oleh wasit Ali Reza Fahani, maka dengan ini pertandingan babak pertama antara timnas Meksiko menghadapi timnas Inggris, skor sementara masih 1-2 dengan gol dicetak oleh Quinones dan juga Jude Bellingham dari timnas Inggris. Untuk selanjutnya kita akan bersama dengan Bung Rudis.
2: Ya, terima kasih Rosian Anwar dan juga Bung Yanto. Baik, Bung Estu, pertandingan yang bikin deg-degan, menarik, ternyata tercipta 3 gol di situ. Dan Inggris untuk sementara unggul 2 gol atas Meksiko dengan skor 2-1. 2 gol diciptakan oleh Jude Bellingham. Padahal babak pertama tadi sebelum gol tercipta tadi, penguasaan bola jauh dikuasain oleh Meksiko di situ. Tetapi susah banget untuk menembus pertahanannya. Bagaimana sih Anda menganalisis jalannya pertandingan babak pertama ini?
1: Sebenarnya overall Meksiko menguasai keadaan. Bahkan setelah Henderson break tadi, sampai mereka sebelum kebobolan, sampai sebelum kebobolan mereka tuh nyaris setengah lapangan dikuasai bola. Tetapi penguasaan bola kadang-kadang mereka melupakan pertahanan serangan cepat, dan ini Inggris memaksimalkan kecepatan sekarang Bukayo Saka di gol pertama tadi. Bukayo Saka dengan melakukan crossing dikuasai bola dari sisi kanan, lalu dia bisa memberikan umpan ke Jude Bellingham yang Jude Bellingham berdiri bebas ketika dua back dari Meksiko mengawal Harry Kane. Nah, tapi poinnya adalah bahwa Meksiko ketika mereka melakukan serangan, mereka tidak antisipatif terhadap celangan balik Inggris yang cukup cepat. Sebenarnya ada pelajaran yang mereka harus sadari, bahwa Anthony Gordon sebelum after Ederson cukup beberapa kali dari sisi kiri melakukan serangan dengan cepatan dia. Tapi mereka lupa bahwa Inggris masih punya Bukayo Saka yang sebenarnya di 15 menit pertama, 20 menit pertama sebelum Ederson break, dia bermain sangat seperti pemain free roll, ya, bermain di kanan, bermain di kiri. Dan ketika menit ke memasuki menit ke 35 atau 34, ketika mendapatkan peluang build up serangan balik dari para pemain Inggris dan dilakukan POV yang cukup bagus dari seorang Jordan Pickford, dia memberikan umpan langsung ke depan, dan salah satunya bola ketiganya di kaki Bukayo Saka. Ini tidak diantisipasi. Lalu gol kedua dari Jude Bellingham, ini jelas masih kondisi dalam kaget dan masih shock ya ketika dapat gol. Lalu ada pemain melakukan kesalahan ketika bola dapat direbut sebelum masuk ke pertahanan dari Inggris, dan itu dimanfaatkan dengan baik. Kita lihat visi seorang Harry Kane dengan brilian mengumpat ke Bellingham, lalu dengan tendangan Bellingham dengan cukup tenang dia melakukan tendangan hasil umpan dari seorang Harry Kane yang cukup matang, dan ini menurut saya visi yang baik. Tetapi setelah itu Meksiko belajar dari 2 gol ketika bola, mereka kembali lagi bermain menekan lagi. Dan buktinya di menit 41, walaupun ada kesalahan juga ya, ada sampuan yang tidak klinis seorang Enzi Konsa, berhasil dimanfaatkan oleh seorang Julian Quinones. Tapi Julian Quinones adalah pemain yang paling produktif Meksiko, 4 gol sebelumnya jadi top skor dengan 3 gol, top skor Meksiko. Artinya dengan dia tanpa kawalan, dia berdiri bebas, dia kan dengan mudah, dan bola memang bola dia ya. Okay. Sapuan dari seorang Enzi Konsa tadi tidak klinis.
2: Baik, kita terima dulu pendengar ini ya, Bung Estu. Ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Selamat pagi, salam olahraga Pak Andi.
3: Jaya Bung Rudi.
2: Iya, silakan Pak Andi. Anda jagoin siapa nih, Meksiko atau Inggris nih Pak?
3: Ya, terus terang saya menjagokan Meksiko ya.
2: Meksiko.
3: Okay. Iya.
2: Harus seperti apa nanti babak kedua untuk bisa mengejar ketertinggalannya ini?
3: Ya, pasti ada rotasi gitu Bung Rudi ya. Melihat dari hasil di Interpol pertama ini. Jadi hasil ini tentu saja ketertinggalan Meksiko saat ini.
2: Oke.
3: Okay. Tidak membuat tim Meksiko istilahnya kita lagi ya.
2: Iya.
3: Jadi saya pastikan Meksiko nanti di babak kedua bisa menyamakan, bahkan bisa memenangkan pertandingan di laga ini nanti.
2: Oke. Okay. Baik Pak Andi, terima kasih Pak Andi. Ya, menjagokan Meksiko, berharap pada rotasi pemain. Pak Iwan di Padang, selamat pagi. Salam olahraga Pak Iwan.
4: Salam olahraga, Assalamualaikum.
2: Ya. Waalaikumsalam Pak Iwan. Kalau Anda jagoan siapa ini Pak?
4: Tetap Meksiko tuh Pak.
2: Meksiko, udah tertinggal 1-2. Babak kedua, harapan Anda seperti apa nanti?
4: Anak muda kalah dulu tuh Pak.
2: Anak muda kalah dulu. Oke. Okay. Jadi tetap Meksiko Anda berkeyakinan nanti bisa membalikkan keadaan ya.
4: 4-2 buat Meksiko, Pak. 4-2.
2: 4-2 buat Meksiko.
4: Oke, okay, Bang.
2: Oke, okay, terima kasih. Terima kasih. Kemudian Pak Marsuki di Depok, selamat pagi Pak Marsuki.
5: Pagi Bu Rudi, olahraga.
2: Salam olahraga Pak Marsuki. Waalaikumsalam. Gimana kalau Anda? Ini sudah dua pendengar Meksiko jagoannya. Pak Marsuki sendiri
5: akan terjadi lagi kejutan. Tadi Brazil pulang. Mm-hmm. Calon favorit juara pulang. Ya. Sekarang Inggris akan pulang kampung kembali.
2: Waduh.
5: Dan Meksiko ya. Nanti perpanjangan waktu atau adu penalti, Meksiko akan mengungguli Inggris.
2: Oke. Baik. Iya.
5: Ya, Bung. Salam olahraga.
2: Salam olahraga. Waalaikumsalam. Pak Irfan di Makassar. Selamat pagi Pak Irfan.
6: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Makassar Anda sendiri jagoin siapa ini?
6: Jago Kang Inggris.
2: Inggris, oke.
6: Iya, 3-2.
2: 3-2, oke.
6: 3-2, Mas.
2: Iya.
6: Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Pak Salman di Polman, Polawari Mandar di Sulawesi Barat. Selamat pagi, Pak Salman.
7: Pagi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
7: Salam olahraga.
2: Salam olahraga, Pak. Jago siapa, Pak? Meksiko atau Inggris nih?
7: Tidak menarik tadi ini karena mereka menerapkan permainan ofensif. Dia menerapkan ofensif akhirnya ya tadi kecolongan yang aduh karena pihak Meksiko kurang waspada akhirnya kecolongan 2 gol di beberapa menit saja itu.
2: Oke.
7: Okay. Karena itu disebabkan karena pergerakan Harry Kane tanpa bola itu
2: dimanfaatkan Jude Bellingham ya.
7: Dimanfaatkan ya. Kemudian Meksiko sebetulnya telah melakukan penyerangan yang bombastis tanpa memperhatikan pertahanan akhirnya kelemahannya di situ.
2: Yeah.
7: Tapi apapun itu Meksiko akan tetap bisa leading paling tidak 3-2 atau 4-3.
2: 3-2 atau 4-3. Oke, Pak Salman.
7: Oke, makasih. Yeah. Salam olahraga.
2: Salam olahraga.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Kita ke Denpasar ada Pak Arok. Selamat pagi Pak Arok. Salam olahraga.
8: Selamat pagi, salam olahraga, Jaya.
2: Iya, Anda sendiri yang jagoin siapa ini Pak?
8: Saya Meksiko ya.
2: Meksiko juga.
8: Iya, okay. 3-2 ini skornya. Tapi kalau sistemnya seperti tadi itu di babak pertama, pasti menang Meksiko. Penyerangannya ini terus itu diserang Inggris.
2: Oke, okay, baik ya.
8: Oke, okay, terima kasih Bu Rudi.
2: Terima kasih Pak Aro. Bung Estu, ini banyak banget yang dukung Meksiko walaupun masih tertinggal, tetapi ada harapan tadi rotasi pemain. Anda melihat apa yang perlu dilakukan oleh pelatih Javier Aguirre di babak kedua nanti untuk bisa mengoptimalkan pemain-pemain mereka mengejar ketertinggalan ini, Bu?
1: Mungkin di sisinya Gilberto Moura ya, di situ yang mungkin harus diperhatikan karena beberapa kali Gilberto Moura entah ini ya pasti memang pemain paling muda di turnamen ini dan ini perlu diperhatikan beban atau seperti apa, tapi di sisi Gilberto Moura beberapa kali bola ada hal yang masih badet di situ. Roberto Alvarado cukup bagus sejauh ini, tadi sempat memberikan crossing pada Raul Jimenez gitu, tapi di sisi Gilberto Moura yang persis di belakang Alvarado ini kadang-kadang memang belum bisa maksimal. Mungkin dia bisa memaksimalkan pemain-pemain yang lebih berpengalaman yang dimiliki oleh Meksiko. Dan saya pikir Kak Aguirre juga akan menekankan ke anak buahnya bahwa mereka harus tidak boleh lengah lagi di walaupun mereka terus menyerang, tapi mereka tidak harus lengah lagi karena banyak beberapa kali yang dilakukan oleh pemain Meksiko ini mungkin loss ya, apalagi tadi Cesar Montes sampai ke depan, padahal dia seorang bek tengah. Nah ini mungkin akan lebih didisiplinkan lagi, lebih fokus ketika bertahan, dan resikonya adalah ketika Inggris punya seorang bernama sama Bukayo Saka ini cukup berbahaya dengan isinya. Apalagi kita tahu Harry Kane sepertinya memang tidak dijadikan pemain bahan depan ya. Jadi dia lebih ke agak ke tengah, Jude Bellingham yang beberapa kali ke depan, bahkan Bukayo Saka yang ada di depannya. Jadi ini strategi ini kayaknya meng-counter serangan-serangan Meksiko yang sangat bertubi dengan counter kecepatan dari Inggris untuk ketika mereka melakukan counter attack.
2: Kombinasi serangan sayap Meksiko tadi terlihat sekali di babak pertama. Apakah itu juga tetap akan dilakukan untuk babak kedua untuk membongkar lapisan pertahanan Inggris ini?
1: Menurut saya Meksiko sudah bermain cukup bagus ya, apalagi mereka memaksimalkan dua sayap kanan kiri, Luis Romo juga bagus. Tapi memang sisinya Gilberto Moura yang menurut saya memang agak ada sedikit kelemahan. Roberto Alvarado cukup bagus. Raul Jimenez yang berapa kali bahkan dia punya dua
2: peluang. Shoot
1: on, ya. Si Raul Jimenez tadi juga punya sundulan. Artinya penempatan posisinya juga cukup bagus. Memang yang menjadi catatan adalah mereka menyerang total, tapi mereka tidak boleh melupakan bahwa mereka juga harus bertahan karena itu akan berbahaya dengan kecepatan-kecepatan dimiliki oleh Bukayo Saka maupun Anthony Gordon.
2: Kalau dari Inggris sendiri, apa yang nanti akan dilakukan di babak kedua ini?
1: Sepertinya Inggris harus keluar dari tekanan ini kalau mereka ingin safety ya, karena ini dengan unggul 2-1 belum terlalu aman ya dengan keunggulan kita, dan mereka juga tidak akan mungkin bertahan total. Buktinya tadi ketika mereka mendapat serangan bertahan, ada support yang tidak klis dari Edson Konsa menjadikan sebuah gol. Meksiko punya pemain-pemain berbahaya di luar Jimenez, di luar Julian Quinones, masih ada Luis Romo yang pemainnya cukup agresif, ada Eric Lira di situ yang bisa menjadi pembeda. Jadi menurut saya tidak bisa bermain terlalu bertahan seperti ini. Mereka juga harus keluar untuk keluar dari tekanan itu. Paling tidak mereka bisa memancing pemain Meksiko untuk lebih ditekan oleh mereka.
2: Saya tertarik dengan gol pertama tadi yang sempat Anda ungkapkan tadi, bahwa Harry Kane justru memberi ruang melepas, padahal itu masih dalam kapasitas dia untuk bisa menjangkau bola, tetapi diambil oleh Jude Bellingham menjadi gol akhirnya. Nah, apa yang Anda lihat dari nilai lebih seorang Harry Kane dalam pertandingan pagi hari ini, Bu?
1: Menurut saya chemistry dari Jude Bellingham dengan Harry Kane itu cukup bagus ya. Jadi ketika ada dua pemain tadi mengawal Harry Kane, tapi Harry Kane hanya lompat dan membiarkan bola ke belakang. Yang menarik adalah, yang pintar adalah, yang brilian adalah seorang Jude Bellingham. Dia dengan coming from behind, dia berlari cepat hampir dari luar kotak penalti, dia menyambut bola, dan ada pemain di belakang situ yang tidak antisipatif, dan itu dimanfaatkan. Jadi menurut saya ini sebuah chemistry yang bagus dari kedua pemain, terutama pemain-pemain depan ya, tiga pemain di belakang Harry Kane, ada Saka, ada Gordon gitu. Dan sejauh ini Jude Bellingham juga cukup tenang ketika mendapatkan bola-bola. Tadi gol pertama cukup bagus positioningnya, gol kedua dia berada di posisi yang cukup bagus dengan tenang, dia mendapatkan umpan dari Harry Kane dan langsung melesakkan. Artinya ketenangan yang dimiliki Bellingham ini menjadi nilai plus bagi permainan kayak ini. Tetapi sekali lagi ini baru 2-1, belum aman. Belum aman, dan kita tahu Meksiko bermain sangat sporadis,
2: agresif kali.
1: Ya, ini juga harus diwaspadai. Dan terbukti beberapa kali Inggris memang sukses melakukan blok ataupun sapuan ataupun melakukan intercept, tetapi tidak diperbolehkan terus-menerus seperti ini. Mereka juga harus keluar menyerang.
2: Ketika mereka keluar, peran Declan Rice lebih apa yang diharapkan di pertandingan babak kedua ini?
1: Ya, sama seperti gol pertama tadi kan, umpan dari Pickford ke Declan Rice. Declan Rice melihat Bukayo Saka dengan akselerasinya dia bisa mengumpan. Declan Rice ini kan pemain yang sebenarnya bisa menjadi playmaker, bisa dia sangat fleksibel lah. Tetapi kita tahu bahwa Declan Rice juga persoalannya ada dengan kebugaran. Ini takutnya nanti di menit ke-80 ketika Meksiko tidak berhenti menyerang, Declan Rice ada hal yang tidak dilakukan oleh Declan Rice, apalagi Declan Rice sudah bertahan kartu kuning di pertandingan ini.
2: Oke, baik. Dan untuk mengikuti atau mengetahui jalannya pertandingan babak kedua di babak 16 besar antara Meksiko menghadapi Inggris yang berlangsung di Mexico City Stadium, di mana Inggris untuk sementara unggul 2-1 atas Meksiko. Kami berikan kembali kepada rekan Rosian Anwar dan Bung Yanto Prawiro untuk memandu jalannya pertandingan babak kedua. Silakan.
9: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini sebentar lagi dari Mexico City Stadium akan digelar pertandingan babak kedua antara timnas Meksiko menghadapi timnas Inggris. Untuk sementara waktu tuan rumah Meksiko tertinggal 1-2 dari timnas Inggris. Dan sampai saat ini masih belum ada pergantian yang dilakukan oleh kedua pelatih, baik dari kubu Javier Aguirre maupun dari Thomas Tuchel di timnas Inggris. Dan tadi gol dicetak oleh Jude Bellingham yang mencetak 2 gol bagi timnas Inggris, kemudian dibalas oleh Julian Quinones di menit ke-42. Dan untuk reportase selanjutnya akan segera disampaikan oleh rekan kami Bung Yanto Prawironegoro. Silakan Bung Yanto.
10: Baik, terima kasih Bung Rosihan. Saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada, pertandingan babak yang kedua antara Inggris berhadapan dengan Meksiko segera dimainkan. Dan tentu saja ini menjadi pertandingan yang sangat menarik. Apakah Inggris akan membuktikan kembali sebagai tim yang lebih hebat dibandingkan Meksiko? Karena dari head to head mereka dari 9 kali pertemuan, Inggris masih unggul dengan 6 kemenangan, kemudian 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Dengan demikian masih banyak yang mengunggulkan Inggris untuk bisa menangkan pertandingan sebagai negara yang paling tua dalam arena dunia sepak bola. Ada Inggris memulai permainan sepak bola sejak tahun 1872 bersama Skotlandia, adalah negara yang paling tua dalam permainan sepak bola. Dan Inggris juga pernah berjaya beberapa putaran final, 17 kali menjadi tim finalis putaran final Piala Dunia 2000. Jadi dilakukannya putaran final pada tahun 1930 hingga saat ini sudah 17 kali Inggris tampil di arena Piala Dunia. Dan inilah, apakah Inggris kembali akan berjaya di Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Meksiko? Sebaliknya juga Meksiko, tentu pertandingan ini akan berusaha mencatat sejarah baru. Bisa sukses, karena sukses penyelenggaraan Piala Dunia 2006 bagi Meksiko adalah sukses penyelenggaraan dan juga sukses prestasi. Ya, saudara-saudara, bola sudah bergulir dan kini bola dikuasai sepenuhnya. Pemain-pemain Meksiko mencoba kuasai sepenuhnya. Oleh sektor sebelah kanan kini masih permainkan bola dia umpan ke depan. Tidak ada kawan di sana. Yang ada lawan atau pemain-pemain Inggris langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Jordan Pickford. Permainkan bola Pickford masih tenang-tenang saja. Penjaga gawang Inggris yang menggunakan kostum warna oranye ini berikan pendek kepada Ezri Konsa. Konsa kirimkan ke depan yang dia adalah Jude Bellingham. Namun salah umpannya kini jatuh di pemain-pemain Meksiko mencoba bangun serangan dari kotak penalti Inggris. Tetapi kali ini kurang sempurna penguasaan bola Luis Romo dan akhirnya gagal dan kandas di kaki pemain pembelakang Inggris, hanya menghasilkan out gawang untuk Inggris. Kita nantikan ya, apakah tendangan gawang, ya kita nantikan. Sudah dilakukan pendek saja Ezri Konsa kepada penjaga gawang Jordan Pickford, langsung ke depan yang dituju adalah Anthony Gordon. Di sana terjadi perebutan, kali ini bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang Meksiko, langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Raul Rangel. Rangel kirimkan bola pendek ke sektor kanan, ada Sanchez di sana mencoba melakukan serangan. Tenang-tenang saja dia, sodorkan bola pendek ke depan, terjadi perebutan, akhirnya bola berhasil dikuasai sepenuhnya oleh pemain belakang Meksiko. Dan bersamaan dengan itu terjadi pelanggaran, saudara-saudara, dilakukan pemain Inggris, yaitu pemain nomor punggung 9 kapten kesebelasan Harry Kane dianggap melakukan pelanggaran terhadap pemain belakang pemain Meksiko. Langsung kirimkan bola pendek ke depan, ada di sana Johan Vazquez. Vazquez permainkan bola umpan ke depan, cepat menggiring bola yang dituju adalah Alvarado. Berkutak tadi sebentar jadi bayang-bayangi dari belakang oleh pemain Nicola Aureli, masih berhasil menguasai bola sebelumnya, tetapi kali ini bolanya disontek sejak keluar lapangan pertandingan oleh Aureli. Keluar, lempar ke dalam untuk Meksiko dari sektor sebelah kanan pertahanan. kanan kesebelasan Inggris, tarik ke belakang lagi kepada Jorge Sanchez. Sanchez kirimkan bola pendek ke depan kepada Pasquez. Pasquez menitikkan umpan ke depan, yang dituju adalah Julian Quinones. Terjadi perebutan di lingkaran tengah, ada Ken di situ. Akhirnya bola dikuasikan pemain Inggris ini, langsung ke belakang dia, berikan ke depan lagi, yang dituju adalah Jereli Kwanza. Terjadi perebutan, sapu saja oleh pemain Inggris ke kotak penalti. Namun datang lagi serangan Meksiko secara bergelombang, mundur ke belakang di lingkaran tengah, masih menggiring bola dia, berikan bola pendek, lepas tembakan dari jarak yang cukup jauh, namun membentur pemain belakang kesebelasan Inggris. Kini membangun serangan nomor punggung 18, cepat menggiring bola, kami lihat ada di sana kami Jude Bellingham, berputar-putar dia, teruskan ke belakang Ken. Ken mencoba mencari kawan yang berdiri bebas, melebar ke sektor kanan, back kanan yang maju ke depan ini, masih permainkan bola, Jereli Kwanza. Kwanza melarak lagi ke kanan dan ke kiri, tarik ke belakang lagi dia, kerjasama lagi dengan McQueen, mencoba tekan, sedulkan bola pendek ke sektor kanan, berbahaya ada Anthony Gordon, mencoba menggiring bola, mendekati dari kotak penalti, angkat kulit kawan, berbahaya lepas makalah. Sayang saudara-saudara, dua pemain Inggris berada di kotak penalti, namun satu pun tidak ada yang berhasil menjemput umpan tarik tadi yang dilepaskan oleh sang teman tiga tadi. Dengan demikian saudara-saudara, bola yang sebetulnya mulus dari Nico Orelli tadi, tetapi sayang hanya menghasilkan tendangan out, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Inggris. Kwanza saudara-saudara, nama lengkapnya adalah Jereli Kwanza, ambil ancang-ancang dia, masih permainkan bola, lepas ke gawang, memedul dia gawang, ya kembali lagi kini Inggris menguasai bola sepenuhnya. Kutak kering sebentar dia, tarik ke belakang lagi, angkat, kop, dua kejari, akhirnya bola keluar kotak penalti. Dan saudara-saudara, mengawali menit-menit babak awal babak kedua ini, nampaknya Inggris mencoba menggempur pertahanan Meksiko, dan kini lemparan ke dalam segera dilakukan Nico Orelli dari sektor sebelah kanan pertahanan Meksiko. Sudah lakukan, kirimkan bola pendek ke tengah kepada Declan Rice. Declan Rice kerjasama lagi dari rekan dia ada Andy Konsa. Konsa melebar ke sektor kanan dia, kerjasama lagi dengan pemain Bukayo Saka. Kutak atas ke belakang Saka, kembalikan lagi bola pendek kepada Kwanza. Kwanza mundur jauh ke belakang dia, kepada Konsa lagi. Konsa permainkan tenang-tenang saja, kirimkan umpan ke depan, mencoba merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan Meksiko. Ada di sana kami lihat pemain Anthony Gordon mendekati gerak kotak penalti dari sektor rusuk kanan pertahanan Meksiko, tetapi 2-3 pemain Meksiko berada di situ, hadang saja bola dan disabu saja bola tadi keluar kotak penalti Eric Lira. Namun tidak ada kawan di sana, yang ada penjaga gawang, penjaga gawang Jordan Vickwood dari Inggris ini, langsung ke depan lagi, kirimkan kepada Declan Rice. Kutak kering sebentar dia, tarik ke belakang lagi, mencoba menggiring bola, mundur ke belakang jauh kepada Eric Konsa. Eric Konsa mencoba melakukan tekanan dari sektor rusuk kanan jantung sekiri jantung pertahanan kesebelasan Meksiko, namun dihalang-halangi dengan ketat saudara-saudara oleh pemain-pemain belakang Inggris, dan akhirnya bola tarik saja ke belakang kepada penjaga gawang Johan Oxford. Langsung Johan Vickwood maksud kami, langsung kirimkan ke depan kepada Anthony Gordon, namun terjadi perebutan dia di sektor gelandang kanan pertahanan Meksiko. Masih berhasil maju ke jantung pertahanan, datang lagi serangan dari kesebelasan Inggris, berbahaya mendekati kembali, namun terjatuh, namun bukan pelanggaran saudara-saudara. Meskipun tadi terjatuh, kami lihat pemain nomor punggung 10 Bellingham tadi jatuh, namun bukan pelanggaran. Dengan demikian masih terjadi serangan saudara-saudara, kita nantikan, masih cukup terjadi serangan demi serangan baik dari Meksiko maupun Inggris berbalas serangan. Kini Meksiko mencoba bang serangan, Alvarado melebar ke sektor kiri, yang dituju adalah Luis Romo. Romo umpan terobosan cepatnya kepada Alvarado lagi ataupun kepada rekannya, namun kali ini tidak pelanggaran. Tenang-tenang saja kami lihat. Kini Ken mencoba umpan terobosan yang dituju kepada Anthony Gordon di sana, menggiring bola dia, mendekati daerah kotak penalti, berhasil mendapatkan bola. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Inggris berada di kotak penalti, namun kali ini pelanggaran saudara-saudara. Ya, pelanggaran dilakukan oleh pemain belakang Meksiko terhadap pemain depan Inggris, namun nampaknya keputusan wasit Ali Reza Pagani ini sedikit mendapat protes dari para pemain Meksiko. Ya, kita nantikan saudara-saudara bergar, karena dianggap tidak fair, karena sebelumnya juga sempat terjadi pelanggaran di sektor pertahanan kesebelasan Inggris, namun pada saat itu Pagani tidak membunyikan veto, bukan merupakan pelanggaran, dan kali ini adalah merupakan pelanggaran. Kita nantikan, ya, apakah
11: keputusan wasit Ali Reza Pagani, wasit yang berusia 48 tahun asal Australia ini, ya masih tetap masih belum memutuskan. Ya, ternyata kami lihat keputusan wasit akhirnya harus melihat dari jarak yang dekat. Video assistant referee, apakah memang terjadi pelanggaran ataukah hanya benturan yang tidak disengaja. Dan saat ini kami lihat wasit Ali Reza Pagani sudah memasuki lapangan kembali, dan kami lihat pemain Meksiko masih
12: number 26 coming to set at foul play. He receive a red card.
11: Ya, saudara bergar, kartu merah wasit Ali Reza Pagani memberikan kartu merah kepada pemain Inggris nomor punggung 26 Jeremy Kwanzaa karena dianggap

0: terakhir kakinya ketinggalan lawan. Padahal sebenarnya Kwanza tadi mengambil bola cukup bersih di awal, tapi ada kakinya yang nyenggol dan dianggap itu dianggap membahayakan lawan, dan keputusan wasit akhirnya berubah dan diberikan kartu merah kepada Kwanza. Ini sebenarnya masih ada debat tebel ya, tetapi memang keputusan wasit dilihat VAR yang terakhir.
1: Ya, saudara-saudara, tendangan bebas baru saja dilakukan pemain Meksiko, namun tidak menghasilkan apa-apa, dan tentu saja bola tadi hanya menghasilkan out. Nah, out. Dengan demikian, belum berubah kedudukan, masih tetap 2-1 tim nasional Inggris unggul atas tim Meksiko pada pertandingan babak 16 besar ini. Ya, kita nantikan. Tadi terjadi benturan yang agak keras antara pemain Meksiko nomor punggung 23 yaitu Jesus Gallardo dengan Harry Kane. Tentu saja terjadi pelanggaran. Ya, kita nantikan saudara-saudara pendengar, tendangan bebas tampaknya segera dimulai atau segera dilakukan. Ya, memang wasit Ali Reza Pagani harus bekerja ekstra pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat atau malam hari waktu Meksiko saudara-saudara, karena memang pertandingan ini adalah pertandingan yang sangat ketat, sangat bermain dengan tempo tinggi, karena kedua kesebelasan tentu saja untuk berjuang sekuat tenaga untuk lolos ke babak perempat final. Kita nantikan kini satu serangan dibangun oleh pemain-pemain Meksiko. Nomor 16 Julian Quinones mencoba melakukan tekanan, namun kali ini terjadi salah benturan yang keras dan terjadi lagi pelanggaran ataukah hanya lemparan ke dalam. Ternyata lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Raul Jimenez. Tarik ke belakang Jimenez, berikan umpan dia ke depan, yang juga adalah siapa gerangan di sana, ada Chris Romo Gilborta ataupun juga pemain Julian. Kita nantikan saja, masih permainkan bola, melebar ke sektor kiri, yang dituju adalah pemain Johan Vasquez. Vasquez mencoba kirimkan ke sektor kiri, ada Montes di situ, gerak tubuh senak dia, berikan lagi kepada pemain Josel Gulado, namun kali ini serangannya kurang sempurna ataupun gagal di tengah jalan. Saudara-saudara, belum berubah kedudukan, masih tetap 2-1 Inggris leading unggul atas tim nasional Meksiko. Saat ini terjadi pergantian pemain. Ya, kita nantikan siapa yang keluar. Pemain nomor punggung 7 dari Inggris nampaknya keluar, yaitu Bukayo Saka, digantikan pemain nomor punggung 5. Pemain nomor punggung 5 dari Inggris adalah John Stones. Ya, John Stones yang menggantikan Saka. Kita nantikan. Ya, nantikan ambil ancang-ancang kini. Permainan kembali dimulai. Ada kedudukan yang masih tetap 2-1 Inggris unggul. Kini mencoba membangun serangan, kami lihat Inggris dekat lingkaran, dekat sektor penalti, berbahaya. Oh, ada Anthony Gordon di situ. Terjatuh Anthony Gordon, namun ya, kita nantikan apakah dianggap pelanggaran. Dan tentu saja jika ini dianggap pelanggaran, sangat membahayakan bagi Meksiko. Ternyata masih kita belum melihat terjadinya sebuah insiden tadi yang cukup dahsyat sekali. Kami lihat pemain Inggris Anthony Gordon, ya, ketika berhadapan dengan penjaga gawang, dicoba diambil kakinya oleh penjaga gawang dan terjatuh di dalam kotak penalti. Dan saudara-saudara, jika ini dianggap melakukan pelanggaran penjaga gawang Raul Rangel oleh wasit Ali Reza Pagani, maka tentu saja pelanggaran ini terjadi dalam kotak penalti. Dan kita masih menunggu apakah keputusannya titik penalti ataukah tendangan bebas. Kita nantikan. Ya, saat ini para pemain Meksiko masih melakukan protes terhadap keputusan wasit Ali Reza Pagani, namun Ali Reza Pagani nampaknya masih terus mencoba menginstruksikan kepada pemain-pemain Meksiko untuk menerima keputusannya. Dan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas, tendangan titik penalti ini? Apakah kapten kesebelasan Harry Kane? Ya, Harry Kane yang saat ini bermain di klub Bayern Munich. Ya, kita nantikan titik penalti nampaknya pada menit ke-58-53 detik ini, 58-53 detik. Kapten kesebelasan Harry Kane akan melakukan tendangan titik penalti, hukuman karena pelanggaran dilakukan penjaga gawang.

0: Raw Ranger tadi yang mengambil kaki dari pemain Anthony Gordon. Kita nantikan, ya, saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada, itu saja, ini adalah keputusan yang sangat menggembirakan untuk para pencinta sepak bola pendukung Inggris. Namun sebaliknya bagi kubu pencinta Meksiko, tentu saja ini keputusan yang sangat mengecewakan. Tapi apapun itu, hasilnya memang itulah permainan sepak bola, dan keputusan wasit tetap pada pendiriannya tidak diganggu gugat. Kita nantikan tendangan bola segera dilakukan oleh Harry Kane, ambil ancang-ancang kapten kesebelasan Inggris. Sementara Raw Rangers sudah bersiap-siap di bawah mistarnya, peluit sudah dibunyikan, mundur sekitar 5 langkah. Harry Kane ambil napas sejenak, lepas tembakan, peluang gol, masuk. Saudara-saudara pemain Raw, penjaga gawang Raw Ranger mengira Harry Kane melakukan tendangan ke kiri, ternyata melakukan tusukan tendangan ke kanan, dan tidak berdaya penjaga gawang Raw Ranger melihat gawangnya sudah bergetar, sekaligus merubah kedudukan menjadi 3-1 untuk keunggulan Inggris atas Meksiko. Bung Estu, komentar Anda.
1: Ya, ini jelas menaikkan moral para pemain Inggris ya. Ketinggalan di menit ke-53, detik ke-17 tadi mereka mendapatkan kartu merah. Lalu di menit ke-58 tadi ada satu pemain, ada umpan yang bagus dari Dusan Pickford dari belakang langsung kepada Harry Kane, dan Harry Kane dengan visinya dia menyundul bola, mengarahkan bola ke Anthony Gordon. Anthony Gordon menusuk dengan kecepatannya. Lalu Anthony Gordon dijatuhkan oleh Raw Ranger dan menghasilkan sebuah penalti, dan penalti diselesaikan dengan dingin oleh Harry Kane. Ini meningkatkan moral para pemain dari Inggris. Dengan bermain 10 orang, mereka justru beberapa menit setelah kehilangan satu pemain mencetak gol ketiganya, dan ini menurut saya makin menyulitkan Meksiko. Meskipun Meksiko pasti akan terus sporadis menyerang, tetapi kalau mereka bermain dengan cara yang dalam tanda kutip lebih emosi, mereka akan bisa melakukan kesalahan-kesalahan yang bisa terulang lagi, dan ini justru dimanfaatkan oleh Inggris dan mulai bermain lebih tenang. Inggris biasanya bermain lebih gerasak-gerusuk, tapi kali ini dia bermain lebih tenang dan lebih menunggu. Buktinya 3 gol yang tercipta semua dari buah ketenangan para pemain mereka, termasuk dari permainan yang bagus dari seorang Harry Kane sebagai leader, sebagai pemain nomor 9 yang berani turun ke bawah bahkan untuk membantu pertahanan. Ini merupakan permainan yang sejauh ini paling bagus dari Inggris, meskipun mereka ditekan maksimal oleh para pemain Meksiko.
0: Ya, memang suasana di stadion Meksiko City sedikit agak sunyi karena memang hampir seluruh atau pendukung-pendukung Meksiko agak kecewa dengan hasil sementara, ya, 1-3 ketinggalan Meksiko. Namun kami lihat pertandingan ini bermasih berjalan dengan tempo yang tinggi, dan kini kembali serangan dilakukan pemain-pemain Inggris. Kuasa bola sepenuhnya dia tarik lagi ke belakang, ada di sana kami kan Declan Rice mencoba kirim atau Sander sebelah kanan. Lambat Julian Quiñones untuk mengeksekusi tendangan shooting ke gawang lawan, dan akhirnya dengan cepat bola tadi dapat diselamatkan oleh pemain-pemain belakang Inggris. Dengan demikian belum merubah kedudukan, masih tetap 3-1 Inggris unggul atas Meksiko. Kita nantikan kembali, kini Meksiko mencoba bangun serangan tetapi dapat diselamatkan dengan baik saudara oleh penjaga gawang Jordan Pickford. Dengan demikian selamatlah gawang Inggris dan belum berubah kedudukan, masih tetap 3-1 untuk keunggulan Inggris. Saudara-saudara pendengar, jika Inggris memenangkan pertandingan pada babak 16 besar ini, maka dipastikan Inggris akan berhadapan dengan Norwegia yang pada pertandingan sebelumnya mengalahkan Brazil dengan skor 2-1. Nah, kita nantikan kini satu serangan dibangun oleh pemain-pemain Inggris. Ada di sana kami lihat Anthony Gordon mencoba mengering bola, cepat dia datangnya bola, tetapi kali ini dihadang dari belakang oleh pemain Meksiko. Kuasa sepenuhnya George Sanchez, letakkan di sebentar, dia melebar ke kiri, tarik saja ke belakang kepada Yus Gulardo. Di Kesgelandut kedokan ke sektor kiri yang ditutup adalah Julian Koninas. Berhasil dia melewati garis tengah, sudah merobek sektor kanan pertahanan Inggris. Umpan ke dalam kotak penalti, berbahaya. Oh, ada pemain belakang Inggris dan lain yang turun ke bawah. Kami lihat nomor punggung 8 saudara Elliot Anderson langsung saja menghadang bola. Selamatlah gawang Inggris dan kini terjadi lemparan ke dalam untuk kesebelasan Meksiko. Sudah dilakukan, kirimkan kepada Quinones. Quinones melebar ke sektor kiri yang dituju adalah pemain Gulardo. Gula angkat ke gawang. Dihalau saja bola tadi keluar kotak penalti oleh pemain belakang Inggris. Kami lihat pemain nomor punggung 5 yaitu John Stone yang baru masuk ke 8 pertandingan babak yang kedua ini menggantikan Bukayo Saka. Dan kini terjadilah lemparan ke dalam atau ketendangan penjuru saudara-saudara. Ya, memang bermain dengan 10 orang Inggris harus hati-hati. Perhatikan tendangan penjuru segera dilakukan oleh pemain Alvarado. Langsung kebukalan, terjadi kop duel di sana. Datang lagi serangan dari Meksiko. Berikan umpan kepada Alvarado. Gerak sebenar cuburnya, dibayang-bayangin dari belakang. Mundur ke belakang kepada Quinones. Quinones mencoba melewati satu pemain Inggris yaitu Kane. Angkat kendaraan penalti. Ada pemain Meksiko. Lepas tembakan. Oh, kop duel kebukalan. Terjadi heading di sana. Tidak ada kawan. Ada Kane. Namun kali ini lagi-lagi Kane berhasil menyeberangkan bola keluar kotak penalti untuk menyelamatkan bola. Selamatlah gawang kesebelasan Inggris dan kini terjadi pelanggaran nampaknya saudara-saudara. Ya, dilakukan oleh pemain Inggris terhadap pemain Meksiko. Kita nantikan apakah terjadi tendangan bebas untuk Meksiko. Ya, kita nantikan. Memang pertandingan ini berlangsung menegangkan, cukup alat, cukup tinggi temponya, sehingga wasit yang memimpin pertandingan Ali Reza Fagani harus bekerja keras dan tegas dalam pertandingan menghadapi masukan pertandingan pagi hari ini waktu setempat atau masuk paku Indonesia. Sedangkan di Meksiko saat ini tentu saja waktu sudah memasuki malam hari. Kita nantikan. Ya, kembali Fagani memberikan sebuah keputusan yang tegas. Kita nantikan, karena akibat protes yang keras tadi nampaknya mau tidak mau Fagani mencoba melihat secara langsung melalui video asisten referee apakah pelanggaran ini keras ataukah dianggap ringan. Untuk memastikan pemerintah, kami lihat memang dua pemain antara Harry Kane dengan pemain nomor punggung 26 dari Meksiko terjadi duel mengangkat kaki terlalu tinggi. Ya, nantikan saudara-saudara pendengar, saudara penonton, saudara pendengar, yang saat ini kami lihat masih belum diputuskan. Pagani masih melihat video asisten referee. Ya, sudah nampaknya. Apakah keputusan yang akan disampaikan? Memang ya, dengan langkah ya, saudara-saudara pendengar, baru saja keputusan wasit yang memimpin pertandingan Ali Reza Fagani memberikan sebuah keputusan yang tentu saja dinanti-nanti oleh para pendukung tim fanatis Meksiko. Ya, keputusan wasit Ali Reza Fagani untuk memberikan hadiah kepada Meksiko. Dan baru saja juga Fagani mengeluarkan kartu kuning dari kantongnya atau dari sakunya terhadap Harry Kane, karena Harry Kane masih terus mencoba memprotes keputusan wasit. Dan akhirnya saudara-saudara, tendangan penalti kali ini diberikan untuk Meksiko akibat pelanggaran yang tadi dilakukan. Dan nampaknya kami lihat yang akan melakukan tendangan penalti adalah Raul Jimenez pada menit 68 21 detik. Kami lihat penjaga gawang Jordan Fickworth sudah bersiap-siap. Jimenez ambil ancang-ancang sekitar 10 langkah, dia lepas tembakan, tilt, ternyata masuk. Gerakan penjaga gawang Jordan Sikot terbaca oleh pemain nomor punggung 9 Raul Jimenez. Dan demikian saudara-saudara, Meksiko berhasil mengurangi kekalahan ataupun memperkecil kekalahan menjadi 2-3. Bung Estu, bagaimana komentar Anda tentang hadiah penalti yang diberikan wasit kepada pemain Meksiko ini?
1: Ya, Meksiko memaksimalkan penyerangan mereka dengan mengganti Gilberto Moreno dan Luis Romo dengan masukan Santiago Jimenez dan Gabriel Gutierrez, dua pemain yang tipenya menyerang. Dan tadi ketika antisipasi yang dilakukan oleh pemain Harry Kane dari Inggris yang sebenarnya cukup bagus ya, mereka pemain-pemain belakang, semua pemain Inggris itu membantu di belakang, tapi ada Brian Gutierrez yang merangsek ke depan dan harus dilanggar, walaupun memang tipis sekali oleh Harry Kane, tapi ada VAR yang membuktikan bahwa itu menjadi pelanggaran. Dan ini buah dari pergantian pemain dengan memainkan pemain-pemain yang bertipe menyerang, makin menguatkan serangan dari Meksiko yang memang terus akan menyerang, apalagi Inggris kalah jumlah dengan keluarnya satu pemain. Artinya masuknya Brian Gutierrez maupun Santiago Jimenez ini makin membuat Meksiko berleluasa atau bernafsu untuk menambah gol dan minimal menyamakan kedudukan dulu.
0: Ya, saudara-saudara, kita nantikan. Kali ini kita masih menunggu keputusan wasit. Akhir dua pemain tadi terjadi insiden dan pertandingan nampaknya semakin alot, semakin keras. Dan kami lihat para supporter, puluhan ribu supporter dari Meksiko, dari 80 ribu lebih stadion Meksiko City ini, tentu saja sebagian besar adalah pendukung fanatik Meksiko. Ya, saat ini kami lihat wasit kembali lagi mengeluarkan kartu kuning. Ya, nampaknya pagi hari ini Ali Reza Pagani harus mengeluarkan banyak kartu, baik kepada pemain Meksiko maupun Inggris. Ya, George Sanchez baru saja yang mendapat kartu kuning. Ya, karena tadi memprotes lagi keputusan wasit Ali Reza Pagani. Ya, nantikan saudara-saudara bergar. Pertandingan sudah berlangsung 71 menit waktu normal. Kedudukan sementara adalah 3-2. Inggris masih unggul atas Meksiko. Ya, dalam pertandingan yang sangat meregangkan, pertandingan yang akan memperebutkan satu tempat di babak perempat final. Kita nantikan kali ini kedua tim beristirahat pada saat hydration break. Bung Estu, sampai menit ke-71 Anda melihat bagaimana jalannya pertandingan, baik dalam hal penguasaan bola maupun dalam kemampuan, apalagi dengan hilangnya satu pemain Inggris yang terkena kartu merah.
1: Sebenarnya Inggris bermain lebih efektif ya, walaupun mereka ditekan dengan gol dari penalti tadi, prosesnya memang cukup bagus. Kembali Jordan Pickford dengan POV-nya dari penjaga di belakang, lalu melakukan tendangan langsung ke depan kepada Harry Kane. Harry Kane berikan ke Anthony Gordon dan Anthony Gordon dijatuhkan. Tetapi balik lagi, pergantian pemain yang dilakukan oleh Javier Aguirre terhadap pengganti Moura dan juga Luis Romo dengan memasukkan Santiago dan juga Brian Gutierrez, ini juga penting karena duanya pemain yang bertipe penyerang. Bahkan Santiago Jimenez ini adalah pemain yang bermain di depan sebagai seorang striker, sama dengan Raul Jimenez. Artinya pemain ini bisa menjadi membuka celah lagi, terutama untuk menciptakan peluang mencetak gol. Dan Brian Gutierrez tadi di luar dia dilanggar oleh Harry Kane. Dia pemain yang cukup cepat, beberapa kali dia memberikan solusi bagi Meksiko di pertandingan sebelumnya, dan ini memang memakin membuat Meksiko semakin bernafsu untuk menyerang dengan memasukkan banyak pemain-pemain bertipe penyerang. Ada dua ada satu striker dan satu IMF atau gelandang serang dimasukkan, artinya mereka akan terus menggempur dengan segala kemampuan mereka, terutama di saat mereka masih tertinggal 2-3 dan unggul jumlah pemain. Tetapi catatannya adalah Meksiko juga harus hati-hati, ancaman kartu kuning maupun menjadi kartu merah atau kartu merah langsung tetap ada di depan mata ketika mereka bermain sangat keras di perbandingan ini di beberapa momen, dan ini juga harus jadi perhatian mereka. Sedangkan Inggris memang cenderung bermain lebih menunggu, lebih sabar sebenarnya, tetapi itu juga tidak bagus bagi mereka karena mereka harus tertekan, dan tekanan ini sebenarnya harus mereka mulai antisipasi atau mereka mulai memainkan, mulai menguasai bola lebih lama, karena penguasaan bola masih dimiliki oleh para pemain Meksiko walaupun tidak terlalu signifikan, tetapi Inggris harus ya mampu melakukan penguasaan bola balik. Dan tampaknya salah satu pemain bertahan senior dan Bull akan dimainkan sepertinya, yeah, menggantikan Nico O'Reilly. Ini menarik sekali, menumpuk para pemain-pemain berposisi natural back tengah karena memang mereka kehilangan satu backnya, dan sepertinya Elliot Anderson yang juga digantikan. Ini akan menarik sekali ketika Jens Pensi dan Burn akan dimainkan. Jens Pensi tentunya akan bermain, bisa menjadi bek kanan maupun bek kiri yang dengan sangat fleksibel, tapi dia juga punya kemampuan bertahan di bek tengah cukup bagus. Ya artinya apa? Inggris sepertinya di sisa waktu ini akan mencoba menguatkan pertahanan mereka dan mempertahankan minimal keunggulan mereka, ataupun dengan bisa mencuri dengan build up, dengan menciptakan counter-attack agar cetak gol tambahan. Tapi yang pasti pertahanan mereka diperkuat sekali di setelah di Brexit break ini.
0: Baik, Bung Esto, kami kembali melaporkan jalannya pertandingan dari Stadion Meksiko City, dan kini Meksiko mencoba membangun serangan melalui pemain nomor 6 Eric Lira. Selanjutnya bola pendek dia ke sektor sebelah kanan pertahanan Inggris, umpan ke dalam kotak B, terlepas tembakan ke dalam. Oh, disapu saja bola tadi keluar kotak penalti oleh pemain-pemain belakang Inggris, namun kurang sempurna jatuhnya di kaki pemain-pemain Meksiko. Berganti ke Meksiko mencoba ke tekanan dari sektor sebelah kiri pertahanan Inggris, kotakan di sebentar dia agrat tepuk sejenak, bayang-bayangi dari belakang, mundur lagi ke belakang dia kepada Sanchez umpan ke sektor kiri. Ada di sana kami lihat pemain nomor 23 itu Gallardo ataupun Jus Gallardo langsung kirimkan ke depan, tidak ada kawan, di heading saja dari belakang oleh Esri Konsa, namun lagi-lagi Inggris kuasa bola sebelumnya, angkat ke darah lawan. Ada di sana kami lihat pemain Eric Lira berikan umpan ke depan lagi kepada Jus Gallardo, langsung ke dalam, berbahaya lepas tembakan. Oh, dihalau saja saudara bola tadi oleh pemain-pemain belakang Inggris, keluar kontak penalti, bahkan sampailah kepada penjaga gawang Meksiko, namun kini kurang lagi dibangun oleh pemain-pemain Meksiko. Dari sektor lingkaran tengah dia cuma menggiring bola, kutak kedik sebentar masih melakukan tekanan umpan ke dekstra sebelah kanan pertahanan kesebelasan Inggris. Ada di situ kami lihat pemain Gallardo kirimkan ke dalam kotak penalti, namun lagi-lagi bolanya kandas di kaki pemain Inggris. Nampaknya hampir bertahan total kami lihat Inggris. Sebaliknya kubu Meksiko terus mencoba melakukan tekanan-tekanan ke jala gawang lawan ataupun ke dalam pertahanan, masih menggiring bola, rangsek dia cepat melintasi garis tengah kuasa bola sebelumnya oleh Alvarado, mundur ke belakang Alvarado, langsung ke dalam kotak penalti, terjadi kop, ada minoritas di situ, Gratus Nadia sabu tidak jadi, melebar ke sektor kiri kepada Gallardo lagi, berikan kepada pemain Quinones mendekat ke penalti, mundur ke belakang dia, kerja sama dengan Pasquez kirimkan ke tengah, tarik ke belakang jauh saudara-saudara. Kuasa sepenuhnya kini terus Meksiko menggempur pertahanan Inggris. Gratulus sedang dia adri senap pemain yang baru masukkan pertahanan. Loh, kali ini berhasil lagi dijinakan serangan-serangan yang dibangun oleh pemain-pemain Meksiko, namun terus bergelombang. Pop dual terjadi, lagi-lagi berhasil dihadang saudara-saudara keluar lapangan. Ya, memang luar biasa, kembali lagi bola dikuasai oleh pemain-pemain Meksiko, mencoba melakukan tekanan, ada Alvarez di situ ataupun juga pemain berpunggung 6 yang mencoba merangsek jantung pertahanan, melebar lagi kepada pemain Alvarado ataupun Gallardo, maksud kami menggiring kotak penalti, angkat penggalan, berbahaya, kop, oh, disapu saja bola tadi oleh Spensi keluar lapangan ataupun di heading saja keluar lapangan pertandingan, dan jatuh di sebelah kanan tiang gawang Inggris. Kami kira agar demikian akan terjadi tendangan penjuru. Ya, tendangan penjuru untuk Meksiko kah ataukah hanya out gawang? Karena terjadi, ya, saat ini kami lihat terjadi pergantian pemain dari Meksiko, Sanchez keluar digantikan pemain nomor punggung 8. Ya, kita nantikan. Ternyata tendangan penjuru segera dilakukan dari sektor sebelah kiri tiang gawang Jordan Pickford. Ya, ambil ancang-ancang 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Messi berkontrol langsung ke gangkop. Untung saja Jordan Pickford langsung meninju bola dan jatuh lagi di sebelah kanan tiang gawangnya, dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru. Kita nantikan, memang andai kata tidak kami kira ada pemain Raul Jimenez sudah bersiap-siap untuk mengheading bola, menyundul bola ke gawangnya. Untung saja berhasil dan hanya masukkan tendangan penjuru langsung ke belakang Alvaro. Kali ini kembali lagi bola dihadang keluar kotak penalti atau jatuh di sebelah kanan tiang gawang Jordan Pickford, dan lagi-lagi tendangan penjuru segera dilakukan pemain Roberto Alvarado. Kita nantikan dari sektor sebelah kanan tiang gawang Jordan Pickford. Ya, melancang-ancang saudara-saudara, kami lihat ada beberapa pemain Meksiko berada kotak penalti. Peluit sudah dibunyikan, terjadi dorong-mendorong. Kami lihat antara pemain Inggris dan Meksiko langsung ke mulut gawang. Headingnya kurang sempurna Quinones, dan akhirnya bola tadi lepas meninggalkan lapangan pertandingan. Dengan demikian saudara-saudara, belum merubah kedudukan, masih tetap 3-2 Inggris unggul atas kesebelasan Meksiko. Kita nantikan, ini terjadi lemparan ke dalam, nampaknya segera dilakukan pemain belakang dari Inggris yaitu Spence yang masuk ke lapangan pertandingan babak kedua. Ya, melancang-ancang sudah dilakukan langsung saya ke depan, namun salah umpannya, lagi-lagi bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk pemain Meksiko. Jorgan Kostin hijau celana putih kaos kaki berwarna merah mencoba mengepung pertahanan Inggris. Kini menjauh 3.5 sudah memasuki daerah pertahanan Inggris. Kotak kedik sebentar dia tarik ke belakang lagi, dibayang-bayangi terbakar ada Eric Lira di situ. Teruskan bola pendek dia kerja sebagai Alvarado, dibayang-bayangi juga oleh SM Pensil, langsung disapu saja bola tadi keluar lapangan pertandingan oleh pemain-pemain belakang Inggris. Dan bersama dengan itu terjadi lagi pergantian pemain. Ya, pemain nomor punggung 22 memasuki lapangan pertandingan menggantikan Quinones. Ya, nomor punggung 22 memasuki lapangan pertandingan dari Meksiko, yaitu adalah pemain Martinez. Martinez menggantikan Quinones, saudara-saudara. Nantikan, kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Meksiko, mencoba menggiring bola cepat yang minta segera setengah sudah merobek sektor kiri, kiri berikan umpan terobosan langsung ke belakang kepada Martinez. Sayang saudara, pertendangannya masih melambung di atas mister gawang, penjaga gawang Jordan Pickford, penjaga gawang Inggris yang selama ini bermain di klub Everton, dan akhirnya hanya dilirik saja bola tadi karena memang tidak membahayakan gawangnya. Dan dalam hati kecilnya berkata aman, no problem, dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 3-2 saudara-saudara unggul Inggris atas tuan rumah atau Meksiko pada pertandingan perebutan babak perempat final yang sampai saat ini sudah berlangsung 81 menit 45 detik.
2: Ya, saat ini timnas Meksiko melakukan serangan, ada Fidalgo umpankan saja berikan Eric Lira melebar dia ke sebelah kanan sisi penyerangan dari timnas Meksiko, umpan tarik dia, berbahaya datangnya bola, namun berhasil selamat dipelukan dari kiper Inggris Jordan Pickford. Hanya menghasilkan lemparan tadi, sudah dilakukan kali ini. Ada Chet Spence mundur ke belakang dia, berikan kepada Dunburn, dan umpan langsung ke depan maksudnya kepada Harry Kane, namun lebih dekat bola menghampiri kiper dari Raul Rangel. Dan kali ini Meksiko ada nomor punggung 23, Jesus Gallardo menyisir dari sebelah kiri, umpan tarik saja berikan kepada Santi Jimenez, berhasil lolos Santi Jimenez, namun ada lagi pemain bertahan dari timnas Inggris menyapu sebuah peluang emas dari Santi Jimenez di kotak penalti. Kali ini nomor punggung 4 Edson Alvarez, kapten pengganti dari timnas Meksiko, sudah berikan saja umpan, berikan kepada Fidalgo nomor punggung 8 menyisir dari sebelah kiri, berikan kepada Jesus Gallardo saat ini dibayang-bayangin oleh dua pemain, umpan tarik saja namun diblok lagi oleh McGuehi, hanya menghasilkan sepakan penjuru dari sektor sebelah kiri, maksud kami sektor sebelah kanan pertahanan dari timnas Meksiko. Tampaknya tadi terjadi protes Dan kali ini kita tunggu saja apakah keputusan dari wasit Ali Reza Fahrani, apakah terjadi lemparan ke dalam ataupun sepakan penjuru bagi timnas Meksiko. Ya pendengar, ternyata hanya tendangan gawang, sempat terjadi insiden pelanggaran tadi yang dilakukan oleh salah satu pemain Meksiko. Sudah dilakukan Jordan Pickford, tendang saja ke depan, berikan kepada Jude Spence. Kali ini boleh jatuh di kaki Harry Kane. Harry Kane dibayang-bayang oleh dua pemain, berikan saja kepada Jude Bellingham, namun tidak berhasil melewati pemain Inggris. Kali ini bola masih jatuh di kaki McGuehey. Terjadi insiden tarik-menarik tadi, McGuehey dijatuhkan oleh Raul Jimenez, pencetak gol dari Meksiko. Hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Inggris. Ya, kali ini tadi Ezri Konsa maksud kami yang ditarik kostumnya oleh Raul Jimenez. Masih tertinggal 3-2 tuan rumah Meksiko atas Inggris. Kali ini Declan Rice dari timnas Inggris akan melakukan tendangan bebas dari jarak sekitar 40 meter persis berhadapan di jantung pertahanan Inggris. Sudah dilakukan. Maksudnya tadi umpan saja ke depan kepada Harry Kane, berhasil terjadi cop duel, diblok oleh para pemain Inggris. Kali ini kembali jatuh di kaki nomor punggung 10, berikan kepada Jude Spence. Jude Spence umpan langsung ke depan, maksudnya berbahaya tadi, ada Harry Kane, namun bola berhasil diselamatkan oleh Raul Rangel. Kali ini nomor punggung 23, Jesus Gallardo dia menggiring bola melewati garis tengah permainan, berikan kepada Edson Alvarez menyamping dia, berikan kepada Roberto Alvarado. Umpan tarik berbahaya, Roberto Alvarado tidak berhasil tadi, tidak ada kawan yang berhasil menyundul. Kali ini ada Declan Rice berikan kepada Eric Wehi, umpan langsung ke depan, maksudnya tadi kepada Harry Kane. Sayang sekali pendengar, terlalu kencang umpan yang dilakukan dan tampaknya ada insiden pelanggaran tadi. Dan namun wasit terus saja memberikan pertandingan agar tetap bergulir. Kali ini ada Fidalgo umpan saja kepada Jesus Gallardo menusuk dia dari sebelah kiri, penyerangan berikan saja kepada Fidalgo umpan tarik ke depan, berbahaya, ditinju tadi oleh kiper dari Inggris Jordan Pickford. Kali ini jatuh lagi di kaki para pemain timnas Meksiko. Ada Fidalgo melebar dia ke sebelah kanan. Kali ini ada Alvarado dibayang-bayang oleh dua pemain. Edson Alvarez memberikan bantuan kali ini. Edson Alvarez langsung kepada Raul Jimenez, namun berhasil tadi bola diselamatkan oleh nomor punggung 10 Jude Bellingham. Dan wasit meniup peluit, tampaknya sudah terjadi pelanggaran terlebih dahulu. Hanya menghasilkan sepakan bebas bagi timnas Inggris. Masih unggul Inggris 3-2 atas Meksiko. Hingga memasuki menit ke-86 detik ke-35 kali ini, tersisa kurang dari 4 menit waktu normal pertandingan 16 besar yang berlangsung di Stadion Mexico City, kota Meksiko. Jordan Pickford kali ini mundur 1-2 langkah ke belakang, bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan, deras datangnya bola, maksudnya kepada Harry Kane, bola dituju. Terjadi cop duel, kali ini ada Declan Rice umpan langsung ke depan. Namun saat ini bola lebih dekat di kaki para pemain Meksiko. Kali ini ada Edson Alvarez umpan saja dia, berikan kepada Fidalgo. Sudah melewati garis tengah permainan, Fidalgo umpan langsung ke depan, sodorkan kepada, maksudnya tadi kepada Jesus Gallardo. Umpan tarik tadi berbahaya, namun kembali berhasil dibuang tadi oleh para pemain Inggris. Jatuh kali ini bola di kaki para pemain Meksiko. Ada nomor punggung 4, Alvarez, kapten kali ini, berikan kepada Alvarado. Alvarado menyisir dari sebelah kanan permainan. Alvarado masih utak-atik dibayang-bayang oleh dua pemain. Alvarado masih mampukah dia melewati pemain Jude Spence? Alvarado umpan saja kepada Eric Lira. Umpan tarik tadi kali ini jatuh di kaki Eric Lira. Maksudnya bola masih di kutak-atik tadi, dibawa tadi oleh Alvarado. Kali ini Alvarado umpan tarik saja berbahaya, namun tidak ada lawan kali ini. Umpan langsung Fidalgo tembak langsung dari luar kotak penalti, namun berhasil diblok oleh para pemain Inggris. Kali ini masih Fidalgo umpan saja melebar kepada Jesus Gallardo umpan tarik, ada Santiago Jimenez, namun berhasil dibuang lagi oleh Anthony Gordon, dan terselamatkanlah gawang Inggris dari ancaman bertubi-tubi timnas Meksiko. yang memburu gol untuk menyamakan kedudukannya. Hingga saat ini kurang 2 menit pertandingan, Meksiko masih mengurung. Ada Brian Gutierrez, dan Gutierrez berikan kepada Fidalgo. Fidalgo dari tengah langsung tendang, namun sayang pendengar, mampu tadi diselamatkan oleh Jordan Pickford. Mampu dia memeluk bola untuk menetralisir tendangan keras tadi yang dilepaskan oleh Hugo Fidalgo. Akhirnya timnas Inggris terselamatkan dari ancaman serangan bertubi-tubi dari Meksiko. Saat ini terjadi kop duel di tengah permainan. Ada pelanggaran yang dilakukan oleh Raul Jimenez di lapangan tengah permainan. Tampaknya wasit Ali Reza Fahgani meniup peluit tanda terjadi pelanggaran, insiden pelanggaran. Dan kali ini bola akan dihadapi oleh timnas Inggris. Terjadi pergantian pemain lagi. Kali ini sang kapten Harry Kane digantikan oleh Morgan Rogers. Ya, Morgan Rogers masuk menggantikan Harry Kane. Dan tampaknya Inggris ingin sepenuhnya mempertahankan keunggulan ini dengan memasukkan sejumlah pemain yang tipe bertahan. Ya, sudah bersiap-siap Declan Rice untuk, maksud kami, nomor punggung 5 John Stone sudah dilakukan kali ini. Keras datangnya bola, jatuh ke kaki Jude Bellingham, namun berhasil direbut oleh Alvarado. Terjadi insiden pelanggaran. Ya, pelanggaran tadi. Jude Bellingham menarik kostum dari Alvarado, Roberto Alvarado. Dan kali ini serangan dari timnas Inggris. Ada Fidalgo, Fidalgo dia melewati garis tengah permainan, berlari kencang dia. Umpan saja berikan kepada nomor punggung 6, melebar kepada Roberto Alvarado. Roberto Alvarado dibayang-bayangi oleh Jeff Spann. Umpan tarik ke belakang, kali ini ada Eric Lira. Umpan tarik dia ke depan, maksudnya tadi berhasil dijemput bola di udara oleh Jordan Pickford. Keluar dari sarangnya Jordan Pickford dan mampu tadi menjemput bola di udara. Kali ini 11 menit tambahan waktu diberikan oleh wasit Ali Reza Fahgani pada pertandingan hari ini. Dan kali ini Meksiko kembali mengejar ketertinggalan lewat serangan bertubi-tubi dari sektor sebelah kiri penyerangan mereka. Ada Jesus Gallardo. Jesus Gallardo umpan tarik ke belakang, berikan kepada Fidalgo. Fidalgo melebar dia ke sebelah kanan. Kali ini ada Eric Lira. Eric Lira mendribel bola, berikan kepada Roberto Alvarado. Roberto Alvarado masih dibayang-bayangi oleh dua pemain, Jeff Spann dan Anthony Gordon. Tarik lagi ke tengah permainan, kali ini kepada Fidalgo. Fidalgo saat ini pindahkan serangan, lini serangan mereka kepada Jesus Gallardo. Jesus Gallardo menyerang dari sektor sebelah kiri. Jesus Gallardo umpan tarik, sayang sekali pendengar, umpan tarik dari Jesus Gallardo berhasil tadi dibuang oleh Ezri Konsa. Hanya menghasilkan sepakan penjuru dari sektor sebelah kanan pertahanan timnas Inggris. Sudah bersiap-siap ada 6-7 pemain Inggris, maksud kami pemain Meksiko. Kali ini ada Brian Gutierrez, nomor punggung 26. Sudah dilakukan, deras datangnya bola, berbahaya ancamannya. Ditenju saja tadi oleh Jordan Pickford. Kali ini datang lagi serangan dari timnas Meksiko. Meksiko lewat ada Brian Gutierrez. Brian Gutierrez umpan tarik ke depan, langsung tadi, namun sayang sekali terlalu kencang umpan tarik dari Brian Gutierrez. Lebih cepat meninggalkan lapangan permainan, tidak mampu tadi dimanfaatkan oleh rekan-rekannya. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Inggris. Hingga memasuki menit kedua tambahan waktu, masih tersisa sekitar 9 menit tambahan waktu kali ini. Mampukah timnas Meksiko menyamakan kedudukan dan akhirnya memaksakan pertandingan hingga tambahan waktu, ataupun timnas Inggris yang akan melaju menghadapi Norwegia di babak 8 besar? Kali ini lemparan ke dalam bagi timnas Meksiko sudah dilakukan. Ada Juan Vasquez, umpan saja dia berikan kepada Edson Alvarez, melebar dia. Kali ini dari sektor kanan penyerangan ada Roberto Alvarado, menyisir dia, melewati dua pemain, namun sayang sekali berhasil dipotong oleh Anthony Gordon. Anthony Gordon berikan umpan saja, berikan dia kepada nomor punggung 10, Jude Bellingham. Umpan langsung Jude Bellingham, tendangan langsung ke gawang, namun tadi tendangan spekulasi dari garis tengah lapangan berhasil tadi diamankan oleh kiper Raul Rangel dari Meksiko. Kali ini kembali serangan lewat Roberto Alvarado menyerang dari sektor kanan penyerangan ataupun sebelah kiri pertahanan dari timnas Meksiko. Umpan saja, tarik ke belakang, berikan kepada Vasquez, Juan Vasquez melebar. Kali ini ada Jesus Gallardo. Jesus Gallardo utak-atik dia, umpan tarik dia. Namun sayang sekali pendengar, akurasi umpan yang sangat buruk tadi dari Jesus Gallardo. Entah kepada siapa bola maksudnya tadi ditujukan, hanya menghasilkan, sekali lagi hanya menghasilkan sepakan gawang bagi timnas Inggris. Saat ini Jordan Pickford sudah meletakkan bola dia di atas lapangan, mundur 1, 2, 3 langkah ke belakang, bersiap-siap untuk melakukan tendangan gawang. Sudah dilakukan, umpan deras datangnya bola melambung jauh, maksudnya kepada Jude Bellingham. Namun bola tadi lebih cepat meninggalkan lapangan permainan, disundul tadi oleh Jude Bellingham. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Meksiko. Sudah dilakukan saat ini Edson Alvarez, berlari kencang dia melewati garis permainan. Kali ini berikan kepada Hugo Fidalgo. Fidalgo saat ini, Hugo Fidalgo melebar dia. Saat ini ada Roberto Alvarado, umpan tarik dia, bayang-bayangi oleh dua pemain dari timnas Inggris. Alvarado umpan tarik dia ke tengah, berbahaya datangnya bola. Namun sayang sekali tidak ada yang berhasil menyambut umpan tarik dari sektor sebelah kiri pertahanan timnas Inggris. Dan bola tadi lebih cepat meninggalkan lapangan permainan, akhirnya hanya menghasilkan sekali lagi sepakan gawang bagi timnas Inggris. Memasuki menit kelima babak tambahan waktu, tinggal tersisa sekitar 6 menit bagi Meksiko untuk merubah keadaan atau membiarkan timnas Inggris berhasil lolos ke babak 8 besar. Kali ini Edson Alvarez umpan saja bola, sodorkan ke depan. Ada Roberto Alvarado. Roberto Alvarado saat ini berlari kencang dari sektor tengah permainan. Roberto Alvarado melebar dia, berikan kepada Jesus Gallardo. Jesus Gallardo kerjasama dengan Fidalgo. Saat ini Fidalgo umpan tarik ke depan, maksudnya kepada Roberto Jimenez. Langsung tadi tendang, salto tadi pendengar. Namun kembali diblok tadi oleh John Stones. Berhasil bola dibuang jauh. Kembali kali ini jatuh di kaki para pemain dari timnas Meksiko. Kali ini ada Jesus Gallardo, melebar dia, berikan kepada Fidalgo. Fidalgo kali ini Jesus Gallardo menyisir dari sebelah kiri. Umpan 1-2 kepada Fidalgo. Masih dibantu tadi ada nomor punggung 4. Mas, sayang sekali pendengar, sebuah tendangan tadi percobaan dari Edson Alvarez tidak mampu tadi menembus pertahanan dari timnas Inggris. Edson Alvarez kali ini kapten kesebelasan Meksiko. Edson Alvarez sudah melewati garis tengah permainan. Umpan saja melebar kepada Hidalgo, Hugo Hidalgo. Fidalgo saat ini melebar lagi kepada Edson Alvarez. Edson Alvarez berikan kepada nomor punggung 6, Eric Lira. Kali ini ada Roberto Alvarado. Umpan 1-2 dengan Eric Lira, dibayang-bayangi oleh Jed Spence dan juga Anthony Gordon. Masih Jed Spence dan Anthony Gordon. Kali ini membayang-bayangi dari Alvarado, tidak mampu melepas umpan kali ini. Balik, berbalik dia, umpan lagi kepada Hugo Fidalgo. Fidalgo saat ini melebar ke sektor kiri, umpan lambung saja, jatuh di kaki Jesus Gallardo. Jesus Gallardo langsung masuk tadi Raul Jimenez. Sayang pendengar, Raul Jimenez menerima umpan dari Jesus Gallardo, berbahaya tadi. Namun sebuah sontekan tadi dari Raul Jimenez hanya berada di atas mister gawang dari timnas Inggris. Terselamatkanlah sekali lagi timnas Inggris dari ancaman bertubi-tubi Meksiko. Saat ini tendangan ke gawang sudah dilakukan, jatuh di kaki ada Jude Bellingham tadi, maksudnya Morgan Rogers maksud kami. Ya, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Inggris. Bersiap-siap tadi tampaknya Ezri Konsa sudah dilakukan. Jauh boleh datangnya ke depan. Kali ini dikontrol oleh Jude Bellingham. Jude Bellingham dibayang-bayangi oleh satu pemain dari timnas Meksiko. Tidak berhasil tadi Jude Bellingham melewati pemain Meksiko. Namun tadi Velasquez menyapu bola dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Berbahaya pendengar dari sektor sebelah kiri pertahanan dari timnas Meksiko. Ya, kembali wasit Ali Reza Fahmi tadi mengeluarkan kartu kuning tampaknya kepada salah satu pemain cadangan dari timnas Inggris. Ya, saat ini bola sudah kembali bergulir. Kali ini umpan 1-2 dilakukan, berhasil dibuang tadi bola oleh para pemain Meksiko, kembali jatuh di kaki para pemain Inggris. Baik, pas saja ke belakang, berikan kepada sang kiper. Maksudnya tadi umpan langsung ke depan, Jordan Pickford jatuh di kaki para pemain timnas Meksiko, dan kali ini Meksiko berhasil menyelamatkan ancaman dari timnas Inggris. Memulai inisiasi serangan lewat Roberto Alvarado, menyerang dari sektor kanan. Roberto Alvarado maksudnya berikan kepada Santi Jimenez, namun bola lebih cepat dicocor saja oleh Jet Spain. Tadi Santi Jimenez melakukan upaya solo run dan berhasil tadi bola dicocor saja oleh Jet Spain, meninggalkan lapangan permainan. Dan tampaknya Santi Jimenez tadi masih mengerang kesakitan. Kali ini ada sepakan penjuru dari sektor sebelah kiri pertahanan timnas Inggris. Bersiap-siap Roberto Alvarado. Sudah ada 5-6 pemain dari timnas Meksiko memasuki kotak 16 lawan. Sudah dilakukan, berbahaya datangnya bola, disundul saja tadi, namun berhasil ditangkap tadi dan diselamatkan oleh Jordan Pickford. Sebuah kemelut tadi dibuka gawang dari Inggris, berhasil diselamatkan oleh Jordan Pickford. Dan beberapa kali Jordan Pickford melakukan penyelamatan yang cukup gemilang pada pagi hari waktu Indonesia Barat ini. Kali ini sebuah upaya dilakukan oleh timnas Inggris, namun sayang sekali kontrol bola yang kurang baik tadi dari Jude Bellingham hanya menghasilkan sekali lagi lemparan ke dalam bagi timnas Meksiko. Tinggal tersisa kurang dari 2 menit untuk Meksiko menyamakan kedudukan. Kali ini ada Roberto Alvarado kembali menyek dari sektor sebelah kanan, berikan dia kepada nomor punggung 26 Brian Guterres, namun berhasil disapu oleh Dan Burn. Kali ini jatuh lagi di kaki para pemain Inggris ada Roberto Velasquez. Roberto Velasquez umpan saja berikan kepada nomor punggung 4 yaitu Edson Alvarez. Umpan dia melebar ke sebelah kiri permainan, ada Jesus Gallardo. Jesus Gallardo umpan lagi tarik ke tengah, berikan kepada Eric Lira. Eric Lira berikan kepada Fidalgo. Saat ini melebar lagi ke sebelah kanan, ada Roberto Alvarado, dibayang-bayang oleh 2 pemain. Umpan tarik berbahaya datangnya bola, namun kali ini berhasil dibuang tadi oleh McGuehi. Nah, sekali lagi pendengar, timnas Inggris berhasil menetralisir serangan dari Meksiko. Kali ini Eric Lira datang kembali dengan sebuah serangan. Umpan saja dia berikan kepada Brian Guterres, melebar berikan kepada Fidalgo. Fidalgo melihat rekannya ada Brian Alvarado. Alvarado kali ini dari sektor kanan penyerangan, mundur lagi kepada Fidalgo, namun berhasil dibuang tadi oleh Anthony Gordon. Kali ini jatuh di kaki Brian Guterres. Brian Guterres melebar dia kepada Roberto Alvarado. Roberto Alvarado dibayang-bayang oleh Jet Spain. Umpan tarik dia, jatuh di kaki para pemain Inggris. Ah, namun sayang sekali pendengar, Raul Jimenez, sayang sekali Raul Jimenez tadi mampu peluangnya dibuang oleh John Stone. Sebuah peluang yang sudah didapat, jatuh bola di kaki Raul Jimenez, namun John Stone dengan cepat mencocor bola sehingga bola menghasilkan sepakan penjuru saja. Kali ini ada Roberto Alvarado, sudah dilakukan dari sektor kiri, berhasil dilakukan, bahaya datangnya bola, namun kali ini jatuh lagi di kaki Raul Jimenez. Ah, sayang sekali, kembali Raul Jimenez melakukan tendangan. Tampaknya ada di Brian Guterres tadi, kembali diblok tadi oleh Ezri Konsa. Sebuah peluang emas tadi mampu diblok tadi oleh Ezri Konsa. Kemelut di depan gawang timnas Inggris, terjadi beberapa kali insiden yang membahayakan gawang Inggris. Kali ini lemparan tendangan ke dalam berhasil diinju saja oleh Jordan Pickford. Ya, pendengar, akhirnya pendengar, dengan ditiupnya peluit oleh wasit Ali Reza Fahmi, maka dengan ini Inggris mampu mempertahankan keunggulan mereka 3-2. Dan akhirnya tuan rumah Meksiko harus berakhir di Piala Dunia 2026 kali ini. Dan tampaknya Bung Esto, sekali lagi ini lagu kebanggaan dari timnas Inggris, yaitu dari grup band Oasis, Wonderwall, akan kembali menggema ini di Stadion Piala Dunia kali ini, dan kali ini di Mexico Stadium. Kali ini saya akan serahkan pertandingan ulasan selanjutnya bersama dengan Bung Zaini dan komentator kita Bung Estu Santos.
3: Oke, terima kasih Rosian Anwar dan juga Bung Yanto Prawiro. Selain Oasis juga ada Sweet Caroline itu ya. Itu lagu dari sponsor atau supporter Inggris. Ini pertandingan yang luar biasa ini Bung Estu ini ya. Betul-betul 10 pemain lawan 11 pemain, tetapi bagaimana kokohnya pertahanan Inggris. Ulasan Anda, babak pertama, babak kedua, sampai di detik-detik akhir pertandingan, kesempatan pun ada dimiliki oleh Meksiko. Silakan Bu.
1: Ini kemenangan mahal. Sebuah kemenangan yang dicapai dengan sangat bagus. Mentalitas Inggris membuktikan mereka mendapatkan kritik ketika menang lawan Panama, kemudian menang lawan Kongo, mereka dapat kritikan tajam. Tapi membuktikan di pertandingan lawan Kongo, mereka bermain sangat bagus. Pertahanan mereka sangat bagus. Ketika mereka kehilangan satu pemain, terutama di babak tambahan 11 menit, babak tambahan tadi memasukkan banyak poin bertahan di situ, mereka bermain

0: Heineken lebih ke belakang. Dan ini menurut saya dengan pengganti Bukayo Saka, pengganti beberapa pemain yang penyerang tadi, bisa membuat mereka bertahan dengan baik meski kehilangan satu pemain. Terus poinnya adalah Inggris bermain lebih tenang, mereka lebih efektif, walaupun memang secara ball position jauh ya, hampir 73 dikuasai oleh para pemain ya dari Meksiko, tetapi dengan ketenangan mereka, kedisiplinan mereka, mereka bermain lebih baik. Bahkan kita tahu 3 gol yang tercipta, terutama gol terakhir juga efek dari ketenangan mereka. Mereka melakukan counter attack. Point view yang bagus dari seorang kiper Jordan Pickford memberikan umpan ke depan. 2 gol dimulai dari dia. Artinya dia bermain dengan sangat bagus, melihat kondisi dengan sangat baik. Meski tertekan, tetapi Inggris tetap bermain tenang, bermain disiplin. Dan ini menurut saya modal berharga mereka untuk melaju ke babak perempat final. Yang pasti Inggris dengan banyak kritikan di awal turnamen ini membuktikan mereka bermain sangat bagus, terutama pemain-pemain yang ditekan dengan tanpa Alexander Arnold, Trent Arnold, atau beberapa pemain yang tidak dipanggil. Tetapi Thomas Tuchel sejauh ini bermain memiliki pemain yang sangat bagus, dan ketika mereka harus bertahan total memasukkan Dunburn, memasukkan Jed Spencer, pemain-pemain ini bermain sangat bagus, terutama saya acungkan jempol untuk Enzi Kunca dan Mark Wehin. Ini walaupun sempat tadi tidak ada sapuan yang tidak klinis, tapi di babak kedua terutama 11 menit waktu tambahan, para pemain Inggris bermain sangat disiplin, dan ini menurut saya modal bagus bagi mereka.
1: Apakah ini juga memperlihatkan bahwa kedalaman skuad Inggris begitu mumpuni? Mereka 10 pemain mengganti pemain, beberapa pemain ditarik, pemain utama mereka diganti pemain-pemain baru. Ini pun juga sangat menyulitkan bagi Meksiko tetap untuk bisa menembus dengan berbagai skema serangan yang dibangun oleh Meksiko ini, Bu.
0: Dengan pilihan banyak pemain belakang yang menurut saya masih banyak dipertanyakan, tapi ternyata Tuchel sebagai pelatih dia punya intuisi yang bagus ya. Kenapa mereka tidak memanggil beberapa pemain yang seharusnya kap, bahkan oleh Wayne Rooney dan Alan Shearer. Kita tunggu pilihannya seperti apa ini, kalimat itu keluar dari dua legend itu, tetapi dia tidak Thomas Tuchel sepertinya memberikan pilihan yang baik tanpa ada Harry Maguire, tanpa Alexander Arnold. Ini banyak kritikan yang masuk, tapi ternyata pilihan-pilihan dengan memainkan pemain seperti Dunburn, walaupun Dunburn tidak menjadi starter, tapi di kondisi yang dibutuhkan seperti tadi dia bermain cukup bagus. Lalu ada di situ ada Jared Kwanzaa, even dia juga karena kartu merah, tapi Jared Kwanzaa bermain cukup baik. Tadi ada sedikit perdebatan sebenarnya di pelanggan yang dia lakukan. Lalu ada Maguehi, ada John Stone yang sempat mendapatkan kritikan di pertandingan pertama. Yeah. Dan ternyata bermain cukup rapat sekali di pertandingan ini. Dan ini menurut saya pilihan-pilihan pemain bertahan dari Thomas Tuchel ini sesuai dengan apa yang diinginkan dia sebagai seorang pelatih. Jadi intervensi dari luar mungkin hanya dilihat dari pengamatan, tapi yang bertanggung jawab atas pilihan dia adalah Thomas Tuchel ini. Dan sejauh ini Meksiko yang menyerang total dipatahkan dengan baik. Meksiko sebenarnya sejak kehilangan Jorge Sanchez, mengganti Jorge Sanchez, dari sisi kanan tidak terlalu hidup, hanya sisinya Jesus Gallardo. Tetapi Jesus Gallardo seperti kelelahan dan beberapa kali crossingnya baru dibatikan. Sedangkan dari sisi kanan Roberto Alvarado sebenarnya juga punya
1: peluang banyak.
0: Yeah. Tetapi kemampuan dia untuk crossing selalu ditutupi oleh Anthony Gordon yang turun sampai ke belakang dengan sangat disiplin.
1: Ya, ini pemain Barcelona baru nih, sampai bantu di barisan pertahanan ini. Oke, nanti Inggris akan bertemu dengan Norwegia. Kira-kira akan seseru ini juga pertandingan yang tersaji di 8 besar nanti nih, Bung?
0: Iya, menarik. Norwegia bermain dengan sangat bagus tadi lawan Brazil dengan kembali Haaland jadi pahlawannya. Ya. Tetapi Inggris juga bisa bermain dengan penuh daya juang, walaupun mereka pasti kehilangan Jared Kwanzaa karena kartu merah, tapi Richie James kemungkinan akan segar. Yang pasti lawan Norwegia akan menarik karena setelah pertandingan ini kan tidak ada pertandingan lagi di luar Amerika, dan semua di Amerika, artinya banyak non teknis seperti cuaca dan segala macam tidak akan berpengaruh pada tim-tim yang sama, karena sudah semua rata-rata tim kan bermarkas di Amerika. Jadi pertemuan Norwegia Inggris akan menarik. Yang pasti pertemuan prediksi saya tidak akan lebih dari hanya 90 menit ya. Artinya hanya waktu normal, tidak akan ada tambahan.
1: Seperti ini berarti ya.
0: Seperti ini, tetapi intensitas permainan sama. Mungkin akan berposisi, akan berimbang. Karena kedua tim memang meragakan gaya sepak bola Eropa. Tetapi yang menarik adalah pertemuan antara Harry Kane dan juga Haaland ini akan menarik. Lalu Jude Bellingham dan juga Martin Odegaard akan menarik.
1: Iya.
0: Jadi dua-duanya Kak, Martin maupun Jude adalah pemilih orkestrasi permainan kedua tim. Bagaimana dia mengolah timnya akan menjadi pemenang, dan itu kuncinya di dua pemain ini menurut saya.
1: Oke. Baik, Bu Kestu, sampai jumpa nanti di 8 besar dan juga pertandingan lainnya yang masih tersisa di babak 16 besar ini. Terima kasih banyak Bu Kestu untuk perbincangannya, untuk analisisnya. Pertandingan Meksiko menghadapi Inggris, di mana Meksiko harus sebagai tuan rumah mengakui keunggulan Inggris 2-3 dan melaju ke babak perempat final, nanti akan menghadapi Norwegia di babak 8 besar.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Meksiko versus Inggris. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Baik benar ya, dengan saya Fauzi Ahmad ya, yang melanjutkan di Kediri siang ini dari rekan Aska Rizka, dan di edisi Senin 6 Juli 2026 ya, saya akan membersamai pendengar hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar ya, nanti setelah kita dengarkan ya siaran Piala Dunia di Meksiko melawan Inggris ya. Tadi pemenangnya adalah Inggris ya, 3-2 dengan Meksiko 2. Dan pendengar ya, di setelah gender nanti ya, kita akan membahas terkait kesetaraan dalam fasilitas apapun.

offside adalah aturan dalam permainan sepak bola yang harus ditaati oleh setiap pemain. Pasalnya, jika pemain melanggar peraturan ini, maka wasit akan menghentikan pertandingan serta memberikan tendangan bebas secara tidak langsung kepada tim lawan dari yang dikenai offside. Offside trap merupakan bagian dari strategi permainan yang melibatkan pemain bertahan dalam menjebak pemain lawan agar berada dalam posisi offside untuk memenangkan bola dan memotong serangan lawan. Perlu diketahui bahwa

Pernahkah Anda merasa sudah makan tidak terlalu manis, tapi tetap sering lemas, cepat lapar, atau berat badan sulit turun? Bisa jadi tanpa sadar, Anda sedang mengkonsumsi hidden sugar atau gula tersembunyi. Hidden sugar adalah gula tambahan yang tidak terlihat jelas sebagai gula di makanan atau minuman, tetapi sebenarnya terkandung dalam berbagai produk olahan seperti saus, roti, sereal, minuman kemasan, hingga makanan cepat saji. Banyak dari produk ini terasa tidak terlalu manis, namun tetap menyumbang asupan gula harian yang cukup tinggi. Masalahnya, gula tersembunyi ini sering tidak disadari karena muncul dalam berbagai nama seperti sirup jagung, maltodextrin, atau konsentrat buah. Akibatnya, seseorang bisa mengkonsumsi gula jauh melebihi batas harian tanpa disadari. Jika dikonsumsi berlebihan, hidden sugar dapat memicu lonjakan gula darah, rasa cepat lapar, hingga meningkatkan risiko penyakit seperti obesitas dan diabetes tipe 2. Itulah sebabnya membaca label nutrisi dan komposisi makanan menjadi penting adanya, bukan hanya melihat rasa manisnya saja. Di era makanan serba praktis, hidden sugar menjadi jebakan yang sulit dihindari. Banyak makanan yang tampak sehat ternyata tetap mengandung gula tambahan dalam jumlah tinggi. Karena itu, langkah sederhana seperti mengurangi makanan olahan, memilih makanan segar, dan membiasakan minum air putih bisa membantu menekan asupan gula harian. Dengan lebih sadar terhadap hidden sugar, kita bisa menjaga energi tubuh tetap stabil dan kesehatan jangka panjang lebih terkontrol.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernahkah Anda melihat atau punya pengalaman menggertakkan gigi saat tertidur? Menggertakkan gigi saat tidur adalah kondisi ketika seseorang secara tidak sadar mengatupkan atau menggesekkan giginya selama tidur. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti stres, kecemasan, gangguan tidur, konsumsi kafein atau alkohol berlebihan, serta susunan gigi yang kurang sejajar. Saat tidur, otot rahang dapat tetap aktif akibat sinyal dari sistem saraf, sehingga gerakan mengatup atau menggesek gigi terjadi tanpa disadari. Meskipun sering dianggap tidak berbahaya, kebiasaan menggertakkan gigi yang berlangsung terus-menerus dapat menyebabkan keausan gigi, nyeri rahang, sakit kepala, hingga gangguan pada sendi rahang. Banyak orang tidak menyadari bahwa mereka mengalaminya sampai diberitahu oleh pasangan tidur atau setelah merasakan gejalanya. Untuk mengurangi risiko, biasanya disarankan mengelola stres, menjaga kualitas tidur, dan berkonsultasi dengan dokter gigi apabila keluhan terjadi secara rutin atau menimbulkan rasa sakit.

0: Aduh, Cak, pusing kepala saya. Harga-harga barang pada naik terus. Omset bengkel merosot tajam bulan ini. Mana si bungsu waktunya bayar semesteran lagi, Cak?
1: Minum dulu wedang jahenya, Cak Toha. Biar adem, tenang hatinya. Yang diuji ekonomi bukan cuma Cak Toha. Se-Indonesia Raya Merdeka sama. Tuh lihat, warung saya juga sepi. Tapi kalau kita ngeluh, marah, tidak mengubah keadaan, toh.
0: Iya, Cak. Tapi seiring rupiah yang kian melemah, semangat juga ikutan melemah. Dulu, belanja ke pasar bawa uang 50 ribu, sudah dapat banyak. Sekarang, dapat apa loh, Cak?
1: Gitu ya, Cak. Iya, itu yang saya rasakan pas belanja kebutuhan warung. Tapi loh, Cak, motivasi saya justru anak istri di rumah. Jadi, semangat cari duit halal kita ini jangan ikutan lesu. Coba Cak Toha promosikan bengkel lewat online. Manfaatkan medsos, kayak warungku ini loh.
0: Wah, bener juga sampean, Cak. Kopi pahit saja bisa dinikmati. Masa ujian ekonomi bikin kita berhenti? Kalau gitu, tak pulang dulu, Cak. Belajar jualan online. Jahenya, ngutang sih, yo.
1: Bayo, hei.
2: Gelorakan semangat di tengah gejolak ekonomi.
0: Dengan solidaritas, inovasi, dan kerja keras, kita pasti mampu lewati masa sulit ini.

Kesadaran masyarakat luas, khususnya umat Islam, terhadap pentingnya produk halal terus menjadi perhatian utama di tengah pesatnya perkembangan industri pangan, kosmetik, hingga obat-obatan. Saat ini, sertifikasi halal tidak sekedar wujud kepatuhan pada nilai keagamaan, melainkan telah bertransformasi menjadi bagian integral dari standar mutu, keamanan produk, dan instrumen kunci untuk meraih kepercayaan konsumen. Guna mengukuhkan komitmen tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH bersama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik LPPOM menginisiasi kampanye Wajib Halal Oktober 2026. Dengan pemahaman yang komprehensif, pelaku UMKM tidak hanya terbantu dalam memenuhi regulasi pemerintah, tetapi juga akan mendapatkan peluang emas untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Terbukti, sertifikasi halal kini menjadi instrumen krusial dalam mendongkrak daya saing produk, baik di pasar domestik ataupun di pasar internasional.

0: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan.
1: Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal Toto? Bejo, Bejo.
2: Loh, kok jadi nyalain Bejo toh Mimi? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai nih kita tanggung jawab toh.
3: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
0: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur. Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya ramai begini?
2: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
0: Loh.
2: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
3: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Trying to forget
1: but I won't let go. Untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
3: Beli madu di warung Cikgu.
2: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

Formula One Grand Prix Inggris 2026. Aldia Andreozzi ke perempat final ganda campuran Wimbledon. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 6 Juli 2026 bersama saya Safira Walia.

0: Dokter, sebelum kita ikuti kabar terkait Piala Dunia, kita juga akan mengupdate tentang Presiden Prabowo Subianto yang menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta. Breaking news. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Sugandi Afandi. Sugandi.
1: Iya, Safira dan juga pendengar, saat ini saya berada di Istana Merdeka Jakarta, baru saja tiba sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta. Perdana Menteri Wong langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto yang tadi menggunakan jas berwarna abu-abu. Dan saat ini tengah didengarkan lagu kebangsaan baik Indonesia Raya maupun juga lagu dan kebangsaan dari negara Singapura. Dan tadi juga Perdana Menteri Wong disambut oleh pasukan jajar kehormatan. Nanti setelah lagu kebangsaan, keduanya akan menggelar pertemuan bilateral dan juga pertemuan dengan sejumlah Perdana Menteri. Nanti juga akan ditandatangani sebanyak 26 MOU atau juga kerjasama antara Indonesia dengan Singapura. Yang pendengar, ini merupakan pertemuan tahunan antar kedua pemimpin. Dan pertama kali pertemuan dilakukan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Wong pada tahun 2025 lalu. Dan ini menjadi sebuah penanda yang tegas bahwasanya kunjungan Perdana Menteri Wong menunjukkan bahwasanya Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Singapura. Dan juga pendengar, selain Perdana Menteri Wong juga didampingi oleh sejumlah para menteri yang nantinya akan menandatangani kerjasama di berbagai bidang sesuai dengan kepentingan dan juga memberikan manfaat untuk rakyat masing-masing kedua negara. Pertemuan itu nanti diantaranya adalah kerjasama di bidang ekonomi, kemudian juga kerjasama di bidang teknologi, dan juga kerjasama bilateral lainnya. Demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI 3 News untuk Indonesia.

0: kami lanjutkan kembali informasi dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Norwegia berhasil menaklukkan Brasil 2-1 di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Nordian Syakrisna melaporkan selengkapnya.
1: Gol Erling Haaland secara sensasional menyingkirkan Brasil dari Piala Dunia 2026 dalam kemenangan 2-1 Norwegia pada babak 16 besar di Stadion MetLife, New Jersey dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan langkah Norwegia ke perempat final untuk pertama kalinya dalam turnamen Piala Dunia. Seleção Brasil yang berupaya meraih bintang ke-6 mereka dihadapkan Viking Norwegia yang beringas. Tim asuhan Ståle Solbakken memulai pertandingan dengan gemilang.

Ya, dari Brasil. Babak kedua dimulai dengan lambat. Beberapa ancaman datang dari Brasil, namun dapat diantisipasi kiper Nilan. Momentum mulai berpihak pada tim Skandinavia tersebut pada menit ke-79 saat Haaland memecah kebuntuan dengan sundulan menakjubkan di tiang jauh. Si manusia robot itu kembali mencetak gol pada menit ke-90 lewat tendangan

dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Norwegia. Selesai pertandingan, kepala pelatih Norwegia Ståle Solbakken menyampaikan bahwa para pemainnya adalah kelompok komunal yang luar biasa. Saya setuju bahwa ini adalah kelompok yang luar biasa yang senang berkumpul bersama. Mereka berlatih dengan baik, saling membantu dan semua orang saling mendukung serta melindungi satu sama lain. Ini adalah budaya yang sangat kuat yang memungkinkan setiap orang untuk menjadi dirinya sendiri. Dalam arti tertentu, hal ini merupakan bagian penting dari keseluruhan proses, baik saat semuanya berjalan lancar maupun saat menghadapi kesulitan. Sementara kepala pelatih Brasil, Carlo Ancelotti, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang menyedihkan, meskipun ia menilai para pemainnya telah bermain dengan baik. Jelas sekali bahwa kita semua sangat sedih. Menurut saya sejauh ini, tim ini memang belum menampilkan performa yang spektakuler di Piala Dunia, tapi tetap bagus. Saya rasa dalam pertandingan hari ini, kita sebenarnya pantas memenangkan pertandingan tersebut. Ketika momen seperti itu terjadi, kita harus memandang kekalahan ini sebagai awal dari petualangan baru, musim baru. Kita harus terus bekerja, terus berkembang, dan mencari ide-ide baru. Saya tidak berpikir ini adalah akhir, melainkan awal dari siklus baru. Atas hasil ini, Norwegia melangkah ke babak perempat final. Mereka akan berhadapan dengan Inggris pada Sabtu mendatang. Sementara itu, evaluasi akan dimulai setelah pertandingan yang menyadarkan tim asuhan Ancelotti yang kini telah kalah dalam 7 pertandingan Piala Dunia pasca fase grup berturut-turut menghadapi lawan-lawan dari Eropa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi lainnya, pendengar, Inggris melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Meksiko 3-2 di Estadio Azteca. Jude Bellingham mencetak 2 gol cepat di menit 36 dan 38 sebelum Julian Quinones memperkecil ketertinggalan di akhir babak pertama. Di babak kedua, Harry Kane mencetak penalti di menit 60 untuk memperlebar keunggulan, sementara Raul Jimenez juga mencetak penalti untuk Meksiko. Inggris harus bermain dengan 10 pemain setelah Gerald Kuansah mendapatkan kartu merah langsung, namun berhasil ditahan hingga akhir. Inggris akan bertemu dengan Norwegia di perempat final, melanjutkan upaya mengakhiri penantian 60 tahun. Sementara Meksiko harus mengakhiri rekor 12 pertandingan tak terkalahkan dan penantian perempat final pertama sejak 1986.

0: Pulnapa akan menjadi penampilan terakhirnya di ajang tersebut. Ia ingin menikmati turnamen ini semaksimal mungkin dan berharap pertandingan melawan Spanyol bukanlah laga terakhirnya di Piala Dunia. Ronaldo menegaskan komitmen penuh untuk membantu timnas baik saat bermain atau tidak, dan keputusan pensiun sepenuhnya berada di tangannya.
1: Kami saya akan menikmati sebanyak mungkin menjadi Piala Dunia terakhir, yang akan menjadi Piala Dunia terakhir, dan nikmati hari demi hari. Semoga dan berharap ini bukan untuk menjadi perlawanan terakhir saya esok.
0: Menjelang duel melawan Spanyol, Ronaldo menegaskan Portugal memiliki keyakinan juara dan performa tim terus meningkat. Ronaldo telah mengoleksi 3 gol dan berharap menambah gol melawan Spanyol. Portugal bertemu Spanyol di final UEFA Nations League 2025, menang adu penalti setelah Ronaldo mencetak gol penyeimbang di waktu normal.

arena tenis, Novak Djokovic mencapai perempat final Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Roman Safiulin 7-6, 6-3, 3-6, 6-3 sekaligus melampaui rekor Roger Federer dengan 106 kemenangan di Wimbledon. Djokovic akan menghadapi Felix Auger Aliassime di perempat final dengan potensi bertemu Jannik Sinner di semifinal. Kemenangan ini merupakan perempat final Wimbledon ke-17 bagi Djokovic dan ke-9 secara beruntun. Ia kini hanya berada di bawah Martina Navratilova atau 120 kemenangan dalam daftar kemenangan terbanyak di Wimbledon.

Petenis mancanegara lainnya Aldila Sutiaji dan Guido Andreozzi melaju ke perempat final ganda campuran Wimbledon setelah mengalahkan unggulan ke-8 Jackson Tracy, Anna Danilina 7-6, 5-7, 6-3. Pertandingan berlangsung ketat dengan Aldila selanjutnya Aldila Andreozzi akan menghadapi Mark Pullmans, Storm Hunter di perempat final. Kemenangan ini menjadi asal bagi petenis Indonesia di Wimbledon 2026 setelah Janis Aldila kandas di babak kedua.

Formula One Grand Prix Inggris 2026 setelah balapan berakhir di belakang safety car. George Russell dari Mercedes finish kedua dan Lewis Hamilton dari Ferrari ketiga. Russell naik ke posisi kedua berkat strategi Mercedes tidak masuk pit saat safety car. Sementara Hamilton harus puas ketiga setelah mendapat penalti 5 detik karena pergerakan sebelum start. Lando Norris finish keempat, Isaac Hajar kelima, diikuti Liam Lawson dan Arvid Lindblad di posisi 6 dan 7. Gabriel Bortoleto ke-8 serta Franco Colapinto dan Pierre Gasly melengkapi 10 besar.

0: kabar dari arena voli. Timnas voli putri Indonesia kalah 0-3 dari Thailand di perempat final ASEAN Women's U18 Volleyball Championship dengan skor 18-25, 12-25, 19-25. Fenisa Dri Oktaviani menjadi penyumbang angka terbanyak dengan 10 poin, namun belum cukup menghindarkan kekalahan. Indonesia harus berjuang di perebutan peringkat 5 hingga 8 menghadapi Kazakhstan setelah sebelumnya lolos ke perempat final sebagai runner-up grup dengan mengalahkan Filipina 3-0. Atlet voli putri Indonesia, Fiasmi, mengakui tim Thailand bermain lebih baik di laga kali ini.
1: Siapkan juga dari awal masalah hasil, mohon maaf banget. Dan untuk Thailand Teams, tim yang sangat bagus, tim yang sangat kuat dari pertahanan serta serangannya, banyak variasinya juga. Dan makasih juga buat penonton yang dari Indonesia, maaf mengecewakan, makasih udah mendukung kita sampai sejauh ini, maaf belum bisa ngasih yang terbaik.
0: Thailand lolos ke semifinal berkat dukungan ribuan pendukung. Kekalahan ini akan menjadi pengalaman penting dengan evaluasi untuk latihan lebih keras agar mental lebih kuat menghadapi tim-tim kuat. Indonesia sebelumnya juga kalah 2-3 dari Filipina di Princess Cup 2026.

0: dari arena futsal. KLN Angels mengunci gelar WPFL 2025-2026 atas MPSP FC usai drama 3-3 di leg 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Bisa dipertahankan oleh MSW FC, tapi
2: tim futsal wanita KLN Angels resmi dinobatkan sebagai juara Women Pro Futsal League atau WPFL 2025-2026. Gelar perdana ini diraih setelah mereka bermain imbang 3 sama melawan juara bertahan MSP FC pada leg kedua Grand Final di Gor Bung Karno Sukoharjo. Hasil ini cukup untuk menyegel trofi setelah kemenangan 5-2 di leg pertama.

0: belajar apa. Intinya alhamdulillah rabbil alamin, kalian Angels juara.
1: Di sisi lain, pelatih MSV FC hanya bisa legowo menerima hasil ini dan mengakui keunggulan lawan.
2: Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk seluruh anggota tim atas kerja kerasnya hari ini. Di game kedua kita sudah banyak melakukan perubahan dan tadi kita sudah mulai bermain lebih baik juga di game ini. Cuman sayang, tadi kita kehilangan fokus dan terjadi gol. Dan kita juga sudah mencoba membuat peluang-peluang lagi di menit-menit akhir namun belum terselesaikan dengan baik. Dan inilah rezeki kita di musim ini, patut kita syukuri dan kedepannya kita belajar lagi dan evaluasi kembali.
1: PLN Angels tampil dominan sejak awal kompetisi. Di regular series, mereka mencatatkan rekor impresif 15 kemenangan dan 1 hasil imbang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sebanyak 7 atlet Spobda Pencak Silat Kalimantan Selatan berhasil meraih prestasi membanggakan pada ajang kejuaraan pencak silat tingkat nasional Piala Presiden 2026 yang digelar CNN Indonesia bersama PBIPC. Ajang ini diikuti sebanyak 2.000 lebih pesilat dari 12 provinsi se-Indonesia yang berlangsung di Padepokan Pencak Silat TMII Jakarta Timur pada 25 hingga 28 Juni 2026 lalu. Pada ajang ini, kontingen Dispora Kalimantan Selatan yang mengirim 7 atlet, 6 diantaranya mendapatkan medali emas dan 1 medali perak. Pelatih pencak silat Kalimantan Selatan, Murani, menyebut bahwa hasil ini merupakan capaian yang luar biasa karena bisa melampaui target dan pencapaian dari edisi sebelumnya.
1: Ya, terima kasih. Kita mengikuti kejuaraan tingkat nasional Piala Presiden itu adalah atlet Popda namanya, Sentral Olahraga Pelajar dari Banjarmasin dengan Banjarbaru. Alhamdulillah dari ketujuh atlet yang kita bawa semuanya dapat medali. Medali emas 6, medali perak 1. Oh, target kita kemarin tuh karena tahun kemarin kita mengikuti juga, ini yang kedua, 1 emas, 2 perak, 1 perunggu. Nah, tahun ini yang kita ikuti lagi berarti kan meningkat sesuai dengan harapan Dispora Kalimantan Selatan.
0: Para atlet yang bertanding di ajang ini merupakan atlet-atlet terbaik binaan Dispora Kalimantan Selatan. Salah seorang atlet, Muhammad Fajri, yang turun pada nomor seni tunggal, merasa senang dan bangga karena bisa meraih medali emas pada ajang bergengsi tersebut, sekaligus meraih predikat pesilat terbaik.
2: Ya, rasanya pasti bangga karena bisa menyumbang banyak medali, 6 medali emas, 1 medali perak, iya, 7 orang, 1 pesilat terbaik. Yakin aja sih, yakin. Karena sudah banyak pengalaman juga tuh dari sebelumnya bertanding. Jadi cuman yakin aja bisa menampilkan yang terbaik.
0: Sementara itu, Ketua IPSI Kalimantan Selatan Supri Mulyono yang juga hadir di ajang Piala Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet yang berhasil meraih prestasi membanggakan bagi daerah. Menurutnya dari hasil ini juga akan menjadi komitmen pengurus untuk proses pembinaan selanjutnya.
3: Kemarin kami sempat juga singgah hadir di Padepokan Pencak Silat dalam rangka ikut menghadiri kejuaraan nasional CNN yang itu adalah Piala Presiden dan alhamdulillah wa syukurillah dari 7 atlet yang dikirim oleh pihak Dispora itu ada 6 mencapai emas dan 1 atlet itu adalah perak. Nah, di cabur pencak silat sangat-sangat memberikan apresiasi yang luar biasa dan atlet ini tetap harus diinventori, dipantau, dibina untuk jenjang-jenjang nasional berikutnya.
0: Hasil ini menjadi bukti bahwa cabang olahraga pencak silat Banua mampu bersaing di tingkat nasional, sekaligus membuktikan bahwa cabur tersebut selalu banyak menorehkan prestasi bagi daerah. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi lainnya pendengar, tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Prancis dan Irlandia. Pada dua event tersebut, secara keseluruhan, tim NPC Indonesia meraih 11 medali emas, 4 medali perak, dan 7 medali perunggu. Laporan disampaikan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Kalau untuk di level 1, karena memang udah persaingannya sangat ketat, dari babak grup kita juga udah rame.
2: Semua. Tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Eropa. Dari total 11 medali emas yang diraih, 5 diantaranya merupakan sumbangan dari pemain utama NPC Indonesia, Leani Ratri. Pada dua event kelas atas di Perancis dan Irlandia itu, tim NPC Indonesia menurunkan belasan atlet yang merupakan proyeksi atlet APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028. Pada event pertama di Mulhouse Perancis tersebut, para atlet sukses mengamankan 5 medali emas, 3 perak, dan 3 medali perunggu. Sedangkan saat tampil di Republik Irlandia, kembali tim NPC Indonesia meningkatkan pencapaian dengan sukses meraih 6 medali emas, 1 perak, dan 4 medali perunggu. Sehingga secara keseluruhan, dalam 2 event tersebut, tim NPC Indonesia meraih 11 emas, 4 perak, dan 7 medali perunggu. Pencapaian yang diperlihatkan para atlet selama tampil di 2 event di Eropa tersebut mendapatkan apresiasi dari koordinator pelatih para bulu tangkis NPC Indonesia, Jarod Hernowo. Menurutnya, raihan prestasi tersebut dinilai sangat penting karena tiket untuk bisa bertanding di APG 2026 ditentukan dari peringkat dunia para atlet, sehingga pada dua event tersebut banyak peserta berasal dari Asia.
3: Memang di nomor-nomor tertentu peserta kebanyakan adalah 5 besar di Asia, dan itu adalah mereka yang akan ikut di ASEAN Para Games 2025 di Nagoya, Jepang. Dan dari klasemen yang ada, atlet-atlet unggulan kita sudah menempati posisi-posisi yang insya Allah nanti lolos.
2: Sementara itu, Leani Ratri Oktila yang meraih 5 emas mengaku bersyukur karena bisa meraih prestasi dalam lawatannya di Eropa. Raihan 3 medali emas di Irlandia cukup spesial karena ajang tersebut berstatus turnamen level tertinggi di kalender resmi BWF. Leani Ratri menyebut adaptasi strategi menjadi salah satu kunci, terutama dalam turnamen di Irlandia, di mana bersama pasangannya Kalimatus berhasil menjalankan strategi berbeda untuk merebut kembali medali emas di nomor ganda campuran SL3 SU5 dari pasangan India. Leani Ratri berharap bisa menjaga konsistensi agar bisa terbang menuju Nagoya, Jepang dengan level kebugaran terbaiknya.
1: Ya, hasil pertandingan kemarin, 2 event langsung kemarin, puji Tuhan hasilnya seperti yang diinginkan. Untuk di level 1 bisa 13 emas itu sebenarnya gak ada strategi khusus atau gimana ya Mas. Mungkin karena kita mau merubah permainan yang terkhususnya untuk double woman, karena waktu itu kan kalahnya juga rame. Sebenarnya kita juga udah head to headnya juga selalu kalah menang sama pemain India ini. Cuma ya waktu pas di level 1 saya sama Alim lebih siap dan merubah pola permainan, jadi kita bisa memenangkan pertandingan yang di double woman-nya.
2: Sebelum bertanding di APG pada 18 hingga 24 Oktober di Nagoya, Jepang, sesuai jadwal, para atlet para bulu tangkis NPC Indonesia masih akan mengikuti event di China pada bulan Agustus mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dari ring tinju, petinju putri Enggi Intania Halik membuka kemenangan timnas tinju Indonesia di ASEAN Boxing U19 dan U23 dengan mengalahkan pemika payung kasem dari Thailand di kelas terbang ringan putri 45 hingga 48 kg. Agi menang melalui keputusan angka dengan skor 29-28, 30-27, 29-28, 30-27. Sementara satu juri mengunggulkan pemika 28-29. Kemenangan ini menjadi awal positif bagi timnas tinju Indonesia sebagai tuan rumah dengan Anggi sebagai salah satu dari 19 wakil. Hasil ini menjadi modal berharga untuk menjamu lawan selanjutnya dan menambah kepercayaan diri kontingen merah putih.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: 19 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja Spanyol di Stadion Dallas Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya Kurnia Wilianto, selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga, dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Halo, aku botol plastik. Tadi seseorang membuangku ke sungai. Padahal sungai ini bersih dan indah. Aku tidak seharusnya berada di sini.
3: Aku sungai yang biasanya bersih. Tapi semakin banyak sampah masuk ke dalam airku, airku mulai terlihat kotor. Hewan-hewan pun menjadi tidak nyaman. Aku ikan kecil yang tinggal di sungai. Sampah membuatku sulit berenang. Kadang aku mengira plastik adalah makanan. Itu sangat berbahaya bagiku.
4: Sampah terus menumpuk di sungai. Aliran air menjadi terhambat. Saat hujan turun, air tidak bisa mengalir dengan baik.
5: Karena aliran sungai tersumbat, air mulai meluap. Genangan muncul di mana-mana. Inilah salah satu penyebab banjir.
2: Ayo jaga sungai tetap bersih. Buang sampah pada tempatnya, bukan ke sungai. Sungai bersih membuat ikan sehat, lingkungan nyaman, dan kita semua bahagia.
6: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
7: Indonesia menyapa siang.
8: Yang pendengar Indonesia menyapa siang, hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Dengar siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang GKI pada Ade Kurnia yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore hari nanti. Ade, silakan.
9: Baik, Safira, terima kasih. Pendengar, hari ini tim Indonesia Menyapa Siang telah menyiapkan sejumlah topik menarik dan aktual untuk menemani waktu siang hingga sore hari Anda. Di antaranya, kita akan membahas bagaimana masa libur sekolah menjadi momentum untuk mendongkrak perekonomian daerah. Meningkatnya mobilitas masyarakat selama libur sekolah mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, transportasi, perhotelan, kuliner, hingga pelaku UMKM di berbagai daerah. Momentum ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi lokal, sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan masyarakat. Lalu sejauh mana libur sekolah mampu menjadi penggerak ekonomi di daerah? Strategi apa yang dilakukan pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk memaksimalkan peluang ini? Akan kami perbincangkan nanti bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Topik berikutnya yang akan kami hadirkan adalah upaya mitigasi dampak El Nino terhadap produksi pertanian nasional. Fenomena El Nino berpotensi mempengaruhi ketersediaan air, memperpanjang musim kemarau, dan berdampak pada hasil panen di sejumlah wilayah. Pemerintah bersama berbagai pihak terus menyiapkan langkah antisipasi agar produktivitas pertanian tetap terjaga dan ketahanan pangan nasional tidak terganggu. Lalu bagaimana strategi mitigasi yang telah disiapkan? Seberapa besar dampak El Nino terhadap sektor pertanian tahun ini? Kami akan membahasnya bersama narasumber terkait. Kemudian mendengar, kami juga akan mengulas imbauan pemerintah kepada seluruh kepala daerah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran di tempat pemrosesan akhir atau TPA. Memasuki musim kemarau, risiko kebakaran di TPA meningkat dan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan, kualitas udara, serta kesehatan masyarakat. Karena itu, pemerintah meminta setiap daerah memperkuat langkah pencegahan dan kesiapsiagaan agar potensi kebakaran dapat diminimalkan. Langkah apa saja yang perlu dilakukan pemerintah daerah dalam mengantisipasi kebakaran TPA? Bagaimana koordinasi antar instansi dalam menghadapi potensi bencana tersebut? Informasinya akan kami hadirkan bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Pendengar, kami juga akan menghadirkan informasi mengenai komitmen Kementerian Kesehatan yang siap menindak tegas pelaku intimidasi terhadap Dr. Ica yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut perlindungan terhadap tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas profesinya. Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa segala bentuk intimidasi maupun tindakan yang menghambat pelayanan kesehatan tidak dapat ditoleransi dan akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Bagaimana perkembangan penanganan kasus ini? Langkah apa yang disiapkan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kesehatan? Akan kami bahas nanti bersama narasumber terkait. Pendengar, tetaplah bersama kami Pro 3 RRI untuk mengikuti topik-topik aktual yang akan kami hadirkan di frekuensi 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, atau melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog dengan menyampaikan tanggapan, pertanyaan maupun informasi melalui WhatsApp kami di nomor 081-399-399-888. Demikian Safira.
10: Indonesia menyapa siang.
8: Dan pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti video potensi daerah. Kita mulai dari Gorontalo ya, dengan panorama alam yang masih asri, perpaduan pasir putih dan laut biru, Pulau Dionumo memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai destinasi wisata unggulan yang mampu menarik lebih banyak wisatawan. Laporan yang disampaikan oleh Rusdi Aneta.
11: Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, Kabupaten Gorontalo Utara memiliki sejumlah destinasi wisata yang menyimpan pesona alam luar biasa. Salah satunya adalah Pulau Dionumo yang kini terus dikembangkan sebagai destinasi wisata unggulan untuk menarik lebih banyak wisatawan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. Keindahan alam yang masih terjaga menjadi modal utama pengembangan kawasan wisata tersebut. Berikut liputannya.
12: Keindahan alam Pulau Dionumo di Kecamatan Sumalata Timur terus dipromosikan sebagai salah satu wisata unggulan di Kabupaten Gorontalo Utara. Hamparan pasir putih, perbukitan hijau, serta panorama laut yang masih alami menjadi daya tarik utama yang diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat setempat. Pulau Dionumo memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai destinasi wisata unggulan karena menawarkan keindahan alam yang masih terjaga. Menurut Kepala Desa Demi 2, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara, Samsudin Ngou, pemerintah desa bersama masyarakat terus berupaya mengembangkan kawasan tersebut melalui berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat, termasuk penyelenggaraan Festival Dionumo. Festival Dionumo ini menjadi salah satu sarana promosi yang paling efektif untuk memperkenalkan potensi daerah kepada wisatawan. Selain menampilkan atraksi budaya dan perlombaan tradisional, festival tersebut juga memberi ruang bagi pelaku usaha saham mikro kecil dan menengah UMKM memasarkan produk khas Gorontalo Utara.
13: Bahkan BI akan memberikan suntikan dana apabila ini perkembangan di Indonesia sudah luar biasa. Di festival ini Bank Indonesia kita undang, perhotelan itu kita undang untuk hadir di festival ini. Adalah ya, yang bawa investor mungkin kerjasama dengan BUMDes atau dengan pemerintah. Dan terima kasih kepada pemerintah daerah dan berharap dengan hadirnya festival tahun ini, insya Allah lebih akan lebih jaya lagi ke depan, yang tentunya akan menambah pendapatan kepada seluruh masyarakat yang ada di desa.
12: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara, Robin Daud, mengatakan pemerintah daerah menjadikan Pulau Dayenumo sebagai salah satu destinasi prioritas yang diharapkan mampu menjadikan ikon pariwisata daerah. Pengembangannya dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Menurut Robin, pemerintah daerah juga terus mendorong promosi wisata, pelestarian lingkungan, serta memberikan kemudahan bagi investor dan pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam mengembangkan kawasan wisata. Langkah tersebut diharapkan mampu menghadirkan fasilitas yang lebih baik tanpa mengurangi keaslian dan keindahan alam Pulau Dayenumo.
14: Khususnya menyangkut potensi yang ada di Dayenumo, itu memiliki karakteristik khusus. Jadi dia punya keunikan dibanding dengan obyek-obyek wisata lainnya. Tetapi kalau Pulau Dayenumo, memang banyak pulau yang ada di Gorontalo Utara, kurang lebih tercatat 52 pulau. Dan khusus untuk pulau-pulau yang sudah dikelola menjadi objek wisata bahari, salah satunya adalah Pulau Dayenumo di samping Saronde, Mohenggito, ada Bohu, ada Huha. Nah, kenapa objek wisata Pulau Dayenumo jadi menarik dan unik? Dan di sana ada memang tanpa hunian pulaunya. Jadi interaksi apa saja yang bisa kita lakukan di sana selama dia dalam konteks masih mengikuti norma-norma yang ada. Karena Malata itu Ternate Timur kenal dengan budaya adat istiadat yang cukup kental.
12: Dengan dukungan seluruh elemen masyarakat, Pulau Dayenumo diharapkan semakin dikenal sebagai destinasi wisata unggulan di Provinsi Gorontalo. Selain meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, pengembangan kawasan ini juga diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat UMKM lokal, dan meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga sektor pariwisata menjadi salah satu penggerak ekonomi Gorontalo Utara.
11: Melalui pengembangan yang berkelanjutan serta dukungan pemerintah dan masyarakat, Pulau Dayenumo diharapkan semakin dikenal sebagai salah satu ikon pariwisata Provinsi Gorontalo. Potensi wisata ini diyakini mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekaligus memperkuat daya saing sektor pariwisata daerah. Dari Gorontalo, Rusdianeta Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Garam Wato Diri Lembata sudah dikenal puluhan tahun dan kini menjadi salah satu destinasi wisata yang menyajikan proses pembuatan garam secara tradisional oleh ibu-ibu desa Wato Diri Lembata sebagai penopang perekonomian keluarga. Laporannya bersama dengan Lady Badin.
15: Pemirsa, saat ini saya berada di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, dan saya akan mengajak Anda semua untuk bersama-sama melihat dari dekat bagaimana usaha perempuan-perempuan tangguh di Desa Wato Diri Lembata dalam memproduksi garam tradisional. Mari ikuti perjalanan saya.
16: Di sebuah sudut pesisir Desa Wato Diri, Kabupaten Lembata, aroma asin laut berpadu dengan hangatnya bara kayu bakar. Dari kepulan asap itu lahirlah butiran-butiran garam putih hasil kerja tangan perempuan-perempuan tangguh penjaga warisan leluhur. Adalah Yasinta Abong, salah satu dari sedikit warga yang masih setia menekuni pembuatan garam tradisional. Pekerjaan ini bukan sekedar mencari nafkah, tetapi juga menjaga jati diri dan menghidupkan warisan yang telah turun-temurun.
17: Dari turun-temurun nenek moyang sudah jadi kita sambung dari gadis, sekarang sudah 54.
16: Prosesnya panjang dan penuh ketelatenan. Air laut disaring dengan pasir pantai yang mengandung kristal alami, lalu direbus berjam-jam di atas kayu bakar hingga mengkristal menjadi garam putih yang siap dijemur di bawah terik matahari pesisir. Di balik kesederhanaan itu tersimpan nilai ekonomi dan budaya yang besar. Yasinta berharap usaha garam tradisional Wato Diri bisa berkembang menjadi destinasi wisata edukatif yang membawa manfaat bagi masyarakat.
17: Harapan kami itu tolonglah datang dan lihat, saksikan kami yang mama yang sudah tua tapi masih berjuang, tolong di bantu kami biar lihat saja kondisi kami yang begini.

kelahiran dan semangat perempuan pesisir Pembata untuk terus berdiri di tengah gelombang zaman. Dari pesisir Watodiri Kabupaten Pembata, tersimpan kisah tentang garam yang bukan hanya memberi rasa pada makanan, tetapi juga menumbuhkan rasa bangga akan kearifan lokal Nusantara. Dari pesisir Desa Watodiri Kabupaten Lembata, garam bukan hanya sebagai penyedap di cita rasa masakan, tetapi juga menyimpan begitu banyak kearifan lokal Nusantara. Dan kita berharap usaha garam dari perempuan-perempuan tangguh di Desa Watodiri menjadi sebuah usaha yang diminati bukan hanya di Kabupaten Lembata, tetapi juga di seluruh Nusantara. Sampai jumpa.

0: Maraknya kampanye LGBT di Indonesia mendapat sorotan dari Komisi 1 DPR RI. Anggota Komisi 1 Syahrul Aidi Ma'azat menilai penyebaran nilai dan ideologi yang bertentangan dengan jati diri bangsa dapat menjadi ancaman non-militer terhadap ketahanan nasional. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara, Syahrul menegaskan bahwa menjaga kedaulatan negara tidak hanya melalui penguatan alutsista, tetapi juga dengan memperkuat keluarga, pendidikan, akhlak generasi muda, serta semangat persatuan bangsa. Dari informasi ini pendengar selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.
1: Kilas Berita. Jaringan Berita Nasional. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia menyapa siang.
0: Kami lanjutkan video potensi daerah hari ini. Panen durian membawa berkah bagi pedagang musiman di Kota Palangkaraya. Durian didatangkan dari daerah penghasil, yakni Kasongan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Laporannya disampaikan oleh Sabella Indahsari.
2: Durian dikenal sebagai raja buah di Asia Tenggara. Karena cita rasanya yang khas dan aromanya yang kuat, buah ini banyak dibudidayakan di berbagai daerah tropis, termasuk Indonesia, dan selalu menjadi primadona ketika musim panen tiba. Buah durian termasuk buah musiman, tetapi waktu panennya bisa berbeda-beda tergantung pada varietas dan lokasi. Penanaman durian juga ditemukan hampir sepanjang tahun di berbagai daerah di Indonesia. Potensi daerah Kota Palangkaraya kali ini akan mengangkat maraknya pedagang durian yang ramai menjajakan durian Kasongan asal Kabupaten Katingan, Kota Palangkaraya.
3: Saudara pendengar dan pemirsa RRI Net, saya berada di Jalan Ayani, Kota Palangkaraya. Kawasan ini merupakan salah satu kawasan penjual durian musiman yang ada di Kota Palangkaraya. Dan juga merupakan salah satu tempat wisata kuliner durian yang disukai oleh masyarakat selain di daerah lainnya di Kota Palangkaraya. Kita akan mengetahui potensi UMKM berjual durian musiman pada kali ini. Kita ikuti wawancara saya dengan salah satu pedagang durian yang ada di Kota Cantik Palangkaraya.
4: Pak, boleh tahu namanya siapa, Pak?
5: Mat.
4: Siapa, Pak?
5: Mat. Katingan.
4: Dari Katingan, Pak, ya. Dalam sehari ini berapa yang dijual, Pak? Berapa puluh durian, Pak?
3: dari 10, 15 sampai berapa?
5: 35.
3: 35 apalah. Biasanya konsumen datangnya tuh malam atau pagi atau nggak tentu, Pak?
5: Malam, Pak.
3: Malam. Yang menyukainya nih biasanya kaula muda atau banyak orang tua ya, Pak?
5: Banyak, yang muda, yang muda tua lah.
3: Oh, gitu, Pak. Kalau di Kalteng nih musim durian itu bulan apa aja ya, Pak ya?
5: Tertentu.
3: Tertentu ya? Oh, ini bulan Juli sudah mulai ada nih, Pak. Gimana, Pak? Musim mana, Pak?
5: Ya, buahnya nggak menentu lah. Biasanya kan setahun sekali.
3: Kalau omset jual durian musiman nih berapa, Pak? Kira-kira, Pak, kalau memang laku semua adalah sampai sejuta nih, Pak?
5: Ada.
3: Ada apalah? Menjanjikan, Pak, ya? Potensinya lah. Ya. Kalau dengar-dengar ada durian apa itu yang viral itu? Kulit udang apa itu ya? Ada ya, Pak? Di sini jual.
5: Ini sudah.
3: Berapa itu dijual di sini, Pak?
5: Sampai 150
3: satu. 150 lah. Bapak ini asli Palangka atau Katingan?
5: Di Palangka.
3: Di Palangka lah. Kalau ada musim durian, anu jualan durian pala. Yeah. Kalau nggak ada musim durian, jualan apa Bapak ini, Pak?
5: Sembarang aja.
3: Sembarang aja. Ya, memang sudah pelaku penjual buah durian ya, Pak ya?
5: Iya.
3: Yeah. Jadi memang kalau di Palangka ini, durian ini memang ada masanya, Pak lah. Yang paling ramai bulan apa tuh, Pak? Biasanya kalau Bapak pasaran jualan tuh, Pak?
5: Ya,
3: akhir tahun ya, Pak ya, kayak mau Oktober atau Desember tuh, Pak ya.
5: Iya.
3: Tapi rata-rata memang orang beli, Pak lah, kalau musim ini ya, Pak ya.
5: Iya.
3: Saudara pendengar dan pemirsa RRI Net, demikian wawancara saya dengan salah satu pedagang durian musiman yang ada di Kota Palangkaraya. Semoga potensi daerah dari Kota Cantik Palangkaraya ini bermanfaat, khususnya bagi UMKM untuk meningkatkan perekonomian daerah. Sampai jumpa.
0: Penanaman pohon kemiri dalam waktu 10 tahun di Desa Mareje Timur, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat telah menunjukkan hasil yang signifikan berupa pendapatan bagi petani serta perkembangan wisata pedesaan yang berkelanjutan. Selengkapnya bersama dengan Agus Santosa.
6: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Agus Santosa, reporter Radio Republik Indonesia Mataram. Saya mengajakkan Anda untuk menyimak footage wawancara sekaligus seperti apa kondisi desa wisata di Desa Mareje Timur, Kecamatan Lembar, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.
7: Potensi wisata ternyata tidak hanya sebatas keindahan alam, tetapi juga menyangkut tentang edukasi fungsi pepohonan. Perubahan sudut pandang inilah yang menjadi upaya warga Desa Mareje Timur, Kecamatan Lembar, Lombok Barat, mengupayakan tanam sampai berbuah pohon kemiri. Pohon kemiri yang semula menjadi tujuan utama reboisasi telah memberikan manfaat ganda, yaitu kesejukan. Sehingga di Mareje Timur untuk saat ini berpotensi menjadi area bumi perkemahan bagi pelajar dan mahasiswa. Peserta camping ground dapat mendirikan tenda yang berdampingan dengan shelter milik desa. Selanjutnya, peserta dapat ikut memungut kemiri sebagai atraksi sekaligus edukasi tentang praktik agroforestry atau kebun campur.
6: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya sudah bersama dengan Pak Haji Zainuddin. Kita sebut saja sederhananya warga di Desa Mareje Timur, Lembar, Lombok Barat. Assalamualaikum Pak Haji Zainuddin.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bisa dijelaskan sedikit seperti apa potensi wisata yang ada di wisata Telaga Pandanwangi ini, Pak Haji?
8: Ya, kalau berbicara tentang wisata atau ekowisata yang ada di Telaga Pandanwangi ini, ya mungkin kita berawal dari tahun berapa kalau wisata ini? Sekitar 3 tahun berjalan, namun sampai saat ini masih istilahnya kurang maksimal. Mungkin kita ini terkait dengan pemberitaan atau mungkin mengupload segala sesuatu itu kita masih kurangan, istilahnya masalah media. Jadi terkait dengan ekowisata yang di sini, berbagai macam jenis tanaman yang ada di lokasi HKM Malik Mudi ini, yang pertama mungkin jenisnya kemiri, dan kayu putih dan segala macam buah-buahan itu sudah ada di sini, namun yang sudah bisa dinikmati hasilnya hanya kemiri.
7: Praktik agroforestry atau kebun campur menjadi strategi penghijauan Haji Zainuddin bersama anggota kelompok petani hutan Malik Mudi. Anggota kelompok sudah bisa merasakan keuntungan dari menanam kemiri. Praktik serupa pernah dilakukan terhadap pohon kayu putih, namun karena ketidakpastian di tingkat penjualan, membuat warga beralih ke pohon kemiri. Upaya yang dilakukan Pak Haji Zainuddin dan masyarakat Desa Mareje Timur adalah praktik baik tentang pelestarian hutan. 10 tahun memang bukan waktu yang singkat. Tetapi dengan segala tekad yang sudah dimiliki, hasilnya sudah dapat dirasakan saat ini. Agus Santosa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
10: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

pengawasan Piala Dunia 4 tahun sekali. Bagi penggemar sepak bola, 4 tahun bisa terasa sangat lama. Sebuah generasi pemain bisa datang dan pergi dalam rentang waktu itu. FIFA tetap mempertahankan format 4 tahunan sejak Piala Dunia pertama berlangsung di Uruguay pada 1930. Keputusan tersebut bukan sekedar tradisi yang diwariskan dari masa lalu. Di baliknya terdapat pertimbangan panjang. Mulai dari proses kualifikasi yang rumit, kalender sepak bola dunia yang padat, hingga kebutuhan menjaga prestis turnamen sepak bola terbesar di dunia. Bagi banyak orang, Piala Dunia bukan sekedar kompetisi olahraga, melainkan penanda zaman. Setiap edisi menyimpan cerita dan generasinya sendiri. Mulai dari era Pele, Diego Maradona, Ronaldo, hingga Lionel Messi. Siklus 4 tahunan ini kemudian menjadi bagian dari identitas Piala Dunia. Apa yang disaksikan publik selama sekitar 1 bulan pertandingan hanyalah puncak dari proses yang jauh lebih panjang. Sebelum tiba di putaran final, ratusan tim nasional harus bersaing dalam babak kualifikasi yang berlangsung lama. Proses ini berjalan di 6 konfederasi FIFA dengan format yang berbeda-beda sesuai wilayah masing-masing. Alasan lain Piala Dunia tidak digelar setiap tahun adalah padatnya kalender sepak bola dunia. Para pemain tidak hanya membela tim nasional, mereka juga bermain untuk klub di liga domestik, kompetisi antar klub, dan turnamen kontinental. Menjadi tuan rumah Piala Dunia merupakan proyek besar. Penyelenggaraan turnamen ini dapat mempengaruhi pembangunan stadion, transportasi, akomodasi, keamanan, fasilitas latihan, dan layanan publik di kota-kota penyelenggara. Stadion harus dibangun atau direnovasi. Jaringan transportasi diperbaiki, fasilitas latihan disiapkan, dan akomodasi bagi pengunjung harus tersedia. Semua itu membutuhkan investasi besar serta perencanaan yang matang. Selain itu, jika turnamen ini berlangsung setiap tahun, kemungkinan besar sebagian pesonanya akan berkurang. Penonton tidak lagi memiliki waktu untuk menunggu dan merindukan momen-momen besar yang selalu hadir di setiap edisi. Piala Dunia juga merupakan ajang olahraga dengan nilai ekonomi fantastis. Penyelenggaraannya melibatkan perputaran dana besar, mulai dari sponsor, hak siar, tiket, hospitality, hingga aktivitas pariwisata di negara tuan rumah. Semua proses tersebut memerlukan perencanaan jangka panjang. Jeda 4 tahun memberikan kesempatan bagi FIFA, sponsor, penyiar, dan negara tuan rumah untuk menyusun strategi bisnis yang sangat matang. Dalam rentang waktu itu pula, FIFA mengelola pendapatan dari Piala Dunia untuk berbagai program pengembangan sepak bola.

0: warungnya Mae ini loh, sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
0: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa, suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut apa? Ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari, Mae.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat, pukul 12 sampai jam 1 siang di RRI.

0: makin rame dan kayeng nih. Perut kenyang, hati senang, siang hari makin kayeng.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung keroncong, dan campur sari.

Spesies Turritopsis dohrnii juga dikenal sebagai ubur-ubur abadi yang dapat ditemukan di seluruh dunia pada perairan iklim sedang hingga tropis. Seperti kebanyakan ubur-ubur lainnya, fase hidup spesies ini dimulai sebagai larva kecil perenang bebas yang dikenal sebagai planula. Konsep keabadian yang dimiliki oleh ubur-ubur abadi ini memang sangat unik. Ubur-ubur ini tidak memiliki konsep usia yang panjang dengan siklus hidup lambat, melainkan kehidupan ubur-ubur satu ini menerapkan konsep regresi, di mana ketika sudah memasuki usia tua, mereka akan kembali menjadi muda. Perbedaan antara ubur-ubur biasa dengan ubur-ubur abadi terletak pada ukurannya. Jika ubur-ubur biasa atau yang sering disebut ubur-ubur bulan dapat tumbuh hingga mencapai ukuran 40 cm, ubur-ubur abadi atau Turritopsis dohrnii hanya berukuran sekitar 4,5 mm saja.

0: Selamat siang pendengar di 100,21 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Dengan saya Fauzama dan juga ditemanin dua teman-teman ini ada.
1: Halo, saya Dila.
2: Saya Fuji.
0: Nah, di siang hari ini ya, di kondisi hari ini, bagi pendengar yang ingin bergabung ya, bisa di line telepon di 0354310108 dan juga nomor simpati kami di 0812354600289 dan juga nomor entry kami di 0857253525256. Dan juga pendengar ya, ini ada berita kehilangan pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 pada pukul 9.05 lah melapor ya, atas nama Zilvia Lidia. Telah melaporkan hilang barang-barang surat penting ya, berupa satu buah STNK roda 2 merek Honda tipe D1B02N1LFAT nomor polisi AG288DH ya, tahun 2017 warna hitam, dan atas nama Gatotri Supardi, alamat di Sun Senden, RT 3 RW 2, Kecamatan Kayan Kidul, Kabupaten Kediri. Nah, diperkirakan ya, diperkirakan hilang pada Selasa 30 Juni 2006 sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat, diperkirakan jatuh di dalam perjalanan kota Kediri menuju rumah pelapor. Dan pendengar ya, ini sudah ada penelpon ya. Mungkin selamat siang.

0: lek dul lho Kediri kota lek dul ya.
1: Iya. Siang ini mau request apa, lek dul?
0: Lek dul minta diputarkan Gugur Gunung.
1: Dari siapa?
0: Di Mas Tejo bisa, di Kepot bisa, dah semuanya aja, nggak apa-apa.
1: Oh iya, monggo salam-salamnya.
0: Salamnya Bunda Lili yang ada di LS Selatan Malang. Yang di sebelah barat ada Bunda Mama Wanda Kalidawir ya, di LS juga itu. Ada Bunda Dita, Bunda Rini, ada Bunda Eti, ada Bung Preti yang ada di seberang sana, Bunda Farida, Bung Preti sekalian.
1: Iya.
0: Jadi di kota ada Pak Bagus, ini suaranya mana nih Pak Gus ini? Pak Noto juga, Pak Gianto.
1: Yeah.
0: Pak Sukasi, Pak Tarji, Baugeng, Kompani, ada yang Purbo, Kakung Selamat, Pak Bunda Anu, Pak Mariono ya. Dan semuanya yang lagi mendengarkan acara Spoti, salam sehat, sugeng siang, sugeng midang ketakan, sinambi layah-layah. Matur nuwun, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pada dia, satu lagi kita akan dengarkan ya requestnya dari Lekdol yang sudah request lagu dari Gugur Gunung. Nanti akan dinyanyikan oleh Kinarto Sabdo. Selamat mendengarkan.

0: Baik benar ya, kita lanjut lagi ya di sesi kedua ini. Masih di Skoci, Senandung Roncong dan Campur Sari. Nah di sesi kedua ini ada penelpon, kita sapa dulu. Selamat siang Skoci. Halo, selamat siang.
1: Halo. Halo.
0: Halo Skoci.
1: Selamat siang Skoci, Senandung Roncong dan Campur Sari.
0: Ya, ketemu lagi Bobo Bani, gimana kabarnya?
1: Ya, alhamdulillah sehat Mas, tetap semangat.
0: Ya, baik, di siang hari ini di Skoci ini mau request lagu apa ini?
1: Jenang Gula Mas.
0: Dari?
1: Dari Pak Jina bisa. Dari Indah Anggara ini bisa.
0: Ya, salamnya.
1: Salamnya untuk ibu aja dulu ya. Untuk Bu Lili, Bu Eti, Mama Wanda, Bu Ute, Bu Cita, Bu Rini, Mbak Nawang dan semuanya aja.
0: Ya.
1: Ya, terima kasih. Terima waktunya kasih. Sama siapa ini, Mbak?
0: Sama dan
2: Mbak ada Dila sama Fuji.
3: Iya. Halo.
1: Oh ya. Semuanya semoga diberi kesehatan yang maha kuasa semuanya.
2: Amin.
1: Matur nuwun sakalipun.
0: Baik benar ya. Ini masih ada penelpon. Halo, selamat siang Skoci.
4: Selamat siang Skoci, Senandung Roncong Campur Sari. Selamat siang Mas Fauzi.
2: Iya. Hari ini requestnya apa Bapak?
4: Alhamdulillah requestnya Jalak Putih aja ya Mas Fauzi.
0: Jalak Putih dari?
4: Tak lupa namanya ya, zaman pilihnya saja semua aja gitu.
2: Salam-salamnya monggo Pak.
4: Oh iya, salamnya dari Bapak Bani, selamat Pak. Selamat siang ya seluruh keluarga. Sekali lagi Pak Sukarji, selamat siang. Pak Syoko, selamat siang juga. Salam-salam untuk Pak Selamat, juga ada Mak Wanda. Salam-salam untuk Pak Marion, selamat siang. Semua saja pendengar ini selamat siang. Buat Mas Abuji sama adik berdua juga selamat siang juga.
2: Iya.
4: Terima kasih Mas Abuji.
0: Terima kasih.
4: Okay. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik benar ya, selanjutnya ada masih ada penelpon.

0: Halo, selamat siang, Sekoci.
1: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekoci Pare, Senandung Keroncong Campur Sari, Panglipur Sare.
0: Ya, ketemu lagi Pak Setioko, sehat selalu Pak Setioko.
1: Alhamdulillah sehat, gimana Mas Fauzi?
0: Alhamdulillah kabarnya sehat, Pak Setioko gimana?
1: Saya agak flu
0: ya. Nah, iya, semoga lekas sembuh Pak Setioko.
1: Iya, biar... tadi sudah esnya itu sudah saya kurangi loh, dibelikan es sudah saya kurangi separuh.
0: Oh iya, yang penting jangan es mencair ya Pak ya.
1: Gimana?
0: Jangan pakai es mencair.
1: Ini siapa ini? Siapanya?
0: Ini lagi ngerjain
1: orang ini loh. Ini. Mbak Egi?
0: Iya Pak, lagi di luar ngerjain film.
1: Oh ini. Lagi di luar.
0: Iya.
1: Oh ya sudah.
0: Mau request lagu apa ini?
1: Untuk semuanya nanti direndang aja salamnya. Iya.
0: Mau request apa ini Pak?
1: Oh iya lali aku. Lali guyon ini lali. Rekuennya petis manis.
0: Petis manis dari siapa?
1: Dari Mas Fauzi ya, gak apa-apa lah. Manut aja.
0: Iya. Baik, terima kasih Pak Setioko. Oke, sehat ya, selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik benar ya, satu lagi kita kedengarkan requestnya dari Bobani, Pak Setioko, dan juga yang berselamat mendengarkan.

0: Baik benar ya, ini ada mas-mas lagi dari Pak Mario di Tulungagung, minta-minta lagu Keroncong Senyum Kedamen versinya Mami Sumarsudi. Dan salamnya buat semua pendengar Pro 1 RRI Keri. Dan pendengar ya, tuntas sudah saya membersamai di Skoci siang ini ya. Dan saya Fauziaman dan juga ada teman
1: saya Fuji.
2: Saya Dila.
0: Dan saya juga mengucapkan terima kasih yang telah berlangsung dari Idul, Bobani, Yang Kuru dan juga Pak Sioko. Nanti ketemu lagi di Rendang siang hari ini.

0: Lintas Kediri Siang mengabarkan informasi terbaru dan terakurat seputar Kediri dan sekitarnya.
1: Dari Panglima Besar Sudirman Sresmat Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang. Inilah Lintas Kediri Siang selengkapnya Senin 6 Juli 2026 bersama saya Fauzi Ahmad. Benar, kita awali dengan informasi ribuan warga Kediri meriahkan sedekah bumi kirab kebur ubalan 2026. Anik Sema melaporkan.
2: Penyelenggaraan sedekah bumi kirab kebur ubalan 2026 di kawasan wisata sumber ubalan Desa Jarak Kecamatan Ploso Klaten Kabupaten Kediri pada Sabtu hari ini berlangsung meriah dan dihadiri ribuan masyarakat. Tradisi tahunan sebagai wujud rasa syukur atas hasil bumi tersebut diisi dengan kirab tumpeng hasil panen, doa bersama, serta pembagian ribuan sajian gratis kepada masyarakat. Jumlah pengunjung yang datang diperkirakan menembus lebih dari 10.000 orang. Kepala Desa Jarak, Muhammad Toha, menjelaskan rangkaian sedekah bumi diawali dengan doa bersama dan kirim leluhur di Balai Desa Jarak serta sendang sumber ubalan sebagai bentuk penghormatan kepada para pendiri desa sekaligus permohonan keberkahan bagi masyarakat.
3: Untuk kegiatan kebur ubalan tahun ini kita mulai dengan sedekah kirim leluhur. Kita laksanakan di dua tempat. Yang pertama di Balai Desa, yang kedua di sendang sumber ubalan. Dengan harapan semua yang tokoh-tokoh masyarakat yang membabat desa ini bisa diterimanya di sisi Allah SWT. Harapannya semoga petani ini aman dari hama, hasilnya melimpah sehingga kesejahteraan bagi warga Desa Jarak bisa tercapai dan diridhoi Allah.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri melalui staf bidang Jakala Disparbud Kabupaten Kediri, Ahmad Hudori, menilai bahwa sedekah bumi kirab kebur ubalan merupakan tradisi budaya yang memiliki nilai strategis dalam mendukung sektor pariwisata di Kabupaten Kediri.
4: Di sini saya mewakili Bapak Kadis untuk mengapresiasi kegiatan kebur ubalan yang ada di Desa Jarak. Harapannya dengan adanya kegiatan ini, uri-uri budoyo itu bisa berlangsung. Di wisata budaya mungkin bisa lebih ditingkatkan.
2: Salah satu warga Kabupaten Kediri, Rani, mengaku antusias dapat kembali mengikuti tradisi sedekah bumi kebur ubalan ini. Menurutnya, suasana kegiatan berlangsung meriah dan memberikan kesan positif bagi masyarakat.
5: Kedua kali, tapi baru ini dapat.
6: Oh, oke, okay. Dapat apa aja tadi?
2: Melalui penyelenggaraan sedekah bumi kirab kebur ubalan, pemerintah desa turut berharap potensi wisata kawasan ubalan kembali tumbuh dan juga mampu menarik lebih banyak wisatawan baik dari Kabupaten Kediri maupun dari luar daerah sehingga memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat setempat. Anugusuma melaporkan.
1: Di tengah gejolak ekonomi dunia, BI Kediri yakin inflasi di Kota Kediri terkendali. Ayu Citra melaporkan.
7: Meski saat ini kondisi ekonomi global sedang mengalami perlambatan, namun Bank Indonesia Perwakilan Kediri optimis bahwa pemerintah mampu menjaga angka inflasi di posisi 2,5% plus minus 1. Hal dikatakan oleh Deputi Perwakilan Bank Indonesia Kediri, Desi Surya Andarina pada hari ini. Ia menilai bahwa di tengah lambatnya ekonomi dunia pada saat ini, maka sekarang masing-masing negara memiliki kebijakan geopolitik yang sendiri. Bahkan mereka ini cenderung mempunyai fragmentasi perdagangan demi mengamankan kondisi negaranya tanpa memperhitungkan negara lain.
8: Nah, di tengah kondisi tersebut, di perekonomian domestik di Indonesia ini tetap terjaga dan menunjukkan resiliensi. Artinya resiliensi itu bisa mampu bertahan gitu ya. Dan pertumbuhan Indonesia ini masih solid dan perlu ditingkatkan agar selaras dengan kapasitas perekonomian. Artinya kalau perekonomian di Indonesia ini kan banyak sekali pendukungnya ya. Ada sektor konsumsi, ada sektor produksi, kemudian ada investasi, kemudian perdagangan ekspor.
7: Ditambahkan oleh Dea bahwa dengan perlambatan ekonomi ini yang memicu kenaikan harga minyak dunia, maka hal itu bisa mendorong terjadinya inflasi. Selain itu juga berpengaruh pada meningkatnya harga komoditas yang lain. Untuk itulah, maka analis Bank Indonesia Perwakilan Kediri Uswatun Berkasanah menyebutkan bahwa dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah akan sangat penting bila ditunjang konsumsi rumah tangga, sehingga ke depan masyarakat juga bisa mengambil peran penting dalam menjaga pergerakan ekonomi nasional.
9: 2020 sendiri di 13 kabupaten kota itu pertumbuhannya minus 3,4 yang kata pasca COVID, tapi Kota Kediri itu lebih dalam banget, jadi minus 6,25 itu tahun 2020. Tahun 2022 sendiri dia Kota Kediri sempat naik di 3,96, tapi sayangnya itu wilayah kerja Kediri juga lagi naik, di mana rata-ratanya itu di 4,46.
7: Diketahui, walaupun ekonomi masih melambat, tapi tampaknya ekonomi nasional masih mampu bertahan atau menunjukkan resiliensi. Dan kian, maka hal itu wajib diselaraskan dengan ekonomi masyarakat, terutama memacu sektor konsumsi, produksi, investasi, dan perdagangan ekspor-impor yang juga masih memperlihatkan optimisme. Ayu Citra melaporkan.
1: Anda masih jalur lintas Kediri siang ini Senin 6 Juli 2026. Mendengar menjelang tahun ajaran 2026-2027, Guru PAUD di Kediri diminta bijak memanfaatkan AI. Ani Kusuma melaporkan.
2: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, pada 13 Juli 2026 mendatang, pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI mulai menjadi perhatian dalam proses pembelajaran di pendidikan anak usia dini atau PAUD. Di tengah semakin pesatnya perkembangan teknologi digital, guru diharapkan mampu memanfaatkan AI sebagai pendukung pembelajaran tanpa mengesampingkan interaksi langsung, stimulasi dan juga pendampingan yang menjadi fondasi utama dalam pendidikan anak usia dini. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, dalam hal ini menilai bahwa pemanfaatan AI merupakan bagian dari perkembangan teknologi yang tidak dapat dihindari. Namun, penerapannya pada jenjang PAUD perlu disesuaikan dengan karakteristik perkembangan anak.
6: Jadi untuk implementasi kecerdasan buatan, artinya kecerdasan buatan ini hanya bagian dari pengembangan pendidikan secara keseluruhan. Masih ada kecerdasan-kecerdasan lain yang juga harus dikembangkan. Integrasi antar strategi pembelajaran dalam pengembangan kecerdasan buatan, kecerdasan emosional, kecerdasan intelijen itu menjadi bagian yang utuh, tidak terpisahkan dan semua harus dikembangkan, stimulasi dan akan lebih baik stimulasi terhadap semua aspek perkembangan itu dimulai sejak usia dini.
2: Sementara itu, Ketua Program Studi PG PAUD UNP Kediri, Ani Lestari Ningrum, berpandangan bahwa kesiapan menyambut tahun ajaran baru juga perlu dibarengi dengan peningkatan kompetensi digital oleh para pendidik. AI dinilai dapat dimanfaatkan untuk membantu penyusunan media pembelajaran, mencari referensi, serta untuk mengembangkan metode belajar yang lebih kreatif.
10: Salah satu kebutuhannya adalah bagaimana pengembangan pembelajaran digital yang tetap mengedepankan etika-etika ataupun istilahnya batasan yang bisa digunakan untuk pembelajaran anak usia dini. Karena apa? Dengan gencarnya pembelajaran digital sekarang, kita harus pandai menyaring, kita bisa mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh untuk anak usia dini.
2: Dengan penerapan yang proporsional, teknologi diharapkan mampu untuk mendukung peningkatan kualitas pembelajaran tanpa menggeser tujuan utama pendidikan anak usia dini, yakni mengoptimalkan tumbuh kembang anak melalui pendampingan dan juga interaksi yang berkualitas. Anu Kusuma melaporkan.
1: Perkuat kesejahteraan masyarakat, Pemkab Jombang salurkan BLT di PHCHT tahun 2026 bagi buruh tani tembakau dan pekerja pabrik rokok. Candia melaporkan.
11: Pemerintahan Kabupaten Jombang kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui program pembinaan lingkungan sosial. Langkah nyata tersebut diwujudkan dengan penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT tahun 2006 yang menyasar para buruh tani tembakau serta buruh pabrik rokok di wilayah Jombang. Bupati Jombang Haji Warsubi SHMSI menegaskan bahwa program ini merupakan wujud kepedulian pemerintah daerah terhadap kondisi sosial dan ekonomi warganya. Ia berharap dana bantuan ini benar-benar digunakan untuk kebutuhan pokok keluarga sehingga dapat membantu meringankan beban ekonomi para buruh yang menjadi tumpuan utama dalam sektor industri tembakau.
12: BLT itu merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Jombang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya bagi para buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok serta buruh tani cengkeh. Ini adalah komitmen kita bersama dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
11: Penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT ini diharapkan mampu menjadi stimulus bagi stabilitas ekonomi masyarakat penerima manfaat di tengah tantangan kebutuhan hidup saat ini. Melalui sinergi dalam program pembinaan lingkungan sosial ini, pemerintah Kabupaten Jombang optimis dapat terus mendorong kesejahteraan rakyat dan menciptakan iklim ekonomi yang lebih baik bagi seluruh warga di Kabupaten Jombang. Cantia melaporkan.
1: Demikian lintas kediri siang hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita RRI.co.id dan aplikasi RRI dan setelah RRI News. Saya Fauzi Ahmad bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Anda telah menyimak lintas kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

pemandangan menarik dalam ajang Piala Dunia 2026. Hal itu dapat terlihat pada saat laga penyisihan grup H antara Arab Saudi melawan Uruguay di Miami, Amerika Serikat. Berbeda dengan negara peserta lainnya yang benderanya dibentangkan di atas permukaan lapangan, bendera Arab Saudi mendapatkan perlakuan khusus. Bendera negara tersebut sama sekali tidak dibiarkan menyentuh tanah, melainkan terus dipegang dan diangkat tinggi oleh para relawan. Perbedaan perlakuan ini bukan tanpa alasan, melainkan berkaitan erat dengan makna religius di dalam bendera. Di dalam bendera Arab Saudi tertera kalimat syahadat. Mengingat sifatnya yang suci, bendera tersebut bukan sekedar lambang negara biasa, sehingga ada aturan ketat mengenai cara menanganinya. Bendera Arab Saudi tidak boleh diturunkan dengan cara yang dianggap tidak sopan serta dilarang keras menyentuh tanah atau permukaan apapun di bawahnya. Aturan ketat mengenai bendera ini menjadikan tantangan tersendiri bagi format standar upacara FIFA yang biasanya membentangkan bendera melintasi lapangan layaknya spanduk raksasa. Apalagi untuk Piala Dunia 2026, FIFA sebenarnya merancang ulang upacara pra-pertandingan untuk lebih menonjolkan simbolisme nasional.

0: toh Bu? Dari tadi kok cemberut terus mukanya. Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
1: Gimana ndak kesel toh Pak? Tadi kan ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
0: Walah, Bu ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurame asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
1: Suapin.
0: Alah, kok mesti aneh-aneh.

0: cuma makan.
1: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang. Pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri. Setiap hari kecuali Selasa.

0: Meksiko memiliki gurun dengan nama Zona del Silencio, yang berarti zona diam atau zona senyap. Daerah gurun ini sama sekali tidak menawarkan kehidupan sosial yang luas, bahkan sinyal telepon, radio, maupun televisi tidak tersedia di tempat ini. Fakta menariknya, Zona del Silencio sering dikaitkan dengan banyaknya laporan penampakan UFO, munculnya bola api terbang, cahaya yang berubah-ubah warna, serta benda terbang melayang berkecepatan tinggi. Bahkan, ada penampakan wujud menyerupai manusia, seperti yang disaksikan langsung oleh Ernesto dan Josefina Diaz pada 13 Oktober 1975. Saat itu, keduanya sedang mencari fosil di Zona del Silencio. Keganjilan lain juga terjadi pada tanaman kaktus jenis Nopal coyotilo yang memiliki warna ungu dan hewan kura-kura jenis bolson yang ukurannya di luar batas kewajaran.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

Selamat siang dari 100,2 Pro 1 RRI Kedikanan Informasi dan Inspirasi dengan saya Fauzi Ahmad ya, yang akan bersamai di Lang siang hari ini ya. Dan bagi benar yang ingin bergabung bisa di line WhatsApp maupun di line telepon di 0354310108 dan juga di line simpati kami di 081234600289 dan juga nomor MT kami di 085725355.

0: Baik, berarti ada penelpon, kita sahabat dulu. Selamat siang, rendang.
1: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rendang, sedap gurih, enak kok.
0: Iya, pasti kok. Mungkin ya, suara radionya bisa dikecilin suaranya.
1: Oh ya, lupa tuh ya. Bentar.
0: Suaranya aja yang dikecilin, radionya nggak apa-apa kalau besar.
1: Ya, lupa. Sudah.
0: Iya, gimana Pak Joko di siang hari ini?
1: Siang ini, hari ini ya sepanas ya.
0: Panas
1: di luar, kalau di rumah ya nggak panas.
0: Kalau di rumah ada kipas anginnya ya Pak Joko ya.
1: Nah, gimana temannya, mana ini temannya?
2: Iya, halo Pak Setioko, ini ada Iva dan Esa.
1: Iva dan Eva.
2: Esa.
1: Oh. Gimana kabarnya Eva dan Esa? Iya.
2: Alhamdulillah sehat baik.
0: Pak Setioko.
1: Iya.
0: Kok nggak hafal nama-namanya Pak Setioko? Setiap hari ketemu terus kok.
1: Kalau namanya tuh apa
0: cuma lupa. Cuma lupa
1: dari,
0: ya.
1: Dari sini enggak kelihatan.
0: Oh iya. Iya. Baik, Mas Tioko, di siang hari ini mau ke selaku apa ini?
1: Aku mau tanya sama itu loh, Eva sama Isa loh.
0: Iya.
1: Boleh minta lagu? Dua lagu boleh ya, Mas?
0: Boleh, nah, boleh.
1: Isa itu loh kok mesti waktu jawab.
2: Iya, boleh, Pak.
1: Gimana?
2: Iya, boleh.
1: Warai kero-kero Mas Fauzi diwarai.
2: Iya.
1: Garpu tak belukong, beri ke belukong malah kai sama ya.
0: Jadi mau nge lagu apa ini Mas Joko di siang hari ini?
1: Ya, lagunya itu ada Quran dan Koran.
0: Iya, dari siapa?
1: Dah mana dari Mas Fauzi lah bapak.
2: Salam-salamnya monggo Pak Setioko.
1: Gimana?
2: Salam-salamnya monggo.
1: Ya, lagunya dari rumah dulu.
0: Ya.
1: Ya, salamnya untuk PBNI, Pak Suparji, Pak Tarji.
2: Ya, Pak Tarji.
1: Pak Purbo, Pak Monoto, Pak Slamet, Pak Sugeng. Pak Tutut, Pak Mariono, Pak Rahmat, Pak Jainal.
2: Ya.
1: Terus ada juga Mbak Tulis, Mama Wanda, Bu Nini Ariani, Mbak Nawang.
2: Iya.
1: Yeah. Bu Eti, Bu Tri, Bu Sita, dan Mbak Vina. Terus ada Bu Farida dan Bu Lili. Ya, dan semuanya lah.
2: Iya. Yeah.
0: Terima kasih Pak Sioko, sehat selalu.
1: Oke, okay. Sehat saja ya. Assalamualaikum. Yeah,
0: Waalaikumsalam. Selamat siang, Rendang.
3: Selamat siang, rendang sedap, gurih, enak.
0: Oh. Ya, ketemu lagi Mama Wanda. Apa kabar di jalan?
3: Siang, Kang Ganteng, kabarnya sehat. Anak lanang sama bocah ayu, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
3: Sehat ya cah ayu ya. Pare ini panas apa redup cah ayu?
2: Panas semua.
0: Kayak di CLS ya?
2: Panas sekali.
3: Panas. Apalagi di DLS panas, enak, dingin.
2: Wah. Iya.
3: Apalagi mampir neng warungnya Mama Wanda, pantoyo mantep. Iya sekali-kali hari libur apa-apa pergi ke DLS wong yo ndak jauh aja kok deket lho le.
0: Ini markas lagu apa ini?
3: Aku nanti mau request Mutiara Hidup.
0: Mutiara Hidup dari?

0: Assalamualaikum, ketemu lagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Putra,
0: sebentar, kemarin berhasil dapat berapa ya?
1: Iya. Anu radionya soalnya dikecilin dulu.
0: Sudah.
1: Ya.
0: Kemarin berhasil sama anu berapa mas?
1: Kalau yang baru saya ketahui tadi
0: sama Norwegia.
1: Sebentar ya. Tadi pagi Brasil Norwegia. Kayaknya besok sih mas.
0: Jadwalnya sudah tadi pagi.
1: Tadi pagi Brasil.
0: Brasil Norwegia.
1: Adanya tadi.
0: Oh, itu pagi apa? Inggris sama Meksiko.
1: Oh, Brasil Norwegia 1-2. Inggris. Kalau tadi menang Norwegia.
0: Oh, menang Norwegia.
1: Ya.
0: Yang Inggris Meksiko.
1: Inggris Meksiko 2-3 menang Inggris.
0: Oh, menang Inggris. Alhamdulillah. Jagoku menang berarti. Salamnya untuk Pak Ketua tadi.
1: Iya.
0: Mama Wanda. Terus itu. Terus Pak Zainal. Semua nama kata. Oh, Pak Togel kapan nih? Besok pagi ya?
1: Iya, jam 2. Ini mau request lagu apa ini? Lagunya apa?
0: Lagunya Mandi Madu aja.
1: Mandi Madu dari?
0: Terserah, koplo aja gak apa-apa.
1: Iya.
0: Salamnya untuk semua nama kata ya.
1: Iya.

0: Baik, Mari Madi ada menelpon ya. Halo, selamat siang. Rendang.
1: Rendang sedap, gurih. Oh, enak epol.
0: Ya, dengan Pak Zainal ya di Samarinda.
1: Balikpapan.
0: Oh, di Balikpapan. Gimana kabarnya di sana, Pak Zainal?
1: Kabarnya baik. Suasana sepol sini juga ini.
0: Terakhir hujan kapan ini, Pak Zainal, di sana?
1: 3 hari yang lalu.
0: 3 hari yang lalu, baik. Ini mereka selagu apa ini, Pak Zainal?
1: Lagunya Serigala Berbulu Domba dari Rita Sugiarto. Rita Sugiarto.
2: Oh iya. Ya, salamnya untuk siapa, Pak?
1: Salamnya buat Pak Sukardi, Bu Eti, Bu Sita, Pak Setioko, Pak Mariono, Bobo Bani, Pak Karyoto, Pak Menoto, Yang Purbo, Lidul, Mas Putra Tutut, Pak Ugeng, Pak Slamet, Pak Agus, dan semuanya ada. Buat yang lagi bertugas bertiga ini, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Baik, benar ya. Saat lagi kita akan dengarkan requestnya dari Pak Setioko, Mahwanda, Mas Putra Putut, dan juga Pak Zainal. Selamat mendengarkan.

0: hoax atau fakta. Kami sampaikan kebenaran informasi yang viral di masyarakat dalam Cek Fakta setiap hari pukul 14 dan 17 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Kediri.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Baik, mana ya, saat lagi kita akan dengarkan Cek Fakta terkait MK hentikan MBK dan dananya dialihkan untuk pendidikan. Puji melaporkan.
3: Mendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK telah secara resmi memutuskan program makan bergizi gratis atau MBG dihentikan. MK memerintahkan dana MBG dialihkan untuk pendidikan. Faktanya, klaim dengan narasi Mahkamah Konstitusi atau MK menghentikan program makan bergizi gratis dan mengalihkan dananya untuk pendidikan adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, MK belum mengeluarkan keputusan apapun untuk uji materi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2025 tentang APBN 2026, khususnya terkait anggaran pendidikan untuk membiayai MBG. Permohonan uji materi tersebut diajukan oleh sejumlah pihak, yaitu guru honorer, Yayasan Tanam Belajar Nusantara, dan sejumlah perorangan warga negara. Sidang uji materi UU APBN 2026 terkait penyelenggaraan MBG masih berlanjut pada Jumat 3 Juli 2026. Agenda sidang mendengarkan keterangan kepala sekolah yang dihadirkan sebagai saksi oleh pemerintah. Demikian Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. RRI.

Spesies Turritopsis dohrni juga dikenal sebagai ubur-ubur abadi yang dapat ditemukan di seluruh dunia pada perairan iklim sedang hingga tropis. Seperti kebanyakan ubur-ubur lainnya, fase hidup spesies ini dimulai sebagai larva kecil perenang bebas yang dikenal sebagai planula. Konsep keabadian yang dimiliki oleh ubur-ubur abadi ini memang sangat unik. Ubur-ubur ini tidak memiliki konsep usia yang panjang dengan siklus hidup lambat, melainkan kehidupan ubur-ubur satu ini menerapkan konsep regresi, di mana ketika sudah memasuki usia tua, mereka akan kembali menjadi muda. Perbedaan antara ubur-ubur biasa dengan ubur-ubur abadi terletak pada ukurannya. Jika ubur-ubur biasa atau yang sering disebut ubur-ubur bulan dapat tumbuh hingga mencapai ukuran 40 cm, ubur-ubur abadi atau Turritopsis dohrni hanya berukuran sekitar 4,5 mm saja.

0: Baik pendengar ya, kita lanjut lagi ya di rendang ya. Masih kita buka bagi pendengar yang ingin bergabung ya. Di siang ini sudah ada penelpon, kita sabar. Selamat siang rendang.
1: Siang rendang sedap, gurih, oh enak kok.
0: Ya, dengan
1: Lek Dun. Halo cantik.
2: Ya, halo Lek Dun.
1: Ketemu lagi. Dari mana nih?
2: Dari apanya nih Lek Dun? Iya, bagaimana kabarnya Lek Dun?
1: Baik-baik, teratur ya. Kenal toh. Kepidul dari siapa dulu yo.
2: Iya. Siang ini mau request lagu apa Lek Dun?
1: Lek Dun. Lagunya cantik.
0: Dari
1: cantik-cantik itu bisa.
2: Iya.
1: Arapik.
3: Salamnya untuk siapa, Pak?
1: Arapik ya, cantik.
2: Iya, salamnya
1: ikut tadi yang sudah masuk semuanya. Buat cantik-cantik, salamnya semua, salam sehat, Mas Paulinya juga.
0: Ya, amin.
1: Tetap semangat ya.
2: Iya, tetap semangat.
1: Ya, sebentar gitu dulu. Semuanya aja salamnya, salam sehat ya selalu.
0: Iya.
1: Terima kasih Mas Paldi.
0: Terima kasih, selamat siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedap gurih enak pol Pak.
1: Sedap gurih tenang. Ini Mas Ahmad Fauzi ya.
0: Iya, bagus.
1: Ya lama Pak enggak muncul, masih sakit kan udah sembuh.
0: Oh iya, ngomong sakit apa ini?
1: Ya itu panas dingin, ya. Batuk terus. Terus berobat. Kamu sudah sehat.
0: Ya. Bagus, mau request lagu apa ini, Bagus?
1: Saya mau minta lagunya Ida Laila.
2: Ida Laila.
0: Ida Laila. Ida Laila udah ada yang request tadi?
1: Oh, sudah ada. Kalau anu Rita masih bisa.
0: Rita sudah ada.
1: Iya, belum siapa dia?
0: Apa? Yang lainnya apa?
1: Ya lagunya ikut aja lah, ikut ya. Adul.
0: Ya.
2: Ya, salamnya untuk siapa, Pak?
1: Salamnya untuk Lidul. Selamat sore Lidul, sehat ya, mudah-mudahan sehat.
2: Amin.
1: Untuk Pak Mariono, yang berpoyang di Tulungagung, Pak Thomas, juga Mas Gang yang di Tulungagung.
2: Yeah.
1: Untuk Pak Sukianto di Bandar Lor. Ya,

0: Yang Sewu. Ya, salamnya, salam sehat, salam semuanya dari A sampai Z.
1: Ya, terima kasih.
0: Yang bertugas, mudah-mudahan sehat semuanya ya. Adik-adik semuanya buat kalian cantik cantik.
2: Ya, terima kasih Pak Agus.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.

0: Halo. Selamat siang.
1: Siang.
0: Rendang. Rukus dandut. Sedap. Gurih. Enak. Pol.
2: Ya, dengan boban ya.
0: Iya.
1: Kabarnya gimana, Pak?
0: Ya. Terbayang-bayang dari Onasutra.
2: Terbayang-bayang dari Onasutra ya.
0: Ya.
1: Salamnya. Monggo, Pak.
0: Untuk Pak Slamet, Pak Priyoko, Pak Sugarji, Pak Sugeng, Pak Menoto, Pak Mariono, Mas Gilang, Leet Dula, Pak Agus,
1: yeah.
0: Yang Purbo, Pak Tarji, Pak Jainal, Putra Tutu, Om Predi, dan semuanya ibu-ibu tadi sudah di Campersari.
1: Iya. Yeah.
0: Untuk Mas Fauji dan dua bidu dari, semoga diberi kesehatan kepada Yang Maha Kuasa.

Baik, mana dia selanjutnya ada masa masuk dari Pak Marni Tumlaku. Rendang request dangdut sedap gurih enak pol. Kita diputarkan lagu Koplo Sisa-sisa Cinta Harusnya Tiara Amora. Nama buat pendengar Pro 1 RRI Kediri. Baik, nanti lagunya ditunggu ya Pak Mariono.

Baik, mana ada masa-masa lagi ya dari Pak Tati tentang lengahan dan coba pelemahan rendang request dangdut sedap kudian apol. Nah, ini minta tulang lagu Gala-Gala ya, buat servisnya siapa saja, selamanya buat pendengar Pro 1 RRI Kediri. Dan pendengar ya, satu lagi kita akan dengarkan ya requestnya dari Redul, Bobani dan juga Pak Agus. Selamat mendengarkan.

0: Bagaimana yang tuntas sudah rendang edisi Senin 6 Juli 2026 dan saya mengucapkan terima kasih yang telah bergabung di rendang siang menjelang sore hari ini. Ada Pak Joko, Mawanda, Redul, Mas Putra Putut, Pak Agus, Pak Zainal, Bobani, dan juga Pak Mariono dan juga Pak Tarji. Dan mohon maaf ya untuk requestnya Pak Tarji tidak bisa kami putarkan karena waktunya sudah habis. Dan pendengar, saya Fauzi Ahmad
1: dan saya Esa.
2: Saya Iva.
0: Pamit undur diri dari rendang siang menjelang sore hari ini. Selamat beraktivitas.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, tuntas sudah saya membersamai di Kediri siang ini, dan nanti di Kediri sore ini akan dilanjutkan oleh rekan Winnie Alrukah yang akan membersamai hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan saya Fauzi Ahmad pamit undur diri, dan saat lagi kita akan dengarkan kumandangan dan asyar untuk wilayah Parikediri dan sekitarnya.

ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu

segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kita masih melanjutkan kembali perjalanan ke Diri sore ini di segmen Beranda Asta Cita untuk edisi spesial UMKM di edisi hari ini Senin 6 Juli 2026 masih dipancar luaskan dari Jalan PB Sudirman Nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Seperti yang tadi sudah kami informasikan pendengar di Beranda Asta Cita pada awal pekan kali ini, kita akan membahas mengenai tema mengasah kreativitas, menghasilkan kualitas, membawa produk keripik dan olahan nanas naik kelas. Sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi, ada Ibu Siti Fatimah AMD selaku pelaku industri UMKM di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, dan juga sekaligus merupakan owner aneka keripik dan juga olahan nanas Ima Putri. Kita langsung sapa saja beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ima.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, selamat sore, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, Mas.
0: Iya, ini alhamdulillah kalau saya lihat Bu Ima terakhir berdialog di RRI 3 tahun yang lalu, tahun 2023. Alhamdulillah hadir kembali di sore hari ini, terima kasih banyak. Banyak yang akan kita perbincangkan di sore hari ini, Bu Ima, ya. Terkait dengan perkembangan daripada wirausaha kuliner Bu Ima sejauh ini seperti apa. Dan saya menyapa juga pendengar yang sudah bergabung di Pro 1 RRI Kediri melalui frekuensi 100,2 MHz, melalui radio analog kita dan juga melalui aplikasi RRI Digital, serta pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan siaran kami di channel YouTube RRI Kediri, juga kami ucapkan selamat sore tentunya. Bu Ima, luar biasa ketika kita berbicara tentang industri

0: UMKM. Sebenarnya kalau boleh diinformasikan ke pendengar yang sekaligus merupakan masyarakat di Kediri dan sekitarnya, ini latar belakang Bu Ima memilih salah satunya ini buah nanas begitu ya, untuk dijadikan berbagai macam produk olahan begitu untuk brand Ima Putri sendiri. Apa ini Bu Ima?
1: Pada awalnya sih kita melihat buah nanas yang begitu banyak. Ya, panen masyarakat itu panen nanas itu banyak sekali, Mas. Karena kita sentranya nanas ya. Wilayah Sugihwaras Ngancar itu kita memang banyak yang menanam pohon nanas itu, Mas. Dengan banyaknya panen itu hanya terbuang begitu saja, Mas, enggak laku gitu, Mas. Pada awalnya seperti itu. Karena saya melihat itu terus kok eman banget sih? Kenapa nanas itu buah yang enak tapi kok dibuang begitu aja, enggak dimanfaatin. Terus akhirnya saya termotivasi untuk membuat olahan-olahan yang dari buah nanas itu, Mas. Pada awalnya saya cuman bikin yang dulu pernah saya diajarkan oleh orang tua saya itu bikin sirup nanas dan selai nanas, Mas. Itu pada awalnya.
0: Jadi awalnya hanya dua olahan ya, sirup dan selai saja ya, Bu Ima. Artinya memang Bu Ima sebagai warga di Ngancar ya, yang memang berdekatan dengan sentra nanas atau seperti apa ini?
1: Rumah saya memang di Sugihwaras.
0: Sugihwaras
1: itu memang sekitaran situ penduduknya memang sebagian besar
0: petani
1: nanas.
0: Baik. Jadi memanfaatkan peluang yang ada di sana gitu ya.
1: Iya,
0: artinya Bu Ima ini kalau boleh tahu sudah berapa tahun nih artinya sejak mulai bikin selai dan juga sirup nanas itu tadi sampai akhirnya sekarang sudah ada ekspansi wirausaha nih Bu Ima?
1: Iya. Saya mulai usaha itu mulai tahun 2016.
0: Udah 10 tahun ya.
1: Iya, 2016. Saat itu kita masih masih berada di perumahan, Mas. Karena kita masih numpang di perumahan ya. Kebetulan suami saya dulu itu seorang guru gitu, Mas.
0: Kan
1: pada waktu itu memang kita belum punya rumah. Sama pemerintah itu kita diberi fasilitas untuk rumah dinas. Alhamdulillah kita berada di situ gitu. Terus kita alhamdulillah punya rezeki, kita udah bisa beli rumah sendiri. Dan
0: bisa lebih leluasa memulai berusahanya. Baik, sudah 10 tahun. Artinya sempat mengalami dinamika pandemi COVID-19 juga ya.
1: Betul banget.
0: Alhamdulillah kita sudah melewati masa-masa itu ya, Bu Ima ya. Khususnya untuk teman-teman pelaku industri UMKM yang luar biasa di Kabupaten Kediri ini. Nah, ini artinya kalau bisa disampaikan kepada pendengar dan juga masyarakat di Kediri dan sekitarnya, Bu Ima, peluang pasar olahan nanas saat ini seperti apa dari mulai selama perjalanan 10 tahun ini, Bu Ima?
1: Iya, peluang nanas, olahan nanas ini ya, Mas, yang dulunya saya itu cuman bikin dua olahan, karena seiring berjalannya waktu kita melihat apa yang di sekitar itu yang belum, yang kita pengen bikin apa gitu ya. Akhirnya kita berkembang dari yang dulunya cuman dua produk olahan nanas itu, sekarang sudah menjadi beberapa olahan.
0: Ada berapa sekarang, Bu Ima?
1: Berapa ya?
0: Ada, boleh disebutkan nih?
1: Iya, dari mulai sirup nanas, selai nanas, sambal nanas, minuman sari buah nanas, kemudian kita juga waktu itu kita ke Wonosobo itu ada karika ya, Mas ya. Saya berpikir seperti ini loh, karika itu dari kayak pepaya itu ya. Saya akhirnya mencoba, bisa nggak sih nanas itu dibikin karika tapi karika nanas namanya. Gitu. Akhirnya saya juga bikin seperti itu juga, Mas.
0: Saat ini.
1: Mocktail juga.
0: Jadi dari daerah lain kita juga bisa dapat inspirasi ternyata ya, Bu Ima ya, untuk memanfaatkan potensi yang ada di wilayah kita sendiri. Baik. Jadi ini ekspansinya sudah sangat luar biasa, apalagi tadi ada sambal nanas juga ini pada akhirnya ya. Begitu. Nah, Bu Ima, ini kalau boleh diinformasikan juga ini di kesempatan sore hari ini, nanas kan terkenal dengan buah yang memang kadang yang menyebutnya ini ada beberapa bagian yang bikin gatal, begitu ya. Mm-hmm. Nah, ini bisa dikatakan orang stigmanya adalah nanas ini sulit untuk diolah jadi berbagai macam jenis kuliner, begitu Bu Ima. Nah, ini Bu Ima bagaimana nih kreativitasnya sampai akhirnya bisa mengubah nanas yang pada akhirnya bisa diolah di berbagai macam produk nih, Bu Ima?
1: Iya, betul. Memang banyak sekali orang yang belum tahu cara mengolahnya itu. Mm-hmm. Bilangnya memang nanas itu gatel ya kalau okay. dimakan gitu ya. Mm-hmm. Itu sebenarnya enggak sih, Mas. Yeah. Cuman karena kita belum tahu caranya mengolah atau
0: mengolahnya.
1: Iya, okay. itu aja. Sebenarnya nanas itu sangat luar biasa, Mas. Mm-hmm. Manfaatnya sangat luar biasa.
0: Oke, baik. Mm-mm. Baik. Nah, Bu Ima, dari tadi yang sudah disebutkan banyak, mulai dari selai, sirup, kemudian juga sambal nanas juga. Mungkin boleh disampaikan di antara banyak produk ini yang mungkin masyarakat paling banyak peminatnya nih di produk yang mana nih, Bu Ima?
1: Minuman sari buah nanas sama okay. sambal nanas.
0: Oh, gitu. Dua ini ya.
1: Iya,
0: oh,
1: yang favorit itu, Mas.
0: Favorit ya, saya bisa bayangkan yang terutama minumannya nih ya. Pasti menyegarkan. Dimakan langsung aja segar, apalagi kalau sudah dibikin minuman begitu.
1: Betul, betul.
0: Oke, baik. Bu Ima, tentunya kalau kita menjalankan sebuah bisnis apalagi kuliner, ini tentu ada satu standar kualitas begitu ya, yang memang harus kita jaga supaya kita berbicaranya public trust nih. Kepercayaan publik supaya memang tidak bergeser dari produk-produk kita. Nah, ini apa standar kualitas utama yang memang menjadi andalan nih di produk Ima Putri sendiri, Bu Ima?
1: Iya, kita harus memperhatikan bahan baku yang terutama itu ya. Bahan
0: baik.
1: Baku, kemudian cara prosesnya, standar SOP-nya itu. Kemudian kita juga harus memperhatikan apa cara produksinya kita lah. Itu tidak boleh sembarangan. Okay. Itu harus sesuai standar SOP itu. Jadi kalau kita mengolahnya itu sesuai standar SOP, insya Allah itu juga akan aman dan diminati orang juga,
0: ya. Oke, okay, gitu. Baik ya. Yang pasti itu tadi ya, orang tidak akan melirik yang lain begitu, karena sudah cocok dengan kualitas produk kita ya, Bu Ima ya. Oke. Okay. Nah, ini Bu Ima, kalau berbicara tentang bahan baku nih, bahan bakunya nanas begitu ya. Nah, ini apakah pernah terjadi sampai akhirnya kesulitan begitu, Bu Ima? Tapi tadi disampaikan di awal bahwa memang kalau di wilayah Sugihwaras Ngancar ya, ini memang tempat sentra nanas dan bisa dikatakan panen raya ini seringkali terjadi begitu. Apakah pernah sampai terjadi kelangkaan bahan baku begitu, Bu Ima?
1: Alhamdulillah kalau di daerah Sugihwaras tidak ya, Mas ya.
0: Oke. Okay.
1: Tidak terjadi karena sana itu memang pusatnya
0: tempatnya.
1: Nanas, iya.
0: Okay.
1: Cuman kalau kita memilih bahan baku itu, kita harus harus milih juga, Mas. Kita tidak sembarangan memilih. Oh, ini nanas. Oh, ini nanas mateng. Kelihatannya mateng, tapi itu kalau yang kita pilih itu yang memang benar-benar masak dari pohon, Mas.
0: Okay.
1: Jadi manisnya itu memang manis legit ya, Mas ya. Mantep gitu. Jadi kalau dibuat olahan itu rasanya itu nendang gitu, Mas. Gitu.
0: Ya, artinya memang tidak semua buah nanas bisa dipakai begitu ya, Bu Ima ya. Harus bisa pilih apa, pandai-pandai memilih begitu.
1: Iya, itu yang memang benar-benar petiknya itu sudah matang.
0: Sudah
1: gitu,
0: matang.
1: Mas. Itu tidak diobat, Mas. Maksudnya itu tanpa obat dia sudah matang. Kalau orang di tempat saya itu namanya nanas yang apa ya, bol-bolan gitu loh, Mas.
0: Gitu.
1: Ya, masak sebelum diobat gitu loh.
0: Iya, itu jadi masak itu pohon rasa, gitu ya.
1: Iya, masak pohon itu rasanya manis banget itu, Mas.
0: Iya, iya, baik. Iya, jadi ini mungkin satu informasi yang patut diketahui juga oleh masyarakat begitu ya. Ini bisa dijadikan satu tantangan juga ya, Bu Ima ya, oleh para pelaku wirausaha yang kebetulan menggunakan bahan baku nanas. Ternyata memang tidak semuanya bisa dipakai langsung. Jadi harus dilihat tingkat kepatangannya seperti apa.
1: Betul,
0: karena tentu ini akan juga membedakan rasa begitu ya, Bu Ima ya. Manakala ini tingkat kematangannya kurang, tingkat kematangannya pas, ini akan berpengaruh di rasa ya.
1: Sangat berpengaruh, Mas.
0: Oke, jadi sementara ini harus kita jaga begitu ya, Bu Ima.
1: Betul.
0: Oke, baik. Nah, Bu Ima, kalau boleh disampaikan, kalau tadi dijadikan tantangan tersendiri, manakala bahan bakunya ini harus dijaga kualitasnya, tingkat kematangannya, sehingga memang rasa dari produk-produk Bu Ima ini tetap terjaga kualitasnya. Ini tantangan-tantangan yang lain apa yang boleh di-share ke masyarakat ke Kabupaten Kediri, baik yang saat ini sedang merintis atau mungkin yang baru akan mulai berwirausaha, Bu Ima?
1: Tantangannya ya apa ya?
0: Banyak yang pasti
1: banyak,
0: ya.
1: Banyak juga tantangannya itu. Tapi yang jelas kita harus menjaga kualitas itu. Kita harus menjaga kualitas. Jadi kepercayaan masyarakat itu tetap ke kita gitu.
0: Okay.
1: Kita tidak boleh sembrono asal bikin aja, enggak. Kita harus harus memang menjamin kualitas kita itu beda sama yang lain gitu.
0: Baik ya. Itu tadi saya setuju tidak boleh sembrono ya, Bu Ima ya. Apalagi kalau misalkan sudah banyak yang peminatnya. Nah, ini justru yang sering terjadi adalah lengah begitu ya. Ada beberapa poin yang dikurangi atau mungkin yang diubah begitu. Nah, ini yang justru memang harus dijaga begitu ya, Bu Ima ya. Nah, ini kalau tadi sempat kita ngobrol secara off air ya, Bu Ima. Ini di bulan depan atau di bulan ini untuk yang pameran untuk hari koperasi ini, Bu Ima?
1: Bulan ini.
0: Juli ya?
1: Juli tanggal 23 sampai 26.
0: 23 sampai dengan 26.
1: Iya, oke.
0: Ini pameran UMKM atau apa ini, Bu Ima?
1: Ini sebenarnya yang mengadakan itu dari Dinas Koperasi.
0: Dinas Koperasi Kabupaten. Nah,
1: kebetulan kita selaku UMKM, kita diundang. Diundang untuk mengisi atau ikut berpartisipasi
0: di sana selama 4 hari di Taman Hijau SLG.
1: Taman Hijau,
0: Baik, nah ini rencananya kalau misalkan setiap kali ada event pameran-pameran seperti ini, persiapannya apa ini, Bu Ima? Apalagi 4 hari begitu ya pelaksanaannya, itu seperti apa, Bu Ima?
1: Iya, kita mempersiapkan produk-produk yang kita punya. Ya, nanti yang kita tampilkan di sana itu seperti apa. Itu jadi kita harus siap betul. Jadi kita jangan sampai nanti kita pas waktunya pameran kita enggak ada produk gitu. Jangan sampai seperti itu. Kita harus mempersiapkan betul-betul lah gitu. Jangan sampai mengecewakan para pelanggan kita yang sudah lama. Misalkan biasanya dari pelanggan-pelanggan itu datang ke tempat itu, Mas, biasanya. Oh, saya nyari ini loh. Nyamperin ke stand gitu.
0: Iya, apalagi mungkin yang tempatnya lebih dekat ya kalau di pameran begitu ya, Bu Ima ya. Artinya kalau memang harus ke Sugiwaras kan agak jauh begitu. Kalau di SLG lebih dekat, nah ini bisa langsung dapat produk-produknya begitu ya, Bu Ima ya. Ini ibaratnya memang momen yang tidak jangan sampai disia-siakan begitu ya, Bu Ima ya. Bagi pelaku UMKM seperti itu ya.
1: Karena kalau kita mengadakan ikut pameran-pameran seperti itu, masyarakat itu kan bisa datang langsung. Nanti kita bagi icip-icip, Mas. Jadi mereka itu tahu, oh produknya seperti ini. Awalnya kayak sambel itu, Mas, sambel nanas itu di sekitar kita belum banyak yang ada gitu.
0: Saya aja baru tahu tadi ditunjukin.
1: Alhamdulillah untuk sambel nanas saya itu banyak yang suka, Mas. Banyak yang suka. Saya juga jualan di online juga. Dari customer-customer itu malah justru dari wilayah yang jauh, Mas.
0: Dari mana nih, Bu Ima?
1: Dari Jakarta, Karawang, Bekasi. Itu malah yang sering ambil produk kita yang itu, sambal nanas, sambal sama sirupnya
0: ya.
1: Sari juga ada beberapa, Mas, dari Jakarta. Kemarin juga ada yang pesen ke kita untuk dikirim ke sana. Malah pernah itu dari Karawang apa mana ya itu ya. Itu juga langsung ketemu ke rumah saya, Mas. By telepon itu saya kira masa sih beneran masa mau ke rumah? Saya enggak percaya gitu, Mas. Masa kan jauh banget loh. Jawa Barat sana, masa sih mau ke sini? Ternyata bener, Mas. Bener. Beliaunya itu nginep di hotel Kediri sini. Bawa dua sopir, Mas. Ke tempat saya itu cari ini olahan nanas itu, Mas. Olahan nanas yang beliau kepingin itu penasaran sama sambal nanas saya.
0: Sambal nanasnya.
1: Beliaunya itu pernah beli pas produk saya itu dibawa oleh dinas Kopusmik ke Jakarta waktu di pameran di Taman Mini itu, Mas. Beliaunya itu beli gitu loh. Kok penasaran, bener gak sih mana sih tempatnya gitu, sampai ke rumah itu.
0: Akhirnya
1: mas.
0: Akhirnya didatangin, betul.
1: Oke. Okay. Alhamdulillah.
0: Luar biasa.
1: Terus itu beli banyak banget mas. Alhamdulillah saya juga seneng banget. Ternyata ada customer yang nyampe rumah gitu loh mas.
0: Ini kepuasan tersendiri ya.
1: Iya.
0: Artinya dari kreativitasnya Bu Ima, kemudian juga dari apa ini bisa dikatakan keuletan Bu Ima, oh ternyata menghasilkan begitu ya. Ada warga yang memang justru tempatnya jauh di sana ini ada keminatan tersendiri begitu dengan produk panjenengan begitu ya Bu Ima ya. Ini pasti satu kebanggaan tersendiri ini. Wah ini karya saya ternyata sampai di luar wilayah Kediri ini bahkan ya.
1: Bahkan ada juga yang dari Kalimantan mas.
0: Kalimantan juga ada?
1: Memang awalnya dari beliaunya itu rumahnya Wates itu ya Pak. Pelosok Klaten.
0: Di Pelosok Klaten.
1: Tapi sudah domisilinya di Kalimantan. Itu setiap kali pulang telepon saya, Bu, nanti saya pengen disiapkan produk ini gitu. Nanti diantar gitu. Itu setiap kali pulang ke Jawa mesti seperti itu. Alhamdulillah kok ya tetap.
0: Iya, baik.
1: Pernah saya tanya loh, Mbak, kok tahu alamat saya? Kok tahu produk-produk saya? Saya lihat di IG katanya.
0: Baik. Luar biasa. Artinya memang ini bukti bahwa ekspansi produk ini juga ada dampaknya ya Bu Ima ya. Dari yang tadi hanya sirup dan juga selai saja, ini setelah ternyata ada ekspansi sampai dengan sambal nanas, ini terbukti bahwa peminatnya sampai dengan luar kota, bahkan luar pulau ini yang terjadi begitu Bu Ima. Nah, ini kalau tadi disinggung mengenai Instagram juga. Nah, ini boleh di-share nih Bu Ima. Apakah sekarang strategi pemasaran itu sudah ada perubahan berarti begitu, karena banyak ya pelaku UMKM tapi masih konvensional dan masih agaknya ini sulit begitu untuk mengadaptasi digitalisasi modern begitu Bu Ima.
1: Iya, sebenarnya saya juga kepingin sih secara kontinu terus kita upload produk kita lewat IG, terus kemudian lewat TikTok atau apa itu, saya kepingin banget. Tapi dengan keterbatasan tenaga kita yang belum siap itu terkadang itu terlewatkan gitu mas.
0: Baik, karena sudah habis untuk produksi ya.
1: Iya, ke depan memang kita kepingin lah, kepingin seperti yang lain itu.
0: Baik ya. Memang harusnya memang ada tim sendiri ya Bu Ima ya. Bu Ima bagian produksi, nanti ada tim medsos sendiri begitu yang marketing atau memasarkan begitu ya Bu Ima ya. Baik. Bu Ima, ini sudah ada yang bergabung di jalur WA kami di 0812-3460-289 dari Pak Hoirul Huda di Pesantren Kota Kediri. Selamat sore Mas Willy dan selamat sore Bu Ima.
1: Selamat sore.
0: Dari Pak Khairul Huda, pertanyaannya adalah menanyakan pameran ternyata. Bu Ima, pamerannya ini berapa hari dan biasanya stand produk Bu Ima ini berada di stand sebelah mana? Karena setiap kali saya ke pameran, saya belum pernah menemukan produk olahan nanas. Pak Bambang. Pak Khairul Huda.
1: Terima kasih Pak Khairul Huda. Kalau produk Ima Putri itu biasanya di stand UMKM. Jadi stand UMKM.
0: Selain stand UMKM ada stand apa nih Bu Ima?
1: Saya pernah juga mewakili dari Dinas Pertanian dan Perkebunan.
0: Baik.
1: Pernah juga di Dinas Sosial juga pernah.
0: Di Pertabun juga.
1: Itu. Tapi yang sering kita di UMKM-nya. Iya, nanti di Kecamatan Ngancar juga ada.
0: Saya
1: juga ngisi di sana juga.
0: Pokoknya kalau Pak Khairul Huda ke sana langsung aja cari stand UMKM gitu ya.
1: Stand UMKM yang APMMJ itu akselerasi produsen makanan minuman Jawa Timur.
0: Baik, APMMJ ya.
1: Iya, betul.
0: Monggo ini Pak Khairul Huda segera merapat ya. Karena katanya setiap kali ke pameran cari olahan nanas begitu katanya.
1: Monggo Pak, silahkan nemu, nanti mampir Pak di stand APMMJ. Saya bawa olahan nanas juga Pak, monggo.
0: Diicip
1: nanti.
0: Terima kasih Pak Khairul Huda sudah bergabung di 0812-3460-289. Baik. Oke, sudah ada yang bergabung kembali juga di nomor 0857-2535-2550. Ada Pak Bambang di Ngadiluih, ini yang juga sudah turut bergabung. Selamat sore Mas Willy, selamat sore Bu Ima. Oke.
1: Selamat sore juga.
0: Iya, Pak Bambang, pertanyaannya di sini. Oke. Oke, baik, pertanyaan dari Pak Bambang ini, bagaimana menghadapi kompetitor yang saat ini lebih canggih pemasarannya menggunakan TikTok dan juga media sosial atau online. Oke, mungkin ini sempat kita bahas tadi ya Bu Ima ya.
1: Yeah.
0: Ini ditanyakan tantangannya seperti apa kompetitor yang memang pemasarannya, strateginya ini lebih memakai platformnya ini digital begitu Bu Ima.
1: Iya. Yeah. Yeah. Kalau saya lebih ke menjaga kualitas dulu ya. Karena meskipun kita nanti lewat TikTok, lewat apa gitu, kalau produk kita itu kualitasnya kurang bagus, itu nanti pelanggan juga akan berhenti sampai di situ aja.
0: Okay,
1: itu. Jadi kita tetap menjaga kualitas.
0: Okay. Jadi kualitas nomor satu ya Bu Ima.
1: Iya,
0: ya?
1: Kualitas nomor satu.
0: Oke, baik.
1: Nanti kalau kita kualitasnya bagus, itu akan istilahnya orang Jawa itu getok tular ya. Oh, di sana loh ada produk ini rasanya enak gini gini gini, seperti itu.
0: Baik.
1: Itu. Jadi meskipun nanti kita buka yang di, kita juga tidak ini yang merendahkan atau apa yang di TikTok, enggak.
0: Iya, iya.
1: Tapi kita lebih percaya diri ke menjaga kualitas aja.
0: Oke, gitu. Baik. Ya, sembari nanti ketika memang semakin berkembang, tentu nanti arahnya bisa ke sana juga ya Bu Ima ya.
1: Iya.
0: Jadi
1: betul.
0: Platformnya adalah platform digital begitu,
1: iya,
0: yang memang
1: betul.
0: Dijadikan sebagai platform pemasaran juga ya Bu Ima ya. Oke, baik. Terima kasih ini untuk Pak Bambang yang sudah berada di jalur kita di 0857-2535-2550. Kita jeda dulu Bu Ima, mohon izin. Nanti kita lanjutkan di segmen kedua masih bersama Bu Ima atau yang kita hadirkan di sore hari ini, Ibu Siti Fatimah AMD, selaku pelaku industri UMKM pendengar dan juga sekaligus owner Aneka Keripik dan Olahan Nanas Ima Putri. Kita nanti akan hadir kembali di segmen kedua, masih dengan tema mengasah kreativitas, menghasilkan kualitas, membawa produk keripik dan olahan nanas naik kelas. Saya mengundang Anda kembali nanti di segmen kedua. Selain tadi ada Pak Bambang dan juga Pak Khoirul Huda, monggo, ini senyampang masih kita hadirkan narasumber kita yang luar biasa di sore hari ini, tentunya masih melaju bersama Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita kembali memasuki segmen kedua pendengar untuk dialog interaktif Beranda Asta Cita dengan tema UMKM yang kita hadirkan di awal pekan. Mengasah kreativitas menghasilkan kualitas, membawa produk keripik dan olahan nanas naik kelas. Bersama Bu Siti Fatima AMD atau yang akrab kita sapa dengan Bu Ima, pelaku industri UMKM, owner aneka keripik dan olahan nanas Ima Putri. Kita sapa kembali, selamat sore Bu Ima.
2: Sore juga Mas
1: Bu. Oke, baik. Bu Ima, kita kembali lagi di segmen kedua untuk dialog di sore hari ini. Nah Bu Ima, kalau kita bicara tentang lagi-lagi mengenai industri UMKM begitu, apalagi jenengan sebagai pelaku yang sudah bergelut di bidang UMKM selama 10 tahun ya Bu Ima ya.
2: Iya.
1: Nah ini sebenarnya modal terpenting selain tentunya uang untuk modal, nah ini modalnya yang lain yang menjadikan sebuah industri UMKM ini bisa bertahan dan berkembang dalam waktu yang lama ini seperti apa Bu Ima? Kalau boleh dibagikan tipsnya begitu.
2: Iya. Iya, selain modal uang, kita juga modal kepercayaan dari masyarakat ya. Itu yang paling penting.
1: Yeah.
2: Dengan cara kita menjaga kualitas tadi, kita memilih bahan-bahan baku yang berkualitas.
1: Okay. Baik, jadi lebih pada kepercayaan diri yang pasti ya Bu Ima ya.
2: Iya.
1: Dengan produk kita, kemudian juga kepercayaan dari publik yang memang ini menentukan ya Bu Ima ya.
2: Iya.
1: Oke, baik, jadi semakin banyak publik yang percaya, jadi semakin termotivasi kita untuk meningkatkan kualitas ya Bu Ima ya.
2: Iya.
1: Oke, baik. Nah ini Bu Ima, tentunya kalau boleh disampaikan juga ini, tentunya kita juga didengarkan tidak hanya di Kediri Bu Ima yang bisa mendengarkan Radio Republik Indonesia, tapi seluruh Nusantara bisa mendengarkan kita di sore hari ini, menyaksikan kita juga dari live YouTube juga. Nah mungkin boleh dibagikan ini tipsnya Bu Ima untuk teman-teman yang baru memulai wirausaha, sementara masih apa ya bisa dikatakan masih ada keraguan, masih ada banyak pertimbangan-pertimbangan. Nah sementara Bu Ima yang sudah bertahan satu dekade, nah ini mungkin boleh ada yang disampaikan untuk memotivasi mereka Bu Ima, silakan.
2: Iya, bagi pemula jangan menyerah.
1: Okay.
2: Walaupun kita belum pernah mencoba, silahkan kita maju. Jangan pernah menyerah, jangan takut. Nggak nanti kayak gimana-gimana. Jangan. Kita memang beberapa kali kalau kita selaku pengusaha itu mesti ya istilahnya jatuh gitu ya. Tapi jangan merah begitu aja. Kita harus bangkit gitu. Mana yang sekiranya kita yang belum baik atau belum bagus itu, ayo kita perbaiki. Jangan menyerah gitu loh.
1: Kita harus
2: bersemangat. Itu. Jadi percaya dirilah. Mana ya yang harus kita perbaiki, harus kita belajar dan lebih belajar lagi gitu.
1: Oke, dari kesalahan-kesalahan, dari kekurangan ya Bu Ima ya.
2: Iya.
1: Oke, baik. Apalagi bergabung di UMKM ini tentu banyak manfaatnya juga ya Bu Ima ya.
2: Iya.
1: Karena bisa saling memberikan masukan, bisa saling melihat yang ini ada kompetitor yang memang ada beberapa yang memang bisa kita adaptasi begitu ya, ilmunya begitu. Ini juga tentunya bisa dirasakan begitu ya Bu Ima ya.
2: Iya.
1: Bu Ima gabung di UMKM juga sudah berapa tahun nih?
2: Mulai tahun 2016.
1: Oh, langsung ya? Baik. Baik ya.
2: Oh iya, perlu saya tambahkan lagi Mas.
1: Silakan Bu Ima.
2: Selain kita menjaga kualitas, kita juga harus legalitas Mas. Legalitas itu sangat
1: ini
2: penting
1: yang
2: banget.
1: Belum sempat kita bahas nih.
2: Iya,
1: oke.
2: Sangat penting banget Mas.
1: Yeah.
2: Karena apa? Customer itu kalau melihat produk kita itu tidak ada legalitasnya, juga nggak akan mau Mas.
1: Oke.
2: Nggak akan percaya kan pada produknya kita. Jadi kita juga harus melengkapi produk-produk kita dengan legalitas-legalitas yang harus kita punya gitu Mas. Dari mulai NIB, kemudian PIRT, merek, halal, apalagi BPOM Mas. Itu sangat-sangat diharapkan oleh masyarakat kita itu punya legalitas semacam itu gitu.
1: Ya, baik.
2: Dan alhamdulillah untuk legalitas itu saya sudah punya, Mas.
1: Alhamdulillah. Iya. Ini butuh berapa lama, Bu Imah, sampai pada akhirnya legalitas ini terpenuhi begitu?
2: Kalau legalitas itu sekali ada kita belum punya gitu, Mas. Saya langsung ke dinas. Oh, ini ya saya belum punya. Okay. Kalau kita belum mengerti ya kita tanya gitu. Datang ke DPMPTSP awal-awal dulu gitu, Mas. Saya dulu pernah ngiri ya, teman-teman itu kok punya legalitas, itu caranya gimana ya? Terus akhirnya saya tanya ke dinas, dikasih tahu, oh ini loh nanti kamu kesini. Oh iya, saya benar-benar itu, meskipun pengalaman itu belum punya sama sekali, Mas. Tapi saya bertekad untuk bisa dan
1: bisa, dapat,
2: memenuhi,
1: ya?
2: Iya, memenuhi kewajiban-kewajiban selaku UMKM itu. Memenuhi legalitas yang harus kita punya gitu, Mas.
1: Oke, baik.
2: Alhamdulillah semua legalitas yang saya punya itu gratis, Mas.
1: Ini tadi yang mau saya tanyakan nih. Karena justru gratis dapatnya ya.
2: Alhamdulillah.
1: Baik, karena memang dua poin penting yang tadi disampaikan Bu Ima adalah kualitas dan legalitas ya, Bu Ima.
2: Betul.
1: Dua ini yang memang kalau misalkan ada pertanyaan kok bisa awet sih bisnisnya atau wirausahanya, ya dua ini yang harus dipenuhi begitu ya, Bu Ima ya. Menjaga kualitas dan juga legalitas ini syarat utama. Dan tadi bisa didapatkan gratis karena Bu Ima juga tidak berdiam diri di rumah begitu ya, Bu Ima ya. Banyak tanya sana sini, termasuk langsung datang ke dinas-dinas ya.
2: Iya, kita harus merapat, Mas.
1: Harus merapat
2: ke dinas,
1: aktif ya. Bu Ima. Baik. Ini salah satu keuntungan lagi nih gabung di UMKM juga ya, karena banyak informasi-informasi penting ya, Bu Ima ya.
2: Betul.
1: Termasuk pelatihan, legalitas begitu. Untuk pelatihan juga sering dilibatkan, Bu Ima?
2: Alhamdulillah.
1: Oleh Pemkab?
2: Alhamdulillah, sama dinas saya sering dilibatkan juga.
1: Terakhir pelatihan apa nih, Bu Ima, yang diikuti?
2: Digital marketing kayaknya.
1: Marketing di Kediri saja atau di luar kota? Di Kediri.
2: Di luar kota juga pernah.
1: Luar kota juga pernah
2: di,
1: ya.
2: Di Kediri juga pernah ikut.
1: Baik, karena ini juga penting untuk upgrade informasi ya, Bu Ima ya. Baik. Terakhir monggo Bu Ima 1 menit untuk closing statement kita untuk mengakhiri dialog yang luar biasa di sore hari ini. Apa yang ingin disampaikan pada kesempatan sore hari ini untuk masyarakat di Kediri maupun di seluruh Nusantara yang sedang mendengarkan dan menyaksikan dialog interaktif kita di sore ini. Silakan Bu Ima.
2: Ya, kepada pendengar setia RRI, kita selaku UMKM harus tetap semangat. Tidak boleh menyerah gitu ya.
1: Tidak boleh menyerah.
2: Jadi meskipun kita jatuh atau ada kekurangan, kita harus bangkit.
1: Ada kegagalan
2: itu mesti kegagalan mesti, tapi
1: pasti
2: kita harus
1: wajib,
2: kita harus tetap bangkit.
1: Dan bangkit ya, ini yang pasti. Karena semuanya butuh proses ya, tidak mungkin instan begitu ya, Bu Ima ya.
2: Betul.
1: Baik. Ada yang ingin disampaikan lagi, Bu Ima?
2: Monggo kepada masyarakat. Kediri, utama Jawa Timur dan seluruh Indonesia.
1: Baik.
2: Monggo silahkan beli produk Ima Putri.
1: Ima Putri, banyak olahannya.
2: Banyak olahannya, ada macam-macam olahan dari nanas. Itu
1: ada keripik juga ya, Bu Ima ya.
2: Kalau keripik nanas sementara belum, Mas.
1: Keripiknya keripik gote ya.
2: Kalau keripik gote, balung kuwok sama keripik pisang.
1: Ada tiga. Kalau balung kuwok ini yang ketela ini ya, Bu Ima ya.
2: Betul.
1: Tuh, silakan ini, monggo langsung saja di order. Boleh diinfokan juga, boleh diinfokan atau mungkin nomor WA begitu, Bu Ima.
2: Oke. Silakan menghubungi saya, Siti Fatimah. Bisa dipanggil dengan akrabnya Bu Ima.
1: Bu Ima,
2: ke WA 085 853 666 440.
1: Baik. Siap, bisa untuk oleh-oleh ini ya. Kalau misalkan mau pulang ke luar kota, mau ke kota mana begitu ini. Bisa digunakan untuk oleh-oleh keluarga di luar kota.
2: Bisa diantar sampai rumah.
1: Bisa
2: kalau
1: diantar,
2: yang jauh nanti kita bisa
1: dikirim. Sekarang semuanya serba canggih sekarang ya, Bu Ima ya. Baik, Bu Ima terima kasih nih sudah datang jauh-jauh untuk berdiskusi dan juga berdialog di sore hari ini. Sukses terus untuk wirausahanya Ima Putri ya, Bu Ima ya.
2: Terima kasih.
1: Semoga semakin meroket yang pasti. Dan sukses banyak nanti untuk kegiatan pamerannya di Simpang Lima Gumul. Amin. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar dan membawa keberkahan.
2: Amin.
1: Baik, amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ima.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Tuntas sudah kebersamaan kita di segmen hari ini, dan saat lagi kita akan langsung bergabung dengan Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti info prima berjaringan Sekorwil Nusantara Jawa Timur, dan kita akan lanjutkan kembali nanti perjalanan ke Diri sore pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
3: Di wilayah yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau. Laporan Anggi Widya.
4: Satu unit mobil tangki berkapasitas 5 liter dikerahkan PMI Kabupaten Jember untuk mendistribusikan IIC kepada warga Desa Sumber Pinang, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember. Bantuan ini diberikan menyusul krisis air bersih yang dialami warga akibat musim kemarau. Hasil asesmen menunjukkan sekitar 100 kepala keluarga mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Meski sebagian sumur warga masih menyimpan air, kondisinya sudah keruh, berwarna kecoklatan dan tidak layak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Akibatnya warga mengambil air dari sumber yang lokasinya cukup jauh, bahkan sebagian terpaksa membeli air bersih. Kondisi tersebut juga dirasakan Nurul Hayati, warga Dusun Bundar, Desa Sumber Pinang.
5: Kalau sekarang ini, yang kemarau sekarang ini yang pertama kali sekarang.
6: Baru pertama kali?
5: Iya.
6: Kalau minum dapat air dari mana?
5: Ambil itu numpang di masjid, ambil di masjid. Kalau di masjid kan sumur bor di sana ada air.
6: Pernah enggak beli kemasan galon?
5: Iya beli. Kalau sudah ada beli. Daripada ada minum.
6: Berapa harganya?
5: 6.000 yang itu, yang 6.000.
4: Sementara itu, Sekretaris PMI Kabupaten Jember, Ufron Evian Effendi mengatakan, distribusi air dilakukan sebagai dan masyarakat yang mulai terdampak kekeringan.
7: Kita mendistribusikan setiap 2 hari sekali. Hasil asesmen air kedalaman sumur 16 meter dan itu sudah keruh di memasuki musim kemarau. Dan warga biasanya mengambil di daerah tambang bata, kemudian ambil di daerah TPA sana agak jauh dan bau di sini.
4: PMI mengimbau masyarakat menggunakan air secara hemat serta segera melapor apabila mulai mengalami kesulitan memperoleh air bersih agar bantuan dapat segera disalurkan. Demikian saya Anggi Widya melaporkan.
3: Harga cabai rawit di pasar Kepatihan mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir sehingga mulai berdampak pada pedagang dan daya beli masyarakat. Laporan Gia Dipura.
8: Harga cabai rawit di pasar Kepatihan Kabupaten Jember Jawa Timur mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Kenaikan harga ini dirasakan oleh para pedagang maupun konsumen yang berbelanja untuk kebutuhan dapur. Salah seorang pedagang sayur dan bumbu pasar di pasar Kepatihan, Mutima, mengatakan harga cabai rawit yang sebelumnya dijual sekitar Rp30.000 per kilogram kini naik menjadi Rp45.000 per kilogram. Menurutnya kenaikan tersebut terjadi dalam waktu singkat sehingga mempengaruhi harga jual di tingkat pedagang.
9: Apa namanya?
8: Ya Bu, ini untuk harga-harga cabai naik apa turun?
9: Naik.
8: Dari harga berapa cabai?
9: Kapan hari ya sempat 30, sekarang turun lagi 45. Kapan kemarin malam? 49.
8: Kalau untuk bawang merah, bawang putih, bumbu lain?
9: Putih naik, agak lama sudah.
8: Kalau bawang merah?
9: Kalau bawang merah mudun. Dari sulit juga ya. Saiki ada 35, 40, berlayar untuk
8: kenaikan harga cabai rawit ini juga berdampak pada biaya belanja rumah tangga, terutama bagi konsumen yang menggunakan cabai dalam jumlah cukup banyak. Para pedagang berharap harga kembali stabil agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan aktivitas jual beli di pasar tradisional dapat berjalan normal. Kia Deborah, RRI Jember melaporkan.
3: Menjelang tahun ajaran baru, Sekolah Rakyat Terintegrasi 6 Jember masih berupaya memenuhi kuota peserta didik jenjang sekolah dasar. Laporan Anggi Widya. Thank you.
4: Pendengar, menjelang dimulainya tahun ajaran baru, Sekolah Rakyat Terintegrasi 6 Jember masih kekurangan calon peserta didik jenjang sekolah dasar atau SD. Dari target 90 siswa, hingga saat ini baru 37 calon siswa yang sudah terdata. Berbeda dengan jenjang SMP dan SMA yang masing-masing telah memenuhi kuota, bahkan jumlah pendaftarnya melebihi kapasitas sehingga harus melalui proses seleksi. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 6 Jember, Kartika Seri Dewi, mengatakan belum terpenuhinya kuota jenjang SD dipengaruhi kekhawatiran orang tua yang masih belum siap melepas anaknya tinggal di asrama.
10: Pada tahun ini SD 90 siswa, SMP 90, SMA 90. Dan alhamdulillah peminat untuk jenjang SMP dan SMA itu sudah membludak. Dua kali lipatnya bahkan lebih. Sehingga untuk tingkat SMP dan SMA kita harus melakukan seleksi. Untuk tingkat SD sampai saat ini masih belum memenuhi kuota, dikarenakan ada kekhawatiran dari orang tua anak-anaknya tidak bisa mandiri di asrama karena usianya masih belia.
4: Kartika menjelaskan Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran secara umum. Seluruh calon peserta didik merupakan hasil penjangkauan yang dilakukan pendamping program Keluarga Harapan atau PKH dan pendamping rehabilitasi sosial di 31 kecamatan di Kabupaten Jember. Sesuai ketentuan Kementerian Sosial, Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga desil 1 dan 2 serta anak terlantar sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Demikian saya Anggi Widya melaporkan.
3: Anda masih di jalur info Prima RRI Jember, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
11: Baik, terima kasih Sandy. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi terus berupaya meningkatkan akses air bersih melalui program pipanisasi di wilayah cekungan air tanah. Berikut laporan Imam Malik.
12: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Disperkin Kabupaten Ngawi berkomitmen dalam memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat khususnya yang berada di kawasan sekitar Waduk Pondok. Langkah ini diambil mengingat wilayah sekitar Waduk Pondok masuk dalam kategori wilayah non-cekungan masyarakat kesulitan mendapat air bersih. Selain itu, kondisi geografis berkapur sehingga pengeboran sumur sulit mendapatkan air bersih. Kabid Kawasan Permukiman Disperkim Kabupaten Ngawi Pipit Dwi Herlina menjelaskan Disperkim telah melakukan monitoring langsung terhadap kegiatan intervensi penggunaan air bersih warga. Sebagai solusi atas sulitnya pengeboran untuk mendapat air bersih, Disperkim menerapkan sistem pipanisasi untuk mendistribusikan air dari sumbernya ke permukiman.
13: Ini daerah kategorinya non-CAT, agak kesulitan dalam pengeboran, akhirnya dilakukan pipanisasi atau distribusi pipa dari sumber yang berada di sebelah selatan dari waduk, kemudian dibawa dengan sifon masuk ke daerah utara dari waduk, sehingga optimalisasi dari air sumber bisa dimaksimalkan oleh masyarakat di utara waduk. Total sambungan rumah yang tak intervensi hampir 40 rumah.
12: Pipit melanjutkan melalui metode ini, pipa disalurkan dengan memanfaatkan aliran waduk untuk menyeberangkan air dari selatan waduk ke utara waduk. Perbedaan ketinggian geografis yang cukup signifikan antara lokasi sumber air dengan permukiman warga sangat menguntungkan secara hidrolika. Melalui intervensi ini, sedikitnya ada 40 rumah warga di bagian utara waduk yang kini sudah terhubung langsung dengan jaringan pipa air bersih. Pipit mengungkapkan sebelum adanya program dari Disperkim ini, warga setempat harus mengandalkan sumur resapan dengan kedalaman sekitar 14 meter. Namun air yang dihasilkan dari sumur mandiri cenderung mengandung kapur tinggi karena kondisi geografis wilayah didominasi perbukitan. Imam Malik, RRI Madiun.
11: Pemerintah Kota Madiun berencana memindahkan kantor Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ke Gedung Pramuka di Jalan Serayu. Laporan Aristika.
3: Pemerintah Kota Madiun berencana memindahkan kantor Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PP dan KB). Jika saat ini kantor organisasi perangkat daerah OPD tersebut masih menumpang di Wisma Haji, Jalan Ring Road Barat, rencananya akan dipindah ke kantor Kuarcap, Kuartir Cabang Pramuka Kota Madiun. Rencana pemindahan kantor Dinkes PP dan KB tersebut disampaikan oleh pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun saat goes dan melakukan peninjauan pelayanan publik dan fasilitas umum Fasum belum lama ini. Bagus dan rombongan melakukan pengecekan di kantor Pramuka yang berlokasi di Jalan Serayu nomor 7A, Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman. Bagus mengatakan sebelumnya rencana pembangunan kantor Dinas Kesehatan akan dilakukan di Jalan Tirta Raya, Kelurahan Lambangan Kidul, Kecamatan Manguharjo. Namun lokasi kantor Pramuka dinilai lebih representatif, sementara untuk kantor Pramuka sendiri nantinya akan dipindah di kawasan Stadion Wilis.
14: Nah, rencananya kebetulan Dinkes ini kan belum punya kantor. Kemarin di Tirta Raya, tapi saya lihat lokasi lebih bagus Dinkes di tempatnya Pramuka. Jadi di gedungnya Pramuka, nanti Pramuka mendekat di stadion, karena kawasan stadion sekarang itu jadi tempat kumpulnya masyarakat, dan besok itu akan dilakukan pembangunan. Jadi stadion rame, Pramuka itu bisa eksplor nanti kemampuannya juga di situ. Wilayahnya luas, dekat kelurahan, terus tengah kota, sehingga pelayanan kesehatan nanti lebih mudah daripada di Tirta Raya sana, terlalu jauh masyarakat kalau ingin ini ya ke Dinkes.
3: Bagus mengatakan untuk rencana pemindahan kantor Dinkes PP dan KB tersebut diperkirakan akan dilakukan pada 2027. Dia mengaku rencana tersebut akan dimatangkan bersama OPD terkait dan menanti kepastian dari plotting anggaran. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Sumeneb, sudah ada Rebka Kaki. Silakan Rebka.
15: Baik, terima kasih Nindi. Akses masyarakat di Kecamatan Ombunten, Kabupaten Sumeneb kini semakin mudah setelah jembatan Perintis Garuda resmi difungsikan. Selengkapnya dilaporkan Supriyadi.
16: Jembatan Perintis Garuda di Desa Ampunten Tengah, Kecamatan Ampunten, Kabupaten Sumeneb resmi dioperasikan. Jembatan gantung sepanjang 40 meter itu menjadi akses baru yang menghubungkan Desa Ampunten Tengah dan Desa Ampunten Timur yang selama ini dipisahkan aliran sungai. Komandan Korem Rem 84 Baskarajaya, Brigjen TNI Kohir mengatakan kehadiran jembatan tersebut diharapkan memberi dampak luas bagi masyarakat, mulai dari percepatan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan hingga mendukung aktivitas perekonomian warga. Menurutnya, pelajar yang sebelumnya harus memutar perjalanan selama 15 hingga 20 menit ini dapat menyeberang dalam waktu kurang dari 1 menit.
17: Jembatan ini menjadi simbol pemersatu dua desa yang selama ini memang terpisah oleh sungai, Desa Ampunten Tengah dengan Ampunten Timur. Dengan dibangunnya jembatan ini, diharapkan kita semua bisa menerima manfaat lebih besar, bukan hanya sekedar menyeberang, tapi perekonomian dua desa bisa lebih meningkat.
16: Keberadaan jembatan itu langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama para pelajar. Zahratul Sahbia, siswa kelas 5 SDN Ampunten Tengah 2 mengaku sekarang dapat berangkat ke sekolah dengan lebih mudah tanpa harus menyeberangi sungai seperti sebelumnya. Saat debit air meningkat, kain dan sepatunya sering basah sehingga mengganggu aktivitas belajar.
18: Kalau lewatnya agak susah kalau ketika udah air agak besar gitu. Sangat senang karena kalau saya mau sekolah bisa lewat di sini. Lebih mempermudah waktu dan juga lebih enak gitu.
16: Dengan akses yang lebih aman, Sahratun berharap jembatan tersebut dapat dimanfaatkan dan dijaga bersama oleh seluruh warga. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dan TNI yang telah membangun jembatan Perintis Garuda sehingga perjalanan menuju sekolah menjadi lebih aman, nyaman, dan efisien.
15: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Surabaya. Sudah ada Dio Pratama. Dio, silakan.
19: Terima kasih, Refka. Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo terus berupaya meningkatkan layanan rehabilitasi sosial bagi orang dengan gangguan jiwa seiring tingginya jumlah ODGJ di wilayah tersebut. Laporan Januar Fahmi.
20: Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo menyebut jumlah orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di Kabupaten Sidoarjo mencapai sekitar 7.000 lebih orang. Kondisi tersebut berdampak pada tingginya kebutuhan layanan rehabilitasi sosial, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi para penghuni lingkungan pondok sosial atau liponsos. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, Diana Amburukmi, mengatakan salah satu kebutuhan yang paling mendesak di liponsos adalah pakaian layak untuk penghuni dewasa, sebab pakaian yang digunakan para penghuni harus rutin diganti sehingga persediaannya cepat habis.
21: Dan anggaran yang menempel di dinsos, di PA, sangat terbatas, khususnya sandang, karena kami tidak ada anggaran untuk laundry, tidak ada tenaga untuk mencuci baju, bahkan teman-teman yang di konsos ini kalau makan pakai kertas minyak. Karena kalau pakai mangkok memang keterbatasannya adalah mereka seringkali mangkok itu tidak digunakan untuk makan, malah dipakai untuk BAB dan sebagainya. Itu harapannya semua hadir dari seluruh stakeholder, saling berkomunikasi, berkoordinasi. Kami nanti juga akan mengajukan ke Dinas Kesehatan terkait dengan piket. Piket dari teman-teman di puskesmas bisa bergantian untuk memeriksa kesehatan di orang-orang di konsos, pemilih konsos, selain sudah ada cara-cara.
20: Karena itu Dinas Sosial mengajak masyarakat yang memiliki pakaian bekas namun masih layak digunakan untuk menyalurkan ke liponsos Sidoarjo. Jenis pakaian yang dibutuhkan antara lain kaos, celana pendek dan sarung agar dapat dimanfaatkan oleh para penghuni sesuai kebutuhan sehari-hari. Selain itu, Dinas Sosial juga terus melakukan penanganan terhadap penghuni liponsos melalui rujukan ke sejumlah fasilitas kesehatan. ODGJ yang memerlukan penanganan lanjutan akan dirujuk ke rumah sakit Menur atau fasilitas rehabilitasi lain. Menurutnya hal itu sangat penting untuk memantau kesehatan para ODGJ di liponsos Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
19: KAI Daop 8 Surabaya mencatat kenaikan jumlah penumpang selama semester pertama tahun 2026 seiring meningkatnya mobilitas masyarakat. Laporan Ermina Jen.
22: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 8 Surabaya menutup semester 1 tahun 2026 dengan kinerja yang positif. Selama periode Januari hingga Juni 2026, KAI Daop 8 Surabaya melayani 6,4 juta pelanggan. Jumlah ini meningkat 8% dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang mencatat 5,9 juta pengguna kereta api. Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trangbawono, mengatakan pertumbuhan tersebut mencerminkan semakin tingginya mobilitas masyarakat sekaligus meningkatnya kepercayaan terhadap moda transportasi kereta api.
23: Nah, peningkatan ini salah satunya dipicu faktor adanya beberapa libur panjang ya di semester 1. Seperti kita ketahui bahwa ada lebaran juga, lalu beberapa kali ada long weekend. Selain itu juga pemerintah menerapkan beberapa kali ya ada stimulus besar potongan harga buat tiket kereta api ekonomi komersial 3 kali ya kalau sepanjang semester 1.
22: Mahendro menambahkan bahwa peningkatan jumlah pelanggan juga tidak terlepas dari menguatnya aktivitas perekonomian di Jawa Timur yang mendorong tingginya pergerakan masyarakat. Perkembangan kawasan metropolitan Gerbang Kertasusila sebagai pusat ekonomi, industri, perdagangan, jasa, pendidikan, dan pariwisata turut memperbesar kebutuhan masyarakat akan transportasi massal yang mampu menghubungkan berbagai daerah secara cepat dan berkelanjutan. Ermina melaporkan.
19: Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Surabaya membuka layanan pengobatan tradisional gratis sekaligus menjadi sarana praktik klinik bagi mahasiswa. Laporan Faiz Putra.
24: Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Surabaya membuka layanan praktik klinik mahasiswa pengobatan tradisional 2026 berupa layanan kesehatan secara gratis. Layanan pengobatan yang diberikan yaitu terapi akupuntur dan pijat. Kegiatan praktik klinik pengobatan tradisional tersebut merupakan wujud program pengabdian masyarakat yang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa semester 6 program studi D4 pengobatan tradisional yang didampingi oleh dosen pembimbing. Melalui Dr. Apoteker Liv Hanifah Nur Rosyidah selaku ketua pelaksana kegiatan Pengmas Mandiri Pelayanan Kesehatan Tradisional mengatakan melalui kegiatan tersebut diharapkan bisa meningkatkan keterampilan bagi mahasiswa agar dapat memahami keseluruhan

0: yaitu pengabdian masyarakat.
1: Dirinya juga mengungkapkan antusiasme masyarakat terhadap layanan tersebut cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pendaftar di minggu awal pembukaan, serta berulangnya pasien datang ke klinik Batra. Untuk jam operasional klinik yaitu hari Senin pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat, dan hari Selasa, Kamis, dan Jumat pukul 11 sampai 16 waktu Indonesia Barat. Masyarakat dapat melakukan pendaftaran dengan langsung datang ke Sekretariat Batra, Gedung C, Vokasi, Ex Fakultas Hukum, Lantai 1, Kampus Dharmawangsa B, UNER Surabaya. Faiz Putra melaporkan.
2: Memanfaatkan momen libur sekolah, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan menggelar jalan santai bersama hewan peliharaan dan satwa eksotis sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat. Laporan Farin Regi.
3: Momentum libur sekolah dimanfaatkan masyarakat untuk mengajak anak-anak mengikuti kegiatan edukatif. Salah satunya dengan mengunjungi pameran sensasi satwa eksotis yang digelar di alun-alun Lamongan. Pameran yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Kabupaten Lamongan tersebut menghadirkan beragam koleksi hewan yang jarang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari musang, kura-kura, iguana, hingga ular berukuran besar menjadi daya tarik utama bagi pengunjung. Kepala Disnakeswan Kabupaten Lamongan, Sofia Nurayati mengatakan, pameran tersebut tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga wadah bagi komunitas pencinta satwa untuk berbagi pengetahuan sekaligus mempererat silaturahmi.
4: Karena dengan adanya kegiatan ini memberikan edukasi pada masyarakat bahwa hewan kesayangan ini juga perlu diperhatikan kesehatan hewannya, cara pemeliharaannya, dan bagaimana untuk menangani hewan kesayangan kita agar tidak kesehatannya tidak terganggu. Jadi tetap untuk kita memberikan pelayanan kesehatan ini yang terpenting, sehingga mereka dari para peternak atau pemelihara hewan kesayangan ini merasa bahwa pemerintah ini hadir di tengah-tengah mereka.
3: Wakil Bupati Lamongan, Dirama Kebaraksara, menuturkan bahwa saat ini minat masyarakat dalam memelihara hewan kesayangan terus meningkat. Hal ini terbukti dengan antusias tinggi masyarakat bersama hewan kesayangannya mengikuti dalam kegiatan jalan santai.
5: Dan ini pertama kalinya di Lamongan kita jalan sehat di Minggu Ceria bersama hewan peliharaan. Sekaligus ada pameran hewan eksotis, produk peternakan, UMKM, semuanya lengkap di sini. Karena apa? Sektor peternakan di kita terus tumbuh setiap tahunnya, baik secara kualitas, baik secara produktivitas, serta menumbuhkan ekonomi juga di Lamongan.
3: Pemkab Lamongan berharap libur sekolah dapat diisi dengan aktivitas yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan nilai edukasi, sehingga menumbuhkan kepedulian terhadap kelestarian serta kesejahteraan satwa. Farin Raki melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih bersama kami dalam Info Prima Jejaring dengan RRI Jawa Timur sore ini. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai berita seputar dunia olahraga.
6: Info Olahraga.
2: Gelaran Indonesia Fun Football Legends di Stadion Gelora Delta Sidoarjo menjadi ajang silaturahmi dan nostalgia yang mempertemukan legenda sepak bola Indonesia dengan sejumlah selebriti. Laporan Agustin Irdiani.
7: Suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend atau IFFL yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Minggu malam. Ajang ini mempertemukan legenda sepak bola Indonesia dan sejumlah selebriti dalam satu lapangan yang sama, menghadirkan hiburan sekaligus nostalgia bagi para penonton. Sejumlah nama besar turut ambil bagian dalam laga tersebut, diantaranya Christian Gonzalez, Yusuf Ekodono, Ismet Sofyan, Danilo Fernando, Syamsir Alam, serta beberapa public figure seperti Onyo Betran Peto Putra Onsu dan Rifki Alhabsyi. Pertandingan berlangsung ketat dan penuh hiburan dengan terciptanya 9 gol. Tim putih akhirnya berhasil mengamankan kemenangan tipis 5-4 atas tim merah. Pelatih tim merah Aji Santoso menegaskan bahwa kegiatan ini bukanlah sekedar pertandingan sepak bola, melainkan bentuk kepedulian dan wadah berkumpulnya para legenda. Ia menegaskan hasil pertandingan sama sekali bukan tujuan utama. Menurutnya kebersamaan para legenda jauh lebih penting dibandingkan mencari kemenangan.
8: Saya sudah sampaikan ini adalah kegiatan yang sosial yang sangat bagus ya, sangat artinya bisa membantu teman teman-teman legend kita, karena kan juga kita tahu sendiri teman-teman legend ada juga yang gak ngelatih, ada yang lainnya. Tapi yang jelas ini satu kegiatan yang sangat positif, mudah-mudahan bisa berkesinambungan.
7: Senada dengan itu, pelatih tim putih Jackson F. Tiago menilai IFFL sebagai momen penting untuk mempertemukan kembali para legenda dan rekan lama dalam suasana yang hangat dan penuh nostalgia. Ia mengapresiasi penyelenggaraan IFFL yang dinilai mampu menjadi pengingat bagi

0: generasi muda tentang sejarah sepak bola Indonesia.
1: Ini adalah sebenarnya bukan sebuah pertandingan buat kita. Saya sendiri saya berharap bahwa ini adalah sebuah pertemuan legenda-legenda. Sebuah kesempatan untuk saya bisa bersilaturahmi dengan Haji, Amal, teman-teman yang lama. Sehingga apapun hasil dari pertandingan ini, ya oke, ada yang kalah, ada yang menang pasti karena sepak bola ya. Tapi makna dari pertandingan itu lebih dari sebuah hasil pertandingan. Tapi bagaimana kita bisa bersilaturahmi, bisa bertemu kembali, bisa bercerita hal-hal yang lain.
0: Mereka Jason Tosso maupun Jackson F. Tiago sepakat IFL menjadi langkah positif untuk menjaga persaudaraan antar mantan pemain sekaligus menghadirkan hiburan yang syarat nilai kebersamaan serta dapat berlangsung secara berkesinambungan. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Selanjutnya kita beralih ke RRI Malang, sudah ada Arga Saputra. Arga, silakan.
3: Terima kasih banyak Dio. Haji Santoso Football Academy menggelar kompetisi sepak bola usia 12 hingga 13 tahun sebagai upaya mendorong pembinaan talenta muda sepak bola Indonesia. Laporan Rio Perdana.
4: Haji Santoso Football Academy atau HASIFA menggelar kompetisi usia 12 hingga 13 tahun. Kompetisi ini dilaksanakan dalam waktu 2 hari di Akademi HASIFA. Direktur Operasional HASIFA Nuzul Kifli mengatakan bahwa kompetisi ini merupakan perayaan 13 tahun Akademi Sepak Bola ini berdiri. Zul, sapaan akrabnya, menjelaskan jika kompetisi ini juga menjadi momen tersendiri bagi pengembangan sepak bola di Indonesia karena bertepatan dengan gelaran Piala Dunia.
5: Jadi kita bikin turnamen untuk anak usia 12-13, kemudian ada pemain dokternya, dua pemain untuk usia 14. Piala Dunia ini kan menjadi hidup-hidup semua orang jadi senang sepak bola. Jadi harapan kita, anak-anak kita yang di Malang termotivasi dan terus berjuang karena untuk menjadi pemain sepak bola profesional prosesnya pasti jangka panjang dan butuh kerja keras.
4: Sebanyak 15 tim bertanding dalam kompetisi ini. Dalam pantauan RRI di lapangan, nampak tim dari luar Malang Raya ikut tampil di kompetisi usia muda ini, mulai dari Bojonegoro, Pulau Madura hingga Bali. Zul berharap bahwa kompetisi ini menjadi bagian kegiatan yang konsisten dilakukan untuk memberi kesempatan bagi pemain muda sepak bola Indonesia tampil secara berkelanjutan sehingga bisa melahirkan pemain sepak bola yang profesional serta mampu membawa sepak bola Indonesia ke arah yang lebih tinggi. Rio Perdana, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember bersama Sandy Wira. Silakan Sandy.
6: Terima kasih Arga. Kejuaraan wilayah tenis junior wilayah 5 Jawa Timur resmi bergulir di Jember dengan melibatkan ratusan atlet muda dari berbagai daerah. Laporan Gia Deborah.
7: Kejuaraan wilayah atau Kejurwil tenis junior wilayah 5 Jawa Timur resmi digelar dengan diikuti 107 atlet junior dari 7 kabupaten dan kota, yaitu Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Lumajang, Kota Probolinggo, dan Kabupaten Probolinggo. Tingginya antusiasme peserta menjadikan penyelenggaraan Kejurwil tahun ini sebagai salah satu yang terbesar di wilayah 5 Jawa Timur. Pengurus Provinsi PLT Jawa Timur yang diwakili Sutriono mengingatkan bahwa prestasi hanya dapat diraih melalui kerja keras, latihan yang konsisten dan tekad yang kuat.
8: Pemerintah daerah, wah ini luar biasa, beliau selalu hadir di pertanasan. Tepuk tangan buat beliau. Yang saya perkenalkan, Budi Doni, Bapak Sekretaris dan jajarannya, dan dari Tosbora, ini masih mutiak, yang bisa nanti mendampingi adik-adik sekalian.
7: Mewakili Bupati Jember Hari Agustriono menyampaikan apresiasi kepada Pemprov PLT Jawa Timur, PLT Kabupaten Jember, panitia pelatih, orang tua serta seluruh atlet yang menyukseskan penyelenggaraan kejuaraan ini. Pemerintah Kabupaten Jember juga menegaskan komitmennya dalam mendukung pembinaan olahraga.
8: PLT Jawa Timur, Prof. Tri ini luar biasa.
7: Kejuaraan wilayah tenis junior wilayah 5 Jawa Timur menjadi bukti bahwa pembinaan atlet usia dini terus berjalan sekaligus menjadi langkah nyata mencetak generasi petenis masa depan yang tangguh, berkarakter dan berprestasi. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
9: Demikian info olahraga.
6: Dengar pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Sendiwira dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
9: Telah kita ikuti info prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kita hadirkan untuk Surabaya sore ini ya, melanjutkan perjalanan dari Dio Pratama. Pendengar, kita hadirkan informasi terkait kentongan sore hari ini ya, pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Dan untuk informasi kentongan, kita sudah siapkan dua informasi, bagaimana cuaca dan juga informasi terkait potensi ancaman bencana. Nah, untuk pendengar juga bisa update informasi cuaca ataupun traffic lalu lintas di kota Surabaya dan sekitarnya dari WA-nya Pro 1, boleh ya di 031 081 3314 kali 992 atau di 031 534 5474. Silakan menemani Anda sampai jam 8 malam. Pendengar, hari ini bisa tetap stay tune ya, kita temani Anda dengan lagu pop Indonesia. Ada lagunya dari Safara Jam, Januari yang Biru.

Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Spesies Turritopsis dohrnii juga dikenal sebagai ubur-ubur abadi yang dapat ditemukan di seluruh dunia pada perairan iklim sedang hingga tropis. Seperti kebanyakan ubur-ubur lainnya, fase hidup spesies ini dimulai sebagai larva kecil perenang bebas yang dikenal sebagai planula. Konsep keabadian yang dimiliki oleh ubur-ubur abadi ini memang sangat unik. Ubur-ubur ini tidak memiliki konsep usia yang panjang dengan siklus hidup lambat, melainkan kehidupan ubur-ubur satu ini menerapkan konsep regresi, di mana ketika sudah memasuki usia tua, mereka akan kembali menjadi muda. Perbedaan antara ubur-ubur biasa dengan ubur-ubur abadi terletak pada ukurannya. Jika ubur-ubur biasa atau yang sering disebut ubur-ubur bulan dapat tumbuh hingga mencapai ukuran 40 cm, ubur-ubur abadi atau Turritopsis dohrnii hanya berukuran sekitar 4,5 mm saja.

Melanjutkan perjalanan Kediri sore ini pendengar untuk edisi awal pekan hari ini Senin 6 Juli 2026 dan kita kembali hadirkan update informasi kali ini mengenai kecelakaan lalu lintas beruntun ya. Ini yang melibatkan 4 kendaraan terjadi di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan tepatnya di depan Resto O Seafood Kelurahan Mojoroto, Kota Kediri pada Minggu 5 Juni 2026 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat kemarin. Dalam peristiwa tersebut mendengar seorang mahasiswi Fulan Zulaika 19 tahun warga Dusun Sendang, Desa Sendang, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri meninggal dunia setelah sepeda motor yang ditumpanginya ditabrak sebuah mobil Hyundai Palisade yang diduga melaju dengan kecepatan tinggi. Selain menelan satu korban jiwa, kecelakaan tersebut ini juga mengakibatkan dua orang mengalami luka-luka. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, kecelakaan bermula saat mobil Hyundai Palisade putih bernopol polisi AG55SIS yang dikemudikan DWS 16 tahun, pelajar asal Kabupaten Nganjuk, ini melaju dari arah selatan menuju ke utara di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di depan kendaraan tersebut melaju sepeda motor Honda Scoopy putih bernomor polisi AG6027VCA yang dikendarai oleh Naura Aswalaksono 19 tahun, mahasiswi asal Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, dan korban meninggal Fulan Zulaika berada di jok belakang sebagai penumpang. Sesampainya di depan Resto O Seafood, pengemudi Hyundai Palisade ini diduga kurang konsentrasi sehingga tidak mengetahui adanya sepeda motor yang berjalan di depannya. Karena jarak yang sudah terlalu dekat, tabrakan tidak dapat dihindari. Bagian depan Hyundai Palisade menghantam bagian belakang Honda Scoopy hingga kedua pengendaranya terjatuh ke badan jalan. Kemudian pendengar, benturan keras membuat Hyundai Palisade hilang kendali, bergerak ke lajur kanan lalu menabrak Toyota Avanza putih AG1605XR yang dikemudikan Muhammad Iman Nasrudin 43 tahun warga Kelurahan Mojoroto, Kota Kediri yang datang dari arah berlawanan. Kendaraan tersebut kemudian kembali menghantam Isuzu Panther hitam AG1837EY yang dikemudikan oleh Nana Anwar, 37 tahun, warga Kabupaten Trenggalek yang berada tepat di belakang Avanza. Dan pendengar, akibat kecelakaan tersebut, Fulan Zulaika mengalami memar pada pinggul kiri, memar pada pinggang kiri, serta nyeri pada kaki kanan, dan dinyatakan meninggal dunia. Sementara pengendara Honda Scoopy Naura Aswalakson mengalami memar pada dahi serta luka lecet pada tangan dan kaki kanan. Dan disampaikan juga bahwa penumpang Isuzu Panther Ani Maskufah 50 tahun warga Kabupaten Trenggalek ini mengalami luka pada dahi sebelah kiri dan telah mendapatkan perawatan medis.

0: untuk memperkenalkan, melestarikan, dan mengapresiasi warisan ragam budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita hadirkan Galeri Budaya Nusantara.
1: Melanjutkan Kediri sore ini pendengar, bersama saya Willy Anugrah di program Galeri Budaya Nusantara. Dan saya tidak sendiri, sudah ada dua rekan saya. Ada rekan...
2: Ada Dila
1: dan juga rekan...
3: Saya Fuji.
1: Ada rekan Fuji. Oke, apa kabar Dila? Fuji sehat sore hari ini?
2: Alhamdulillah sehat ya.
1: Dan yeah, sekarang di Galeri Budaya Nusantara kita punya tema apa ini Mbak Fuji nih?
3: Ada tema Desa Bena, warisan budaya zaman batu di Bajawa Flores.
1: Oke, jadi ini kita akan bahas Desa Bena, warisan budaya zaman batu di Bajawa Flores. Ini sebuah desa terpencil di Nusa Tenggara Timur dengan masyarakat yang percaya dan memuja gunung sebagai tempat tinggal para dewa. Ini menarik untuk kita bahas ya di sore hari ini. Oke, ada apa nih di Kampung Bena ini? Silakan ini dari Mbak Fuji dulu. Oke, silakan.
3: Kampung Bena merupakan sebuah perkampungan megalitikum yang terletak di Kabupaten Ngada, Flores, NTT.
1: Oke. Okay.
3: Tepatnya di Desa Tiburiwu, Kecamatan Aimera. Akses menuju Kampung Bena dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan sewa dari Bajawa dengan jarak tempuh sekitar 19 km ke arah selatan Bajawa.
1: Oke. Okay.
3: Dari Labuan Bajo, Bajawa dampak ditempuh sekitar 7-8 jam melalui perjalanan darat. Letak Desa Bena yang terletak di puncak bukit dengan latar belakang Gunung Inerie sungguh membuat suasana Desa Bena semakin asri dan eksotis.
1: Oke, baik. Ini artinya memang tempatnya masih jauh dari Labuan Bajo ya. Jadi Bajawa ini dapat ditempuh sekitar 7-8 jam. Jadi masih cukup jauh. Artinya memang tempatnya ini begitu terpencil, yang pasti juga ada di wilayah 3T, terdalam, terluar. Ini yang juga menjadi satu hal yang menjadi perhatian khusus pemerintah kita tentunya kalau kita bicara tentang daerah 3T. Dan pendengar, keberadaan wilayah Kampung Bena yang berada di bawah gunung ini menjadi ciri khas masyarakat lama yang masih percaya dan memuja gunung sebagai tempatnya para dewa. Dan juga masyarakat Bena ini meyakini bahwa keberadaan Dewa Yeta yang bersinggasana di Gunung Ineri juga akan mampu melindungi kampung mereka. Jadi ini memang yang menjadikan satu hal menarik, dan ini masih dijadikan kepercayaan sampai saat ini oleh masyarakat di Desa Bena. Oke, kalau dari Mbak Dila, apa yang ingin ditambahkan nih terkait dengan Desa Bena? Oke.
2: Saat ini Desa Bena terdiri dari kurang lebih 45 buah rumah yang saling mengelilingi dengan 9 suku yang menghuni rumah-rumah tersebut.
1: Okay.
2: Yaitu suku Dizi, suku Dizi Azi, suku Wahto, suku Deru Lelulewa, suku Deru Solomai, suku Ngada, suku Kopa, dan suku Aku. Pembeda antara satu suku dengan satu suku lainnya adalah adanya tingkatan sebanyak 9 buah dan setiap satu suku berada dalam satu tingkat ketinggian. Okay. Susunan rumah-rumah di Bena terlihat sangat unik karena bentuknya yang melingkar membentuk huruf U. Yeah. Dan setiap rumahnya pun memiliki hiasan atap yang berbeda satu sama lainnya berdasarkan garis keturunan yang berkuasa dan tinggal di rumah tersebut.
1: Oke, baik. Jadi kalau orang sana, bangunan rumahnya ini berbeda-beda begitu ya. Jadi semuanya tergantung pada garis keturunan yang berkuasa dan tinggal di rumah tersebut. Jadi ini bisa dilihat dari tingkatan ketinggian dari satu rumah dan rumah yang lain yang berbeda. Ternyata bisa dilihat dari jumlah anggota keluarga yang menghuni rumah tersebut. Ini membedakan dengan tempat kita tentunya ya teman-teman ya. Ini ada 45 buah rumah yang saling mengelilingi dengan 9 suku yang juga berbeda-beda. Dan pendengar, menariknya saat ini Desa Bena ini di tengah-tengah desa tersebut terdapat sebuah bangunan yang biasa disebut oleh masyarakat lokal Bena Ngadu dan Baga. Jadi keduanya ini merupakan simbol leluhur kampung yang berada di halaman. Kemudian Kisana Tapat, tempat upacara adat digelar untuk berkomunikasi dengan para leluhur. Ngadu berarti simbol nenek moyang laki-laki dan bentuknya menyerupai sebuah payung dengan bangunan bertiang tunggal dan beratap serat ijuk hingga bentuknya mirip pondok peneduh. Sementara tiang ngadu biasa dari jenis kayu khusus yang dan juga keras, ini sekaligus berfungsi sebagai tiang gantungan hewan kurban ketika pesta adat berlangsung. Sedangkan baga artinya simbol nenek moyang perempuan yang bentuknya menyerupai bentuk miniatur rumah. Nah ini ternyata banyak sekali perbedaan-perbedaan pendengar yang bisa kita lihat begitu di masyarakat sana, khususnya ketika kita melihat apa yang kita lihat setiap hari di Provinsi Jawa Timur, dari bangunan rumahnya, kemudian juga dari upacara adat istiadatnya, dari kepercayaan juga, ini memang sudah sangat berbeda. Tapi ini adalah uniknya di Indonesia, ini memiliki banyak sekali perbedaan yang memang harusnya perbedaan ini tidak justru memecah belah, tetapi justru harusnya mempersatukan. Kita nanti akan lanjutkan ya Mbak Dilar ya, dan juga Mbak Fuji di segmen kedua, masih di program Galeri Budaya Nusantara Persembahan Perusahaan RRI Kediri, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Di Galeri Budaya Nusantara, pendengar, dan menjadi tema kita di sore hari ini ada Desa Bena, warisan budaya zaman batu di Bajawa Flores. Ya, seperti yang tadi sudah kita hadirkan ke ruang dengar Anda, pendengar, artinya untuk mengunjungi Desa Bena ini, pengunjung juga boleh mengeksplorasi. Siapapun kita, Anda, ini juga pastinya juga bisa berkesempatan untuk mengunjungi Desa Bena. Dan tidak dikenakan tiket masuk ya, namun para pengunjung ini diharapkan mengisi buku tamu dan memberikan sumbangan sukarela untuk biaya pemeliharaan dan juga pelestarian kampung. Tidak hanya bekerja sebagai petani, ini menariknya para perempuan yang ada di Desa Bena biasanya lebih sering terlihat menenun kain khas Flores yang nantinya dijual ke wisatawan dengan kisaran harga mencapai Rp300.000. Rp300.000 ini memang cukup mahal untuk ukuran harga kain. Namun, bagi yang tidak membawa cukup uang, ini dapat membeli syal tenun khas Bena dengan harga Rp75.000 hingga Rp100.000 saja. Desa Bena yang menjadi di daerah tujuan wisata Kabupaten Ngada selain menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik, ternyata keberadaannya juga menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara, khususnya dari Jerman dan juga dari Italia. Oke, ya baik, yang pasti pendengar, bagi yang ingin merasakan sensasi kehidupan pada masa zaman batu bersama keramahan senyum para penduduk ini, maka Desa Bena agaknya bisa dijadikan rekomendasi jika Anda ingin melakukan perjalanan darat di Flores yang syarat akan tantangan dengan jarak yang begitu panjang. Dan tentunya ini kita bisa menikmati kemewahan, kemegahan salah satu warisan budaya Nusantara yang mengagumkan di kawasan Desa Bena. Dan mendengar, kita nanti akan hadirkan kembali di segmen Kediri sore ini. Kita akan hadir lagi dengan hadirnya warta berita yang akan kita update kabar-kabar terkini dan teraktual dari rekan-rekan reporter yang bertugas di sore hari ini. Ada rekan Ayu Citra dan juga rekan Cantia yang nanti akan kita hadirkan kabar terkini untuk di

0: update bersama dalam Warta Kediri pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan nanti kita juga akan hadirkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Kediri dan sekitarnya pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Baik, saatnya saya Willy Anugrah dan juga rekan saya Dila dan juga rekan saya.
1: Dan saya Fuji.
0: Ada Dila dan Fuji, kita pamit undur diri. Nanti kita akan kembali lagi di perjalanan Kediri sore. Kita awali dengan hadirnya Warta Kediri ya teman-teman, yeah, ya. Oke, baik, selamat sore pendengar. Nanti kita akan hadir lagi di perjalanan Kediri sore ini.

bahagia membayangkan Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa memegang mushaf Al-Qur'an kita. Kita masih bisa membacanya. Kita masih bisa menghayatinya. Kita masih terus-menerus untuk mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebab manakala kita meninggalkan Al-Qur'an, manakala kita lalai dengan memperhatikan ayat-ayat Al-Qur'an, ini adalah pintu masuk bagi kekalahan umat Islam. Sebagaimana Allah mengingatkan kita, Allah memberikan pengetahuan kepada kita bahwa kita akan mengalami kekalahan, kita akan mengalami kemunduran, kita akan mengalami penurunan kualitas ketika kita lalai dari memperhatikan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fusilat, surah Fusilat ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an wal ghaw fihi la'allakum taghlibun. Dan orang-orang yang kafir itu berkata, janganlah kamu mendengar dengan sungguh-sungguh akan Al-Qur'an itu, dan buatlah hiruk-pikuk terhadapnya supaya kamu dapat mengalahkan mereka. Pendengar yang dirahmati Allah, saat Al-Qur'an ini turun di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang benci terhadap hidayah Islam, benci terhadap dakwah Islam, benci terhadap kalimat tauhid, bahkan memusuhinya, bahkan memeranginya. Mereka senantiasa melakukan usaha untuk mengalihkan perhatian kepada kaum muslimin yang sedang bergairah untuk menghayati dan mengamalkan kandungan Al-Qur'an. Karena itu, mereka melakukan gerakan anti Al-Qur'an, ya, dengan cara apa? Melakukan kampanye jangan dengerin Al-Qur'an. Itu kampanye orang-orang yang benci terhadap Al-Qur'an. Karena itu bagi kita kaum muslimin, teruslah memahami Al-Qur'an, karena ini petunjuk yang mutlak dari Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat di dunia dan di akhirat, ya. Orang-orang kafir mengajak orang-orang untuk tidak memperhatikan Al-Qur'an. Supaya apa? Mereka bisa leluasa kemudian memberikan hiruk-pikuk sesuatu yang menyibukkan dari memperhatikan Al-Qur'an, supaya orang-orang kafir dapat mengalahkan kaum muslimin. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kekalahan kaum muslimin bukanlah semata-mata karena kekuatan orang-orang kafir, melainkan karena lemahnya kita dari memperhatikan Al-Qur'an. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk terus-menerus istiqomah di dalam mentadaburi ayat Al-Qur'an, supaya hati kita terbuka, supaya hidayah Allah Subhanahu wa taala benar-benar menancap kuat di relung hati kita, sehingga Al-Qur'an ini terwujud dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita agar, ya, teruslah membaca, menghayati, dan mengamalkan kandungan Al-Qur'an. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya petunjuk Al-Qur'an ini akan memberikan pengaruh yang luar biasa kepada kita, dan arahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus-menerus mengkaji Al-Qur'an agar kehidupan kita akan sukses, bahagia di dunia dan di akhirat. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kalimat yang singkat ini bermanfaat adanya. Mudah-mudahan kita senantiasa dapat menghidupkan jiwa kita dengan Al-Qur'an. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Pendengar dari Jalan Panglima Besar Sudirman nomor 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.
2: Alhamdulillah saat pertama kali dikasih tahu tentang kegiatan ini, anak-anak antusiasnya sangat besar sekali. Karena juga anak-anak itu kan jarang ataupun juga ada yang belum pernah sama sekali. Jadi sangat tertarik dan sangat antusias untuk melakukan kegiatan ini.
3: Yang jelas tantangannya semakin besar, artinya tantangan pengurangan hidup kalau di Jombang kita ngalami misalnya pengelolaan sampah yang kemudian kita masih punya PR besar, kemudian kita bicara pengelolaan limbah B3, kualitas air, kualitas udara yang tentunya masih jadi PR. Baik.
1: Sari berita, libur sekolah pelajar di Kediri sangat antusias mengikuti wisata edukasi berkuda. Sementara Kabupaten Jombang sedang menghadapi tantangan lingkungan 2026, kelola limbah hingga kualitas udara yang menjadi prioritas. Pendengar inilah Warta Kediri selengkapnya edisi Senin 6 Juli 2026 bersama saya, Willy Anugrah. Pendengar, kabar pertama akan dihadirkan oleh rekan reporter Ayu Citra mengenai libur sekolah. Pelajar di Kediri sangat antusias mengikuti wisata edukasi berkuda. Akan dihadirkan oleh rekan Dila. Silakan rekan Dila.
4: Libur sekolah pelajar di Kediri sangat antusias ikut wisata edukasi berkuda. Rekan Ayu Citra melaporkan.
5: Menikmati masa liburan sekolah, jumlah pelajar tingkat sekolah dasar di Kopeng Diri mengikuti wisata edukasi berkuda di Dusun Tawang, Desa Sumberbendo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Pada kegiatan berlangsung hari ini di kawasan wisata Sumber Tawang Stable Kediri, Ahmad Yasin Al-Ghazi selaku staf program lembaga manajemen infak LMI Kabupaten Kediri yang mengatakan bahwa kegiatan yang mengambil tema Muharram Berani Bertumbuh ini dilakukan bersamaan dengan acara santunan anak yatim dan juga duafa. Kemudian anak-anak ini juga diajak menikmati pengalaman baru seperti halnya naik kuda secara bergantian serta mengikuti sesi latihan olahraga memanah.
6: Tahun ini kami membawakan tema Muharram Berani Bertumbuh, yaitu kami berharap agar kegiatan Muharram ini mampu menumbuhkan semangat baru maupun pembelajaran baru bagi adik-adik. Nah, oleh karena itu kami memilih salah satunya di wisata berkuda Sumber Tawang Stable. Nah, di sini kami bermaksud atau bertujuan agar para adik-adik merasakan pengalaman yang baru, yaitu untuk belajar terkait olahraga yang disunahkan oleh Rasul, yaitu berkuda dan memanah.
5: Di tempat yang sama, guru pendamping dari MI Nabatul Ulum Siman, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Liswatul Badriah mengatakan bahwa acara ini memang sangat dinantikan oleh para siswa dan juga anak yatim. Sebab sejumlah anak ini merasa senang dan antusias karena mereka bisa memiliki kemampuan baru, yakni berkuda dan juga memanah.
2: Alhamdulillah saat pertama kali dikasih tahu tentang kegiatan ini, anak-anak itu antusiasnya sangat besar sekali. Karena juga anak-anak itu kan jarang ataupun juga ada yang belum pernah sama sekali. Jadi sangat tertarik dan sangat antusias untuk melakukan kegiatan ini.
5: Diketahui dalam acara ini 11 siswa tak hanya berwisata melainkan bisa memanfaatkan liburan sekolah untuk belajar mengenal alam dan perilaku hewan seperti pada saat berkunjung ke spot ikan dan kura-kura. Ayu Citra melaporkan.
1: Sementara itu, pendengar, Kabupaten Jombang, Jawa Timur sedang menghadapi tantangan lingkungan 2026, kelola limbah hingga kualitas udara yang menjadi prioritas. Dihadirkan oleh rekan Fuji. Silakan rekan Fuji.
7: Kabupaten Jombang hadapi tantangan lingkungan 2026, kelola limbah hingga kualitas udara jadi prioritas. Informasi selengkapnya disampaikan oleh reporter Cantia.
8: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang menegaskan bahwa tantangan pengelolaan lingkungan di tahun 2006 kian kompleks seiring dengan dinamika pembangunan daerah. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, Muhammad Amin Kurniawan, STM Link, menyatakan bahwa pemerintahan desa saat ini masih menghadapi sejumlah pekerjaan rumah atau PR besar terkait pelestarian alam. Tantangan utama yang disoroti mencakup pengelolaan sampah yang belum tuntas, penanganan limbah berbahaya dan beracun, serta upaya menjaga kualitas air dan udara di tengah laju pertumbuhan ekonomi.
3: Yang jelas tantangannya semakin besar, ya. Artinya tantangan pengelolaan hidup kalau di Jombang kita ngalami misalnya pengelolaan sampah yang kemudian kita masih punya PR besar, kemudian kita bicara pengelolaan limbah B3, kualitas air, kualitas udara yang tentunya masih jadi PR. Baik lagi, saya yakin di semua kabupaten kota ketika misalnya pertumbuhan ekonomi harus berjalan didorong terus, tantangan utamanya adalah geseran dengan kepentingan-kepentingan lingkungan. Itu yang harus kita kawal dan kita kelola dengan baik.
8: Menurut Amin, tantangan paling krusial adalah menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan kepentingan lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup Jombang berkomitmen untuk terus mengawal agar setiap kebijakan pembangunan tetap diperhatikan daya dukung lingkungan. Cantia melaporkan.
1: Kita bergeser kembali ke kabar yang akan disampaikan oleh rekan reporter Ayu Citra dan kembali dibacakan oleh rekan Dila. Silakan rekan Dila.
4: Tertabrak truk muatan barang palang pintu di perlintasan sebidang di JPL 91 km 105 Nganjuk rusak, rekan Ayu Citra melaporkan.
5: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu perlintasan sebidang akibat kelalaian pengguna jalan. Hal disampaikan oleh manajer Humas KAI Dap 7 Madiun Tohari saat konfirmasi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu pagi pukul 5.19 waktu Indonesia Barat di JPL 91 km 105, petak jalan antara Stasiun Baron hingga Stasiun Sukomoro di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Insidennya bermula ketika sebuah truk box tetap melaju ketika palang pintu masih dalam proses membuka. Bahkan dari hasil pemeriksaan di lapangan dan juga rekaman CCTV, kendaraan ini menabrak palang pintu hingga mengalami kerusakan.
9: Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Palang pintu perlintasan merupakan fasilitas keselamatan yang berfungsi melindungi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Tindakan terburu-buru tidak hanya berpotensi merusak fasilitas keselamatan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, penumpang kereta api maupun pengguna jalan lainnya. Hanya karena ingin menghemat beberapa detik, resikonya justru dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.
5: Terpisah seorang pengendara di Kediri, Dila mengaku hingga sekarang ini memang perilaku menerobos palang pintu kereta api tersebut masih sering ditemukan di berbagai daerah. Untuk itulah maka pihaknya mengajak rekan sebaya dan juga masyarakat agar mereka ini lebih meningkatkan kewaspadaannya dan mematuhi aturan lalu lintas ketika ada palang pintu kereta api yang ditutup.
10: Palang pintu itu banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan jalan. Jadi ada udah palang pintunya menutup, tapi masih mau menerobos. Itu nanti akan terjadinya kecelakaan.
5: Akibat kejadian menerobos palang pintu kereta api di Kabupaten Nganjuk ini, maka saat ini juga palang pintu tersebut sempat tidak dapat dioperasikan. Meski begitu, maka petugas tetap melakukan pengamanan sesuai prosedur sehingga perjalanan kereta api berlangsung secara aman dan juga lancar. Ayu Citra melaporkan.
1: Kabar berikutnya masih akan diupdate oleh rekan reporter Ayu Citra dan dibacakan oleh rekan Fuji. Silakan, rekan Fuji.
7: Warga Kota Kediri menyambut positif penurunan harga daging ayam ras selama masa libur sekolah. Selengkapnya disampaikan oleh reporter Ayu Citra.
5: Sejak dimulainya masa libur sekolah, sejumlah komoditas bahan pangan di Kota Kediri terpantau mengalami penurunan harga. Salah satunya harga daging ayam ras yang rata-rata turun menjadi Rp26.000 per kilogram dibandingkan harga sebelumnya, yakni Rp30.000 per kilogram. Menanggapi hal itu, pada hari ini seorang pelaku usaha catering makanan di Kediri, Yosi, mengaku ia sangat senang dengan penurunan harga daging ayam tersebut, sebab pihaknya bisa menghemat uang belanja dan dapat dialokasikan untuk keperluan membeli, bumbu, dan juga bahan pangan lainnya.
11: Pokoknya kita atur gimana rasa itu tidak berubah. Sayuran juga gitu, kita harus pintar-pintar memilih sayuran yang saat ini sedang harganya agak murah, itu yang kita hajar, yang kita kerjakan. Pokoknya jangan sampai customer itu kecewa dengan yang kita kerjakan.
5: Sementara itu, terpisah seorang pedagang daging ayam ras di Pasar Pahing, Kota Kediri, Nur Rohim menyebutkan pula bahwa penurunan harga daging ayam ini terjadi sejak 2 pekan lalu, tepatnya ketika berhenti beroperasinya untuk sementara sejumlah dapur SPPG, sedih dimulainya masa libur sekolah. Dengan begitu, maka sekarang ini pasokan daging ayam di Kota Kediri sangat melimpah.
12: Ya, sebelum liburan itu sama 29.30.
13: Faktor turunnya ini kenapa?
12: Yang jelas faktor turun biasanya kan diserap MPG, biasanya ayam, telur atau apa itu diserap MPG. Terus yang pas liburan ini semua mungkin sudah siap-siap stok banyak, akhirnya stok melimpah akhirnya.
5: Lebih lanjut, berdasarkan pantauan di sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok Siska Perbapo di Provinsi Jawa Timur yang dikelola oleh Disperindak Jawa Timur, terlihat pula harga daging ayam ras yang mengalami penurunan harga 1,33% menjadi Rp30.561 per kilogram dibandingkan harga sebelumnya, yakni menyentuh Rp30.963 per kilogram. Ayu Citra melaporkan.
1: Anda masih di Jalur Warta Kediri edisi Senin 6 Juli 2026. Pendengar, dihadirkan kabar berikutnya oleh rekan reporter Ayu Citra kembali dan dibacakan oleh rekan Dila. Silakan rekan Dila.
4: Wakil Wali Kota Kediri, Khowimuddin Toha, apresiasi kader IPPNU yang peduli terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Rekan Ayu Citra melaporkan.
5: Wakil Wali Kota Kediri, Khowimuddin Toha, alias Gus Kowim, memberikan apresiasi besar kepada kader IPPNU setempat yang memiliki kepedulian besar terhadap peningkatan kualitas pendidikan masyarakat. Hal itu disampaikan Gus Kowim di Kota Kediri pada hari ini. Menurut Gus Kowim, pada saat ini memang sebelah alumni IPPNU Kota Kediri telah memiliki sejumlah profesi pekerjaan yang tidak dapat dipandang remeh. Bahkan hal itu ditunjang pula oleh besarnya kepedulian mereka untuk ikut meningkatkan skill adik-adik IPPNU dan menyalurkan beasiswa di tingkat pendidikan tinggi.
14: Nah, alhamdulillah, ini teman-teman yang kita dulu menjadi pembina, sekarang sudah banyak yang kemudian sudah bisa diterima di tengah-tengah masyarakat, akhirnya punya kepedulian. Terus kumpul, ayo, sing awake dhewe diberi anugerah oleh Allah, memiliki rezeki yang lebih, kemudian memberikan beasiswa kepada adik-adik yang kemudian ini kayaknya akan bagaimana bisa berkesinambungan.
5: Sebelumnya, Ketua Yayasan Bismillah Joyo Mulyo Kota Kediri Ahmad Sidik menyebutkan pula bahwa pada tahun ini ada 5 orang kader IPPNU Kota Kediri yang berhasil lolos seleksi untuk menerima beasiswa pendidikan. Ia pun merinci, dari 5 orang adik-adik IPPNU tersebut, 1 orang di antaranya memperoleh beasiswa di jenjang S2 dan 4 orang lainnya di jenjang S1.
14: Ini teman-teman yang kita dulu menjadi pembina, sekarang sudah banyak yang kemudian sudah bisa diterima di tengah-tengah masyarakat, akhirnya punya kepedulian. Wis kumpul, ayo, sing awake dhewe diberi anugerah oleh Allah, memiliki rezeki yang lebih, kemudian memberikan beasiswa kepada adik-adik yang kemudian ini kayaknya.
5: Kedepan setelah mereka ini menyelesaikan pendidikan tinggi tersebut, maka diharapkan 5 peraih beasiswa itu bisa terus mengabdi dan membaktikan diri mereka di jalur NU dan sekaligus menularkan ilmunya kepada generasi muda. Ayu Citra melaporkan.
1: Kita bergeser ke kabar terakhir pendengar yang akan disampaikan oleh rekan reporter Cantia, dibacakan oleh rekan Fuji. Silakan rekan Fuji.
7: Lestarian budaya ludruk di Jombang terus ditingkatkan, Cantia melaporkan.
13: Dalam upaya menjaga eksistensi warisan leluhur, Dinas Provinsi Jawa Timur bersama dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tingkat Provinsi Jawa Timur menggelar pertunjukan kesenian tradisional ludruk. Pagelaran ini diselenggarakan secara khusus sebagai sarana hiburan bagi masyarakat pulau. Kepala Desa Pulor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Soeharto menyambut baik agenda ini. Beliau menyampaikan bahwa hiburan yang diberikan kepada masyarakat pulau tersebut bertujuan untuk melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Menurutnya, budaya Indonesia sangat selaras dengan kondisi dan karakter masyarakat, khususnya warga Jombang.
15: Nah, selaku penyelenggara ini adalah dari Dinas Provinsi Jawa Timur dan juga anggota Dewan Tingkat Provinsi Jawa Timur juga. Nah, di sini kami mendapatkan hiburan dari masyarakat pulau dengan tujuan ingin melestarikan budaya yang ada di Indonesia ini. Kenapa? Budaya Indonesia ini sangat-sangatlah sesuai dengan kondisi dan atau daripada masyarakat Jombang khususnya.
13: Melalui kegiatan ini, diharapkan kesenian tradisional seperti ludruk dapat terus berkembang menjadi lebih baik di masa depan, serta mampu menjadi bagian dari budaya yang dikenal luas di seluruh dunia. Cantia melaporkan.
1: Pendengar, demikian Warta Kediri hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Willy Anugrah bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Sebening senja dari Leto mengantarkan kita di menit 27 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kita masih terus melaju di perjalanan Kediri sore ini. Kita akan update kabar-kabar terkini dan teraktual yang sesaat lagi akan dihadirkan oleh rekan Fuji dan juga rekan Dila di perjalanan Kediri sore ini. Kebersamaan kita sampai nanti merapat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan nanti juga saya akan masih akan hadir di perjalanan Kediri sore hingga merapat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan dapat kami informasikan untuk kumandang azan Isya wilayah Kabupaten Kediri hari ini akan dihadirkan pada pukul 18.44 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih terus melaju bersama Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemkab Magetan memberikan potongan retribusi tiket masuk sebesar 50% bagi pelajar selama masa libur sekolah. Kebijakan tersebut berlaku di tiga destinasi wisata milik daerah, yakni Telaga Sarangan, Telaga Wahyu, dan Kebun Refugia mulai 1 hingga 11 Juli 2026. Program ini tertuang dalam keputusan Bupati Magetan tentang pemberian pengurangan retribusi tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga bagi pelajar di Kabupaten Magetan pada masa libur sekolah tahun 2026. Keputusan tersebut ditetapkan di Magetan pada 1 Juli 2026. Mulai kebijakan tersebut, pelajar se-Kabupaten Magetan dapat menikmati potongan tarif masuk hingga 50% di tiga objek wisata yang dikelola pemerintah daerah. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisata sekaligus memberi ruang bagi pelajar untuk memanfaatkan masa libur dengan kegiatan yang edukatif dan rekreatif.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya azan Isya untuk wilayah Kediri dan sekitarnya.

kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk bersyukur nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab

0: Sagu, singkong, jagung, ubi atau talas, dan sorghum dapat menjadi sumber karbohidrat lokal yang mengenyangkan, bergizi, dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Bagi banyak masyarakat Indonesia, makan sering belum terasa lengkap tanpa nasi. Kebiasaan ini tercermin dalam pola konsumsi nasional yang masih sangat bertumpu pada beras. Berdasarkan Direktori Konsumsi Pangan Nasional 2024 yang dikutip Badan Pangan Nasional, konsumsi beras Indonesia masih berada di kisaran 92 kg per kapita per tahun. Angka ini jauh melampaui konsumsi sumber karbohidrat lokal lain seperti singkong, ubi jalar, kentang, dan sagu. Dominasi beras bukan hanya persoalan selera makan. Ketika konsumsi nasional terlalu bergantung pada satu komoditas, ketahanan pangan menjadi lebih rentan terhadap gangguan produksi, perubahan iklim, penyusutan lahan, distribusi, dan gejolak harga pangan global.
1: Baik, benar informasi yang baru saja dihadirkan oleh rekan Dila. Ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam segmen musik dan juga informasi di perjalanan Kediri sore ini. Sesaat lagi kita akan bergabung kembali dengan program 3 RRI Jakarta untuk kembali lagi mengupdate kabar-kabar terkini dan teraktual baik dalam maupun luar negeri yang akan tersaji dalam Warta Berita Pro 3 disiarkan secara sentral dari Jakarta. Nanti pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, pendengar, saya akan menjumpai lagi Anda nanti di perjalanan Kediri sore dalam mimbar agama yang akan kita hadirkan mengiringi perjalanan Kediri sore hingga merapat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Untuk itu, pastikan tetap berada di satu frekuensi yang sama di 100,2 MHz di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Melaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Melaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus melihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis.
2: Presiden Prabowo menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran bebas. KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 6 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak serta aman dari perompak. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Wong berlangsung selama 3 jam. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong memberikan pernyataan bersama. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen Indonesia dan Singapura untuk menjaga Selat Melaka agar menjadi jalur pelayaran yang aman, bebas perompak dan terbuka untuk siapapun yang melintas. Presiden Prabowo mengatakan akan menggandeng negara sahabat di Asia Tenggara seperti Malaysia untuk bersama-sama menjaga Selat Malaka agar tetap aman untuk dilintasi. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
0: Batasan di Selat Malaka kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, kedamaian di suatu itu, juga tentunya keamanan dari korupsi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy.
4: And will now expand by another 1,000.
3: Sementara itu, Perdana Menteri Wong mengatakan Indonesia dan Singapura berkepentingan atas Selat Malaka. Oleh sebab itu, keamanan di Selat Malaka harus bersama-sama untuk dijaga.
5: Sebagai negara pantai yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura, Singapura dan Indonesia memiliki keselarasan strategis. Kami sama-sama berkepentingan untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan navigasi serta menjaga agar jalur komunikasi laut tetap terbuka bagi semua pihak, termasuk hak lintas transit kapal tanpa hambatan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dan saya sepakat untuk turut berperan serta bersama dengan negara-negara pantai lainnya dalam memastikan bahwa Selat Malaka dan Selat Singapura tetap aman, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak.
3: Indonesia dan Singapura menandatangani

0: Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut tengah diverifikasi Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Hairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai proses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut kini sedang diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Raja Juli menyampaikan laporan penolakan gratifikasi kepada KPK pada Jumat 3 Juli yang lalu. Menurut Budi, setelah proses verifikasi selesai, KPK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Hasilnya akan diumumkan setelah seluruh mekanisme pemerasan berlangsung.
2: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak.
3: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi.
4: Untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian, nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Itu ya, Pak Desa. Oh iya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa Bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik.
3: Diketahui memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini memang Bupati Kuansing Suhardiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zulkarnain, serta satu pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan. Perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kuansing, dan selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan HPT. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengungkap kasus narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas narkotika Pangkal Pinang. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
5: Narkoba yang melibatkan narapidana warga binaan di lapas narkotik kelas 2 Pangkal Pinang. Rekan-rekan perlu tahu bahwa pengungkapan
6: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan dari lembaga permasyarakatan atau lapas narkotika kelas 2A Pangkal Pinang. Direktur Des Narkoba Polda Bangka Belitung Kombespol Ronald Predi Sipayung mengatakan penerapan seorang narapidana sebagai tersangka baru ini merupakan bukti komitmen bersama dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Kasus ini bermulai pada 7 Mei 2026 saat Dirres Narkoba Polda Babel melakukan pengungkapan narkotika gelombang pertama. Polisi menangkap seorang pria berinisial FB 34 yang diketahui merupakan seorang karyawan kontrak. Dari tangan FB, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1,6 kg sabu, kemudian 9 pil butir ekstasi dan 2 unit handphone. Tersangka FB saat ini telah ditahan di rumah tahanan Polda Bangka Belitung. Selain itu, petugas berhasil mengamankan 2 unit handphone milik narapidana berinisial KI, di mana KI merupakan masih menjalani status penahanan karena kasus narkoba. Tangkapan di Polairut Polda Babel pada tahun 2023 silam yang sedang menjalani vonis hukuman 6 tahun penjara sejak tahun 2024.
5: Jadi kami berterima kasih pada Pak Kalapas yang telah didukung untuk bisa mengungkap jaringan yang melibatkan tersangka yang sudah kami tahan dengan warga binaan yang ada di lapas. dan menetapkan narapidana sebagai tersangka dalam pengembangan kasus yang awalnya ditangani oleh Direktur Narkoba.
6: Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang Nopriyadi menegaskan pihaknya berkomitmen penuh dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kepolisian untuk melakukan pengembangan kasus tersebut.
7: Memang kami sudah berkoordinasi dengan Pak Direktur untuk proses kelanjutannya, kami monggo silakan untuk diproses. Nah, sikap kami dari lapas memang tidak ada tempat untuk warga binaan melakukan penyalahgunaan narkoba. Nah, terkait dengan handphone tadi, kami sudah melakukan langkah-langkah bukan saja terhadap tersangka ini, dan seluruh warga binaan sudah kami lakukan razia secara rutin. Namun demikian, memang keterbatasan kami untuk semuanya clear bersih tentu belum bisa.
6: Ia menambahkan, razia rutin di dalam blok hunian terus dilakukan secara bertahap demi memastikan lingkungan lapas bersih dari barang-barang terlarang, termasuk penyelundupan perangkat handphone. Dari Pangkal Pinang, Gibi Nirwandi, RRI.
1: Kementerian Hukum Kanwil Kalimantan Tengah memastikan sejumlah daerah siap membentuk peraturan daerah terkait perlindungan karya atau kekayaan intelektual milik daerah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Kita sudah komunikasikan dan seluruh sekda sekabupaten dan kota termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon.
6: Peraturan daerah atau perda kekayaan intelektual dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap karya budaya, inovasi hingga produk unggulan lokal. Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kementerian Hukum Kemenkum Kalimantan Tengah Hajrian Nur menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa pemerintah kabupaten agar perda perlindungan karya ini bisa dibentuk kemudian dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah. Keberadaan regulasi tersebut diharapkan mampu melindungi hak masyarakat dari penyalahgunaan pihak lain sekaligus membuka peluang peningkatan nilai ekonomi melalui pengelolaan kekayaan intelektual yang sah dan berkelanjutan.
8: Kita sudah komunikasikan dan seluruh sekda sekabupaten dan kota termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah, ini kita terus dorong.
6: Sementara itu, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah Bias Layar mendorong semua kabupaten dan kota mempercepat pembentukan peraturan daerah perlindungan kekayaan intelektual karena sangat penting. Perda kekayaan intelektual akan menjadi pondasi penting bagi daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi masyarakat.
9: Akan juga diawasi oleh Pak Kakanwil kita nanti untuk di dalam bagaimana nanti daerah-daerah juga akan membentuk perda untuk segera supaya ada payung hukumnya untuk dari daerah itu bisa perda lalu bisa terlindungi daripada inovasi kekayaan intelektual mereka dan hak cipta mereka.
6: Kementerian

0: Presiden Direktur Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK di TikTok maupun Tokopedia Group, melainkan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Kerja di TikTok atau Tokopedia Group yang ada adalah penataan tenaga kerja yang...
2: Presiden Direktur PT Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja di TikTok maupun Tokopedia Group. Menurut Stefani, perusahaan saat ini melakukan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility di lingkungan TikTok Group. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers dengan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
1: Memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia.
2: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengapresiasi klarifikasi yang disampaikan manajemen TikTok Group mengenai penataan tenaga kerja tersebut. Menurut Yasir Lee, skema internal mobility memberikan kesempatan kepada pekerja untuk tetap bekerja di lini usaha lain dalam TikTok Group.
3: Bagaimana penataan yang sering disebut dengan internal mobility dalam TikTok Group itu juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa tetap bekerja di lini perusahaan atau lini usaha dari TikTok Group. Karena kita tahu TikTok Group tentu memiliki beberapa lini usaha dan ini juga memberikan kesempatan kepada pekerja.
2: Dalam pertemuan tersebut, TikTok Group menyampaikan saat ini sedang membuka lebih dari 100 posisi pekerjaan di Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menilai pembukaan lowongan tersebut menunjukkan usaha TikTok Group untuk terus berkembang sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sekarang sedang dilakukan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Festival Musik Tahunan Prambanan Jazz kembali digelar yang menarik antusias puluhan ribu penonton dengan menampilkan sejumlah artis papan atas dengan lagu-lagu populernya. Dian Parwanto menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Tahun ini kita mencoba merayakan namanya merayakan bersama kegembiraan. Makanya temanya Celebrate the Joy.
5: Prambanan Jazz Festival 2026 resmi berakhir semalam. Sederet musisi papan atas baik tingkat nasional hingga internasional tampil dalam gelaran bertajuk Celebrate the Joy. Selama 3 hari sejak Jumat lalu, Prambanan Jazz Festival 1.000 penonton yang terhanyut dalam setiap alunan musik yang dibawakan. Momen menarik juga hadir saat penampilan Tulus di hari terakhir pelaksanaan dengan sederet lagu yang mengiringi keseharian anak muda saat ini. Di samping lagu-lagunya yang populer, di Prambanan Jazz Festival, Tulus juga secara khusus mendengarkan lagu terbarunya berjudul Teh Hijau yang juga mengundang antusias para penggemarnya.

0: Prambanan Jazz Festival, Anas Alimi menyampaikan, bagi musisi non-jazz, Prambanan Jazz Festival tahun ini menghadirkan program unik bertajuk Playing Jazz. Melalui program ini, musisi populer dari berbagai genre ditantang untuk mengaransemen lagu-lagu mereka ke dalam bentuk musik jazz.
1: Selain untuk musisinya, kita juga mendengar kritikan dan dari musisi-musisi yang lain maupun dari teman-teman yang lain bahwa festival jazz kok musik kurang jazz. Maka tahun ini kami menggandeng kurator festivalnya yaitu Mas Sadu Rasidi. Jadi, beliau ini putranya Mas Idang Rasidi almarhum ya. Dan alhamdulillah kita bikin line up-nya ini, kalau kita hitung mungkin komposisinya bisa 60% sudah berbau jazz.
0: Selain menjadi pesta musik, Prambanan Jazz Festival diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang masif bagi wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Anas mengaku telah menerima banyak laporan mengenai lonjakan keterisian hotel, restoran, hingga jasa rental kendaraan yang habis disewa.

0: Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Buffy terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat laut. Dalam 48 jam ke depan diprediksi meningkat dengan intensitas masih dalam kategori 1. Sistem ini menginduksi daerah low level jet pada daerah Samudra Pasifik Timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Selain itu, sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina Timur, Laut Sulu, Samudra Pasifik Timur Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua, Pulau Halmahera hingga Papua, serta di sekitar siklon tropis tersebut. Selain itu, sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Bengkulu, membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir barat Bengkulu hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat dan Bengkulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, hujan sedang di Medan, hujan ringan di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Pangkal Pinang.

0: Informasi dari luar negeri. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat dengan telah menembus angka 500 kasus virus Ebola. Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga telah menetapkan wabah Ebola di Kongo dan Uganda menjadi status darurat yang berpotensi mengancam negara lain di mana risiko penyebaran lebih lanjut di kawasan tersebut tergolong tinggi. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, turnamen pramusim Piala Presiden kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Niar Abdul Itiloli melaporkan langsung dari Jakarta. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Turnamen pramusim Piala Presiden tahun ini kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 sendiri akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan juga 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya pada konferensi pers yang diumumkan pada siang tadi di kawasan Senayan, Jakarta, menjelaskan bahwa usai konferensi pers Erick menjelaskan bahwa memang ada beberapa alasan kenapa tahun ini ada perubahan dalam jumlah tim tamu serta tim peserta. Jika di tahun sebelumnya atau di tahun 2025 ada jumlah tim peserta yang mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden ini sekitar 6 tim, maka pada tahun dengan 2 tim tamu, maka pada tahun ini jumlahnya bertambah menjadi 8 tim dengan total diantaranya 5 tim dari Liga Indonesia serta 3 tim tamu diantaranya. Nah, dari tim Indonesia sendiri akan hadir Persib Bandung sebagai juara Liga Indonesia musim 2025-2026. Kemudian juga ada Persija Jakarta, Arema FC, Persebaya Surabaya, dan juga PSMS Medan. Sementara dari 3 tim tamu lainnya diantaranya itu ada Port FC dari Liga Thailand, kemudian ada DPMM FC dari Brunei Darussalam, serta Tampines Rovers dari Singapura. Dan Erick menjelaskan bahwa memang salah satu yang ingin dihadirkan selain daripada persaingan dengan tim-tim Asia Tenggara yang tentunya tahun ini akan jauh lebih menarik karena Indonesia juga akan turut serta dalam Piala AFF yang akan bergulir pada akhir Juli hingga Agustus mendatang. Selain itu juga Erick Thohir menyebut bahwa ia ingin kembali menghadirkan romantisme ataupun kenangan atau memori dari para pecinta sepak bola terhadap persaingan-persaingan yang klasik di Liga Indonesia seperti pertemuan antara Persija dan Persib, kemudian juga Arema dan Persebaya.
2: Ya, memang ini kan Piala Presiden yang penting dan kita juga ingin memastikan klub-klub yang hadir, terutama yang dari Indonesia, klub-klub yang selama ini sudah membangun sejarah sepak bola Indonesia baik untuk zaman perserikatan ataupun zaman sejarah seperti hari ini. Karena itu kita mengundang Persib, Persija, PSMS, Persebaya, dan tentu Arema yang memang langganan Piala Presiden. Nah, artinya saya juga menantang para klub-klub yang punya legenda ini. Apalagi kita tetap mengundang juga kan juara bertahan
1: Port. Dan pendengar, pada turnamen kali ini salah satu yang kembali hadir yaitu Port FC yang merupakan juara dari musim sebelumnya yaitu di edisi 2025 di mana beberapa pemain timnas ada di dalamnya, salah satunya adalah Asnawi Mangkualam yang kemarin di edisi 2025 ikut bersama Port FC mengangkat trofi juara Piala Presiden 2025 di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan untuk perhelatan tahun ini tahun lalu dari 6 peserta tersebut diantaranya menjadi juara adalah Port FC dari Thailand, kemudian runner up-nya atau juara duanya adalah Oxford United dari Inggris, serta juara 3 atau posisi 3 itu diraih oleh Dewa United dari Liga Indonesia. Dan direncanakan 2 daerah akan menjadi tuan rumah pelaksana pada edisi 2026 ini, diantaranya adalah Surabaya dengan Stadion Gelora Bung. Sementara kota berikutnya yaitu Bandung dengan Stadion Sijalak.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kita masih melaju kembali dalam perjalanan Kediri sore ini di edisi hari ini. Di agenda awal pekan hari Senin 6 Juli 2026 yang tentu saja masih dipancarluaskan secara langsung dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Masih bersama saya Willy Anugrah, kita akan hadirkan saat lagi mimbar agama Katolik yang pada sore hari ini di agenda awal pekan Senin 6 Juli 2026 akan menghadirkan kembali segmen mimbar agama Katolik dan akan disampaikan oleh penyuluh agama Katolik dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri, Jawa Timur, yang mana beliau adalah Bapak Dr. Andes Johannes Slamet, MM, dan beliau akan menyampaikan tema mimbar agama Katolik edisi hari ini, yaitu mengenai monolog membangun budaya baik dalam gereja Katolik, yang akan kami hadirkan dengan nanti berapat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat dalam perjalanan Kediri sore ini. Selamat mendengarkan.

Sesaat lagi kita dengarkan mimbar agama Katolik. Persembahan Pro 1 RRI Kediri. Kanal Inspirasi.

Selamat malam para pendengar setia RRI Pro 1 Kediri dimanapun Anda berada. Berkah dalam. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda dalam acara Mimbar Agama Katolik. Saya Yohanes Slamet, penyuluh agama Katolik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri. Secara pribadi saya mengucapkan terima kasih kepada RRI Pro 1 Kediri yang telah memberikan ruang bagi Mimbar Agama Katolik, tempat kita berbagi sabda, nilai, dan refleksi iman untuk memperteguh hidup bersama dalam kasih Tuhan. Pada kesempatan malam ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan satu tema yang sederhana namun sangat mendalam dalam kehidupan iman kita sebagai orang beragama, yaitu membangun budaya baik dalam Gereja Katolik. Ini adalah sebuah tema yang bukan hanya menggambarkan hidup rohani komunitas kita sebagai umat beriman, tetapi juga mengajak kita untuk terus bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih. Saudara terkasih, dalam hidup sehari-hari kita tentu sering mendengar ungkapan kebiasaan adalah kekuatan. Ungkapan ini berlaku juga dalam konteks iman kita. Gereja Katolik sebagai persekutuan umat beriman tidak hanya dibangun di atas dogma dan ajaran, tetapi juga diperkuat oleh kebiasaan-kebiasaan baik yang dipraktekkan secara pribadi maupun dalam kelompok secara bersama-sama. Kebiasaan baik ini adalah sebagai fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan iman dan menjadi saksi Tuhan di tengah dunia. Namun, kebiasaan baik ini tidaklah muncul begitu saja. Kebiasaan itu perlu dibangun, dipelihara, dan terus-menerus diperbaharui. Mari sekarang kita coba bersama menggali apa saja sih kebiasaan baik yang bisa kita kembangkan dalam Gereja Katolik. Secara spesifik akan kita mulai dari diri kita sendiri sebagai anggota gereja. Ketika kita menyebut Gereja Katolik, banyak mungkin dari kita yang langsung terbayang Gereja Katolik itu adalah bangunan yang megah. Ada altar, salib, liturgi yang kusuk. Itu tidak salah, tetapi itu adalah gereja yang terlihat, gereja secara bangunan. Namun, gereja itu lebih dari sekedar tempat fisik. Gereja adalah suatu komunitas umat Allah, tubuh mistik Kristus yang hidup, di mana di dalamnya kita semua adalah gereja yang berjalan, dan di dalam perjalanan itulah kita dituntut untuk memiliki kebiasaan-kebiasaan baik yang mencerminkan Kristus sendiri. Kebiasaan baik ini bukan sebagai sekedar rutinitas yang tanpa makna. Terlebih kebiasaan ini adalah sebuah cerminan dari hidup Kristiani yang sejati, yaitu sebagai saksi iman di tengah-tengah dunia. Maka mari kita coba melihat beberapa kebiasaan baik dalam Gereja Katolik yang perlu kita hayati dan kita hidupkan setiap hari sebagai orang beragama. Yang pertama, kebiasaan baik yang sangat mendasar, yaitu doa dan sakramen. Para pendengar yang budiman, ketika kita berbicara tentang kebiasaan baik dalam Gereja Katolik, hal yang pertama yang terlintas di benak kita tentulah doa, sembahyang.
dia benar. Karena doa itu adalah identik apa yang dilakukan oleh orang yang beragama. Bagi kami umat Katolik, doa adalah nafas kehidupan. Kebiasaan baik ini, yaitu doa, yaitu dengan meluangkan waktu setiap hari, entah itu doa pribadi, doa dalam kelompok, doa rosario, atau doa dalam keluarga, entah doa secara liturgis, yaitu doa di dalam sakramen Ekaristi. Kebiasaan ini adalah sebuah praktek yang mendasar yang tidak boleh kita abaikan. Karena apa? Karena melalui doa kita itu membangun hubungan atau relasi yang intim dengan Tuhan. Di dalamnya kita menyerahkan segala kekhawatiran, permohonan-permohonan kita, kecemasan, kesalahan-kesalahan kita kepada Tuhan lewat doa. Secara khusus dalam gereja Katolik, doa adalah nafas hidup rohani. Lewat doa kita diajak untuk secara khusus mengadakan relasi atau hubungan dengan Tuhan, tidak hanya berada di dalam waktu kita di gereja, tetapi secara pribadi ketika saat kita bangun pagi, kita berdoa, sebelum makan kita berdoa, sebelum tidur kita berdoa, bahkan dalam segala aktivitas kita, di dalam perjalanan, di dalam kesibukan-kesibukan kerja kita, kita tidak lupa untuk menyelipkan doa di sana. Nah, pertanyaannya, mengapa doa itu penting? Doa itu penting karena melalui doa kita itu adalah membuka hati kepada Tuhan. Dalam doa kita menyatukan kehendak kita dan kehendak Tuhan. Bukan hanya kehendak pribadi kita saja, tapi juga kehendak dari Tuhan. Dan secara khusus kita memohon rahmat untuk hidup, kekudusan. Selain doa, penerimaan sakramen juga merupakan kebiasaan yang baik, yang sangat penting dalam gereja. Secara khusus, kebiasaan menerima sakramen Ekaristi secara rutin, khususnya pada hari Minggu. Ini adalah jantung kehidupan gereja kita. Karena apa? Karena Ekaristi adalah puncak dan sumber seluruh hidup Kristiani. Di dalam Ekaristi, kita tidak hanya menerima Kristus dalam rupa roti dan anggur, tetapi juga diperkuat untuk menjalankan misi kita sebagai pengikut Tuhan. Dan jangan lupakan, selain Ekaristi adalah juga ada sakramen tobat atau sakramen rekonsiliasi, kebiasaan untuk secara berkala mengakui dosa-dosa kita dan menerima pengampunan dari Tuhan. Itu adalah tanda kerendahan hati dan keinginan untuk terus bertumbuh di dalam kekudusan. Sakramen adalah tanda kehadiran Tuhan yang nyata. Dalam gereja Katolik ada 7 sakramen, dan 2 di antaranya yang saya sebutkan tadi, yaitu Ekaristi dan Tobat. Sebagaimana gereja mengajarkan kepada kita, barang siapa yang hidup, barang siapa yang ingin hidup kudus, hendaklah ia rajin memeriksa batin, bertobat, dan menerima Ekaristi dengan hati yang bersih. Mengapa kebiasaan doa dan sakramen itu begitu penting dan mendasar dalam gereja Katolik? Karena 2 kebiasaan ini membentuk karakter rohani kita, yang mengajar kita untuk disiplin, bersabar, dan memiliki ketergantungan dengan Tuhan. Karena tanpa kebiasaan-kebiasaan ini, iman kita akan mudah goyah, iman kita akan layu. Itu tadi yang pertama, doa dan sakramen. Yang kedua adalah kebiasaan membaca dan merenungkan kitab suci.
Gereja Katolik mendorong umat untuk mengenal dan mencintai Sabda Allah. Kitab suci bukan hanya milik para rohaniwan, tetapi milik seluruh umat beriman. Salah satu contoh teknik dalam membaca dan merenungkan kitab suci adalah melalui Lectio Divina, yaitu membaca, merenung, berdoa, dan menghidupi sabda Tuhan itu. Melalui Lectio Divina, kita diajak untuk masuk dalam relasi yang intim dengan Tuhan. Sebagaimana pernah dikatakan oleh Paus Fransiskus, kita tidak bisa menjadi murid Kristus sejati jika kita tidak mengenal sabdanya. Maka, para pendengar yang terkasih, jadikanlah kebiasaan membaca kitab suci sebagai bagian dari hidup. Tidak perlu panjang, mungkin 1-2 perikop, 1-2 ayat saja. Dan tidak perlu panjang itu waktunya, mungkin enggak sampai 1 atau enggak sampai 10 menit, mungkin ya 1-5 menit saja setiap hari cukup. Ini akan mengubah hati dan pikiran kita sebagai orang beriman. Itu juga kebiasaan baik, kebiasaan membaca dan merenungkan kitab suci. Yang ketiga adalah kebiasaan hidup dalam komunitas. Pendengar yang terkasih, orang beriman Katolik itu bukan pribadi. Iman Katolik itu adalah iman dalam komunitas. Maka Gereja Katolik sangat menekankan kebersamaan dalam hidup dalam satu kelompok atau komunitas. Di dalamnya kita dipanggil, tidak hanya dipanggil untuk menjadi orang kudus sendirian. Kita hidup dalam persekutuan, dalam keluarga, lingkungan, wilayah, paroki, keuskupan, dan seterusnya. Disitulah kita belajar saling melayani, saling menopang, dan membangun persaudaraan sejati. Sebagaimana dikisahkan dalam kitab Kisah Para Rasul bab 2 ayat 42, dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa bersama. Inilah cikal bakal kehidupan komunitas umat Katolik. Dalam semangat sinodalitas zaman ini, kita diajak untuk berjalan bersama, mendengarkan satu sama lain, dan membangun gereja yang partisipatif. Contohnya apa? Contohnya misalnya kita berkunjung ke saudara-saudara kita yang sakit, yang lansia. Kegiatan sosial seperti gotong royong, bakti sosial. Kita mengadakan pertemuan lingkungan dengan doa dan pendalaman iman misalnya. Itu contoh-contoh konkret hidup dalam komunitas. Itu tadi yang ketiga. Dan yang keempat, kebiasaan dalam pelayanan dan solidaritas. Mengapa ini penting? Karena iman yang aktif, iman yang hidup, itu adalah iman yang melayani. Saudara terkasih dalam Tuhan, selain dimensi vertikal hubungan kita dengan Tuhan, kebiasaan baik dalam gereja juga mencakup dimensi horizontal, yaitu hubungan kita dengan sesama. Sebagaimana Yesus sendiri pernah mengajarkan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Maka kebiasaan melayani sesama dan menunjukkan solidaritas adalah wujud nyata iman kita. Karena iman Katolik bukanlah iman yang pasif. Iman Katolik, iman yang aktif, kita dipanggil untuk melayani. Seperti Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan hidupnya. Mari kita coba lihat di lingkungan paroki kita masing-masing. Ada banyak kesempatan kita untuk berbuat baik dalam kehidupan
krusial dalam pelayanan, terlibat dalam kelompok kategorial, menjadi atau bertugas sebagai lektor, mazmur, kolektan, atau bahkan sekedar menjadi sukarelawan dalam kegiatan sosial gereja. Kebiasaan untuk berbagi waktu, talenta, dan harta kita demi kebaikan bersama adalah sebuah tanda kematangan iman. Ketika kita melihat ada saudara-saudari kita yang membutuhkan, kebiasaan untuk mengulurkan tangan dan membantu adalah refleksi dari kasih Tuhan sendiri dalam diri kita. Solidaritas juga berarti membangun komunitas yang peduli. Kebiasaan untuk saling mendukung, saling mendoakan, dan saling mengingatkan dalam kebaikan, bahkan ketika ada perbedaan pendapat, inilah ciri khas gereja yang hidup. Karena dalam kebiasaan-kebiasaan ini, kita akan menjadi terang dan garam bagi dunia, mewujudkan gereja sebagai persekutuan yang hidup dan melayani. Itu tadi adalah kebiasaan yang keempat, yaitu kebiasaan dalam pelayanan kehidupan sosial atau solidaritas. Para pendengar Erebro Satu Kediri, dimanapun Anda berada, untuk membangun kebiasaan baik itu tentu tidak semudah kita membalik tangan. Akan ada saja tantangan yang muncul, entah itu kesibukan karena pekerjaan, rasa malas, atau mungkin godaan-godaan dari dunia luar. Tetapi yakinlah, kita dipanggil untuk tidak boleh menyerah akan tantangan-tantangan tersebut. Kuncinya apa? Kuncinya adalah kita memiliki konsistensi dan kesadaran. Kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Dari hal yang kecil itu kita lakukan secara teratur, karena kita akan merasakan manfaatnya. Contohnya kebiasaan doa itu tadi. Selain itu, penting bagi kita untuk membangun budaya gereja yang positif. Ini berarti di lingkungan di mana kebiasaan baik didukung, dihargai, dan ditularkan, tidak hanya untuk pada saat ini, tetapi akan dapat ditularkan dari generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, para orang tua diharapkan menanamkan kebiasaan baik ini, contohnya kebiasaan doa dan pergi ke gereja sejak dini kepada anak-anak. Para pemimpin gereja, para pastor, dan tokoh umat diharapkan menjadi teladan dalam praktek-praktek baik tersebut. Nah, ketika seluruh anggota gereja secara sadar dan konsisten mempraktekkan kebiasaan-kebiasaan baik ini, kita yakin akan melihat gereja Katolik menjadi semakin kuat. Gereja yang semakin relevan dengan zamannya, dan gereja yang semakin mampu menjadi berkat bagi dunia. Karena apa? Kita menjadi gereja yang bukan hanya berbicara tentang kasih, tetapi juga mampu mewujudkan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, kita coba masuk di dalam gereja kita, bahwa gereja kita itu kaya akan kebiasaan, kaya akan tradisi yang baik. Akan tetapi, sekali lagi, semua itu akan sia-sia jika kita secara pribadi atau kelompok tidak menghidupinya dalam keseharian. Oleh karena itu, kebiasaan-kebiasaan baik dalam gereja Katolik itu perlu kita mengenalnya, perlu kita melakukannya, perlu kita membuat kebiasaan.
kebiasaan-kebiasaan baik itu menjadi habitat kita sebagai orang beriman. Berdoa misalnya, berdoa harus menjadi satu nafas bagi hidup kita sebagai orang beragama. Hidup dalam komunitas, tentu karena kita itu hidup, kita itu manusia sebagai makhluk sosial, kita bukan sebagai makhluk pribadi. Maka sebagai orang beriman, kita itu hidup di dalam satu kelompok. Oleh karena itu, mengapa penting kita itu berdoa ke gereja? Bukankah berdoa pribadi di rumah juga bisa? Bisa saja kita berdoa secara pribadi, tapi karena kita itu mempunyai semangat hidup dalam komunitas, maka ke gereja itu adalah penting. Maka doa dalam lingkungan, doa dalam wilayah itu juga penting, karena itu adalah pentingnya hidup di dalam satu komunitas. Sekali lagi ya, doa, hidup dalam komunitas, dan yang ketiga adalah diupayakan kita menerima sakramen secara teratur, terutama tadi yang dua itu, yaitu sakramen ekaristi dan sakramen tobat. Karena melalui dua sakramen ini, itu adalah menjadi imunitas hidup kita sebagai orang beriman. Tanpa ekaristi akan sia-sia, akan tak berguna hidup kita sebagai orang Katolik. Karena ekaristi adalah puncak kehidupan gereja. Ketika kita mengikuti ekaristi atau mengikuti misa pada hari Minggu, di sanalah terjadi perjumpaan kita dengan Tuhan. Kita menerima Kristus melalui tubuh. Itu adalah perjumpaan personal kita dengan Tuhan. Dan yang keempat adalah membaca kitab suci. Tidak hanya membaca, tapi juga merenungkan. Karena melalui kitab suci lah kita belajar apa sih yang dikehendaki oleh Tuhan. Apa sih yang baik, apa sih yang tidak baik, apa sih yang boleh dan tidak boleh, apa yang menjadi larangan dari Tuhan. Semuanya ada dalam kitab suci. Maka alangkah baiknya juga kitab suci juga menjadi pembiasaan hidup kita. Selain hal yang vertikal tadi, hubungan kita dengan Tuhan, tapi juga ada hal yang horizontal tadi itu, yaitu semangat melayani dan solidaritas. Itu adalah beberapa hal yang baik, kebiasaan yang baik dalam gereja Katolik. Oleh karena itu, sekali lagi saya katakan, kebiasaan-kebiasaan baik ini perlu kita hidupi, kita sebagai orang beriman Katolik. Saudara-saudara pendengar yang terkasih, kita telah merenungkan bersama tentang pentingnya membangun kebiasaan baik dalam diri gereja Katolik, yang dimulai dari kita masing-masing. Bacaan doa, sakramen, pelayanan, dan solidaritas itu adalah pilar-pilar yang akan menopang gereja kita agar tetap teguh dalam iman dan kasih. Marilah kita berkomitmen untuk menjadikan kebiasaan-kebiasaan baik ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari hidup kita sebagai orang Katolik. Karena dengan demikian, kita tidak hanya memperkaya kehidupan rohani pribadi, tapi juga turut serta membangun gereja yang hidup, bermartabat, dan penuh kasih, yang tentu akan mampu menjadi mercusuar harapan di tengah-tengah dunia. Maka kita mulai dari diri kita sendiri, mulai dari keluarga, lingkungan, dan paroki. Saya mengharapkan jadikanlah hidup kita itu sebagai saksi bahwa gereja Katolik bukan hanya ada di bangunan, tetapi hadir nyata dalam hidup tindakan kita yang nyata. Demikian mimbar agama Katolik malam ini. Semoga renungan ini bermanfaat bagi kita semua. Kiranya Tuhan memberkati dan menuntun langkah kita semua. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di mimbar agama Katolik selanjutnya. Tuhan memberkati.

0: Baik, benar baru saja kita sudah menyimak bersama-sama mimbar agama Katolik yang mudah-mudahan bisa mempertebal kebenaran Anda bagi Anda yang mempercayainya. Saat ini pendengar kita bergeser dalam penyajian mini drama radio lalu dilanjutkan galeri komunitas. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kenal informasi dan inspirasi.
1: Anda baru saja mendengarkan mimbar agama Katolik, persembahan Pro 1 RRI Kediri, kanal inspirasi.

0: Kediri malam ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Fokus koma 2 memerari Pro 1 Kediri dengan alih informasi dan inspirasi. Sini kita simak bersama-sama pendengar ya, mini drama radio. Dimana pada penyajian mini drama radio edisi malam hari ini, persembahan dari RRI Bengkulu dengan judul Bohong.
2: Drama kali ini menceritakan tentang seorang laki-laki bernama Saipul yang suka sekali omong besar ke setiap orang yang ditemuinya. Jika Saipul datang ke teman-temannya, sudah paham betul kalau Saipul ini suka sekali cerita yang dibesar-besarkan. Entah itu soal kondisi keuangannya, kehidupan pribadi, gaya hidup, dan bahkan membanggakan tentang orang tuanya. Padahal teman-temannya tahu betul keadaan sebenarnya seperti apa. Saipul hanya butuh pengakuan dari lingkungan sekitarnya dan tidak berkenan dianggap biasa saja. Segala upaya pun hingga mengarang cerita dia lakukan. Tapi sayangnya suatu ketika dari sikapnya yang suka ngota membuat Saipul pun jadi bahan omongan teman-teman di belakangnya. Ada sebuah kejadian yang akhirnya membuat Saipul meninggalkan sikapnya yang suka ngota. Nah, kejadian apa yang membuat Saipul insaf dan meninggalkan sifat buruknya? Yuk kita cari tahu.
3: Tahu dak, saya tadi kok beli jam tangan kok, nah elok kan, mahal kok.
4: Wah elok nian, beli di mana cik?
3: Adolah biasa belanja online kan, saya kini lah biasa kok sering jajan ke beberapa aplikasi yang kadang hijau, kadang warna oren, ada m-banking boloh. Ay maaf tapi yo kamu orang kan tak punya dak.
4: Yo mana pernah kami belanja online kok cik, itu makan sehari-hari aja susah kami kok cik.
3: Makonyo, giatlah kerja tu biar dapat banyak duit cak sayo ko. Bisa jajan apa bae?
5: Udahlah Pul, lidah zaman lagi bangga-banggakan diri sendiri kini Pul.
3: Lah, terserah sayo lah man. Situ kok jadi ngegas.
5: Bukan maksud saya ngegas Pul, tapi heran lah gitu. Dari masih kecil-kecil dulu sampai lah kini masih ajo Saipul bin Mahmud ko ngota-ngota jo kerjonyo.
3: La, sayo ko idak ngota jo yo. Buktinya nah ha, kau tengok ko mampu beli jam tangan mahal ko nah ha. Adem lah, dasar kamu ajo iri, adem lah.
4: Sudah man, sabar man. Saya dak papo kok. Maaf yo Pul. Kami pamit yo Pul.
3: Nah, tuh cakep tuh, Pade. Kasih tau kawan kamu tuh, yo, jangan iri.
4: Man, ngapo tadi ngegasnya ke Saipul?
5: Rengam, Sayorot. Ke si Pak Saipul yang dari dulu dak berubah-ubah juga.
4: Ya kan dari dulu cak itu, Saipul. Kawan kita tuh memang suka ngota. Bukan hariku aja kan?
5: Yo tahu sayo, tapi lama-lama lita juga nengok tingkahnya. Itulah sabar tulah bisa gini kok.
4: Tapi ada benar juga omongan Saipul tadi tuh man. Saya kurang giat kerja dan jadi hasilnya masih be aja.
5: Alah, omongan Saipul Rod, jangan dimasukkan dalam hati nian. Melah kita payah jodak ke pantai, kece anak kini Rod. Amun nengok di Instagram, healing kita Rod.
4: Oh iya.
5: Gas kita.
4: Oke, gaskan Rod bro.

0: Lah, Iko jarang telepon tidak akan angkat kok. Tumben juga kok.
1: Siapa nelpon Rod? Ngapa udah diangke?
2: Om, itu Sepul. Man, biarlah. Lagi males saya nerima teleponnya, Man. Kayak itu lagi seru-seruan kalau lagi jalan. Kalau kecek kamu tadi kan healing-healing.
1: Iya, biarlah. Mending pala lanang tuh.
3: Dahulu, Sepul, Erman, dan Jarod bersahabat. Persahabatan mereka kandas ketika Saipul berubah menjadi orang yang sombong dan suka omong besar. Bahasa lokal Bengkulunya adalah ngota. Nah, sejak saat itulah Jarod dan Erman sangat enggan untuk bercerita masalah pribadi ke Saipul sampai sekarang.

0: Halo Mas, kenal sama Mas Saipul. Saya dapat nomor kontak Mas Jarot dari HP-nya Mas Saipul.
1: Iya Mbak, betul Mbak. Ada apa Mbak?
0: Gini Mas, Mas Saipul sekarang berada di rumah sakit Waras. Baru saja mengalami kecelakaan.
1: Astagfirullah. Bela Mbak, saya ke situ Mbak.
2: Bagaimana kondisi teman saya, Mbak?
3: Sedang dalam penanganan, Mas. Mas tunggu dulu ya. Tunggunya di luar. Nanti kalau Mas saya punya sudah siuman, Mas boleh ke dalam.
2: Oke. Baik, Mbak. Terima kasih, Mbak.
4: Assalamualaikum, Mas. Saya lagi di rumah sakit Saiful, kecelakaan. Astaga, Cak Manu Saiful gini, Rod?
5: Lah, man. Cuman lagi ditangani ke dokter.
4: Oh, syukur alhamdulillah, Rod.
5: Ternyata, man, panggilan telepon dari Saiful kemarin tuh, nyo lagi butuh bantuan gitu. Maknyo lagi sakit keras.
4: Lah, saya pikir maknyo sehat aja selama ko.
5: Karena saya udah angkat teleponnya, cerita kawan sekosannya, Saipulnya langsung pergi keluar. Nah, tak lama dapat kabar ada kecelakaan. Ternyata Saipul ko salah satu korbannya, man.
4: Ya Allah, laju cak mano kini, Rod?
5: Kini lagi dioperasi kakinya patah. Astaga, sahabat macam mano saya. Saat nyo lagi butuh, saya udah aduh, man.
4: Oh, tenang, jangan mikir cah itu dulu, Rod. Yang penting kita doa aja, biar Saipul elok-elok aja gini kondisinya.
5: Ayo, man, semoga lah, man, yo. Saipul udah ngapain.

0: Halo, assalamualaikum. Kok dalam pul, jangan ngomong dulu, istirahatlah dulu lah, kami maafkan lah lamu pul.
1: Saya inget nih yang dulu tuh.
0: Lah, siapa kamu man main pegang-pegang bae mobil saya kok? Kalau nak mobil baru beli ya. Woi Rod, makonyo kayo cak sayo ko, apa-apa bisa dibeli, bisa pai luar negeri. Woi tahu dak? Kemarin sayo ko pai ke Singapura, tahu dak Singapura tu yang ada patung singa tu nak woi woi. Rodman, bak mak sayo ko kemarin tahu dak? Wih nyobeli tanah nyopak Umar. Tahu kan, yang luwe ni antuna memang lah yo, banyak ni yang duit gaya sayo kok. Sayo ngotajo waktu tu, mobil tu sayo rental, bukan punya sayo. Mana pernah kami pulau jalan-jalan ke luar negeri, foto tu kami edit. Ya ampun wai, dah saya kira kalau saya ngota macam tu, kadang-kadang lagi segan kayak saya nak berkawan kayak saya. Siapa pulau yang tak mau berkawan kayak orang kayo? Tapi itulah selanian, sampai saya dapat kabar mak saya umurnya tak lama lagi, tak penting lagi sok-sok anak jadi orang kayo. Pas orang-orang tahu sebenarnya kawan-kawan sayo jauh kalau ngomong sayo kok ngota gedang bae, sayo lah tak peduli lagi lah kayak apa-apa lagi. Mak sayo kok bentar lagi umurnya, barangkali karena banyak yang sakit hati ke omongan sayo yang suka ngota kok. Ya Allah, ampunilah hamba kok.
2: Sudahlah Pul, yang penting kamulah sadar, fokus dengan kesembuhan kamu dulu ya, baru kelak kita nengok mak.
3: Yo Pul, dengarlah kata Jarot tuh. Kami juga lah maafkan dari kemarin. Tenang baik kawan.
0: Yo Pul, yo man, makasih kawan-kawan yo.
2: Jadi Pul, masih nak ngota lagi kok?
0: Ampun, dak lagi. Aduh, kaki amboi.
4: Demikian mini drama untuk kali ini. Pemainnya ada Adi Idam sebagai Saipul, Andrian Dwi Tifa sebagai Erman, Fajar Hidayah sebagai Jarot, Rizka sebagai perawat rumah sakit.
5: Baik, pendengar baru saja kita sudah simak bersama-sama mini drama radio persembahan dari RRI Bengkulu dengan judul Bohong. Mudah-mudahan bisa menghibur pendengar semuanya. Sekali lagi kita bergeser dalam penyajian galeri komunitas. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Pemandangan menarik dalam ajang Piala Dunia 2026. Hal itu dapat terlihat pada saat laga penyisihan grup H antara Arab Saudi melawan Uruguay di Miami, Amerika Serikat. Berbeda dengan negara peserta lainnya yang benderanya dibentangkan di atas permukaan lapangan, bendera Arab Saudi mendapatkan perlakuan khusus.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar semuanya ya. Senang sekali saya Arifonda ya, kembali lagi hadir menjumpai pendengar semua di lanjutan program Kediri malam ini. Edisi di hari Senin ya, 6 Juli 2026, yang mana akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti berapa tahun pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Bagaimana kabarnya edisi malam hari ini? Mudah-mudahan sehat-sehat juga, berbahagia selalu ya. Yang sedang bercengkerama bersama dengan keluarga di rumah, mudah-mudahan bisa menjadikan istirahat ya yang berkualitas bagi pendengar semuanya. Melanjutkan estafet dari rekan saya Wini Anugrah yang sudah menemani pendengar semua dalam program Kediri sore ini ya. Kita masuk penyajian galeri komunitas pendengar yang akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti merapat pada pukul 21 waktu Indonesia Barat ya. Dalam penyajian galeri komunitas edisi malam hari ini, saya akan mengangkat sebuah komunitas yang ada di Kabupaten Nganjuk ya. Nah, ini komunitasnya lain daripada yang lain, yaitu ada komunitas nari ya. Komunitas lain ini bernama komunitas Hydrated Club ya, yang ada di Nganjuk ya, sebagai wadah dari para pecinta balap lari yang ada di Kota Angin terutamanya. Jadi pendengarnya, terdapat terdengar teriakan salah seorang pria ya, sembari mengibarkan bendera putih ya, motif hitam putih maksud kami ya, yang mana selepas teriakan mulai ya, terlihat dua pemuda yang beradu kecepatan bukan dengan mengendarai sepeda motor, melainkan dengan cara berlari ya. Mereka berlari, puluhan pemuda yang sedang memenuhi jalan yang sedang melakukan balap lari pendengar. Jadi tentu kegiatan balap lari tersebut masih awam mungkin ya bagi masyarakat di Kota Angin terutamanya. Terlebih lagi pada malam itu kegiatan balap lari sendiri tidak dilakukan di arena balapan, melainkan di jalan raya ya. Ini di Jalan Basuki Rahmat ya, tepatnya di depan kantor pemerintahan Kabupaten Nganjuk. Jadi ya, namun ternyata balap lari tersebut pun tidak dilakukan secara tiba-tiba ya, melainkan sudah rutin dilakukan atas yang serupa ya, mana dikatakan oleh Pomas Nanda Pratama ya, salah satu penggagas dari kegiatan balap lari 100 meter yang ada di Kabupaten Nganjuk tersebut ya. Di mana balap lari 100 meter tersebut pun bermula dari ide teman-teman yang berada di komunitas Hydrated Club ya. Komunitas Hydrated Club sendiri mulai berdiri sejak Februari 2025 ya, tepat 1 tahun yang lalu. Tujuan utamanya adalah untuk mengakomodir pecinta olahraga lari yang ada di Kota Angin ya. Yang mana singkat cerita ya, setelah berada beberapa bulan berdiri, anggota di komunitas tersebut pun terus bertambah hingga muncullah sebuah ide untuk membuat kegiatan balap lari ya. Namun bukan di arena balap lari pada umumnya, melainkan di tempat yang tidak dianggap umum ya oleh para seorang pelari, mulai dari jalan raya hingga tempat parkir stadion Anjuk Ladang.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jadi benar ya, ide balap lari 100 meter tersebut pun disambut positif ya oleh para anggota komunitas ya, dan mereka pun lalu memulai ya mengadakan kegiatan lari ya. Tempatnya pun mulai di tempat parkir Stadion Anjuk Ladang, Jalan Ahmad Yani, hingga terakhir di Jalan Basuki Rahmat. Kegiatan balap lari tersebut pun selalu dilakukan pada malam hari pendengar ya, dengan tujuan apa? Agar kegiatan tidak mengganggu pengguna jalan umum. Ditambah lagi menurut POMA sendiri ya, mayoritas anggota komunitas adalah seorang pekerja ya, jadi mereka masih bekerja ketika pagi hingga sore hari. Ditambah kegiatan lari tersebut pun tidak dilakukan dengan konsep resmi ya, melainkan dengan konsep ala kadarnya. Seluruh pelari melakukan balapan tanpa alas kaki pendengar ya. Jadi memang tidak disangka ya, jumlah peserta balap lari 100 meter pun cukup banyak ya. Tidak hanya dari anggota komunitas saja, melainkan juga dari pelari di Kabupaten Nganjuk yang penasaran ya untuk mencobanya. Tujuan kegiatan tersebut dilakukan adalah untuk mengukur perkembangan diri dan juga menjadi sarana motivasi para anggota pendengar ya. Namun pada akhirnya kegiatan tersebut pun dapat menjadikan promosi untuk mengenalkan olahraga lari bagi masyarakat luas ya, terutama di Kabupaten Nganjuk. Baik pendengar ya, dengan demikian tuntas sudah kebersamaan kita dalam meja galeri komunitas ya, yang maka topik yaitu ada komunitas Hydrated Club ya, yang ada di Kabupaten Nganjuk, mana komunitas ini adalah sebagai wadah bagi para pecinta balap lari yang ada di Kota Angin Kabupaten Nganjuk. Mudah-mudahan bisa menghibur pendengar semuanya. Saya lagi pendengar ya, tepat pada pukul 21 kita bergeser dalam meja ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori rat. Lagu yang bisa merequestkan lagu saya Anda, lagu mancanegara lawas ya, dari tahun 60 hingga tahun 90 maksud kami ya, melalui jalur on air ya 0354311108 ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS ya di 0812-3460-0289 atau di 0857-2535-2550. Pastikan terus jangan kemana-mana, tapi di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mama datang.
1: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan.
2: Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal Toto? Bejo, Bejo.
3: Loh, kok jadi nyalain Bejo Tommy ini? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai nanti tanggung jawab toh.
4: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
1: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur.
2: Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya ramai begini?
3: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
1: Loh.
3: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
4: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Rain and snow, trying to
5: forget but I won't let go. Walah, untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
4: Beli madu di warung Cikgu.
3: Ruang rindu.
5: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

100,2 FM Radio Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi masih bersama saya Arifon dan pendengar ya, kita mau masuk penyajian Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lagu. Yang bisa merequestkan lagu sayangan Anda, lagu mancanegara lawas ya, dari tahun 60 hingga tahun 90 melalui jalur on air 0354 3011 08, ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS ya, di 0812 3460 289, atau di 0857 2535 2550. Malam Senin, malam Selasa ya, yang mau siap-siap untuk nonton 16 besar nah nanti malam ya, antara timnas Cak Dodo timnas Portugal melawan Cak Yamal ya, Lamin Yamal ya, timnas Spanyol pada pukul 2 nanti di Stadion Dallas Stadium ya. Monggo siap apa aja yang mau dipersiapkan nih ya. Ada keripik mungkin, ada kopi mungkin, ada martabak, atau mungkin yang lainnya ada gitu kan ya. Atau mungkin yang ada masih hengot-hengot dulu ya, nyari malam lah istilahnya ya, keliling-keliling kota gitu, di kota Kediri ke atau kemana kek gitu, nanti pulang lagi gitu ya, di rumah ataupun langsung ke titik nobar. Nah mungkin ada yang sedang nobar, mau siapa nobar, biasanya mau nobar di mana gitu kan, boleh diinformasikan kepada kami nantinya ya. Atau di kampung Inggris, biasanya Pak Tarji nih, Pak Tarji nih, ada nobar gak nih Pak Tarji nih di kampung Inggris nih ya. Bisa diinformasikan nih Pak Tarji ya di kampung Inggris. Atau di Minggiran ya, di Pak Sukarji ada mungkin. Atau di Lekdul, atau di Kalambret ada Pak Selamat juga di sana ya. Monggo yuk kita informasikan.

Oke, saya coba bergeser dulu ya. Mungkin menunggu pendengar semuanya yang ingin masuk mungkin nanti ya. Di jalur pesan singkat ini sudah ada yang masuk. Dari Pak Mariona di Karangwaru, Tulungagung. Ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori tak lagu. Dari Pak Mariono di Karangwaru, Tulungagung, minta diputarkan lagu mancanegara One Moment in Time di tahun 1987. Versinya Whitney Houston. Oke, siap. Salamnya untuk Bu Eti, Bu Sita, Pak Slamet, Pak Sukarji, Pak Munoto ya, Bopo Bani, Pak Setioko, Pak Zainal Abidin, Pak Agus, Yang Purbo, Lek Dul, Pak Sugianto mungkin ya. Dan semua pendengar Pro 1 RRI Kediri gitu katanya, bersama dengan Kak Ariel Fonda. Selamat tugas, berikan kesehatan, kebahagiaan, dan jiwa. Amin.

Oke, di jalur pesan singkat nih ada pendengar baru tapi lama ya. Ada Mama Ling Ling di kawasan Pare. Halo, selamat malam Mas Ari, malam juga Mama Ling Ling, request ya lagunya dari Diana Rosa ya dengan judulnya When You Tell Me That You Love Me ya. Salamnya untuk semua pecinta Ruang Rindu dimanapun berada gitu katanya. Untuk Mas Arinya selamat bertugas, tetap semangat dan selamat malam. Oke, selamat malam juga Mama Ling Ling ya. Ditunggu lagunya Mama Ling Ling.

Oke, selanjutnya ada dari Pak Agus ya di Badas ya, Pare ya. Malam Mas Arif, malam juga Pak Agus ya. Pak Agus ini lama nih pendengar ya, nggak gabungan gitu karena ya. Pak Agus mau request lagunya dari Tiffany ya, judulnya If Love Is Blind ya. Salamnya untuk Mama Lingling tadi, lalu untuk pendengar setia RRI Kediri dimanapun berada. Untuk Mas Arya tetap semangat dan selamat malam. Oke, selamat, terima kasih ya Pak Agus ya, di Beringin Badas ya. Untuk lagunya sudah disiapkan, ditunggu aja Pak Agus, oke?

Oke, satu lagi nih, ada yang masuk ya dari Mas Rio di kawasan Pare ya. Ruang rindu, ruang berbagai rindu dan memori lagu ya. Selamat malam Mas Ari, malam juga Mas Rio ya. Ya, Rio di kawasan Pare mau request lagunya Boulevard ya dari Dunbird ya. Salamnya untuk pendengar setia ya, ruang rindu dimanapun Anda berada gitu katanya ya. Selamat untuk Mas Ari, selamat bertugas ya. Semoga diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki yang baru kamu limpah. Amin. Selamat malam, sama-sama malam juga Mas Rio nggih, lagunya nanti ditunggu aja, nanti sudah tak siapkan nggih. Yang mau masuk lagi nanti di segmen kedua boleh ya. Saya putarkan dulu ya requestan dari pendengar semuanya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori dan lagu.

0: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan. Tamu ini kok bisa salah lihat jadwal Toto? Bejo, Bejo.
1: Loh, kok jadi nyalain Bejo Tommy ini? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai nanti tanggung jawab toh.
2: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
0: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur. Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya ramai begini.
1: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
0: Loh.
1: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
2: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Rain and snow, trying to
0: forget but I won't let go. Untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
2: Beli madu di warung Cikgu.
3: Ruang rindu,
0: ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

0: Oke, kembali lagi di meja ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori tentang lagu. Oke, sudah ada yang masuk ya di jalur telepon WhatsApp ya. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Urang Rindu.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Memori lagu ada Pak Agus ya di Kota Kediri.
1: Iya, Pak Agus di Kota Kediri.
0: Iya, Pak Agus. Gimana kabarnya nih Pak Agus?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Baik, Pak Agus. Mau request lagunya apa nih Pak Agus?
1: Mau lagunya And John Roses, Novemberan.
0: Novemberin. Oke, okay. Salam-salamnya monggo Pak Agus.
1: Salamnya untuk Mas Gilang yang di Kertosono, okay. Mas Arif Dinganju.
0: Siap.
1: Rumpret di Merauke bersama Ibu.
0: Oke.
1: Pak Wiji di Tokyo, Jepang.
0: Oke.
1: Ibu Wiji di Kalimantan. Pak Zainal Abidin juga di Kalimantan,
0: Balikpapan. Alras. Cinta Nale.
1: Wedul di Kota Kediri.
0: Oke.
1: Yang berbuat juga. Pak Slamet, Pak Sugeng.
0: Oke.
1: Bu Rini.
0: Bu Rini. Inge.
1: Bu Sinta Esa di kandang. Sinta di Gedang Sewu. Oke.
0: Dan semuanya aja.
1: Salamnya salam sehat, salam barokah.
0: Inge, matur Mbah Nuwun.
1: Makasih Mas.
0: Siap.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Bu Farida ya, ini ada Pak Sukarji dulu ya. Sebentar ya Bu Farida di sini ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu.
0: Memori
2: lewat lagu Mas Arif.
0: Siap Pak Sukarji, bapakku gimana kabarnya?
2: Ini minggiran, suasana sehat luar biasa di Mas Arif. Tadi ada mendung tapi enggak hujan.
0: Mendung ya, tapi enggak hujan. Mendung tanpa hujan berarti.
2: Mendung tanpa hujan.
0: Siap,
2: lah, alhamdulillah. Lah, under boy lah.
0: Nah, makanya jangan dong, tak boleh sekarang. Nanti aja saya urus siang-siang rendang.
2: Siang-siang aja. Ya Mas Aril, tetap ganteng ya.
0: Hah?
2: Tetap ganteng.
0: Ah, elek Pak. Tenan.
2: Monggo. Pokoknya gagah perkasa ini ganteng Mas
0: Aril. Alhamdulillah, masya Allah. Gih, monggo ya,
2: nanti kalau ada The Power of Love aja.
0: The Power of Love. Celine Dion.
2: Ya, Celine Dion.
0: Siap, monggo salam-salam.
2: Ya, salamnya tadi ada Pak Agus, Bu Eti, Pak Slamet di Kalangbret ya, Pak Yang Purba juga, terus. Pak Mariono di Tulungagung semuanya ini. Juga enggak lupa ada Mas Agiansah juga, Mas Dwi Cahyo nih. Enggak lupa juga di Kediri ada Lidul, Pak Agus, Pak Yoyo. Pak Sujianto nih, okay. Dirman Darlon Mas Arif.
0: Pak Sujianto.
2: Dan enggak ketinggalan juga, betul ya juga. Enggak lupa ada Pak Uki yang Pak di Uki Bangsal.
0: Di Bangsal.
2: Bangsal Pak Uki ya Mas Arif.
0: Iya, leres, benar.
2: Ya juga enggak ketinggalan ada Bu Siti Aisyah, Bu Rini. Terus Pak Tarji. Terus Mbak Niar, Pak Uco, Ari ya. Pak Bani ya mungkin mendengarkan selamat malam. Pak Bani,
0: leres.
2: Enggak ketinggalan juga ada Bu Atik sudah juga Bu Farida ya. Enggak lupa ada Pak Jainal, Pak Mbak Diona juga Mbak Vina, terus Bu Utri yang dari Merauke juga Mas Uki.
0: Leres.
2: Enggak ketinggalan juga di Tokyo ada Mas Widi ya.
0: Oke.
2: Terus di Garut ada sahabat saya yang sangat kental sekali sering menelpon rumah ini, Mas Irwan.
0: Kang Irwan, siap.
2: Cikanggilan ada juga Pak Dinda ya yang ada di Bogor.
0: Siap.
2: Terus Mas Gilang, Mas Arif, terus Mas Putra yang di Gurah nih yang mendengarkan ya, selamat malam.
0: Oke.
2: Terus lagi di Batu ada Mas Paris, Mas Aril.
0: Oke.
2: Dan untuk semua saja yang
0: semuanya
2: saya
0: mengatakan
2: ya, yang belum saya sebut mungkin lain waktu.
0: Oke.
2: Untuk Mas Aril,
0: doa
2: terbaik untuk Mas Aril
0: dan
2: semuanya sehat
0: walaupun apa
2: yang terjadi Mas Aril ya.
0: Amin amin amin. Matur bah nuwun.
2: Dan untuk seluruh penggemar rendang, penggemar
0: rendangan.
2: Ruang Rindu. Kok rendang ae.
0: Inge, siap.
2: Manu Mas Aril.
0: Dalam.
2: Kanek terpatu karena Sylvie
0: lah Mas Aril. Makanya Sleepy ke rumah Rasari ancene kok Sleepy.
2: Wah, sayangnya enggak ada malam hari ya
0: Sylvie-nya ya. Makanya Inggih.
2: Iya, anu orang enggak semuanya dipunyai ya Mas, dari suaranya, bodinya, wajahnya.
0: Makanya. Ya Allah. Ya Allah dong. Enggak, ya enggak ada.
2: Enggak ada ya.
0: Enggak ada.
2: Ya untuk Inge. Semua penggemar Ruang Rindu, siap. Salam sehat. Yang penting satu, apa pun terjadi jangan lupa.
0: Iya, makasih Mas malam Mas Ari. Oke, ada siapa lagi nih ya? Oke, ini ada Pak Munoto. Bu Farida, sebentar Bu Farida. Bu Farida kalah terus ya dari tadi ya. Ada Pak Munoto di Kota Kediri. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, Pak Munoto gimana kabar?
3: Kabarnya sehat, gimana Aril?
0: Baru kalau Bang Isu insya Allah sehat. Tinggi.
3: Yang penting masih bisa teriak-teriak nah. Ini biar bangun semua. Ditunggu Teh Dinda nih,
0: Teh Dinda. Nah, Teh Dinda, monggo.
3: Tunggu Aril.
0: Inge.
3: Lagunya manca apa?
0: Manca, Pak.
3: Manca, dari Scorpion aja lah.
0: Scorpion, bebas?
3: Ya, still loving you.
0: Still loving you. Oke, monggo salam-salamnya, monggo.
3: Salamnya ngikut Pak Sukardi aja, nebeng aja, udah komplit itu semuanya.
0: Oke, siap, lengkap pokoknya. Di
3: belakang biar nunggu Bu Farida biar naik.
0: Inge, siap.
3: Buat Aril, kalau pulang hati-hati, keselamatan.
0: Siap.
3: Terima kasih waktunya.
0: Matur nuwun. Waalaikumsalam wabarakatuh. Oke, Bu Farida, yuk Bu Farida. Nah ini buat Bu Farida. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam.
0: Ruang Rindu.
4: Lagu
0: Bu Farida, gimana kabarnya? Oh, susah banget mau masuk.
4: Alhamdulillah kabarnya sehat baik. Bang Aril juga gimana kabarnya?
0: Pangestu insya Allah sehat.
4: Amin.
0: Palu gimana Bu? Hujankah di sana Bu? Apa panas?
4: Cerah.
0: Cerah nggih. Siap.
4: Iya, sudah berapa hari di sini? Kalau Kediri?
0: Di Kediri sama panas, cerah, belum hujan.
4: Oh, sama, disentuh begitu, iya.
0: Nggih leres, sami mawon berarti. Nggih, lagunya apa ini Bu Farida?
4: Mau pilih Celine Dion tapi tadi sudah dipilih Pak siapa tadi?
0: Pak Sukardi.
4: Iya, padahal pilih lagu itu tadi sudah disiapkan, tapi sudah dipilih Pak Sukardi. Ikutan saja sama Pak Sukardi.
0: Atau tak pilihkan yang lainnya boleh?
4: Ada yang di list ada?
0: Yang di list banyak sih Bu, kalau saya mabuk mah. Ada banyak.
4: Yang cewek ada lagunya siapa? Yang lagunya Hana siapa ya? Lupa.
0: Hana siapa Bu? Judulnya apa?
4: Lupa sudah. Liriknya gimana? Lirik lagunya itu enak lagunya tuh.
0: Bagaimanakah ibu ini? Saya bagaimana untuk mencarinya kah?
4: Nanti kapan-kapan baru di request lagi ikut
0: saja deh, sama siap deh. Siap. Baik. Monggo. Lah apa? Salam-salamnya monggo yuk.
4: Iya, salam-salamnya buat Pak Mariono ya, Inge, Pak Sugianto, ada Pak Munoto, Pak Nastron, Pak Zainal. Ada Pak Sutardi, Pak Freddy, Bu Usti, Bu Pipit. Ada Pak Cahyo juga. Siapa yang di Pak Widi di Tokyo, okay. Ya. Salam sehat ya. Ada Mas Gila, Mas Paris, okay. Ada Mas Faisana, Bu Iti. Bu Siti Aisyah.
0: Bu Siti Aisyah di Kanda.
4: Siapa lagi ya? Iya, Mbak Niar.
0: Mbak Nini Aryani.
4: Mbak Wanda.
0: Oke, okay, Mama Wanda.
4: Pak Ramadan di Sorong.
0: Mama, oke.
4: Okay. Ramadan di Sorong ya. Yang Purba. Ada Burini ya.
0: Oke.
4: Okay. Bani Ledu.
0: Oke.
4: Okay. Untuk ada Kang Ahmad Irwan. Di Bandung. Salam untuk semua-semuanya dari Asam Buzet ya.
0: Inggih,
4: siap. Dari Sabang sampai Merauke. Makasih Bang Ari.
0: Makasih. Terima kasih Bu.
4: Nanti kalau pulang hati-hati
0: Inge, di jalan ya. Salam untuk keluarga ya. Di rumah. Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Amin.
0: Amin. Oke boleh ya, saya putarkan dulu ya rekesan dengan semuanya ya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Terlalu.

0: Sudah saya hadirkan tadi ya, request untuk pendengar semuanya ya. Moga silakan yang ingin masuk kembali ya melalui jalur on air 0354 3101108 ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS ya di 0812-3460-0289 atau di 0857-2535-2556. Oke, sudah ada yang masuk. Ada dua ya. Satu-satu dulu ya. Saya terima dari Pak Widi dulu ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu. Pak Widi.
1: Halo, selamat malam,
0: Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu. Lewat lagu.
1: Lewat lagu.
0: Iya, Pak Widi gimana kabarnya? Sehat?
1: Kabar baik Bang Aril ya?
0: Iya, benar sekali.
1: Wah, lama enggak jumpa ini.
0: Iya, makanya itu.
1: Sehat-sehat ya.
0: Puji Tuhan, insyaallah sehat.
1: Hampir lupa nih suaranya ini.
0: Nah, itu iya. Pokoknya yang teriak-teriak saya deh, Pak. Pokoknya teriak-teriak saya deh.
1: Oh, gitu ya, ya, ya.
0: Pokoknya teriak-teriak saya.
1: Dari monitor dari tadi itu lagunya
0: gitu.
1: Gantuin Rusu.
0: Kan rasa sih
1: gitu. Sama samar siapa ya?
0: Siapa
1: sama samar penyiarnya gitu.
0: Iya ya.
1: Siap. Akhirnya ya udah ketebak ya.
0: Oke, alhamdulillah.
1: Enggak nyasar gitu lah.
0: Nyasar alhamdulillah. Siap. Iya. Yeah. Monggo, Pak Widi, apa lagunya ini?
1: Lagunya Manca dia.
0: Manca dong.
1: Ya, lagunya kalau Manca itu tahunnya tahun bebas ya.
0: 60-90.
1: Kalau 60.
0: Monggo terserah, terserah. Pokoknya lawas saja, lagu lawas saja.
1: Baru 60-an ya?
0: Inggih, 90 enggak apa-apa.
1: Oh gitu.
0: Iya, 60 90.
1: 69.

0: Bu Tri.
1: Okay.
0: Bu Pipit juga dah dapat Andi di Batam, Mbak Purnama Sari di Sulawesi Barat, kemudian ada Bu Rini Ayu, Mas Gilang.
1: Okay.
0: Mas Gilang itu dari mana ya?
1: Kartosono.
0: Kartosono di Kediri.
1: Kartosono itu beda di Jawa Timur. Kartosono beda lagi.
0: Di mana?
1: Kartosono daerah Kartosono, Kartosono.
0: Kartosono, tahu iya. Daerah Kartosono ya. Kartosono. Oh iya ya. Jarang-jarang gabung itu berarti Jawa Timur.
1: Jawa Timur.
0: Iya ya. Iya ya. Ada salamnya Bu Eti di Samarinda, okay. Mbak Niat Manda, Mbak Siti Aisyah, Pak Usti Ahmad di Kediri, yang Purba Mbak Dewi, Mbak Agus,
1: okay.
0: Di Kediri juga, Pak Nasrun di Palu, Bang Bini Judi Manado, Pak Selamat, Pak Munoto, Mbak Pina di Riau, udah ada Pak Lidul, ya untuk semuanya salamnya yang lagi monitor ya.
1: Okay.
0: Salam sehat semuanya.
1: Inge.
0: Terima kasih Bang Ari.
1: Terima kasih Inge.
0: Arigato
1: gozaimasu. Lanjut di belakang Pak Widi ada Bung Freddy. Halo selamat malam Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siap, Bung Freddy, gimana kabarnya?
2: Kabar kurang nyaman.
1: Iya,
2: sedikit.
1: Bener.
2: Suaranya agak sengau nih.
1: Agak sengau ya gitu ya. Cuaca mungkin Bung Freddy ya, leres ya?
2: Ya, kan apa? Pergantian cuaca tuh kan apa pergantian musim kemarau apa hujan ke kemarau gitu. Iya. Apa kata orang biasanya
1: pancaroba.
2: Jadi mungkin itu salah satu penyebabnya. Yeah. Tapi ini udah agak mendingan.
1: Semoga sehat-sehat selalu Bung Freddy dengan keluarga.
2: Sudah sempat libur berapa hari main radio.
1: Katanya Bu Tri, istirahat dulu.
2: Suaranya nggak mau keluar.
1: Nggak mau keluar sih ya.
2: Mas Aril sehat ya bersama.
1: Bang Estu mau sakit juga sebenarnya, mau batuk juga.
2: Nah, mau jangan mau dong, merasa mungkin ya.
1: Merasa,
2: mau,
1: benar.
2: Kalau mau itu kan sakitnya karena keinginan sendiri.
1: Enggak
2: itu
1: sih,
2: mau,
1: maksudnya
2: kan?
1: Maksudnya bukan keinginan juga.
2: Itu iya bahasa sehari-hari. Saya mau sakit. Biasa saya tanya kok mau sekali sakit kalau saya nggak mau sih.
1: Saya nggak mau tapi mau gimana? Oke, monggo ready lagunya.
2: Oke, baik Mas Ariel, saya mau request satu lagu dari The Everly Brothers.
1: The Everly
2: Brothers.
1: Judulnya?
2: Iya, judulnya agak panjang dikit, nggak apa-apa ya.
1: Apa?
2: A Brand New Heartache.
1: Brand New Heart. Oke, sudah ready.
2: Iya, heartache gitu.
1: Heartache. Sudah ready.
2: Sudah ready ya. Oke. Saya salamnya Mas Aril. Semoga senantiasa sehat ya.
1: Amin.
2: Bersama
1: Bung
2: keluarga. Diberkahi kesuksesan.
1: Amin.
2: Ya.
1: Amin.
2: Juga rezeki.
1: Amin Bung Freddy.
2: Pokoknya,
1: juga terbaik.
2: Pokoknya yang baik-baik dan semuanya mudah-mudahan dikabulkan Allah SWT ya.
1: Amin.
2: Amin ya robbal alamin. Oke, saya salam juga Mas Widi yang barusan ya.
1: Pak Widi leres.
2: Iya, ini di Indonesia lagi dingin-dingin ini, tapi di Tokyo mungkin sedang anget-angetnya.
1: Anget-angetnya gitu kan.
2: Iya. Karena musim saljunya kan sudah lewat gitu. Kemudian nanti
1: ada siapa?
2: Mungkin menjelang apa? Musim salju itu biasanya di bulan apa itu? Di bulan November apa?
1: Kayaknya.
2: November atau Desember itu ada festival yang terkenal itu.
1: Apa itu?
2: Festival es di Sapporo.

0: Oh gitu.
1: Itu kalau ya kalau sering ikuti berita itu nanti Mas Aril tahu tuh. Itu terkenal itu. Itu wisatawan dari mana-mana datang tuh. Festival es itu musim salju, orang bikin bangunan dari es seperti bangunan beneran gitu. Pokoknya serba dari itu dipahat gitu ya, seniman-seniman itu. Nah itu ramai itu. Okay, Mas Ari, saya lanjut ya. Ya Pak Pak Agus, Pak Slamet, Pak Sujianto, Pak Munoto, dan juga Pak Tarji, Pak Sukarji, Kang Maman, Kang Ahmad Irwan, Teteh Dinda juga. Kemudian juga ada Bu Pipi, Bu Siti, Bu Dewi, Bu Bu Rahayu, Bu Eti juga, Bu Siti Aisyah, Bu Rini, ada Mbak Diona di Kupang, Mbak Ayu di Masowi, dan saya kira saya rangkum semuanya saja biar nggak terlalu panjang salamnya ya. Saya rangkum semuanya tanpa kecuali. Semoga semuanya sehat walafiat dan terhibur di malam hari. Mas Arjen tetap sehat, selesaikan tugas malam hari ini, pulangnya hati-hati ya. Oke, Mas Arjen, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, sudah ada Bung Freddy ya, sudah merapat ya di jalur on air ya. 08123460028 ya. Monggo silakan yang mau masuk lagi di belakang Bung Freddy mungkin ya. Yuk kita ramaikan edisi malam hari yuk. Saya coba bacakan dulu jalur pesan singkat. Ini ada dari Pak Ukik di Bangsal, Kota Kediri. Ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu Selamat Malam ya Mas Aril. Malam juga Pak Ukik. Mau request lagu Manca. Sun Sunday. Oke, coba saya cari ya. Dari Osi bisa. Coba saya carikan apakah bisa nih ini nggih. Salamnya untuk semuanya aja ya, untuk Mas Arinya selamat bertugas, selamat malam ya. Salam untuk semua fans RRI Kediri dari Pak Ukik di Bangsal, Kota Kediri.

Oke, Teh Dinda nanti masuk ya di segmen terakhir Teh Dinda ya. Kita putarkan dulu ya request yang dapat dengan semuanya ya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Rat Lagu.

0: Yuk monggo yuk yang mau masuk lagi yuk di jalur on air ya 0354311108 atau pencobosan singkat WhatsApp juga SMS ya di 0812-3460-0289 atau di 0857-2535-2550. Di belakang kita ada dari Burini di atas, sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Lewat lagu Burini di Wates, gimana kak?
1: Iya, alhamdulillah sehat Mas Ari.
0: Sehat, barokallah. Siap.
1: Amin. Mas Ari juga gimana?
0: Bang Estu, insya Allah sehat. Monggo lagunya apa ini Burini?
1: Lagunya dari Sun. Judulnya ya Mas Ari.
0: Siapa?
1: Judulnya Sun. Sun, Richard Sanderson.
0: Oh, ya. Dari Richard Sanderson. Oke, ya. Siap, sudah ready. Monggo salam-salamnya.
1: Salamnya buat cuma saja ya Mas Aro ya.
0: Inggih, siap.
1: Waktunya sudah
0: mepet.
1: Semua selamat malam.
0: Inggih.
1: Selamat mendengarkan.
0: Inggih.
1: Mas Aro, terima kasih banget.
0: Terima kasih.
1: Semoga selalu sehat nih Mas Aro.
0: Inggih, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Burini ya di Wates ya, sudah merapat di telepon WhatsApp ya 0812 ya 3460 0289. Monggo ya Teh Dinda tadi WhatsApp tapi enggak itu ya, enggak masuk-masuk ini Teh Dinda. Monggo Teh Dinda, yuk masuk lagi Teh Dinda yuk.

0: Oke, sambil menunggu ya, sambil menunggu nih pendengar ya. Oke, saya coba ingin memberikan informasi seputar prediksi ya pertandingan nanti malam ya antara timnas Portugal melawan timnas Spanyol di babak 16 besar ya. Oke ya, sebelum saya bacakan ya, ini sudah ada yang masuk ya, ada Teddy Indayu, kita sapa dulu yuk. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu.
1: Teteh, ruang berbagi rindu, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu hari.
0: Siap.
1: Selamat malam.
0: Ayuh Teteh, diterima kok malah dibuka.
1: Ya Allah ya Rabbi, mau masuk ke Kediri kayak mau masuk ke Istana Bogor.
0: Susah ya.
1: Okay. Hari ya sehat.
0: Pangestu, Teteh sehat.
1: Alhamdulillah. Mancanegara malam ini.
0: Mancanegara sok, leres. Yuk.
1: Ini aja.
0: Apa tuh?
1: Dan Robbie William aja deh.
0: Apa itu yang judulnya?
1: Angel.
0: Angel. Oke, boleh. Yuk, monggo salam-salamnya sok.
1: Baik, dari Teteh buat Ariel dengan ucapan terima kasih banyak untuk jalur ponnya.
0: Hatur nuhun.
1: Pulang nanti hati-hati Ariel ya.
0: Siap.
1: Menyapanya antaranya untuk Bapak Slamet, untuk Eyang Purna, ada juga Kang Maman, ada juga Kang Ahmad Irwan.
0: Oke.
1: Pak Tarju kasih. Ada Ibu Rini, Ibu Siti Aisyah, okay. dan Mas Arif,
0: iya.
1: Mas Gilang,
0: iya.
1: Dan siapa ya, Yona di Kupang mungkin monitoring ya. Lanjut ke
0: Uncle.
1: Coba lagi ya, tunggu dulu.
0: Uncle Freddy.
1: Oh iya, udah Uncle Freddy. Iya, Uncle Freddy, selamat malam.
0: Lupa
1: iya,
0: kan?
1: Diona kalau panggilnya Uncle iya, Freddy bener. Ya,
0: bener,
1: betul.
0: Bener.
1: Udah deh, next time. Untuk yang lain.
0: Oke deh, siap.
1: Oke, okay. Dari sini cukup dulu.
0: Atur nuhun.
1: Thank you, Mal.
0: Thank you, bye-bye. Oke, ada Teddy Inda ya, sudah merapat ya, telepon WhatsApp ya. Nah, saya cuma untuk melanjutkan kembali ya, prediksi ya, di nanti malam pertandingan antara Portugal lawan Spanyol ya. Mana prediksinya ya? Ya, Portugal akan bentrok ya, lawan Spanyol di babak 16 besar ya. Duel Portugal dan Spanyol diprediksi berlangsung sangat sengit ya, karena kedua tim sama-sama datang dengan modal impresif ya. Portugal berhasil melangkah ke 16 besar usai menekuk Kroasia di babak 3-2 ya. Portugal menang atas Kroasia dengan skor 2-1 lewat gol Cristiano Ronaldo dan juga Gonçalo Ramos ya. Di sisi lain, Spanyol melaju ke 16 besar dengan menumbang sama wakil Eropa, ada Austria dengan skor 3-0 ya. Michael Ora Oyarzabal cetak brace, untuk golnya dibutuhkan oleh Pedro Porro ya. Kemenangan tersebut pun sangat berarti bagi Spanyol, pasalnya dalam 4 laga beruntun di Piala Dunia, La Furia Roja belum kebobolan 1 gol pun ya. Rangkaian clean sheet Spanyol diawali dengan bermain imbang tanpa gol lawan Cape Verde ya pada laga pembuka. Setelah itu La Roja menang 4-0 atas Arab Saudi dan juga mengalahkan Uruguay dengan skor 1-0 ya. Lalu mendudukkan Austria 3-0 ya di babak 32 besar. Kokohnya dari pertahanan Spanyol cuma mengantarkan Unai Simon menorehkan rekor ya. Menurut Opta, kiper Atletico Bilbao tersebut pun kini mencatat 519 menit beruntun tanpa kebobolan di ajang Piala Dunia ya. Catatan tersebut mematahkan rekor 517 menit milik legenda Italia Walter Zenga pada yang bertahan sejak edisi 1990. Ya, nanti lagi ya di segmen selanjutnya saya bacakan, saya putarkan dulu requestan dari pendengar semuanya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori rat lagu.

Oke, baik pendengar ya, dengan begitu tuntas sudah kebersamaan kita dalam jajan ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori rat lagu. Terima kasih atas tensi yang sudah meramaikan edisi malam hari ini ya. Ada dari Pak Mariono, ada Mama Lingding, Pak Agus, lalu ada Mas Rio, ada Pak Agus di Kota Kediri ya. Lalu ada Bu Farida ya, tadi Pak Agusnya yang ada di Badas Pare ya, beda Pak Agusnya. Ada Bu Farida di Palu, Pak Sukarji di Minggiran, Pak Munoto juga, Pak Widi ya di Tokyo, Bung Freddy, Rauki, Pak Uki di Bangsal, Bu Rini Dewata, Sentra ada Teh Dinda di Bogor ya. Lalu untuk lagunya nanti kalau enggak keputar tenang aja ya, saya putarkan di Harmoni Malam nantinya ya. Jadi tenang aja ya. Saat kita pada pukul 11 kita bergeser ya, pada pukul 23 kita bergeser dalam menyajikan Harmoni Malam ya, akan menghantarkan istirahat pendengar semuanya ya, sampai dengan tim rapat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tapi 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengan tuntas sudah bersama kita dalam menyajikan harmoni malam, mudah-mudahan bisa menemani istirahat Anda ya di malam hari ini ya. Nanti pendengar ya, tepat pada pukul 2 dini hari ya, kita akan menyimak bersama-sama pertandingan babak 16 besar yang akan mempertemukan antara timnas Portugal melawan timnas Spanyol ya, dari Stadion Teles Stadium ya. Dan juga pada pukul 7 pagi nanti ya, yang mana tetap di pertandingan babak 16 besar ya Piala Dunia 2026 yang akan menentukan timnas Amerika Serikat melawan timnas Belgia ya di Stadion Seattle Stadium ya. Di mana lagi kita akan bergeser ya untuk bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta ya. Soalnya saya Arul Fonda pamit undur diri dari tengah-tengah ruang dengan Anda semuanya. Terima kasih atas atensinya. Selamat malam dan selamat beristirahat.
0: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Cek dulu postingan teman Pradua, kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors.
2: Ada Mariana yang katanya pengen...
4: RRI NET, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI NET, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI NET.

kepada Allah dari segala godaan syaitan

manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah hakim?

0: Baru saja kita dengarkan bersama pembacaan surat Atin. Mengingatkan Anda kembali pendengar, nanti dalam sesi tanya jawab dan juga interaksi, Anda kami undang untuk bisa menggunakan line telepon 5345474 atau mengirimkan pesan singkat via WA di 081-33-14-992. Berkaitan dengan tema mutiara pagi kita di edisi hari Selasa 7 Juli 2026 adalah implementasi Bismillahirrahmanirrahim. Di ujung telepon saya sudah bersama dengan Ustadz Dr. Andes Haji Mawahib Al-Masyadi MM, DAI Yayasan Dana Sosial Al-Fala, YDSR Surabaya. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar untuk hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Mbaknya sendiri gimana?
0: Alhamdulillah, kami juga sehat di studio. Terima kasih untuk waktunya bersama dengan Perusahaan Tarir Surabaya. Iya Ustadz, sebelum nanti kita buka sesi tanya jawab bersama dengan para pendengar begitu ya, karena tema kita di pagi hari juga cukup menarik begitu ya, implementasi Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini saya beri kesempatan kepada Ustadz Mawahib untuk bisa memberikan tausiah dan juga mukadimahnya. Silakan Ustadz.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI Pro 1 Surabaya yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah bisa berkomunikasi melalui teknologi canggih ini. Walaupun saya ada di pesantren, tetapi bisa melakukan interaksi secara langsung dengan RRI Surabaya. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan kita semakin banyak wawasannya, utamanya adalah tentang Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini adalah ucapan atau kalimat yang sudah sangat familiar di setiap umat Islam ini, mulai dari anak-anak atau mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan taman kawak-kawak. Semuanya hafal tentang Bismillahirrahmanirrahim. Namun yang perlu diperdalam lagi adalah tidak sekedar menghafalnya, tetapi bagaimana bisa mengimplementasikan

0: Bismillahirrahmanirrahim sebagai salah satu ayat di dalam Al-Quran surat Al-Fatihah ini dengan baik, benar, kemudian bisa membawa dampak positif dalam kehidupan sehari-hari. Ada tiga nilai besar di dalam Bismillahirrahmanirrahim itu, yaitu dalam kalimat Bismillah, kemudian Ar-Rahman, dan kemudian yang ketiga adalah Ar-Rahim. Kalau tiga ini hidup di diri kita, artinya kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah hidup kita ini akan menjadi berkah. Ini bukan cuma diucap, tetapi harus dihidupkan dalam 24 jam. Jadi tidak hanya diucapkan itu berarti, jadi dihidupkan dalam diri kita selama 24 jam. Yang pertama, nilai Bismillah. Memulai segala sesuatu karena Allah. Jadi kita memulai segala sesuatu itu karena Allah. Artinya apa? Niat, fokus, dan tanggung jawab diimplementasikan saat contoh nyatanya bangun tidur, buka mata langsung Bismillah. Ya Allah, aku niat hidup hari ini untuk ibadah dan semoga bermanfaat. Bukan langsung bangun langsung scroll HP, tas bawah kanan kiri, bukan itu. Tetapi bagaimana dengan mengucapkan Bismillah, kemudian niat dengan ikhlas untuk menjalankan kegiatan seharian itu. Mau bekerja, atau bagi anak-anak mau sekolah, atau bagi yang dewasa mau kuliah, niat Bismillah, aku kerja, aku sekolah, aku kuliah, aku bekerja untuk nafkah, mencari nafkah yang halal, bukan riak, tetapi hanya karena mencari ridho Allah. Hasilnya kerja jadi lebih amanah, insya Allah akan amanah dan jujur karena sudah mengucapkan Bismillah, niat lillah. Dan insya Allah kalau mereka pejabat negara, walaupun bergelimang mengurusi uang yang bertriliun-triliun, maka tidak akan melakukan korupsi waktu, korupsi duit, korupsi apa saja. Walaupun itu ada kesempatan, karena sudah mengucapkan Bismillah, niat karena mencari ridha Allah, bukan karena yang lain. Mau makan misalnya, baca Bismillah. Efeknya apa? Maka kita makan secukupnya, tidak memubazirkan makanan itu karena berlebihan, kemudian tidak habis, kita geletakkan begitu saja. Jadi kita makan secukupnya, berarti tidak ada sesuatu yang kita mubazirkan karena kita sudah membaca Bismillah. Kemudian kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah. Maka dengan cara ini setan pun tidak akan ikut makan, tidak akan nimbrung ikut makan dengan kita, karena kita telah menyebut nama Allah tadi itu. Ini efeknya. Lalu ambil keputusan Bismillahirrahmanirrahim tadi. Jadi Bismillah dulu sebelum pilih A misalnya atau B, minta petunjuk. Ya. Jadi bagi kita tidak gegabah dan tidak menyesal terhadap apa yang kita putuskan itu. Nah, inti Bismillah itu artinya setiap awal kita melakukan sesuatu, di situ ada Allah. Hidup jadi terarah, tidak ngambang. Kita pernah mendengar wahyu yang pertama kali turun itu ya, Mbak. Iqra. Itu artinya bacalah. Bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Allah. Jadi kita membaca pun dengan nama Allah. Membaca apa saja, membaca tubuh, membaca dunia, membaca pikiran, membaca apa saja dengan menyebut nama Allah. Baik, itu nilai Bismillah. Kemudian yang kedua adalah nilai Ar-Rahman. Apa Ar-Rahman itu? Adalah kasih sayang Allah untuk semua makhluk. Jadi Ar-Rahman itu dalam banyak Tafsir itu mesti dijelaskan adalah kasih sayang Allah untuk semua makhluk tanpa membeda-bedakan. Yang beriman, yang kafir, munafik, yang itu semua mendapatkan kasih sayang Allah di dunia ini. Jadi Ar-Rahman artinya Maha Pengasih, kasih Allah untuk muslim non-muslim, untuk hewan, tumbuhan, untuk siapa saja, semua makhluk. Jadi umum sifatnya dan itu terbatas di dunia. Allah berikan kasih sayangnya itu. Nah, cara menghidupkannya, jadi manusia yang murah hati ke semua orang. Misalnya ya, pertama kepada keluarga, Rahman ke pasangan. Pasangan berarti suami atau istri, memaafkan. Rahman ke anak, sabar mendidik, sabar ngomong gitu ya, sabar mendampingi. Rahman kepada orang tua, kita akan jadi bicara tentang Ar-Rahman kepada orang tua. Misalnya telepon kepada orang tua dengan apa namanya, waktu yang cukup, walaupun kita sibuk bekerja, sibuk berkarya, sibuk di kantor, tapi kita sempatkan telepon kepada orang tua. Itu mengamalkan sifat Rahman. Jadi kasih sayang kita wujudkan. Begitu kita lakukan, orang tua pasti senang ya. Di tengah-tengah kesibukan masih sempat-sempatnya memperhatikan kepada orang tua. Kemudian ke teman kerja ya, Rahmannya bagaimana? Ya, kita tidak iri. Lihat teman sukses, kita ucapkan alhamdulillah, sampean sukses, sampean berhasil. Begitu, jadi tidak ada istilah iri kemudian sampean sukses, wah saya tidak suka sampean sukses ini, saya harus bisa menghentikan kesuksesannya. Akhirnya dukun bertindak. Nah, dan begitu seterusnya. Lalu bagi ilmu, itu juga sifat Rahman kepada teman. Lalu tidak pelit ilmu. Ilmu itu dibagi-bagikan, silahkan, ini ilmu penting. Nah, silahkan kalau menginginkan ini. Itu sifat Rahman. Nah, yang ketiga, ke lingkungan. Rahman kepada lingkungan itu bagaimana? Misalnya, tidak buang sampah sembarangan. Itu sifat Rahman kepada lingkungan. Kita tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak lingkungan. Kita memperbaiki, bila kita berada di satu tempat yang di situ tidak teratur, kemudian kita atur sehingga menjadi indah, menjadi enak dilihat, menjadi nyaman ditempati, tempat yang berbau bangkai kita tutup dengan baik sehingga kita sulap menjadi baunya wangi, enak, seger, dan lain sebagainya. Lalu menyayangi hewan, kemudian nyiram tanaman. Karena itu juga semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kepada diri sendiri. Rahmannya bagaimana? Diri kita ini juga mempunyai hak. Ya, kita istirahat kalau sudah capek. Jadi istirahatlah kalau capek. Sudah ngantuk ya tidur. Nah, tidak menyiksa diri. Jaga kesehatan. Itu bentuk sayang sama titipan Allah, yaitu sifat Rahman. Kita harus menyayangi diri kita sendiri sehingga kita menjadi sehat, menjadi fresh. Ya, seperti sekarang saya menjadi fresh karena tadi malam sudah tidur. Mbaknya juga menjadi fresh karena sudah istirahat sebelum berkarya di RRI misalnya. Ya, suaranya tadi kita lihat seger, lantang, ya, tidak luyu. Itu kan karena Rahman terhadap diri sendiri. Nah, ciri orang yang punya nilai Ar-Rahman, tentu wajahnya akan menjadi teduh, orang nyaman dekat dengan orang yang memiliki sifat Rahman. Jadi kalau kita bertemu dengan orang yang wajahnya teduh, nyaman kita, bicaranya juga enak didengar, itu nyaman. Nah, kemudian yang ketiga, nilai Ar-Rahim. Tadi saya bilang ada tiga, jadi Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kasih sayang khusus Allah untuk orang-orang yang beriman. Jadi kalau tadi itu sifat Rahmannya hanya untuk di dunia, ini untuk orang-orang yang beriman doang. Ar-Rahman artinya adalah Maha Penyayang. Sayang Allah itu khusus kekal sampai akhirat. Syaratnya orang itu harus iman dan suka beramal soleh. Cara menghidupkannya bagaimana? cara menghidupkannya, jaga hubungan selalu dekat kepada Allah dan selalu dekat kepada sesama muslim, dan menjalankan Ar-Rahman tadi itu. Nah, hubungan dengan Allah itu kan hubungan vertikal. Ar-Rahim diimplementasikan dengan wujud apa? Ya, wujudnya adalah sholatnya tepat waktu, dilakukan dengan berjamaah, dengan penuh khusyuk. Itu targetnya seperti itu. Kemudian baca Al-Quran, istighfar, banyak sedekah. Kalau ini kita lakukan, maka sifat Ar-Rahim, Allah itu akan berpihak pada kita, dan kita akan disayangi oleh Allah karena kita telah melakukan apa yang menjadi syarat itu. Nah, karena Ar-Rahim itu adalah Allah akan sayang balik ke kita di akhirat kalau kita sayang perintah Allah, juga sayang terhadap makhluknya Allah tadi itu pada waktu di dunia. Itu kuncinya. Yang kedua, hubungan dengan sesama muslim ini horizontal. Kalau tadi hubungan dengan Allah vertikal, nah ini hubungan sesama muslim horizontal. Ar-Rahim menutupi aib saudara. Jadi kita kalau punya saudara muslim, aibnya ditutup, jangan diceritakan kepada orang. Kalau kita menceritakan aib orang kepada orang lain, sementara mereka itu adalah saudara kita sebagai seorang yang beriman, nah itu berarti kita telah melanggar aturan keimanan itu sendiri. Jadi kita tutup aibnya. Insya Allah kita juga akan ditutup aib kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memudahkan urusan orang. Jadi kalau dengan orang itu kita mudahkan urusannya, jangan dipersulit. Terkadang ada muncul istilah itu, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah. Nah, kita harusnya kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit itu. Jadi jangan kemudian dipersulit untuk dikeluarkan duitnya, itu tidak ngilok namanya itu. Tidak memutus silaturahim, jangan sampai memutus silaturahim dengan cara apapun, karena silaturahim bisa putus dengan berbagai macam sebab, karena sebab beda pikiran, bisa sebab apa itu namanya kekayaan, bisa sebab jabatan, bisa sebab waris, bisa sebab pasangan hidup, bisa sebab rebutan kekayaan atau rebutan apapun lah, bisa putus silaturahim. Nah, jangan sampai itu terjadi. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan Allah akan menyayangi hambanya yang menyayangi sesama. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi kalau kita menyayangi sesama, Allah pun juga akan menyayangi kita. Nah, kemudian yang ketiga adalah saat diuji. Jadi Ar-Rahim itu sama dengan husnuzan. Kita diberikan sakit, bangkrut, ditinggal orang, ucapkan bismillahirrahmanirrahim, yakin Allah mempunyai rencana terbaik. Itu. Jadi kalau kita mendapatkan suatu kesulitan begitu ya, kita bismillah kita hadapi, yakin Allah mempunyai rencana terbaik untuk kita. Pastilah nanti Allah akan memberikan jalan. Nah, inilah yang menjadi sebab kenapa bismillahirrahmanirrahim itu harus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai hanya diucapkan melalui bibir, itu berarti lipstik saja, tidak diimplementasikan dalam kehidupan. Nah, kalau kita implementasikan, insya Allah hidup kita akan menjadi berkah dan seterusnya. Itu Mbak, kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kembang.
1: Ya. Baik. Agaknya ini terkait persoalan sinyal begitu ya, suara.

0: persoalan ini. Sinyal kayaknya Ustaz.
1: Wes kadung aku apa jenenge ngoceh dadak no putus sampai mana tadi itu.
0: Aman Ustaz, ini sudah di akhir tadi sudah Ustaz serahkan kepada kami untuk sesi tanya jawab begitu. Iya.
1: Oh gitu.
0: Iya. Ya, ada 3 poin tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Mawahib begitu ya, berkaitan dengan implementasi bismillahirrahmanirrahim. Jadi selama ini kalau kita kerap kali mengucapkan tadi dikatakan bahwa ya hanya jangan hanya sekedar diucapkan gitu ya, tapi kita menghidupkannya dalam aktivitas keseharian. Saya ajak pendengar begitu ya Ustaz untuk bisa berinteraksi bersama kita di pagi hari ini. Saya terima penelpon. Selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bu Isiharos.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ya, begini Pak Ustaz, memang di dunianya hanya dua, apa namanya, hanya dua yang ditaati itu pasti selamat dunia akhirat, yaitu sabar dan syukur. Jadi kalau dikasih Allah tidak cocok hati-hati ini, kita harus sabar. Kita tidak boleh berprasangka tidak baik sama Allah. Terus tetap menjalankan sholat yang 5 waktu, tetap selalu berdoa, tidak pelit dengan doa, yaitu mendoakan kedua orang tua, mendoakan anak cucu, mendoakan tetangga, mendoakan teman-teman yang apalagi sakit. Apakah itu benar Pak Ustaz? Terus sedekah jariah tidak lupa, apakah itu benar yang saya lakukan Pak Ustaz? Biar kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, di akhirat nanti kita mendapat syafaat dari Nabi Muhammad, karena selalu membaca apa namanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu sama astaghfirullahaladzim tamalah haula wala quwata illa billah, itu apa benar Pak Ustaz? Tolong dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Ibu Istiharah begitu Ustaz.
1: Ibu Istiharah, alhamdulillah tabarakallah, panjenengan sudah melangkah kepada langkah yang benar. Tinggal mengembangkan dan istiqomah. Memang orang itu harus banyak sabar dan syukur. Nah, kemudian memperbanyak zikir kepada Allah, beribadah kepada Allah. Asal semua itu dilakukan dengan ikhlas, hanya semata karena mencari ridha Allah, langkah panjenengan ini sudah benar. Tinggal panjenengan lakukan secara istiqomah itu terus menerus, tidak henti-hentinya, walaupun dalam kondisi bersabar, bersyukur, dan tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga panjenengan bisa istiqomah. Alhamdulillah, luar biasa ini ibu ini.
0: Baik, terima kasih kepada Ibu Istiharah yang sudah bergabung bersama kami. Saya geser lagi Ustaz untuk penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.
0: Semangat pagi Pak Tua, silahkan.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
3: Untuk mengintrospeksi diri, apakah saya salah atau benar, itu setiap pagi memulai dengan kehidupan saya selalu alhamdulillah ya Allah segala rahmat dan karunia, baru memulai bismillah di saat mau berdoa. Salah satu diantaranya ialah ya Allah tanamkan dalam sanubari hamba sabar, tabah, dan tawakal hingga akhir hayat. Berikanlah kami jalan yang koridori dunia wal akhirat. Terima kasih atas penjelasannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tua. Nah, ini bagaimana Ustaz ketika memulai hari, Pak Tua mengatakan saya memulainya dengan alhamdulillah baru mengucap bismillah.
1: Iya. Ya, kalau alhamdulillah Pak Tua ya memulai tur, kemudian kan memang ada, itu bisa dilakukan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur, itu doa setelah tidur kan begitu. Nah, kemudian setelah itu kemudian bismillah kan begitu. Enggak apa-apa, itu bagus karena memang ada doa setelah tidur. Jadi memulainya dengan alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Karena telah bangkit dari kematian sementara, Allah masih memberikan nikmat. Itu sebagai bentuk syukur. Abdullah syukri alhamdulillah. Sebaik-baik syukur adalah alhamdulillah. Nah, dengan demikian untuk yang akan datang, yang berikutnya hari ini sampai sore atau seterusnya.

0: bismillah, aku niat untuk melaksanakan kegiatan pada hari ini karena Allah, mencari ridha Allah karena Allah, dan insya Allah dengan mengucapkan bismillah karena mau memulai sesuatu, insya Allah akan ditala dan tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang kira-kira menyimpang, karena kita sudah mengucapkan bismillah. Masa kemudian kita bismillahirrahmanirrahim kegiatan berangkat ke kantor kemudian korupsi, karena ya tidak mungkin gitu. Kalau terjadi berarti slip kan, gitu. Berarti slip, mendapatkan gangguan dari setan. Tapi insya Allah, jadi sudah benar. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Setelah itu kemudian bismillah, ya Allah, saya akan melakukan suatu tindakan pada hari ini, dan seterusnya ikhlas. Yang alhamdulillah itu mensyukuri sesuatu yang sudah diberikan oleh Allah. Berupa apa? Tidur semalam alhamdulillah nyenyak, tidur semalam alhamdulillah tidak ada gangguan, atau kegiatan-kegiatan yang lalu alhamdulillah semuanya lancar-lancar saja, dan depan mengharapkan nah mulai bismillah di situ, Mbak. Ya. Terima kasih Pak Tua. Luar biasa.
1: Itu ya Pak Tua, semoga bisa menjadi penyemangat begitu ya untuk kita terus mengimplementasikan bismillah dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya geser ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Mbak Ella.
2: Iya, betul.
1: Silakan.
2: Ini ada yang ingin saya tanyakan ini, tapi agak lain dari apa itu?
1: Tema.
2: Tema.
1: Apa itu?
2: Iya, begini, mudah-mudahan dijawab dengan ikhlas. Begini Pak Ustadz, assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya itu punya teman, orangnya itu tunanetra Pak Ustaz. Saya itu kasihan banget sama dia itu. Apa kebetulan dia itu selalu saya paketkan gitu loh Pak Ustaz. Tapi kenapa? Apakah berdosa? Apakah nggak berdosa? Dia kan tunanetra. Dia kan kasihan banget saya. Setelah itu saya kan merasa gak ada benarnya gitu loh, selalu dimarah-marahin. Kalau salah saya sedikit gitu, dia itu marah-marah sama aku. Tapi saya selalu kasihan terus sama dia, gak pernah, meskipun aku diumbat-umbat begini, gini-gini, aku selalu Masya Allah, Subhanallah, saya niku kok ngono sih, dengan aku itu baik banget kalian jenengan, tapi jenengan kok gak merasa tak baiki aku. Itu Pak Ustaz, itu tolong dijawab. Apakah orang yang seperti itu dikarenakan tunanetra dia enggak dosa ngumpat-ngumpat saya Pak Ustaz? Dengan saya ini baik banget sama dia, kasihan banget sama dia.
1: Baik.
2: Iya, cuma itu pertanyaan saya. Aku tunggu jawaban dari Pak Ustaz. Apakah enggak dosa orang yang seperti itu dikarenakan dia tunanetra? Makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini bagaimana Ustadz berkaitan dengan apa yang ditanyakan oleh Mbak Ella?
0: Alhamdulillah, ini luar biasa pertanyaannya, walaupun tadi dinyatakan menyimpang dari tema. Sebenarnya ini tidak menyimpang karena masih tetap berada di antara tiga kalimat bismillah.
1: Betul.
0: Aman. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa hidupnya dulu pernah juga berbuat baik kepada seseorang, bahkan berbeda agama. Dia adalah seorang Yahudi, buta juga. Orang Yahudi buta. Nah, Rasulullah berbuat baik karena Rasulullah kasihan dengan orang Yahudi buta ini. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah setiap pagi mendatangi Yahudi buta di pasar di Madinah itu dengan memberikan sesuap makan, jadi sepiring makan, sebungkus makan atau apalah itu istilahnya, untuk diberikan kepada Yahudi. Dan bahkan Rasulullah nyuapi dia. Tetapi apa yang dia lakukan kepada Rasulullah? Dia itu terus bercerita kepada banyak orang, juga bercerita kepada Rasulullah sendiri, tetapi dia tidak tahu gitu ya. Karena dia buta. Apa yang dia cerita kepada orang-orang? Kamu hati-hati dengan orang yang namanya Muhammad. Ia adalah seorang penyihir, ahli sihir, yaitu adalah orang yang akan menjadikan kalian semua tersesat dan seterusnya lah, intinya seperti itu. Nah, itu pada suatu ketika juga diucapkan pada saat Nabi nyuapin dia, kamu hati-hati ya kepada orang yang namanya Muhammad itu, yaitu adalah ahli sihir, pembohong dan begitu seterusnya gitu ya. Padahal dia sedang disuapi oleh Rasulullah dan Rasulullah berada di situ. Dia ngomong kepada Rasulullah. Nah, dia tidak tahu kalau yang nyuapi itu sebenarnya memang orang yang dia bicarakan karena dia buta. Apakah Rasulullah kemudian marah? Nah, tidak. Andai kata saya yang di dengan nyuapi gitu kan langsung saya apa itu namanya saya lempar itu makanan itu kepada orang itu, ya sudah kamu makan-makan sendiri, mungkin begitu. Tapi Rasulullah tidak begitu sabar seperti ibu tadi itu, tetap sabar, itu bagus. Yeah. Itu berarti meniru apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Nah, suatu saat nanti dia akan sadar seperti orang yang tadi disuapi Rasulullah. Sadarnya adalah pada saat Rasulullah sudah meninggal. Dimana di saat Rasulullah meninggal, kemudian penggantinya adalah Abu Bakar. Karena Abu Bakar tanya kepada apa yang dilakukan Rasulullah yang kemudian saya tidak melakukan karena beliau sudah mangkat. Apa ada wahai anakku, wahai putriku yang aku belum lakukan? Terus dia cerita, ada wahai ayah. Apa? Nah, cerita tadi itu bahwa Rasulullah itu setiap saat datang mendatangi seorang laki-laki yang buta di pasar itu, diceritakan, kalau begitu aku sekarang akan menggantikannya. Maka Abu Bakar datang kepada si orang buta tadi itu, lalu datang kemudian nyuapi. Begitu menyuapi itu, langsung ditanya, siapa Anda ini? Saya yang biasa kesini. Loh, tidak mungkin, tidak seperti ini orang biasa datang kesini itu. Orangnya bagus, suapannya lembut, kamu kasar sekali, gitu ya. Terus kemudian, ya mohon maaf, saya memang penggantinya. Beliaunya sudah mangkat. Tahukah sampean beliaunya itu siapa yang nyuapi setiap hari kesini? Dia adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itulah kemudian Yahudi ini, orang yang disuapin tadi itu, menangis dan menyesal di hadapan Abu Bakar, menyesal. Saya sudah salah sangka, salah pikiran terhadap orang yang ternyata setiap hari nyuapin saya. Saya mohon maaf, bagaimana saya harus menghapus semua ini dan menebus semua ini. Karena itu saya hari ini ikut kepada agama Muhammad. Saat itulah kemudian dia berpelukan, dan kemudian ini hasil kesabaran, ketabahan, ketulusan Rasulullah di dalam menghadapi laki-laki buta yang disuapi, ditolong tetapi tetap jahat kepada Rasulullah. Namun akhirnya dia kemudian mengakui kesalahannya dan mengikuti agama Rasulullah. Begitu, Mbak.
1: Baik, jadi apa yang dilakukan oleh Mbak Ella ini sudah mengimplementasikan bismillah sesungguhnya dalam kehidupan, begitu ya. Bahkan itu tadi
0: ya,
1: bisa meneladani sikap Rasulullah tetap sabar, begitu ya, Ustaz ya.
0: Iya. Iya.
1: Baik.
0: Bagus itu, Pak.
1: Semoga bisa menjadi penyemangat ya, Mbak Ella, untuk bisa terus melakukan hal-hal yang baik dan juga sabar dalam menjalaninya. Saya geser ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Pak Giman, monggo.
3: Menarik banget ya tema pagi ini. Saya tadi aja mau nelpon gini, baca bismillah, tak telepon RRT tak takon. Mengawali aktivitas apapun dengan diawali dengan membaca bismillah dan diakhirkan alhamdulillah, agar kita dapat rezeki yang barokah. Saya terapkan ya. Bismillah ini. Bismillah. Aku tak ngelamar arek wedok iki, mudah-mudahan diterima. Tapi ternyata diterima, ditolak lamaran saya. Tapi saya tetap syukur alhamdulillah aku gak diterima lamar aku. Memang mungkin ada hikmahnya ya, mungkin tidak cocok jodoh saya gitu. Saya tetap bersyukur pada Gusti Allah, mengucap alhamdulillah walaupun saya akhir aktivitas itu dengan bismillah hasilnya tidak baik. Tapi bagaimana Ustaz, ya saya bertanya, banyak para koruptor, korupsi, maling-maling itu sebelum beraksi ngomong bismillah, misalnya dia tuh bismillahirrahmanirrahim, aku tak nyong sepeda motor kirek, akhirnya dapat hasil, setelah hasil dijual dapat uang, alhamdulillah aku mau nyolong rek, tadi cek lah. Bagaimana kalau ada fenomena seperti ini tapi awalan bismillah dan akhiran alhamdulillah diucapkan dengan aktivitas yang tidak baik, bagaimana menurut Ustaz?
1: Ya.
3: Mohon pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Ini juga menarik begitu Pak Ustadz ya. Ketika kita meyakini, wah saya udah ucap bismillah nih, semoga lancar semuanya. Yang terjadi malah sebaliknya seperti ini alami oleh Pak Giman. Tapi bagaimana juga dengan ketika mereka melakukan tindak kejahatan kok tapi malah lancar? Nah, ini apa komentarnya Pak Ustadz? Silahkan.
0: Baik, jadi begini. Kita mengucapkan bismillah kemudian jalan lalu ternyata tidak berhasil. Kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menyatakan bahwa setiap kita itu akan diuji oleh Allah, baik itu dengan ujian baik ataupun ujian buruk, ujian yang menyenangkan dan ujian yang menyedihkan bagi kita. Nah, ujian itu adalah untuk mengetahui siapa di antara hamba ini yang menjadi umat yang terbaik. Nah, kalau tadi itu mengucapkan bismillah kemudian melamar ternyata ditolak, lalu tetap tidak sakit hati, tidak dendam, dan tetap dia tawakal kepada Allah, ya sudahlah, itu mesti ada hikmahnya, gitu ya, mesti ada hikmahnya. Cuman tadi ceritanya belum selesai yang saya tunggu. Hikmahnya setelah dia ditolak kemudian sampai sekarang kan itu perjalanan waktu kan terus. Nah, ini belum ada hikmah yang dijelaskan. Misalnya dulu pernah ada seorang perempuan yang kemudian berdoa, ya Allah, saya punya pacar, saya punya calon pendamping hidup yang saya sudah cocok, ya Allah, mudah-mudahan Engkau tidak pisahkan saya dengan dia. Tetapi orang tuanya ternyata menjodohkan dia dengan laki-laki lain. Lalu dia menyatakan, Allah ini tidak adil, tidak juga memberikan ijabah terhadap doa saya, karena dia adalah tipe anak yang taat pada orang tua. Itu akhirnya dia menerima dari pilihan orang tua itu. Nah, setelah diterima, kemudian dia dinikahkan, tidak jadi dengan pilihan yang setiap hari dia berdoa tadi itu, lalu dia jadi orang kaya, jadi orang yang sudah berkecukupan, setiap hari bisa masak enak, bisa baca buku, baca koran, pokoknya wis enak lah hidupnya seperti bos. Lalu dia kemudian membaca koran, koran itu dibaca, ternyata polisi menangkap seorang residivis yang apa itu namanya sekarang sudah ditangkap itu menjadi buruk, namanya si NN, fotonya dipampangkan, ternyata dia adalah pacarnya wanita yang dulu dia berdoa, ya Allah mudah-mudahan Engkau kabulkan doa saya sudah punya apa namanya pilihan, punya ini, yang namanya itu ternyata dia residivis. Baru setelah itu alhamdulillah, ya Allah, andai kata Engkau jodohkan aku dengan orang ini, ya Allah, nasibku kayak apa, aku mesti akan dibuli sama orang tua saya karena pilihan saya tidak benar. Nah, ini endingnya, berarti apa yang Allah pilihkan melalui orang tuanya ternyata lebih baik daripada pilihannya dia yang dalam pandangan zahirnya dia ini orangnya bagus, orangnya ganteng, mungkin cakep gitu ya, dan dia mendapatkan informasi dia dari orang itu juga positif. Tetapi Allah, jangan kamu pilih, dipilihkan orang tua. Nah, itu endingnya seperti itu. Nah, mengenai apa itu namanya orang yang tadi diceritakan sudah bismillah, kemudian ucapan alhamdulillah, bahkan zikir, bahkan dengan orang itu juga mungkin ibadah ya nemen, tapi masih korupsi, masih ya macam-macam lah ya, masih korupsi, terus bagaimana? Itulah tipe orang munafik. Orang munafik itu ucapannya baik ya, tetapi hatinya busuk. Ucapannya baik dengan bungkus agama, bungkus zikir, bungkus apalah, tetapi ternyata dalam hatinya berbeda. itu namanya munafik. Orang munafik itu akan mendapatkan balasan dari Allah di dalam neraka yang paling dalam. Begitu, Mbak.
1: Ya, baik. Itu ya Pak Giman, jawaban dari Ustadz Mawahib. Saya geser ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mutiara pagi.
1: Ya, Bu Utri, silahkan.
4: Iya, saya mau bertanya sama Pak Ustadz ya. Menyapa dulu untuk Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh.
4: Ya, Pak Ustadz tadi menyampaikan apa kepada saya memberikan makan kepada orang. Tapi pertanyaan saya begini Pak Ustaz, kalau kita kalau kita di dunia ini tadi kan Rasulullah, sekarang kita manusia biasa memberikan makan kepada orang-orang yang tidak mampu atau orang anak-anak jalanan, kalau kita kasih makan mereka kita sudah apa sudah memberikan makan pakaian sandang dan pangan. Setelah itu mereka tidak bisa berubah. Bagaimana ajaran Islam yang betul-betul bisa merubah mereka? Mungkin itu saja Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya,
0: terima kasih Ibu. Ya. Luar biasa. Jadi urusan berubah dari negatif menjadi positif itu adalah urusan hidayah.
1: Ya.
0: Inna huda hudallah, sesungguhnya hidayah itu datangnya dari Allah. Kita tidak bisa membuat orang itu dari kafir menjadi mukmin, tidak bisa. Semua itu ayah yang memberikan Allah. Cuma kita ini diberi tugas untuk ikhtiar melaksanakan perintah Allah untuk mendakwahkan Islam secara rahmatan lil alamin. Nah, salah satu yang harus kita lakukan ya mengimplementasikan bismillahirrahmanirrahim itu. Kalau ini kita implementasikan, kan wujudnya tadi itu memberi makan, memberi bekal, memberi pakai, bahkan mungkin memberikan pekerjaan atau apapun yang positif yang mungkin mereka tidak punya kita berikan. Tapi kok kemudian enggak berubah-berubah ya, kan begitu. Ya sik gak gelem salat ae ya. Masih kadang-kadang ganggu orang ini. Mengenai hasil itu adalah bukan domain kita, tetapi hasil itu adalah kekuasaan Allah. Apakah mereka dapat hidayah atau tidak? Kalau dia dapat hidayah, maka dia akan berubah menjadi baik. Tetapi ikhtiar kita ini adalah yang perintahkan oleh Allah, supaya kita melakukan ikhtiar sesuai dengan perintah. Perkara hasilnya diserahkan kepada Allah. Itu hasil itu sudah berkaitan dengan takdir. Makanya di dalam rukun iman, kita harus beriman wal qadari khairihi wa syarrihi minallah, yaitu takdir. Takdir Allah, baik takdir itu baik atau buruk, takdir orang itu dapat hidayah atau tidak, itu takdir Allah. Setelah kita melakukan tindakan, melakukan memberikan pertolongan, bantuan dan sebagainya, kok sih tetap saja ya, tidak berubah. Nah, itu adalah domain Allah. Kita sudah berusaha berikhtiar, dan usaha ikhtiar kita itu tetap mendapatkan respon positif dari Allah. Kita tetap mendapatkan pahala karena kita telah melaksanakan perintah. Sepanjang perintah yang kita laksanakan itu kita lakukan dengan ikhlas. Tidak usah berkecil hati di saat kita melakukan perbuatan ternyata tidak sesuai dengan target, padahal sudah maksimal. Tidak usah berkecil hati, pahala tetap diberikan kepada kita. Mengenai hasilnya itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu Mbak.
1: Baik, kita coba manfaatkan waktu juga. Ada beberapa pendengar yang sudah mengirimkan pesan singkatnya via WA. Kita coba jawab satu persatu. Ada Ibu Hartini. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah perbuatan yang tidak diawali dengan membaca basmalah itu akan terputus berkahnya dari Allah? Kemudian apa manfaat membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur, dan kenapa membaca surat At-Taubah tidak diawali dengan membaca bismillah? Terima kasih. Bagaimana ini Ustadz?
0: Ya, baik. Jadi Yang pertama adalah mengenai bismillah. Tadi apa tadi?
1: Tidak diawali perbuatan yang tidak diawali dengan basmalah itu akan terputus.
0: Perbuatan yang tidak diawali. Ya. Jadi memang begini. Kita disuruh untuk mengawali semua perbuatan baik itu dengan membaca bismillah. Harapannya supaya apa yang kita lakukan itu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka logika berpikirnya, bila tidak mengucapkan bismillah, maka keberkahan itu akan menjadi terputus karena tidak menyebut nama Allah. Kita sudah diperintahkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi bacalah dengan menyebut asma Allah, atau mulailah setiap perbuatan yang baik itu dengan bismillah, akan mendapatkan keberkahan. Ini tidak mendapatkan bismillah. Karena itulah maka ini sangat dianjurkan. Di saat kita makan lupa enggak membaca bismillah, ingatnya di tengah-tengah makan, maka tetap ucapkan bismillahi minal awwali wal akhir. Ini ya. Jadi dengan menyebut nama Allah dari mulai pertama hingga akhir. Jadi ucapannya seperti itu. Tapi di saat memulainya sudah mengucapkan bismillah, ya cukup dengan bismillahirrahmanirrahim. Lalu manfaatnya apa membaca bismillah sampai 21? Jadi membaca bismillah sampai 21 itu hasil ijtihad. Jadi hasil ijtihad manusia, ijtihad manusia. Karena bacaan bismillah itu, ya bacalah bismillah, semakin banyak ya semakin baik, semakin rutin semakin baik. Dibaca 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, ya tentu tetap baik. 21 kali ya baik. Nah ini adalah sebagai ijtihad. Ijtihad apa? Ijtihad bahwa dengan 21 gitu ya, lalu dia apa berpikir akan melaksanakan keinginan apa yang menjadi ini, maka akan punya manfaat. Jadi zikir itu kan, bismillah itu bagian daripada zikir. Nah, zikir itu di dalam Al-Qur'an disebutkan ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dzikran katsira. Nah, berzikirlah wahai orang-orang yang beriman dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Nah, jika dikatakan banyak itu bisa dihitung. 1 kali wah sedikit, 3 kali lumayan, 7 kali lebih banyak. 11 kali apalagi, 21 kali wah luar biasa. 41 kali, wah luar biasa juga. 100 kali, 129 kali, 1000 kali. Nah itu hitungan. Biasanya kalau sudah dengan menghitung itu, orang menjadi semakin mantep, semakin yakin. Aku sudah membaca sekian kali ikhtiarku, ya Allah mudah-mudahan engkau kabulkan apa yang menjadi keinginanku. Intinya apa yang kita baca itu adalah memohon kepada Allah agar apa yang kita inginkan itu bisa terwujud. Lalu kemudian yang berikutnya tadi apa Mbak? Surat
1: ya,
0: yang Al-Baqarah,
1: surat
0: Al-Taubah. Nah, kok tidak diawali dengan bismillah, gitu ya? Mm-hmm. Ya, karena surat At-Taubah ini adalah surat yang pada masa turunnya itu beda dengan yang lain. Artinya beda dengan yang lain itu cara wong apa ya? Cara wong sesama manusia itu roto ada kemarahan lah, baru ada kemarahan, ya. Maka kemudian di situ tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Tetapi Allah juga menyebut di ayat yang lain dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Dengan demikian maka walaupun di surat itu tidak mengucapkan bismillah, tetapi di surat lain ada lagi bismillah, berarti di awal sama yang di pertengahan itu bismillah, tetap saja bismillah dilaksanakan atau ditulis di dalam Al-Qur'an sebanyak 114 kali sesuai dengan jumlah surat, 114 surat. Ini karena ada itu ceritanya panjang, bagaimana asbabun nuzulnya itu ceritanya sangat panjang. Jadi berbeda itu dengan surat-surat yang lain. Jadi bukan karena apa itu namanya, di situ memang tidak ada bismillah tanpa sejarah, ada sejarahnya tadi itu.
1: Baik.
0: Begitu Mbak.
1: Ya, ada Pak Didit HP juga ini mengapresiasi begitu ya berkaitan dengan kajian Mutiara Pagi kita di kesempatan kali ini begitu ya. Insya Allah ilmu dari Pak Ustadz Mawahib ini manfaat barokah katanya begitu. Baik, ini karena waktu juga begitu ya Pak Ustadz, semua sudah saya sampaikan pertanyaan dan sudah kita jawab juga begitu. Sebagai penutup begitu ya, agar benar-benar dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita bisa mengimplementasikan bismillahirrahmanirrahim seperti tausiah dan juga mukadimah sudah disampaikan tadi, apa ini sebagai penutup yang bisa disampaikan Pak Ustadz?
0: Baiklah, terima kasih kepada seluruh pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Surabaya. Sebagai kesimpulan daripada apa yang kita perbincangkan pada hari ini dan statement akhir saya, maka pertama, kita semuanya sudah hafal dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka jangan sampai Bismillahirrahmanirrahim itu hanya sebagai lipstik yang kita hafal, kita ucap secara refleks, tetapi wujudkan dalam kehidupan sehari-hari seperti yang kami jelaskan. Walaupun itu berat, perlu adanya kebiasaan. Kemudian yang kedua, dilaksanakannya semua itu tentu harus dengan karena Allah, mencari ridho Allah, dan jangan sampai karena-karena yang lain. Karena hanya karena Allah lah amal perbuatan kita itu akan mendapatkan respon positif dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan kita mengimplementasikan Bismillahirrahmanirrahim, kehidupan dan semua kegiatan kita akan menjadi berkah. Terima kasih, saya Mawahib Al-Masyati, dai Yayasan Dana Sosial Al-Falah, pengasuh Pondok Pesantren Al-Madinah, mengucapkan terima kasih dan menghaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Mawahib Al-Masyadi begitu ya, berkaitan dengan untuk program kajian islami kita di kesempatan pagi hari ini. Harapannya memang itu tadi, benar-benar kita diingatkan kembali agar bismillah yang sering kali kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya sekedar kita ucapkan semata karena kebiasaan, namun ada hal-hal baik begitu ya yang mungkin bisa kita implementasikan dan menghidupkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi terima kasih Ustadz, insya Allah kita akan bertemu dan kesempatan dengan pembahasan yang lain. Sekali lagi terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Awali berita, Wakil Bupati Sidoarjo meminta seluruh kepala puskesmas di Kabupaten Sidoarjo untuk memberikan teladan baik kepada tenaga kesehatan. Relawan FPRB Kediri mengingatkan masyarakat agar siap siaga menghadapi bencana, salah satunya dengan mengamankan aset berharga melalui tas siaga bencana. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Wakil Bupati Sidoarjo Mimi Idayana meminta seluruh kepala puskesmas di Kabupaten Sidoarjo untuk memberikan teladan kepada tenaga kesehatan, terutama dalam hal kedisiplinan dan loyalitas dalam menjalankan tugas. Yanuar Fahmi melaporkan.
2: Wakil Bupati Sidoarjo Mimi Idayana meminta seluruh kepala puskesmas di Kabupaten Sidoarjo untuk disiplin, tepat waktu, dan menunjukkan loyalitas dalam menjalankan tugas. Menurutnya, puskesmas merupakan garda terdepan pelayanan kesehatan, sehingga kedisiplinan aparatur menjadi kunci dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Mimi menegaskan kepala puskesmas harus memberikan teladan kepada seluruh tenaga kesehatan, terutama mematuhi jam kerja. Ia berharap seluruh jajaran puskesmas mengutamakan pelayanan yang cepat, responsif, dan profesional agar kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan pemerintah terus meningkat.
3: Tepat waktu, itu aja. Harus tepat waktu, kinerjanya seperti apa nanti kita akan pantau. Yang penting BD yang terpilih ini gimana kita kedepannya dijaga, diperhatikan kedisiplinannya.
4: Informasinya
3: sudah
4: ada kekurangan obat, Bu.
3: Benar, enggak? Enggak ada, itu ada, ya? Protokol jiwa.
4: Jadi
3: hot,
4: ya, Bu, ya?
3: Hot? Enggak ada, aman-aman aja.
2: Selain menekankan kedisiplinan, Mimi juga membantah adanya anggapan bahwa Kabupaten Sidoarjo mengalami kekurangan stok obat. Ia memastikan persediaan obat di seluruh puskesmas masih dalam kondisi aman dan mencukupi. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan terus melakukan pemantauan terhadap ketersediaan obat serta kualitas pelayanan di setiap puskesmas. Langkah ini dilakukan untuk memastikan masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang optimal tanpa terkendala keterbatasan ataupun pelayanan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Relawan Forum Pengurangan Resiko Bencana FPRB Kediri mengingatkan masyarakat agar siap siaga menghadapi bencana, salah satunya dengan mengamankan aset berharga melalui tas siaga bencana. Cantia melaporkan.
5: Forum Pengurangan Risiko Bencana Wilayah Barat Kediri mengingatkan masyarakat bahwa kesiapsiagaan menghadapi bencana harus dimulai dari dalam rumah sendiri. Menghadapi potensi ancaman kebakaran yang meningkat di musim kemarau, masyarakat diimbau tidak hanya berfokus pada penyediaan kotak P3K, melainkan wajib mengamankan aset berharga secara dini melalui pembuatan tas siaga bencana. Koordinator Relawan FPRB Wilayah Barat, Kamit menegaskan bahwa tas siaga tersebut secara khusus difungsikan sebagai wadah penyelamat dokumen-dokumen vital. Di dalam tas khusus ini, warga diwajibkan menyatukan berkas penting keluarga seperti KK, KTP, buku nikah, sertifikat tanah, hingga surat kendaraan atau PPKB.
6: Yang terpenting itu adalah aset. Salah satunya aset itu, makanya seringkali saya menyampaikan ketika edukasi-edukasi itu, tas siaga bencana itu memang perlu disiapkan oleh masyarakat dan itu sebenarnya wajib. Namanya dibikin tas bencana. Salah satu wadah tas yang berisikan nanti seperti dokumen KK, KTP, buku nikah, surat kendaraan atau BPKB, sertifikat, dan lain sebagainya. Soal terpenting itu ditaruh di dalam satu tas, dalam satu wadah namanya tas bencana.
5: Langkah proteksi dini ini dinilai sangat krusial agar prosesi evakuasi aset berharga bisa dilakukan secara instan dalam suatu tindakan jika situasi darurat melanda. Berdasarkan pengalaman di lapangan, mengurus kembali dokumen yang telah hangus terbakar ke instansi pemerintah memakan waktu yang lama, proses yang rumit, serta biaya yang tidak sedikit. Canda melaporkan.
0: Pendengar, Hari Pustakawan Nasional tahun 2026 menjadi momentum untuk meningkatkan peran pustakawan agar terlibat, bersinergi, dan berdampak untuk meningkatkan literasi di kalangan masyarakat. Berikut laporan Farida Usnia.
7: Hari Pustakawan Nasional tahun 2026 menjadi momentum meningkatkan peran pustakawan agar terlibat, bersinergi, dan berdampak untuk meningkatkan literasi di kalangan masyarakat. Kemarin pustakawan Universitas PGRI Adi Buana UAB Surabaya, Guru Fitriawan Gunadarma mengatakan, literasi pengunjung perpustakaan dominan memanfaatkan pelayanan daring dibandingkan berkunjung langsung ke perpustakaan. Karena pengunjung perpustakaan kampus swasta ini merupakan sivitas akademika, lanjut guru, masa-masa pembuatan proposal penelitian juga skripsi mempengaruhi peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan.
8: Setiap tahun sih kita ini mengadakan sosialisasi pemanfaatan koleksi perpustakaan. Kita mempunyai koleksi apa saja dan bisa diakses dari mana gitu. Kebanyakan yang membaca ini skripsi itu mahasiswa sama akses ini jurnal. lewat aplikasi. Kalau ada dosen yang membutuhkan, kita memberikan informasi, dan kalau itu kita bisa mengarahkan apa yang dicarinya gitu.
7: Sementara itu, pengunjung perpustakaan UAB Surabaya sekaligus mahasiswi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UAB Surabaya, Flaviana Pratiwi Jewarut, mengatakan pelayanan dari pustakawannya tergolong baik.
4: Membantu juga kita mahasiswa untuk mencari sumber-sumber dengan banyaknya tugas-tugas yang diberikan juga dari dosen kan, dengan adanya perpustakaan ini kan bisa membantu lebih efektif untuk mendapatkan sumber yang relevan.
7: Pelayanannya bagus. Dalam meningkatkan literasi, Perpustakaan UAB Surabaya memiliki duta baca. Mereka berupaya mengajak sivitas akademika untuk memanfaatkan dan berkunjung ke perpustakaan guna menunjang ilmu pengetahuan. Farida Usnia melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, masyarakat Kota Kediri menyambut positif penurunan harga daging ayam ras selama masa libur sekolah. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
9: Sejak dimulainya masa libur sekolah, sejumlah komoditas bahan pangan di Kota Kediri terpantau mengalami penurunan harga. Salah satunya harga daging ayam ras yang rata-rata turun menjadi Rp26.000 per kilogram dibandingkan harga sebelumnya, yakni Rp30.000 per kilogram. Menanggapi hal itu, seorang pelaku usaha catering makanan di Kediri, Yosi, mengaku ia sangat senang dengan penurunan harga daging ayam tersebut sebab pihaknya bisa menghemat uang belanja dan dapat dialokasikan untuk keperluan membeli bumbu dan juga bahan pangan lainnya.
10: Pokoknya kita atur di mana rasa itu tidak berubah. Sayuran juga gitu, kita harus pintar-pintar memilih sayuran yang saat ini sedang harganya agak murah. Itu yang kita hajar, yang kita kerjakan. Pokoknya jangan sampai customer itu kecewa dengan yang kita kerjakan.
9: Sementara itu, terpisah seorang pedagang daging ayam ras di Pasar Pahing, Kota Kediri, Nurwahid menyebutkan pula bahwa penurunan harga daging ayam ini terjadi sejak 2 pekan lalu, tepatnya ketika berhenti beroperasinya untuk sementara sejumlah dapur SPPG sejak dimulainya masa libur sekolah. Dengan begitu, maka sekarang ini pasokan daging ayam di Kota Kediri sangat melimpah.
11: Ya, sebelum liburan itu sama 30, 29-30. Faktor turunnya ini kenapa? Yang jelas faktor turun biasanya kan diserap MPG, biasanya ayam, telur atau apa itu diserap MPG. Terus untuk pas liburan ini, semua mungkin sudah siap-siap stok buahnya, akhirnya stok melimpah.
9: Lebih lanjut berdasarkan pantauan di sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok Siska Perbapu di Provinsi Jawa Timur yang dikelola oleh Disperindak Jawa Timur, terlihat pula harga daging ayam ras yang mengalami penurunan harga 1,33% menjadi Rp30.561 per kilogram dibandingkan harga sebelumnya, yakni menyentuh Rp30.963 per kilogram. Ayu Citra melaporkan.
0: Menjelang tahun ajaran baru, penjualan seragam sekolah di Kediri mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Ana Kusuma melaporkan.
12: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, penjualan seragam sekolah di Kota Kediri mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sejumlah toko seragam dipadati masyarakat yang memanfaatkan masa libur sekolah untuk melengkapi kebutuhan pendidikan anak. Selain seragam wajib, berbagai perlengkapan pendukung seperti dasi, topi, ikat pinggang, kaos kaki hingga sepatu juga menjadi kebutuhan yang banyak dicari. Salah satu orang tua siswa, Rena Julika, kepada RRI mengatakan bahwa memilih berbelanja lebih awal agar masih memperoleh pilihan ukuran seragam yang jauh lebih lengkap. Ia mempersiapkan 3 setel seragam untuk anaknya yang akan kembali masuk sekolah pada 13 Juli 2026 mendatang. Menurutnya, berbelanja lebih awal dapat menghindari risiko kehabisan stok maupun ukuran yang dibutuhkan.
13: Biasanya emang di sini belinya. Kan udah dipakainya udah tak 2 tahun lebih, ya beli lagi. Ini kan sudah naik kelas 3 gitu.
12: Sementara itu, pemilik salah satu toko seragam di Kota Kediri, Muasi, turut menyampaikan bahwa peningkatan permintaan mulai terlihat sejak akhir Juni 2026 dan hingga kini masih terus berlangsung. Ia memperkirakan jumlah pembeli meningkat hingga 2 kali lipat dibandingkan hari biasa. Kenaikan permintaan terjadi pada hampir seluruh jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, dengan mayoritas pembeli mencari seragam nasional beserta atribut pelengkapnya.
14: Alhamdulillah, pokoknya luar biasa ini ramenya, mulai jam 7 sampai jam 10 malam melos kita, pengunjung luar biasa. Pokoknya satu konsumen belinya 3 setel, pas perlengkapan semuanya. Dari tingkat SD, SMP, SMA. Hampir 100% yang beli di sini hampir juga 100%.
12: Meningkatnya aktivitas belanja seragam sekolah ini menjadi salah satu indikator tingginya persiapan masyarakat untuk menyambut tahun ajaran baru. Seiring semakin dekatnya hari pertama sekolah, jumlah pengunjung pun masih diperkirakan akan terus bertambah dalam beberapa hari ke depan. Arusuma melaporkan.
0: Pendengar, pelaksana tugas PLT Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel UINSA Surabaya, Profesor Ahim Musaki mendorong mahasiswa agar memanfaatkan libur semester genap dengan membiasakan diri menulis manual di atas kertas. Kegiatan ini dinilai efektif untuk meningkatkan daya ingat dan mendukung kualitas akademik dalam jangka panjang. Faiz Putra melaporkan.
15: Pelaksana tugas atau PLT Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Profesor Ah Muzaki, mendorong generasi muda khususnya di level mahasiswa untuk terbiasa menulis secara konvensional guna mendukung kualitas akademik dalam jangka panjang. Hal tersebut diungkapkan Muzaki saat diwawancara RRI terkait proses mengisi waktu luang selama periode libur semester genap tahun 2026 yang berlangsung mulai Juni hingga pertengahan bulan Agustus mendatang. Muzaki mengatakan memulai kebiasaan menulis secara konvensional di kertas lebih berdampak pada daya ingat anak. Menurutnya, meskipun serupa dengan menulis secara konvensional, menulis di gadget memiliki dampak yang berbeda karena dinilai tidak reflektif dengan pesan dan makna yang disampaikan.
16: Itu yang selama ini menjadi kelemahan kita. Menulis di gadget, menulis di sosmed, itu kecenderungan anak sekarang itu cepat nulisnya, tapi pendek-pendek, tidak reflektif. Kenapa kita butuh nulis? Itu kita butuh melatih daya reflektivitas kita itu, supaya setiap kejadian yang terjadi pada kita itu bisa dimaknai. Kalau sosmed, itu cepat sekali jempol adik-adik itu, ber-ber-ber, tapi pendek-pendek. Refleksinya tidak ada, kadang juga tidak ingat atau tidak sadar apa yang dia tulis kan. Nah itu
17: 5 menit lagi lupa,
16: udah. Lupa, itu berpengaruh juga pada dunia akademik mereka. Gampang lupa mereka, karena apa? Terlalu banyak informasi yang datang, wor. Jadi apa yang disebut dengan scrolling culture itu akan berpengaruh pada akademik mereka. Makanya dibutuhkan adalah bukan sekedar scrolling culture, tapi opening culture.
15: Untuk itu mantan Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU tersebut mendorong khususnya kepada orang tua agar mengajak anak untuk tetap produktif selama libur akademik. Terlebih, kemampuan menulis yang konsisten dinilai dapat banyak bermanfaat pada proses perjalanan anak maupun mahasiswa untuk menjalani proses perkuliahan seperti menulis tugas, makalah, jurnal, dan juga menulis skripsi maupun tugas akhir. Faiz Putra melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Info olahraga pagi ini, pendengar, memasuki babak perempat final, persaingan di Piala Dunia 2026 diprediksi akan semakin sengit. Selain kemampuan teknis, faktor mental juga menjadi penentu bagi setiap tim yang ingin melaju hingga perebutan gelar juara. Odi Arianto melaporkan.
18: Persaingan di ajang Piala Dunia 2026 diprediksi semakin sengit setelah turnamen memasuki babak perempat final. Selain kemampuan teknis, faktor mental juga dinilai menjadi penentu bagi setiap tim yang ingin melaju hingga perebutan gelar juara. Hal tersebut disampaikan pengamat sepak bola nasional Sidik Prasetyo Senin siang. Sidik Prasetyo mengatakan setiap fase yang lebih tinggi akan menghadirkan tekanan yang semakin besar. Karena itu tim yang memiliki mental bertanding dan mental juara akan lebih siap menghadapi laga-laga penentuan. Sidik menilai timnas Maroko memiliki modal berharga karena diperkuat sejumlah pemain yang pernah meraih gelar Liga Champion Eropa. Pengalaman tampil di pertandingan besar menjadi nilai tambah bagi timnas Maroko dalam menghadapi lawan-lawan kuat.
19: Banyak yang berkukuran. Semakin fasenya semakin tinggi, persaingan akan semakin ketat. Persaingan ketat yang dibutuhkan apa? Tidak hanya skill, tapi mental bertanding, mental juara akan berbicara di situ. Maroko tertolong adanya pemain mereka yang juga pernah merasakan jadi juara Liga Champions. Ini menjadi salah satu nilai plus tersendiri bagi mereka. Ada Hakim di situ ya. Ini menjadi pertimbangan juga bahwa kalau prediksi saya sejauh-jauhnya Maroko melangkah, semifinal adalah puncak bagi mereka.
18: Kendati demikian, Sidik Prasetyo menilai langkah Maroko hingga babak semifinal sudah menjadi pencapaian yang sangat baik. Menurutnya, apabila mampu bisa menembus babak final, pencapaian tersebut akan menjadi kejutan besar dalam sejarah sepak bola dunia. Sidik Prasetyo menambahkan, tim yang berpeluang lolos ke babak final umumnya memiliki tradisi kuat di ajang Piala Dunia. Oni Arianto melaporkan.
0: Pemain baru Persela Rui Arianto berambisi untuk mewujudkan mimpi keluarga berkostum Laskar Joko Tingkir dan membawa tim menuju kasta tertinggi pada musim depan. Berikut laporan Farin Reiki.
20: Kepindahan Rui Arianto ke Persela Lamongan bukan sekedar langkah baru dalam perjalanan karirnya sebagai pesepak bola profesional. di balik keputusan tersebut tersimpan kisah emosional tentang mimpi keluarga yang akhirnya terwujud setelah bertahun-tahun menjadi harapan. Pemain kelahiran Surabaya itu memang tumbuh dan menimba ilmu sepak bola di Akademi Persebaya. Namun ayahnya, yang merupakan putra asli Babat yang merantau ke Surabaya sejak 1992, tetap setia mengikuti perjalanan Persela. Selain faktor keluarga, Roy mengaku kehadiran pelatih Bima Sakti menjadi alasan penting dalam keputusannya bergabung dengan Persela. Keduanya memiliki hubungan yang terjalin sejak Bima menangani timnas Indonesia U16.
17: Sebenarnya kalau masalah faktor banyak sih mas yang bawa saya ke Persela ini. Di satu sisi kan bapak asli Lamongan, terus juga almarhum mbah dari bapak saya itu ingin lihat bapak bisa main di Persela sebenarnya. Tapi nggak kesampaian itu. Akhirnya ya
21: kamu yang
17: ada kesempatan besar ini saya benar-benar ambil sih mas. Dan juga Gus Bima sendiri yang benar-benar ingin kerja sama-sama Rui lagi. Dan saya juga punya misi sih, bisa bantu Gus Bima biar sukses bawa Persela ini naik Liga 1.
20: Musim depan menjadi tantangan baru bagi Rui Arianto. Ia berambisi untuk berprestasi bersama Persela dan menuntaskan mimpi keluarga yang telah dinantikan bertahun-tahun. Valen Raki melaporkan.
0: Kebersamaan dua legenda sepak bola Indonesia, Aji Santoso dan Jackson F. Setiago dalam laga Indonesia Fun Football Legend menjadi momentum mengenang kembali masa kemasan saat membela Persebaya Surabaya di era 1990-an. Agus Indirdiani melaporkan.
22: Kenangan kebersamaan legenda sepak bola Aji Santoso dan Jackson F. Tiago kembali muncul usai laga amal Indonesia Fun Football Legend usai. Keduanya mengenang masa-masa saat memperkuat Persebaya pada era 90-an. Hubungan keduanya tidak hanya sebagai rekan setim, tetapi juga meninggalkan banyak cerita yang hingga kini masih diingat. Aji Santoso mengingat bagaimana dirinya dan rekan-rekannya, termasuk Jackson, berhasil membawa kontribusi besar bagi Persebaya. Ia menyebut masa tersebut sebagai bagian penting dalam perjalanan sepak bola mereka di Surabaya.
23: Saya bersama Coach Jackson dan teman-teman lain menuliskan tinta emas pada sepak bola khususnya di Surabaya, dan itu tidak akan pernah hilang karena jejak digital kan selamanya akan terjaga, dan ini benar-benar menjadi motivasi Persebaya ke depan dan bisa lebih bagus lagi.
22: Sementara itu, Jackson F. Tiago juga mengenang masa kebersamaannya dengan Aji Santoso di lapangan. Ia menyebut banyak momen sederhana namun berkesan masih diingat hingga sekarang. Jackson bahkan mengenang peran Aji yang kerap memberikan assist dalam berbagai pertandingan. Salah satu kenangan yang ia ceritakan adalah momen komunikasi khas di lapangan yang masih membekas hingga kini.
23: Kita sudah ngomong, sebelum kita berangkat ke sini, dia ketemu saya, dia sebut saya dengan sebuah kata yang luar biasa. Apa makna dari Poha itu? Begitu Aji crossing, kalau crossing yang gak ke kepala saya langsung Poha itu artinya ya kita jengkel dan semua ada bercerita hiburan, dan sampai sekarang masih dicetak hal-hal seperti itu.
22: Jackson menjelaskan bahwa momen tersebut menjadi bagian dari cerita lama yang kini justru menjadi kenangan indah. Ia juga menegaskan bahwa kebersamaan mereka di Persebaya meninggalkan banyak pengalaman berharga yang tidak terlupakan. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Pendengar, dengan berakhirnya info olahraga, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Wakil kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Kita lanjutkan kembali perjalanan Kediri pagi ini pendengar di edisi hari ini Selasa 7 Juli 2026 masih dipancar luaskan secara langsung dari Jalan BB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Masih bersama saya Billy Anugrah yang siap hadir kembali untuk Anda melanjutkan perjalanan Kediri.

pagi ini dengan hadirnya program Kediri Menyapa ya, yang kita hadirkan kembali untuk Anda, meng-highlight berbagai kabar-kabar terkini dan teraktual seputar Kediri Raya dari Tulungagung, Trenggalek, Blitar dan juga Jombang yang akan kita update bersama di perjalanan Kediri pagi untuk semakin melengkapi paket informasi yang tadi sudah dihadirkan juga di Pro 1 RRI Surabaya oleh rekan Sari Julia, dan juga nanti akan kita hadirkan juga di informasi-informasi terkini dan teraktual baik dalam maupun luar negeri yang akan disajikan dalam Warta Berita Pro 3 tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saya ingin menanyakan kabar Anda di pagi hari ini, mudah-mudahan semuanya sehat ya, semuanya tetap memiliki energi positif untuk membangkitkan semangat berkarya di hari Selasa kali ini dengan segala macam aktivitas dan juga program-program yang sudah Anda rencanakan sejak awal tadi pagi. Mudah-mudahan semuanya bisa lancar, semuanya bisa berjalan dengan baik tanpa ada hambatan apapun, tereksekusi satu persatu dengan baik sesuai dengan target-target yang sudah direncanakan begitu. Dan pendengar, yang pasti saya akan terus menemani Anda di sepanjang perjalanan Kediri pagi ini hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masih melaju di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, masih di perjalanan Kediri Pagi dan tentunya masih dalam program Kediri Menyapa Pagi ya untuk edisi hari Selasa 7 Juli 2026. Pendengar, penetapan 3 objek cagar budaya di Tulungagung yang direkomendasikan oleh tim ahli cagar budaya atau TACB masih terkatung-katung. Sampai saat ini rekomendasi tersebut ini belum ditandatangani PLT Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin. Anggota TACB Tulungagung Haryadi mengungkapkan, rekomendasi penetapan 3 objek untuk dijadikan cagar budaya sudah dilayangkan sejak 7 bulan yang lalu. Namun sampai saat ini informasi yang diterima masih belum ditandatangani. Ia menyebutkan 3 objek yang diharapkan segera ditetapkan sebagai cagar budaya, masing-masing adalah Jembatan Plengkung, bekas Rumah Dinas Pengadilan Negeri Tulungagung, dan Tombak Kanjeng Kiai Upas. Haryadi selanjutnya membeberkan jika tim ahli cagar budaya Tulungagung sudah melakukan penelitian dan kajian terhadap 3 objek tersebut, ketiganya betul-betul layak untuk dijadikan cagar budaya. Dan pendengar, menurutnya tidak punya wewenang untuk TACB ya, ini tidak punya wewenang untuk menetapkan cagar budaya. Mereka hanya bisa melakukan rekomendasi saja setelah melakukan penelitian dan juga kajian. Karena bagaimanapun yang menetapkan tetap dari unsur bupati dan pihaknya hanya memberikan rekom. Sementara itu mendengar Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Kabupaten Tulungagung M. Ardian Chandra yang mengakui jika PLT Bupati Baharudin belum menandatangani penetapan cagar budaya untuk 3 objek tersebut dan saat ini masih di meja bupati dan juga masih dipelajari. Menurutnya sesuai rencana ya, ini Jembatan Plengkung, bekas Rumah Dinas Pengadilan Negeri Tulungagung dan Tombak Kanjeng Kiai Upas ini bisa ditetapkan sebagai cagar budaya pada tahun ini 2026 dan segera mempunyai arti strategis untuk perlindungan cagar budaya karena bagaimanapun terkait dengan perlindungan terhadap arsip sejarah Kabupaten Tulungagung. Pendengar, masih ada beberapa informasi lagi pendengar yang siap kita update kembali dalam perjalanan Kediri Pagi di program Kediri Menyapa Pagi.

Ya, baru saja ada selamat pagi dari Ran ya. Ini sudah mengantar kita di menit 45 lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pendengar, masyarakat selama ini mengenal Prasasti Kamulan sebagai batu bersejarah yang menjadi dasar penetapan hari jadi Kabupaten Trenggalek. Namun banyak orang masih memandang benda purbakala tersebut ini sebatas artefak tanpa mengalami, maksud kami tanpa memahami kisah besar yang tersimpan di balik pahatan aksaranya. Kondisi tersebut ini mendorong lahirnya film dokumenter Prasasti Kamulan dalam ingatan kolektif, visualisasi, dan diskursus identitas Trenggalek. Tim produksi tidak hanya membuat film tersebut, tetapi juga menggelar diskusi desiminasi bersama arkeolog kondang Muzakir Dwi Cahyono untuk mengenalkan sejarah lokal melalui kemasan audiovisual yang lebih menarik dan juga mudah dipahami oleh masyarakat. Produser film Yanu Andi Prastio mengaku ide pembuatan dokumenter tersebut ini muncul ketika ia sering melihat Prasasti Kamulan yang ada di kawasan pendopo Manggala Praja Nugraha di Trenggalek. Awalnya Yanu menganggap prasasti tersebut ini hanya sebagai sebongkah batu biasa. Namun setelah menelusuri berbagai referensi sejarah, ia justru menemukan nilai sejarah yang sangat penting bagi identitas Kabupaten Trenggalek. Dan pendengar, disampaikan menurut Yanu bahwa pemerintah daerah maupun kalangan budayawan tidak bisa lagi hanya mengandalkan keberadaan prasasti untuk mengenalkan sejarah kepada generasi muda. Generasi milenial dan Gen Z membutuhkan media yang lebih interaktif agar lebih mudah memahami pesan moral di balik peninggalan sejarah. Karena itulah pendengar, Yanu memilih film dokumenter sebagai media untuk menerjemahkan isi prasasti kuno tersebut menjadi kisah yang lebih hidup. Disampaikan bahwa lewat media audiovisual, masyarakat tidak perlu datang hanya untuk melihat batunya. Pihaknya bisa mengenalkan nilai-nilai luhur prasasti Kamulan melalui film, animasi, maupun media kreatif lainnya. Pendengar, masih ada beberapa kabar-kabar terkini dan teraktual yang siap kita update kembali untuk Anda di perjalanan Kediri Pagi. Masih dalam segmen hari ini, Kediri Menyapa Pagi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, saat lagi kita akan menjelang untuk bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk kembali lagi mengikuti warta berita yang akan disiarkan secara sentral dari Jakarta, meliputi kabar-kabar terkini dan teraktual seputar dalam maupun luar negeri yang akan diupdate kembali di pagi hari ini, edisi Selasa 7 Juli 2026. Saya akan kembali menjumpai Anda nanti pada perjalanan Kediri pagi pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, masih dengan melanjutkan program kabar Kediri menyapa pagi ini.

0: Dania. Ya, sudah meniupkan peluitnya, tanda kick off babak yang pertama sudah dilakukan. Sektor sebelah kanan bagaimana kami melaporkan Belgia menggunakan kostum away mereka yang nuansa biru langit dan putih, sementara Amerika Serikat di sektor sebelah kiri kami melaporkan menggunakan kostum biru navy. Dongker begitu, lemparan ke dalam kini bagi timnas Belgia, masih di sisi kiri kini dari atau sisi kanan pertahanan dari Amerika Serikat. Ada The Creeper tadi coba lakukan lemparan ke dalam, lagi sebuah tendangan lagi dari Belgia tadi, upaya lagi langsung, namun kastanya terminator tadi nampaknya melakukan tendangan dari luar kotak penalti, namun mengenai atau kiper berhasil ditepis dari sisi kanan gawang dari Amerika Serikat. Kita akan nantikan buah tendangan penjuru nampaknya bagi timnas Belgia di awal-awal babak yang pertama ini di Stadion Seattle. Kita nantikan The Creeper nampaknya akan melakukan tendangan penjuru bagi Belgia di sisi kanan. Kita nantikan sebelah Belgia, pemain Belgia berada di daerah kotak penalti dari Amerika Serikat, berancang-ancang kemarin. The Creeper siap-siap akan melakukan tendangan penjuru, memberikan arahan dengan kedua tangannya sedikit. Ya, nampaknya akan memberikan kepada tiang jauh dari gawang Amerika Serikat, sudah dilakukan. Coba disundul saja, namun kembali ditangkap dengan mudah oleh penjaga gawang Matt Frace. Bagaimana di sektor kanan dari Amerika Serikat? Coba kini membangun serangan. Ada tim Rim yang akan menguasai bola, masih di sektor sebelah kiri, angkat langsung jauh ke depan, cari kawannya, punggung 8 nampaknya dari Amerika Serikat, Wekeni, Boston Wekeni, daerah kotak penalti. Amerika mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan Belgia, namun bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam kini bagi timnas Amerika. Sudah dilakukan, mundur saja ke belakang kepada main lainnya. Punggung 4 tadi ada Tyler Adama, mundur ke belakang kepada Chris Richards, lebar ke sektor sebelah kiri, angkat langsung ke depan, coba dikuasai oleh pemain-pemain Amerika Serikat, McKennie, namun kembali salah umpan dari pemain Amerika Serikat. Belgia kini menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanannya. Nomor punggung 23 terkenapa Nicholas Raskin, skinnya nggak usah dipanjangin, hati-hatinya bisa berbeda. Ya, buah lemparan ke dalam kini. Buah bagi
1: belum siap aja gue nambutnya tadi.
0: Oh iya,
1: kan Raskin.
0: Gak bengong aja dulu. Ya, lemparan ke dalam bagi timnas Amerika Serikat di sektor sebelah kiri. Kita nantikan. Richard sudah yang melakukan lemparan, sudah dilakukan ke tengah, dia mencoba cari kawannya, sodorkan bola ke depan, ada McKennie lagi di sana, sudah Pulisic apakah pemain Amerika Serikat ini mencoba lagi dicuri oleh pemain Belgia di sektor sebelah kanan, namun kembali dapat direbut lagi oleh pemain Amerika Serikat, kirimkan bola umpan langsung ke depan, namun lebih dekat kepada jaga gawang dari Belgia, Thibaut Courtois.